0: diberikan oleh Lamin Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay di menit-menit awal ini hingga menit ketiga babak yang pertama ini. Terlihat juga Marcelo Bielsa, pelatih dari Uruguay ini, nampak begitu mengamati anak asuhnya. Muslera lakukan tendangan gawang, sudah dilakukan. Bola melewati garis tengah dan Nunes di sana. Coba dihalau lagi barisan oleh Kukurea. Mencoba lagi sundulan atau duel-duel di udara. Kembali bola jatuh di kaki pemain Uruguay. Nomor punggung 13 tadi ada Varela. Mundur ke belakang kepada Muslera. Menatap ke depan Muslera kepada siapa yang diberikan. Alirkan lagi bola ke negaran tengah lapangan pertandingan. Tadi terjadi duel terhadap nomor punggung 9 nampaknya. Pelanggaran terjadi di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Tendangan bebas kini bagi Uruguay. Peluang coba diciptakan dari Uruguay. Ada Nunes yang juga nampaknya berpampilan berbeda sedikit. Dipilin-pilin ini beratnya rambutnya nih Bung Tomo ya pada pagi hari ini.
1: Rambut jagung ya?
0: Iya, rambut jagung nih.
1: Tinggal direbus aja tuh.
0: Nah, itu dia. Masih Uruguay kini menguasai bola. Sodorkan bola langsung jauh ke depan. Melihat bagaimana Unai Simon yang sedikit keluar. Namun mampu diamankan oleh penjaga gawang Sosal Spanyol ini. Kukurea saja langsung diberikan di sektor sebelah kiri. Menggiri perlahan Kukurea. Sodorkan saja pendek. Sama punggung 15 di sana. Mundur ke belakang kepada Laporte. Mana Laporte, ada Unai Simon, kembali back pass, sodorkan lagi kepada Kubarsi. Kubarsi dibayangi ketat oleh pemain dari Uruguay, sodorkan lagi ke kanan tadi maksudnya. Terjadi duel di sana, berhasil dikuasai atau direbut tadi pemain dari Uruguay. Terjadi pelanggaran kembali, dilakukan oleh Merino. Pelanggaran di sisi kanan pertahanan dari Uruguay, atau maksud kami Spanyol. Bagaimana upaya dari Merino yang mengisi barisan tengah dari pemain-pemain Spanyol pada pagi hari ini. Kita nantikan seperti apakah set piece yang akan dilakukan dari timnas Uruguay. Mana juga sudah berada di depan garis kotak penalti. Menatap ke depan. Siap-siap akan melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan di kaki kiri. Oh, dihalau saja tadi. Namun iya, terjadi perebutan di sana, berbahaya. Oh, langsung saja langsung disapu tadi jauh ke depan. Bagaimana sempat terjadi terlepas tadi ya penguasaan bola. Varela kini masih menguasai bola. Varela di sisi kanan kini akan melakukan lemparan ke dalam. Nomor punggung 13 dari Uruguay. Siap-siap dia. Sudah dilakukan mencari Darwin Nunes di sana. Jadi perebutan, Laporte mencoba melakukan back pass kepada Unai Simon. Itu Rodri tadi, kapten kesebelasan dari Spanyol. Berikan saja pendek kepada Kubarsi. Kubarsi menatap ke depan, mencoba perlahan. Berikan arahan kepada rekan-rekannya, mencoba menggiring kini. Kubarsi, masih Kubarsi, sodorkan melebar ke sektor sebelah kanan. Merino, berikan lagi Laporte. Bagi Rodri, kapten kesebelasan, sodorkan lagi kepada Laporte di sektor sebelah kiri. Masih Laporte. Berikan lagi kepada Kubarsi dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kita nantikan. Ada Pedri kini melewati garis tengah. Pedri masih mencari celah. Pemain-pemain Spanyol cukup kesulitan. Bagaimana juga tekanan yang dilakukan oleh pemain-pemain Uruguay. Angkat langsung jauh ke depan mencari Lamin Yamal di sektor sebelah kanan. Masih Lamin Yamal mencoba menguasai bola. Dibayangin tadi nomor 25 dari Uruguay yaitu Juan
1: Santaria.
0: Upaya dari Lamin Yamal tadi pergerakan di sektor sebelah kanan. Tendangan ya. Penjuru nih karena diperoleh bagi Spanyol. Kita nantikan akan seperti apa. 1, 2, 3, 4, 5 bahkan 6 juga ada. Kukurea berada di tepi kotak penalti. Bersiap-siap aku melakukan tendangan penjuru. Lamin Yamal memberikan arahan. Sudah dilakukan kaki kiri yang kurang sempurna tadi nampaknya. Tendangan dari Lamin Yamal namun masih mengenai pemain dari Uruguay. Keputusan wasit memberikan kembali maksud kami tendangan penjuru yang kedua di sektor sebelah kiri dari pertahanan Uruguay. Bersiap-siap Muslera, jaga gawang, Pernah berkiprah di Liga Italia sudah dilakukan, disundul saja oleh barisan pertahanan dari Uruguay, namun mencoba dikuasai serangan balik dari Uruguay tadi, namun kembali dapat dicuri, mundur ke belakang saja kepada Unai Simon. Unai Simon dengan tenang sodorkan saja kepada Rodri tadi. Masih mencari celah nampaknya Bung Tomo ya di awal-awal babak yang pertama ini hingga menit ke-8.
1: Ya, pendengar, dan saat ini Spanyol melakukan penguasaan bola di sektor pertahanan mereka sendiri, di mana Unai Simon kali ini memberikan bola kepada Laporte yang masih mencoba untuk membangun serangan di belakang sendiri. Kali ini bola dibawa oleh Rodri, kembali ke belakang ada Laporte kembali. Pendengar, Spanyol masih mencoba untuk membuka ruang tembak, kali ini di sektor sebelah kanan. Pertahanan Uruguay sudah mulai merangsek beberapa pemain Spanyol di sana. Kali ini Laporte masih membawa bola, melebar, dia yang dituju adalah Oyarzabal, namun lebih dekat dengan Muslera, penjaga gawang dari Uruguay. Kali ini gagal lagi serangan dari Spanyol untuk kesempatan kali ini. Bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Uruguay, ada Oliveira di sektor kiri pertahanan mereka. Kembali kepada Oliveira, hampir saja salah komunikasi dengan Ugarte tadi. Oliveira langsung ke depan, yang dituju ada Darwin Nunes, namun terjatuh Nunes ketika akan mencoba berebut bola di udara. Kali ini Spanyol kembali menguasai pertandingan, di mana bola dikuasai oleh Pedri di sana, melebar dia ke kanan ada Lamine Yamal, di sana balik lagi ke belakang ada Merino, ke tengah dia ada Laporte, nomor punggung 14 sudah melewati garis tengah, pendek saja dia kepada Rodri, kembali kepada Laporte, ke belakang lagi kepada Kubarsi, mendapat tekanan dari pemain-pemain Uruguay, pemain Spanyol kali ini, hingga harus kembali ke belakang ke sang penjaga gawang Unai Simon, melebar ke sisi kiri Laporte, langsung Laporte umpan ke depan, yang dituju adalah Cucurella di sektor sebelah kanan pertahanan Spanyol. Balik lagi ke belakang, kali ini ada Rodri umpan langsung jauh ke sektor sebelah kanan, yang dituju adalah Lamine Yamal, sudah masuk dalam hampir kotak penalti dari Uruguay. Dibayang-bayang oleh pengamanan 25, namun tidak dapat tembus. Bagaimana ketatnya pengawalan yang dilakukan oleh Sanabria terhadap Yamin Lamal, hampir ketukar-tukar. Untung bukan Jamal Mirdad ya, makin jauh lagi nanti.
0: Tapi Yamin.
1: Iya, gagal. Sementara ini upaya dari Spanyol yang coba dilakukan, umpan sangat jauh dan terukur ya, dari sisi kiri ke sayap kanan, namun masih belum berhasil. Kali ini Uruguay menguasai bola. Bagaimana Sanabria melakukan umpan langsung pendek saja kepada Ugarte, kembali kepada Sanabria, masih bermain di sektor kiri pertahanan mereka. Langsung Muslera niatnya memberikan umpan, namun ternyata berhasil jatuh di kaki pemain Spanyol dan direbut kembali oleh pemain-pemain Uruguay. Kali ini mencoba membangun serangan Uruguay dari sektor kiri penyerangan mereka, umpan langsung terobosan, kali ini itu juga ada Darwin Nunes, namun sayang sekali Darwin Nunes yang menggunakan potongan rambut ala jagung perintil-perintil ini terjebak dalam posisi offside, sehingga gagal upaya penyerangan yang coba dibangun oleh Uruguay. Spanyol kali ini menguasai bola, Lamine Yamal di sektor kanan, belakang dia kali ini ada dibantu oleh Rodri di sana, melebar lagi ke belakang ada Laporte, sudah melewati garis tengah di sektor kanan pertahanan dari Uruguay. Laporte sudah merangsek masuk, kali ini ke bawah lagi dia, kembali gagal lagi upaya yang dilakukan oleh pemain Spanyol. Kali ini Uruguay mencoba untuk membangun serangan, ada Canabria di sana, terjatuh, sayang sekali. Bagaimana pemain nomor punggung 14 yaitu Agustin Canobio yang bermain untuk Fluminense, klub dari Brazil, tadi gagal ketika akan mencoba melewati hadangan dari dua pemain Spanyol. Bola kali ini dikuasai oleh Muslera, langsung ke depan dia, yang dituju kembali adalah Darwin Nunes, ke belakang Nunes ada Valverde di sana. Masih kali ini pemain nomor punggung pemain Uruguay mencoba melakukan terobosan, namun tidak berhasil, digagalkan. Curi saja tadi kali ini oleh pemain Uruguay, berhasil dihalau oleh pemain-pemain Spanyol. Bola terjadi pelanggaran. Kali ini saat akan berduel di udara, bagaimana Pedri, nomor punggung 16 dari Spanyol, ini menghadapi nomor punggung 6 dari Uruguay, Bentancur ya. Ini bersinggungan di udara ketika akan melakukan perebutan bola tadi, sehingga harus terbaring sedikit Pedri. Diduga Bentancur melakukan sikutan terhadap Pedri. Baru diduga saja ya, karena kalau di bawah mulut namanya di dagu ya kan. Terus masih Spanyol ini, Bung Indra akan melakukan serangan. Bung Indra silakan.
0: Ada Rodri gini, kapten kesebelasan, sodorkan saja kepada Pedri, mundur ke belakang kepada Laporte. Cukup mendapat tekanan yang tinggi dari pemain-pemain Uruguay, dapat direbut penguasaan bola di sektor sebelah kiri, namun mencoba dibayang oleh Llorente, mencoba meliuk-liuk pemain dari Uruguay, terjatuh bukan pelanggaran, mencoba diamankan lagi, sodorkan bola ke depan, berbahaya kini, Spanyol mencoba melakukan bola, namun kembali dapat direbut. Jadi perebutan yang cukup alot dari Uruguay dan juga Spanyol. Kini mengisi sektor sebelah kanan, lini serangnya ada Darwin Nunez, sodorkan mundur ke belakang, mencari-mencari celah, dapat dipotong tadi oleh Pedri, namun kembali dapat direbut oleh pemain-pemain dari Uruguay. Ya, rapat lagi Lamine Yamal, terlepas lagi penguasaan bolanya. Cukup ketat nampaknya di awal-awal ini, Bung Jupri ya, penguasaan bola ini.
2: Betul, Bung Indra, terlihat memang para pemain Spanyol ya tidak bisa leluasa, karena memang para pemain Paraguay melakukan pressing yang tinggi, pressing yang dilakukan sejak di area permainan dari Spanyol, sehingga memang sulit berkembang permainan dari Spanyol sejauh ini. Dan terlihat sampai dengan mendekati menit 15 belum ada satupun shot ya dari kedua tim, menunjukkan memang pertarungan berjalan alot dan Spanyol mencoba bermain sabar. Tapi kita lihat juga Yamal bahkan di press sampai dengan 3 pemain, sehingga memang tidak leluasa gerakan seorang Lamine Yamal di sisi kanan penyerangan dari La Fiorella Roja.
0: Iya, tekanan terus mencoba dilakukan Spanyol. Kini adalah Laporte, sodorkan saja kepada Kubarsi. Masih Kubarsi menguasai bola, menatap ke depan, kerjasama dia sama dengan Rodri, sodorkan melebar ke sektor sebelah kanan, ada Lamine Yamal, masih Yamal, langsung kirimkan bola ke depan, namun halau saja tadi. Bagaimana Ugarte kah yang mengawal, bagaimana memotong bola, gerakan dari serangan-serangan Spanyol ini. Ugarte yang begitu rajin mengawal barisan pertahanan dari Uruguay. Tendangan penjuru kembali diperoleh oleh Spanyol di sektor sebelah kiri dari pertahanan Uruguay. Kita nantikan siapakah yang akan mengambil tendangan penjuru kali ini. Setidaknya ini yang ketiga kalinya di sektor sebelah kiri dari pertahanan Uruguay. Tendangan penjuru yang diperoleh oleh Spanyol. Bola dihadapi nomor punggung 15, sodorkan lagi, mencoba disundul tadi, jadi perebutan di daerah kotak penalti, berhasil diamankan, mencoba dikejar oleh Kukurea, baik pemain dari Spanyol, terjadi perebutan di sana, bukan pelanggaran. Angkat langsung jauh ke depan mencari Darwin Nunez yang sudah mencoba berdiri di sektor pertahanan dari Spanyol, namun berhasil diamankan oleh Kubarsi. Ada Pedri kini menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Rodri, masih Pedri di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Spanyol kembali perlahan membangun serangan. Llorente di sektor sebelah kanan mencoba alirkan lagi, melebar ke sektor sebelah kiri, mencari Rodrigo. Ada Laporte yang coba memaju. Pedri mundur ke belakang, nampak juga cukup kesulitan. Pedri perlahan mengirim bola, sodorkan lagi kepada Lamine Yamal di sektor sebelah kanan. Ini serangan dari Spanyol, lepaskan tendangan, namun membentur, datang lagi pemain Spanyol, langsung saja disapu jauh ke depan. Bagaimana pemain bertahan dari Uruguay tanpa kompromi langsung membuang jauh, sekulit bundar, jatuh lagi di kaki pemain dari Spanyol. Kukurea mundur ke belakang kepada Laporte. Laporte menatap ke depan, coba menggiring, masih di dalam pertahanannya sendiri. Perlahan-lahan Spanyol masih menguasai bola, namun cukup kesulitan untuk menembus pertahanan dari Uruguay yang begitu rapat dan melakukan pressing yang cukup tinggi. Ada Pedri kini berputar-putar, Pedri di lingkaran tengah, mundur ke belakang kepada Laporte, sodorkan saja kepada Kubarsi. Kubarsi pada Rodri, kapten kesebelasan, kerjasama dia umpan 1-2 bersama Pedri, mencari celah sektor sebelah kiri, alirkan mencoba ke kanan, mencari Lamine Yamal. Lamine Yamal dibayangin tadi oleh Sanabria, sodorkan lagi umpan 1-2 dipegang oleh Spanyol, mendapat tekanan, mundur kembali. Cukup sulit nampaknya juga bagi Spanyol meski unggul penguasaan bola untuk mendekati daerah pertahanan dari Uruguay yang juga tentu akan menampilkan permainan yang otot. karena membutuhkan poin penting untuk dapat lolos ke babak 32 besar. Laporte kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Pedri. Sebelah kiri mencoba mencari Alex Baena, masih Baena, sodorkan lagi, Alex Baena mundur ke belakang kepada Pedri, mencari celah lagi ke tengah,

0: memang kalau pergerakan dari pemain Spanyol, Kukurea kini akan bersiap melakukan lemparan ke dalam. Sodorkan saja. Rika di sana yang membantu. Keluar dan membentur salah satu pemain nampaknya, upaya dari Pedri tadi. Di sektor sebelah kanan kini pertahanan dari Uruguay. Alex Baena kembali yang akan melakukan tendangan penjuru. Kita nantikan apakah akan berbuah hasil sebuah gol bagi Spanyol dari set piece untuk tendangan penjuru ini. Kita nantikan wasit Ismail yang memberikan peringatan nampaknya kepada salah satu pemain dari Uruguay, Danubio. Alex Baena siap-siap sudah lakukan kaki kanan, mencoba disundul lagi, berbahaya. Lalu terlepas lagi penguasaan bola, mencoba dicocor lagi, langsung keluar. Tadi bagaimana upaya dari Kubarsi yang hampir saja menciptakan peluang berbahaya. Alex Baena lemparan ke dalam, sudah mundur ke belakang kepada Pedri. Mencoba menatap ke depan Pedri, alirkan ke tengah kini kepada Kubarsi. Sodorkan lagi, ada Rodri. Dalam Yamal tadi umpan maksudnya namun ketatnya, mencoba lagi dikuasai, adalah Yamal di sisi kotak penalti dari Uruguay. Lamin Yamal kuasai bola, mencoba ke tengah, dipotong saja. Begitu rapatnya, setidaknya ada 8-9 pemain tadi berada dari kotak penalti Uruguay yang mengawal barisan pertahanan dari Spanyol. Angkat langsung jog depan, pemain Uruguay mencari Darwin Nunes atau siapakah di sana, mencoba digiring lagi, terjadi perebutan. Terjatuh tadi pertabrakan. Bagaimana nomor 14 dari Uruguay ini, Canudio, pertabrakan dengan Kukurea. Dianggap bukan sebagai pelanggaran. Spanyol kembali menguasai bola. Ada Rodri, pendek saja, mundur sedikit ke belakang kepada Laporte. Perlahan melewati garis tengah, sodorkan sebagai kepada Kubarsi. Kembali Spanyol perlahan membangun serangan. Laporte kembali, kembalikan kepada Kubarsi, mendapat tekanan. Rodri mendapat tekanan lagi dari Nunes tadi nampaknya. Kembalikan lagi kepada Laporte di tengah. Ini permainan. Masih Laporte sodorkan bola kepada Oyarzabal, namun dapat tekanan lagi. Dipotong saja tadi bagaimana pergerakannya. Gagal lagi serangan-serangan dari Spanyol. Angkat langsung jauh ke depan, namun kembali jatuh di kaki pemain Spanyol. Laporte. Permainan berlangsung sangat alot, termasuk juga ketika memasuki daerah pertahanan dari Uruguay. Ada Pedri kini menguasai bola. Kembali Spanyol mencoba membangun perlahan. Nampak juga mencari celah di sisi kanan dan sisi kiri dari pertahanan dari Uruguay. Llorente sodorkan kepada Lamine Yamal, mundur lagi kepada Llorente. Ada Kubarsi. Kubarsi melihat ke depan, siapakah teman yang beri bebas kepada Laporte. Mencoba menggiring perlahan. Laporte, ada Zaba atau Pedri di sana, mencoba lagi sodorkan dari kotak penalti. Terjadi perebutan di sana, mencoba lagi dihalau, ada yang berkejar. Swain datang lagi ke Korea membantu serangan, namun mundur ke belakang. Tadi Kubarsi, Llorente di sisi kanan, mundur ke belakang, mendapat tekanan yang cukup berarti ketika memasuki tengah lapangan pertandingan. Terjatuh tadi sempat, namun bukan pelanggaran. Pedri kini menguasai bola, sodor kepada Lamine Yamal, namun ini pergerakan dari Llorente. Llorente sektor berkiri, kirimkan bola ke tengah, berbahaya, ada di sana. Sayang sekali. Bagaimana tidak ada pemain Spanyol? Nampaknya tadi Merino yang sempat melakukan pergerakan dari kotak penalti tadi, pergerakan dari Llorente di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay, namun terjauh bola yang tidak mampu juga dijangkau oleh Alex Baena. Masuki menit ke 23, makanya akan dilakukan hydration break selama 3 menit. Bagaimana nih Bung Cupri, peluang-peluang Spanyol selalu dimentahkan di barisan pertahanan dari Uruguay.
1: Ya, terlihat memang para pemain dari Uruguay yang mencoba untuk menempatkan banyak pemain di lini tengah, sehingga memang sulit terjadi. Kita lihat bagaimana umpan-umpan segitiga ataupun pergerakan tanpa bola yang mencoba untuk masuk dari area tengah permainan. Dan terlihat kalau kita memang di kubu dari Spanyol, pemain yang paling hidup sejauh ini memang Lamine Yamal ya. Kalau kita lihat tadi ada satu peluang dia tadi mencoba untuk melakukan penetrasi, tapi memang masih belum bisa menciptakan gol. Saya kira perlu ya, kalau kita lihat bagaimana juga Alex Baena di sisi kiri juga harus bisa lebih agresif lagi untuk bisa memberikan tekanan. Karena kalau kita lihat Uruguay bermain sangat

0: baik dengan pressing mereka. Mereka sangat disiplin. Tapi problem dari Uruguay adalah mereka juga terlalu banyak melakukan long passing, sehingga memang harusnya memang mereka bisa lebih sabar, bermain lebih sabar untuk bisa juga mengatur tempo permainan, sehingga memang ada pemain-pemain mereka juga yang bisa naik untuk membantu serangan. Karena beberapa kali kita lihat umpan-umpan panjang yang dilakukan menjadi terburu-buru karena belum ada pemain Uruguay yang bisa melakukan support untuk membantu pergerakan dari Darwin Núñez di sektor depan. Itu yang saya kira memang harus diperbaiki buat Uruguay. Di luar itu kita lihat mereka bermain bertahan dengan sangat-sangat baik. Dan buat Spanyol, saya kira mereka perlu untuk mempercepat tempo permainan, karena terlihat memang para pemain Spanyol agak apa ya, temponya agak-agak pelan ini di 22 menit pertandingan ini.
1: Ya, jika melihat komposisi barisan lini tengah dari Spanyol sendiri memang agak berbeda dengan pertandingan sebelumnya.
0: Betul,
1: lihat ada Merino nih, biasanya kemarin juga ada Dani Olmo sebenarnya
0: Dani Olmo,
1: masuk.
0: Betul.
1: Bagaimana melihat permainan dari Merino ini sendiri?
0: Ya, Merino belum terlalu terlihat ya, saya kira beda tipe karena kalau kita lihat Dani Olmo terkadang memang menjadi pemain yang suka masuk agak terlambat gitu ke kotak penalti dari lawan, dan itu yang tidak terjadi di Mikel Merino. Mikel Merino kita lihat memang lebih banyak mencoba untuk dekat ya dengan Pedri dan juga Rodri. Itu yang saya kira memang agak menjadi problem, karena memang tidak ada pemain yang tiba-tiba datang gitu kotak penalti. Ya di luar tadi kalau kita lihat ada Oyarzabal, jadi perlu lebih banyak pemain yang bisa support juga mendekat ke Oyarzabal sebagai pemain di lini depan. Dan itu yang saya kira memang harus dikoordinasikan dengan lebih baik lagi oleh pelatih Luis de la Fuente setelah hot Henderson break ini.
1: Iya. Tadi juga bagaimana beberapa kali bagaimana Uruguay melakukan tekanan yang cukup tinggi di pertahanan ini. Ini apakah memang sudah efektifkah atau memang juga menjadi hal yang sebenarnya tidak terlalu perlu melakukan pressing di atas?
0: Ya, ini memang harus dilakukan ya untuk melawan tim-tim yang punya position yang sangat baik. Artinya jangan sampai memang mereka dibiarkan terlalu nyaman bermain dengan bola. Harus lakukan pressing. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah kira-kira akan seberapa kuat nih high pressing yang dilakukan oleh para pemain Uruguay di pertandingan kali ini.
1: Iya, betul sekali Bung Tomo, semakin menarik menit-menit ke-26 di babak yang pertama ini.
2: Iya, baik. Dan hydration break telah berakhir. Pregar, kali ini Uruguay menguasai bola, langsung umpan ditujukan dari penjaga gawang Muslera terhadap Darwin Núñez yang dituju, namun dihalau oleh pemain-pemain belakang dari Spanyol. Kali ini penjaga gawang Spanyol Unai Simon menguasai bola, melebar dia ke tengah, kali ini ke kanan ada Cucurella di sana, dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Uruguay, yakni biasanya ada Ugarte. Tadi bola juga sempat membentuk kartu Ugarte sehingga keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk Spanyol di sektor kiri pertahanan mereka. Cucurella sudah memberikan bola kepada Laporte, namun kali ini bola berhasil dicuri oleh pemain dari Uruguay. Dalam kotak penalti Uruguay, sayang sekali tidak berhasil memanfaatkan kesempatan bahwa di sana ada Valverde di dalam kotak penalti Spanyol, belum berhasil memanfaatkan umpan. Kali ini datang lagi keserangan dari Uruguay di sektor kanan pertahanan Spanyol. Bagaimana mereka mencoba melalui Araujo. Araujo masih mencari rekan, dibayang-bayangi oleh Llorente dan Cubarsí di sana, berhasil dicuri kali ini Lamine Yamal, membawa bola melewati tiga pemain dari Uruguay, umpan langsung jauh kepada Alex Baena di sana, dibayang-bayangi oleh Cacares. Baena masih kaki dari Cacares, langsung saja dalam kotak penalti, namun tidak ada rekan di sana, berhasil diamankan bola oleh Muslera, penjaga gawang nomor punggung 23 dari Uruguay. Bagaimana tadi serangan balik cepat diperagakan oleh Spanyol, namun masih belum berhasil. Kali ini Muslera langsung umpan melewati garis tengah yang dituju adalah Darwin Núñez, namun bola jatuh di kaki Ugarte ke belakang dia. Kali ini ada Oliveira dan juga main nomor punggung 5 kali Ugarte ke belakang lagi dia di sektor kiri pertahanan dari Uruguay, melebar sana 13 ada Varela, masih di sektor kanan pertahanan dari Uruguay. Cacares kembali ke belakang dia, yang dituju adalah Cacares, kali ini masih menguasai bola, kembali kepada Oliveira. Cacares lagi di tengah, langsung umpan langsung terobosan yang maksudnya, namun berhasil dipatahkan oleh Cucurella. Kali ini tiga pemain Spanyol. Wah, Cucurella terjatuh tadi, bola berhasil dicuri oleh Darwin Núñez, masuk dalam kotak penalti Spanyol, langsung tembakan kaki kanan, namun masih mampu diatasi oleh Unai Simon. Tendangan kaki kanan yang tidak begitu keras dari Darwin Núñez di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. bagaimana dia tadi sempat mencuri bola dari Cucurella, membawa bola menyisir garis tepi kiri pertahanan dari Spanyol, mencoba melakukan tendangan namun tidak terlalu kencang. Di menit pertandingan yang sudah masuk di menit 29, kali ini Laporte dari Spanyol menguasai bola. Back, geser dia ke kanan, ada Kubarsi di sana, langsung umpan ke depan yang dilakukan oleh Pedri di sana. Di sektor kanan, kembali lagi ke belakang kali ini. Pemain-pemain Spanyol mencoba melakukan penetrasi. Pedri nomor 20, bayang-bayangin oleh satu pemain dari Uruguay, Cucurella, kembali ke belakang. Ke kanan dia, ada Pau Kubarsi di sana. Rodri, kembali ke belakang, Laporte. Mundur jauh bola kali ini. Unai Simon masih diberikan pendek saja kepada Laporte. Di sisi kiri pertahanan Spanyol sudah masuk dari tengah kali ini. Yang dituju adalah Alex Baena, berhasil dihalau oleh pemain-pemain Uruguay. Bali lagi, bagaimana tusukan-tusukan coba dilakukan oleh pemain-pemain Spanyol, namun berhasil dihalau kembali bola oleh barisan pertahanan dari Uruguay. Datang lagi serangan dari Spanyol, tidak berhasil. Bola keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk Uruguay di sektor kanan lini serang mereka. Pemain nomor punggung 13 dari Uruguay, Varela ini akan coba untuk melakukan lemparan ke dalam. Masih mencari rekannya, yang dituju adalah Darwin Nunes, pendek Darwin Nunes. Kali ini menur 14 Canabio menyisir sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Kali umpan terobosan langsung tadi dari Bentancur, yang dituju adalah pemain Valverde, namun tidak berhasil. Masih coba dilakukan Araujo ternyata tadi yang berada dalam kotak penalti, namun masih belum berhasil. Bagaimana melakukan terobosan, umpan terobosan tadi kepada Bentancur oleh Valverde dari Uruguay, masih belum berhasil. Bola kali ini masih kuasai oleh Spanyol. Menit 30 pertandingan, Laporte masih menguasai bola. Belakang dia ada Kubarsi di sana. Sektor tengah lapangan pertandingan, Spanyol sudah memasuki barisan pertahanan dari Uruguay. Dua pemain Uruguay tampak mengawal pergerakan dari Alex Baena di sana, namun berhasil dicuri oleh pemain Uruguay kali ini. Coba membangun serangan balik, umpan 1-2 dilakukan oleh pemain-pemain Uruguay. Canovio, pemain nomor punggung 14, terjatuh dia ketika akan mencoba melewati Alex Baena di sektor kanan penyerangan dari Uruguay, sektor sayap kanan Uruguay. Sedikit protes terhadap sang wasit Canovio karena merasa cukup keras pelanggaran dari Alex Baena terhadap dirinya, namun wasit merasa belum cukup pantas untuk dapat kartu ya, sehingga dapat peringatan saja. Kali ini Uruguay mendapatkan tendangan bebas di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Apakah bisa berubah kedudukan atau masih seperti apa, nanti kita akan coba lihat. Kali ini sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti, terbang di sana penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Masih bola dikuasai oleh pemain Uruguay, dibuang jauh saja oleh pemain Spanyol, namun datang lagi serangan dari Uruguay. Bagaimana duel-duel di udara terjadi kali ini, tendangan jauh langsung dilakukan oleh Rodri saja kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay. Terjatuh Lamine Yamal tadi, mencoba menerima umpan, masih direbut lagi bola oleh pemain-pemain Spanyol. Melebar kali ini ada Marco Correa belakang ke sektor kiri lagi. Bagaimana Alex Baena menguasai bola, pendek saja dia. Baena kepada Rodri, kembali kepada Kubarsi. Sektor kanan kali ini diisi oleh Llorente dari Spanyol, sudah melewati garis tengah lapangan. Belakang lagi dia ada Kubarsi, ke tengah ada Rodri, masih mencari ruang kosong Rodri. Laporte, pemain nomor 14, kali ini menguasai bola sektor tengah pertahanan dari Uruguay. Melebar ke sektor kanan, kali ini sayap kanan. Bagaimana Alex Baena langsung kiriman umpan, sayang sekali di dalam kotak penalti, tidak mampu disambut oleh Oyarzabal. Pertandingan sudah memasuki menit 33. Bagaimana Darwin Nunes kali ini melakukan pertempuran duel dengan Kubarsi di sana, namun berhasil dipotong saja. Bola kembali dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol kali ini. Pemain nomor punggung 16, Rodri, dilatih garis tengah lapangan kali ini. Lamine Yamal kembali kepada Rodri, lebar sedikit dia ke sektor kanan. Pendek, umpan-umpan pendek diperagakan oleh pemain Spanyol di sektor garis tengah lapangan pertandingan. Nomor punggung 14 kali ini Laporte, Kubarsi, Rodri tadi maksud saya. Kemudian kepada Kubarsi kali ini di sektor kanan pertahanan Spanyol. Masuk, sudah Lamine Yamal coba untuk menari-nari, dia melewati satu pemain Uruguay, sudah berhasil lama dikawal oleh empat pemain, tidak sanggup menembus empat pemain Uruguay. Bagaimana ketat sekali pengawalan terhadap Lamine Yamal, setidaknya sampai empat pemain itu harus mengawal Yamal. Kalah nih bodyguard saya nih ya, satu orang saja nih. Kali ini Spanyol mencoba untuk melakukan serangan. Nomor punggung 20, Pedri. Putar-putar dia Pedri, mencari ruang kosong kanan dia. Kali ini butuh dukungan dari Kubarsi. Masih kembali lagi kepada Pedri. Sudah berada di tengah jantung dari Uruguay. Rodri masih menguasai bola. Rodri mencari rekannya kosong, geser ke kiri, ke Kukureya, ke tengah lagi kali ini Laporte. Masih di jantung pertahanan dari Uruguay, main-main Spanyol, pelan-pelan Spanyol mencari ruang kosong. Betapa rapat sekali pertahanan yang diperagakan oleh pemain-pemain Uruguay. Lamine Yamal kembali, dicuri saja oleh pemain-pemain Uruguay kali ini. Main nomor 16 Oliveira, bekerjasama dengan Ugarte di sana. Masih ngulur-ngulur waktu lagi, main-main Uruguay melebar ke sisi kiri. Main nomor 25 di sana, Sanabria. Kembali lagi pada Ugarte, ke belakang jauh. Kali ini masih di sektor pertahanan mereka kembali. Pemain-pemain Uruguay, Oliveira masih belum tampak tusukan-tusukan karena saking masih ketatnya ini pertahanan dari kedua tim. Sesekali memang ada mampu kedua tim menciptakan peluang, namun masih mencoba kali ini. Uruguay melewati dua pemain Spanyol, masih Uruguay melakukan serangan. Tembakan langsung dilakukan oleh pemain Uruguay nomor punggung 5 tadi sepertinya. Nomor punggung 6, Bentancur, dari luar kotak penalti. Masih belum berhasil. Bagaimana Bung Jupri melihat peluang dari Uruguay ini, Bung Jupri?
0: Ya, ini kita lihat memang kombinasi yang sangat baik tadi. Bagaimana umpan yang diberikan tadi dari sisi kiri penyerangan dan mengarah kepada Rodrigo Bentancur. Dan memang ada space ya, tadi ada ruang yang bisa coba dimanfaatkan. Dan eksekusi yang tembakan yang keras sebenarnya, tapi lagi-lagi kita lihat arahnya masih di atas mistar gawang dari Spanyol.
1: Ya, Bung Jufri, kita dan pendengar dimanapun Anda berada, memasuki menit ke-36 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Uruguay menghadapi Spanyol di pertandingan ketiga fase grup di Piala Dunia 2026. Pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia, ada Varela akan melakukan lemparan ke dalam dari Uruguay, sudah dilakukan, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Terjadi perebutan dari Korea juga di sana, mencoba halau lagi oleh Laporte, langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada pemain dari Uruguay. Oliveira tadi langsung sodorkan kepada Lorente di sana, terjatuh. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Lorente terhadap Araujo, nomor punggung 20 dari Uruguay, sedikit mendorong bagaimana body dari Araujo. Lorente yang kini mengisi sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Tendangan bebas diperoleh Uruguay di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Semoga ini juga akan menjadi peluang tentu bagi Uruguay yang beberapa kali mengancam gawang dari Spanyol. Sudah dilakukan cepat dan Baena kembalikan kepada Rodri, mundur ke belakang kepada Kubarsi, ada Laporte, mencoba perlahan lagi Spanyol. Rodri, Kubarsi mencoba mendekati lingkaran tengah lapangan pertandingan, angkat langsung jauh ke depan, mencari Merino tadi, sodorkan lagi pada Pedri, masih Pedri menguasai bola. Oh, membentur lagi tadi umpan dari Pedri mengenai Araujo, cocor saja keluar lapangan, namun mengenai pemain dari Spanyol. Bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Uruguay di sisi kanan pertahanannya. Varela kayak melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, dibayangi ketat oleh Korea tadi, berhasil dicuri oleh Spanyol. Kini menguasai bola, Kubarsi sodorkan saja kepada Lorente di sektor sebelah kanan. Llorente kembali mundur ke belakang pada Kubarsi di lingkaran tengah. Ada Rodri juga coba menatap melirik ke kiri dan ke kanan, sodorkan kepada Merino, mendapat tekanan lagi, ada mundur lagi kepada Rodri, terjadi benturan di sana, bukan pelanggaran saudara wasit. Ismail tadi menganggap bukan sebagai pelanggaran kah, bagaimana tergeletak nomor punggung 21 ya Oyarzabal nampaknya. Masih tadi langsung bagaimana peluit wasit berbunyi, namun benturan yang tadi dianggap di awal tadi dianggap sebagai bukan pelanggaran, namun Oyarzabal dengan tergeletak di atas lapangan memegang kaki kanannya tadi dapat pelanggaran yang cukup keras tadi, sehingga dapat protes juga tentu dari kapten kesebelasan Rodri. Oyarzabal mencoba bangkit kembali, ya pemain yang juga telah mencetak 2 gol bagi timnas Spanyol mencoba membangkit kembali Oyarzabal. Kita masih nantikan memasuki menit ke-40 babak yang pertama ini. Kedua kesebelasan masih terus mencari sejumlah peluang meski tekanan yang cukup sering dilakukan oleh Spanyol masih gampang dimentahkan atau mudah diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Uruguay hingga menit ke-40 babak yang pertama ini. Oyarzabal masih mendapat arahan nampaknya dari atau ya melakukan protes. Nampaknya memang tidak ada tendangan bebas terhadap pelanggaran tadi. Bola diberikan kepada Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol, karena memang terakhir penguasaan bola terakhir tadi ada di Spanyol. Kita masih nantikan Oyarzabal yang harus keluar lapangan meski tidak mendapatkan perawatan tim medis. Unai Simon angkat langsung jauh ke depan mencari Yamin Yamal di sana, ada juga Llorente mencoba membantu, sodorkan pada Merino, kerjasama dengan lagi bersama Pedri. Pedri dibayangi oleh 4 pemain dari Uruguay, namun dapat melepaskan diri, berikan lagi kepada Lamin Yamal, terjadi perebutan di sana, ada Pedri lagi berputar, dapat menguasai bola, penguasaan bola dari Spanyol kiri, mencoba mengiring di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay, dibayangi ketat Pedri, sodorkan pada Lamin Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay, mencoba melatih 1-2 pemain, terjatuh, bukan pelanggaran, datang lagi Merino, datang lagi Llorente mencoba membantu, Llorente kirimkan bola ke tengah, lagi mencari pemain yang lebih baik, gempar ke gol Alex Baena nampaknya yang melakukan tendangan tadi, mencoba memanfaatkan kemelut yang terjadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay. Bagaimana tekanan yang begitu rapat tadi bagi Yamal, Bung. Namun yeah, akhirnya mampu bisa dia manfaatkan yeah tadi.
3: Ini kalau kita lihat memang ada error ya, kesalahan dari kiper saya kira, karena yeah bolanya sebenarnya tidak terlalu kencang tadi. Tembakan dari Alex Baena cenderung pelan, tapi kita lihat salah ya, salah dalam membaca tembakan dan yeah akhirnya bobol tadi gawang dari Uruguay. Permainannya sebenarnya sangat-sangat baik dilakukan oleh Uruguay, tapi akhirnya gawang mereka bobol oleh Alex Baena. Dan terlihat bagaimana memang permainan yang keras ya, Bung, di pertandingan kali ini. Dan ya ini momen tembakan dari dalam kotak penalti ya,
1: ya
3: terjadi blunder ya saya kira dari Fernando Muslera, kiper dari Uruguay, terlihat memang tidak tepat
1: ya
3: membaca bola dan akhirnya bobol 1-0 untuk keunggulan dari Spanyol.
1: Tepisan yang tidak sempurna sebenarnya dari Muslera
3: ya,
1: dan mampu dimanfaatkan sebenarnya dari Alex Baena yang tadi bagaimana ada 2 pemain Spanyol yang terjatuh, Yamal dan juga Pedri tadi di sisi kiri pertahanan dari Uruguay. Kayaknya nampaknya pertahanannya begitu keras yang dipergerakan oleh Uruguay ya,
3: Bu. Betul. Dan terlihat juga bagaimana reaksi ya dari supporter Uruguay, tidak percaya memang golan ya lewat tembakan yang sebenarnya cenderung pelan tadi.
1: Cenderung pelan.
3: Bung Indra dan Bung Tomo, dan malah bolanya bisa masuk ke gawang, itu yang akhirnya memang menjadi kejutan di pertandingan mendekati akhir babak pertama ini.
1: Ya betul sekali, bahkan tadi ada salah satu pemain dari Spanyol yang masih di pinggir lapangan, Oyarzabal, yang sempat mengalami cedera belum masuk, namun Alex Baena mampu memanfaatkan peluang tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay. Nampak ini salah satu pemain Uruguay
0: yang ya, masih tergeletak
3: seperti Manuel Ugarte ya, mengalami cedera.
0: Kita bayangkan bagaimana pemain Spanyol ketika menguasai bola itu langsung dikerubuti setidaknya 3-4 pemain
3: ya,
0: ini.
3: Ya itu dia memang yang menjadi gaya dari pelatih Marcelo Bielsa dari Uruguay yang memang terkenal. Dia memang sangat mendepankan permainan pressing tinggi dan itulah yang kita lihat bagaimana agresivitasnya juga luar biasa. Dan ya ini resikonya adalah pemain ada potensi untuk ya kecapean, kemudian kalau kita lihat ada potensi untuk mengalami masalah di lapangan. Ini yang terjadi bagaimana Manuel Ugarte tadi mencoba untuk melakukan pressing tapi kemudian ada problem sepertinya ya dari Ugarte yang akhirnya sangat disayangkan. Memang kalau kita lihat tadi sebenarnya tiga gelandang mereka, Betancourt, kita lihat Manuel Ugarte dan juga Federico Valverde sebenarnya tampil-tampil sangat baik sebelum memang terjadi gol tadi dari Alex Baena yang memang saya katakan murni kesalahan dari kiper Fernando Muslera.
0: Ya, masih ditandu keluar perlahan. Ugarte, main dari Uruguay, harus mendapatkan perawatan yang lebih intens nampaknya. Jadi pergantian pemain ya, memang nomor punggung 5 Ugarte digantikan oleh nomor punggung 7 dari Uruguay, di mana De La Cruz. Ini bagaimana melihat nih pergantian pemain ini, Bung?
3: Ya, ini hampir-hampir mirip ya karakternya. De La Cruz juga kita tahu juga tipikal pemain yang memang punya karakter yang agresif. Artinya mencoba untuk memang tetap main dengan pendekatan yang sama, tetap bermain agresif, tetap mencoba mengandalkan bagaimana pressing yang mereka lakukan memang sejauh ini berjalan-jalan dengan baik. Terlepas dari memang skor yang saat ini tertinggal Uruguay 0-1 dari Spanyol.
0: Ya, menit-menit akhir babak yang pertama, 8 menit waktu tambahan cukup panjang yang diberikan tim official atau wasit menghitung tadi bagaimana beberapa kali bola halus terhenti sehingga akumulasi menghasilkan 8 menit di babak yang pertama ini, waktu tambahan yang diberikan. Mencoba melakukan tekanan, sodorkan saja ke Barsi ke belakang kepada Unai Simon. Tenang-tenang Unai Simon, sodorkan bola ke depan. Bagaimana memainkan bola di sektor sebelah kanan, ada Lorente, mundur ke belakang pada Rodri, ada Kubarsi, kembali kepada Simon, Laporte di sektor sebelah kiri dalam, masih dari pertahanannya sendiri, angkat langsung jauh ke depan, namun dihalau lagi tadi oleh De La Cruz yang baru juga masuk di babak yang kedua. Sebuah tekanan kembali mencoba dilakukan, namun kembali dihalau oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Ada Oyarzabal datang lagi, coba dapat direbut lagi pemain dari Uruguay, sodorkan lagi pada Araujo, mundur ke belakang, masih memainkan bola di rapatan sendiri. Nomor punggung 6 tadi
2: Oliveira,
0: maksud kami Oliveira, nomor punggung 16, kemudian kepada Caceres, sodorkan lagi, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Uruguay. Oh, salah umpan tadi, hampir saja mencoba direbut De La Cruz. Terjadi perebutan di sana, dimenangkan oleh Pedri. Masih Pedri menguasai bola, nomor punggung 20, mundur ke belakang pada Kukurea. Terjatuh Pedri, dapat tackle yang cukup lembut tadi ya, namun Pedri terjatuh.
2: Ya, nomor punggung 14 tadi ya,
0: nomor punggung 14 dari ini Kanobia ya, yang melakukan tekanan terhadap Pedri. Pemain Barcelona ini sodorkan saja kepada Laporte, masih berikan lagi kepada Rodri, kapten kesebelasan yang memang posisinya begitu dinamis. Berikan kepada Lorente di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, mundur ke belakang sedikit, mengatur tempo nampaknya setelah unggul 1-0. Bagaimana pemain Spanyol di menit-menit akhir babak yang pertama ini? Oh, dapat direbut lagi penguasaan bola, ada Araujo mencoba membantu serangan. Araujo sodorkan saja kepada Sanabria, sodorkan lagi langsung umpan ke depan dari kotak penalti, namun dari Darwin Nunes, namun lebih dekat potongan dari pemain Spanyol. Balik patah lagi, upaya lagi Lorente ini menguasai bola di sektor sebelah kanan, alirkan bola ke depan, jatuh di kaki pemain Uruguay, namun kontrol yang kurang cermat tadi dari Valverde, Federico Valverde yang bermain untuk Real Madrid ini, juga terkenal dengan tendangan-tendangan jarak jauhnya. Belum terlihat di babak yang pertama ini bagaimana aksi dari Federico Valverde. Ada Laporte, kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Rodri, kapten kesebelasan, menatap ke depan. Rodri berputar lagi, mundur ke belakang kepada Kubarsi, masih lagi berikan lagi kepada Rodri.
1: lewati garis tengah Rodri, perlahan sodorkan bola ke depan kepada Alex Baena, kembalikan kepada Rodri, mundur ke belakang, mendapat tekanan dari pemain Uruguay kepada Laporte. Laporte dikati oleh Nunes, takut juga dia, mundur kepada Unai Simon, sodorkan lagi ke tengah, ada Pedri, mengambar lagi di sektor sebelah kiri, ada Rodri, sama 1-2, masih memainkan bola, mencoba mencari ke tengah, jemput oleh Alex Baena, sodorkan kepada Merino. Merino menatap ke depan, kerjasama dengan Alex Baena, mencoba menggiring pelahan, masih Alex Baena menguasai bola, sodorkan lagi, oh saya mencoba dikejar tadi oleh Oyarzabal, namun tidak mampu dikuasai dan berhasil diamankan oleh barisan pertahanan. Bagaimana Seseres, ada Oliveira juga yang coba membantu, karena pergerakan, menutup pergerakan dari pemain Spanyol ini. Menit keempat, tersisa 2 menit waktu tambahan ini. Nampaknya juga terlihat bagaimana fisik pemain sudah mulai menurun dari permainan yang keras dari kedua tim. Dan Nunes coba menguasai bola, ada De La Cruz mencoba mengejar dari Uruguay, terjatuh. Pelanggaran nampaknya, ataukah lemparan ke dalam bagi Uruguay di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, ada De La Cruz mencoba putar-putar, dibayangi oleh Pedri, terjatuh kembali, namun bukan pelanggaran, terjadi berebutan di sana. Oh, pelanggaran kini berbuah bagi Spanyol. Pedri kembali mendapatkan tekanan dari Bentancur nampaknya.
2: Ya, tadi Bentancur ya melakukan pelanggaran terhadap Pedri, sehingga kali ini tendangan bebas untuk Spanyol di sektor kiri pertahanan mereka, bergeser sedikit kepada Kubarsi, kembali lagi kepada Laporte. Kali ini masih mencoba untuk menaikkan tempo, menguasai tempo, melebar ke kanan, ada Llorente, pemain nomor punggung 5 dari Spanyol, dibayangi oleh Araujo di sana. Dia balik lagi ke belakang kali ini, Kubarsi coba memberikan kepada Lamine Yamal, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk Uruguay. Kali ini pemain nomor punggung 25 Sanabria dari Uruguay coba untuk akan mengambil lemparan ke dalam, namun mendapat peringatan dari wasit karena ada 2 bola ya dalam satu lapangan. Oh, nggak boleh ya, hanya satu yang boleh. Sudah dilakukan kali ini, lemparan ke dalam. Bagaimana Uruguay mencoba untuk membangun serangan di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Terjatuh tadi Araujo ketika berduel dengan pemain nomor punggung 6 dari Spanyol. Ya. Oh, nomor 16 ya, Pedri ya.
1: Nomor 6, Merino.
2: Merino, Pantai Merino ya.
1: Pantai Merino Ancol.
2: Oke, okay, ya. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan, sudah dilakukan ke dalam kotak penalti yang dituju oleh Darwin Nunes, namun tidak berhasil, dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain Uruguay nomor punggung 13 Varela di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. 2 pemain Spanyol membayangi kali ini, masih mencoba melakukan penetrasi. Bagaimana pengawalan ketat dilakukan oleh pemain Spanyol, hasil curi bola kali ini sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Cucurella belakang dia, Laporte di sana, melebar kepada sang penjaga gawang Unai Simon, pendek saja ke tengah, yang dituju adalah Rodri. Di sana dicuri oleh pemain Uruguay kali ini, mencoba melakukan serangan kali ini pemain Uruguay di sektor luar kotak penalti. Kali ini langsung umpan ke dalam kotak penalti, berhasil diamankan. Bagaimana umpan tarik tadi dari sektor kanan pertahanan Spanyol ke dalam kotak penalti, di sana menunggu Darwin Nunez. Namun apakah dalam posisi offside Darwin Nunez? Bagaimanapun juga berhasil diamankan. Tadi sempat menyentuh kaki dari Kubarsi juga bola, dengan sigap Unai Simon menangkap bola sehingga gagal lagi upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Uruguay. Spanyol kali ini menguasai bola di sektor tengah pertahanan mereka. Laporte, pemain nomor punggung 14, depan dia yang dituju Rodri kali ini. Bagaimana pemain-pemain Spanyol mencoba untuk buka segel yang dipasang oleh pemain-pemain Uruguay. Undangan langsung jarak jauh tadi, spekulasi coba dilakukan oleh Rodri, namun tidak berhasil. Dan bersama dengan itu wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan babak pertama ini. Kami akan segera kembali di babak kedua setelah Anda mengikuti ulasan pertandingan bersama Bung Jubri dan juga Bung Zaini. Silakan.

0: Anda juga bisa berkomentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Bung Jipri, kelihatannya pertandingannya kurang seru ini.
1: Ya, sebenarnya kalau kita lihat Spanyol terkesan memang agak santai ya.
0: Iya.
1: Agak santai artinya tidak terlihat urgensi dari mereka untuk keinginan untuk memenangkan pertandingan gitu. Kalau kita lihat bahkan di 40 menit pertandingan,
0: yeah,
1: terlihat memang mereka kesulitan untuk bisa keluar dari pressing ya, yang coba dilakukan oleh para pemain dari Uruguay. Dan strategi pendekatan taktik yang dilakukan pelatih Marcelo Bielsa berjalan sangat baik buat Uruguay. Tapi ya itu tadi, ada detail yang saya kira memang fatal ya,
0: yeah,
1: kesalahan yang dilakukan oleh kiper dari Uruguay, Fernando Muslera, yang tidak tepat tadi membaca arah bola. Dan bola sebenarnya harusnya bisa ditangkap, tapi kemarin bola masuk ke gawang. Dan ini saya kira menjadi kekecewaan besar ya buat Uruguay, karena sebenarnya mereka menunjukkan bahwa mereka bisa meladeni permainan dari Spanyol yang kita lihat, yeah, memang cenderung lebih banyak possession tapi tidak banyak melakukan tekanan. Karena kalau kita lihat bahkan Alex Baena tadi yang melepaskan, yang mencetak gol itu menjadi tembakan pertama dia di pertandingan ini,
0: yeah, jadi
1: menunjukkan memang sebenarnya tidak terlalu berbahaya permainan ditunjukkan oleh Spanyol. Ya, di luar itu tadi kesalahan dilakukan oleh kiper Uruguay.
0: Iya. Jadi kita mengingatkan ini lagi pada penampilan pertama Spanyol yang kurang memuaskan begitu, Bung Jupri.
1: Iya, ya, saya kira ya itu tadi. Padahal kalau kita lihat situasinya memang ya saat ini memang mereka menempati puncak klasemen ya.
0: Iya.
1: Tapi mereka harus hati-hati juga gitu. Jangan sampai memang mereka kehilangan tempat mereka. Meskipun 4 poin hampir pasti menggaranti mereka lolos ke babak 32 besar, tapi bagi Spanyol finish di luar peringkat 2 besar tentu bukan hal yang bagus.
0: Iya. Saya kira memang ini Piala Dunia begitu ya.
1: Betul. Artinya dengan status mereka sebagai unggulan ya, kita belum melihat penampilan yang mengesankan sebenarnya. Ya itu tadi, meskipun memang sejauh ini memang mereka berhasil unggul 1-0.
0: Ya, baik, ada Pak Opu di Wajo. Pak Opu, selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga, jaya jaya.

0: Ya.
1: Iya.
0: Satu-satu ya.
1: Satu-satu nanti nih, mudah-mudahan Spanyol imbang.
0: Iya. Imbang, iya. Baik, oke. Okay. Terima kasih banyak ya, Pak Opu ya.
1: Ya. Dengan di sana operasinya.
0: Baik, terima kasih banyak, Pak Opu. Pak Toto di Surabaya, Pak Toto, selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga Bung Zaini.
0: Iya. Silakan Pak Toto.
3: Ya, Toto.
2: Ya, mudah-mudahan di babak kedua ini serangannya lebih greget.
0: Ya.
2: Dan saya pastikan 2-1 untuk keunggulan Spanyol.
0: Oh, begitu ya.
2: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Toto. Ya. Nah, mungkin kan ada perubahan permainan dari Spanyol di babak kedua, Bung Jupri?
4: Ya, kalau saya lihat sebenarnya ada potensi tadi kalau skornya masih 0-0.
0: Ya.
4: Tapi dengan keunggulan 1-0 tadi setelah mereka unggul, terlihat memang para pemain Spanyol jadi lebih percaya diri. Itu yang terlihat berbeda ya di pertandingan di sisa waktu babak pertama tadi dengan situasi yang ada sekarang ya. Artinya kan Uruguay harus berani lebih keluar karena
0: yeah.
4: memang situasinya mereka butuh kemenangan untuk bisa menjaga peluang lolos ke babak besar. Jadi saya mungkin lebih pada pendekatan Uruguay nanti yang akan berbeda di babak kedua. Dan kalau kita lihat mungkin Spanyol akan tetap dominan dengan possession karena 1-0 cukup untuk membawa mereka lolos ke babak 32 besar.
0: Ya, tapi kelihatannya dari permainan yang sudah ada ini kan Uruguay betul-betul mengunci pertahanan mereka begitu ya.
4: Ya.
0: Ini tentu masih akan dipertahankan oleh Uruguay begitu ya, Bung Jepri ya, di babak kedua.
4: Ya, saya mungkin kalaupun ada perubahan mungkin ada pergantian di lini depan ya.
0: Kita
4: lihat mereka masih punya Pelistri di bangku cadangan, ada Pinyas juga yang kita tahu juga di pertandingan sebelumnya juga jadi starter menggantikan Darwin Núñez. Jadi akan ada opsi-opsi yang akan diambil, tapi kalau kita lihat ya tadi sayangnya memang ada Ugarte tadi yang cedera
0: ya.
4: Digantikan De La Cruz dan terlihat tadi Ugarte kan tipikalnya lebih ke holding midfielder ya,
0: ya.
4: Yang bertahan murni, jadi dengan masuknya De La Cruz tadi De La Cruz agak lebih box to box sih. Dan ini yang membuat akhirnya tadi Valverde turun
0: ya.
4: Lebih ke menjadi holding, itu yang saya kira perubahan-perubahan ini yang pada akhirnya juga membuat situasinya agak berbeda di lapangan. Karena kalau kita lihat tiga pemain gelandang dari Uruguay tadi yang saya katakan juga Betancourt, juga Valverde, kemudian Ugarte bermain sangat-sangat solid. Dan terlihat kerjasama tim mereka, kolektivitas mereka saat melakukan pressing juga begitu baik. Itu yang saya kira memang menjadi kunci buat Uruguay tadi di pertandingan babak pertama.
0: Ya, nah baik, kita akan hadirkan lagi nanti ya babak kedua. Kita menjelang warta berita pukul 9.08 ya waktu Indonesia Barat.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengumpulan fee atau imbalan dari sejumlah proyek di Kementerian Perhubungan saat memeriksa mantan pejabat Kemenhub Danto Restriawan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA Kemenhub. KPK menduga adanya pengaturan pemenang proyek di lingkungan DJKA sehingga uang yang terkumpul diduga mengalir kepada sejumlah pihak termasuk pejabat dan anggota DPR RI. Kasus tersebut terungkap melalui operasi tangkap tangan pada 2023 yang lalu dan hingga kini KPK telah menetapkan sejumlah tersangka terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan serta pemeliharaan jalur kereta api di berbagai wilayah di Indonesia. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang menggelar doa bersama dan deklarasi komitmen melayani seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tanpa gratifikasi untuk mewujudkan proses pendidikan yang bersih. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, Ahmad Nuri, mengatakan pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada kepala sekolah maupun juga panitia yang terbukti melakukan praktek suap ataupun pungutan liar. Selain membuka posko pengaduan bagi masyarakat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang juga menyiapkan tim operator untuk memastikan pelaksanaan SPMB berjalan lancar dan bebas dari kecurangan hingga proses pengumuman hasil seleksi. Korban meninggal akibat gempa dahsyat yang mengguncang Venezuela dilaporkan mencapai sedikitnya 920 orang, sementara lebih dari 3.300 warga mengalami luka-luka. Pemerintah Venezuela terus mempercepat upaya penyelamatan dengan mengerahkan militer di wilayah terdampak. Sementara tim evakuasi masih mencari warga yang diduga terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Selain itu, bantuan internasional dari sejumlah negara mulai berdatangan untuk mendukung proses pencarian korban dan pemulihan. Sementara komunitas global menyerukan percepatan bantuan kemanusiaan bagi warga Venezuela yang terdampak gempa. Dari dunia olahraga, tim Senegal menjaga peluang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan timnas Irak dengan skor telak 5-0 pada laga grup 1 pada laga grup E di Stadion BMO Field, Toronto, Kanada dini hari tadi. Senegal tampil dominan sejak awal pertandingan dan unggul melalui gol Habib Diarra, kemudian menambah 4 gol lainnya lewat Ismail Sarr, Ilman Indie, dan 2 gol dari Pape Gueye. Sementara Irak harus bermain dengan 10 pemain setelah Rebin Sulaga mendapatkan kartu merah. Kemenangan tersebut membuat Senegal mengoleksi 3 poin dan masih punya peluang melaju ke babak 3-2 besar. Sementara Irak harus mengakhiri perjalanannya di Piala Dunia 2026 sebagai juru kunci grup E tanpa raihan poin.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.
3: Kelihatannya babak kedua akan segera dimulai. Bung Indra Virgiantara, Bung Tomo, silakan.
4: Ya, terima kasih Bung Zaini dan pendengar dimanapun Anda berada. Pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Pertandingan babak kedua antara Uruguay menghadapi Spanyol saat lagi akan dimulai dan nampaknya terjadi pergantian pemain bahkan di sektor mistar gawang dari Uruguay ini setelah tadi menyusul penampilan yang kurang apik dari Muslera. Nampaknya Uruguay atau Marcelo Bielsa pelatih dari ini dari Uruguay akan melakukan pergantian. Muslera harus ditarik keluar dan diganti Rochet. Main yang turun di babak kedua ini menjaga gawang bagi Uruguay. Baru satu pergantian pemain nampaknya dilakukan oleh Uruguay. Sementara Spanyol nampak belum terlihat perubahan. Susunan pemain menyusul gol Alex Baena tadi di menit ke-42 babak yang pertama tadi. Kick-off sudah dilakukan. Uruguay kini menguasai bola di sektor sebelah kanan, alirkan langsung jauh ke depan. Cari Canobio di sana, berputar Canobio namun dikit mendapat sentuhan tadi dari Alex Baena. Tendangan bebas saja bagi Uruguay, mundur ke belakang. Seseres di sana, mundur ke belakang. Ada Rochet, penjaga gawang yang baru masuk di babak yang kedua ini. Langsung jauh ke depan Rochet, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Mencoba dikejar oleh Darwin Nunes. Darwin Nunes menguasai dari kotak penalti, berbahaya, dipotong saja oleh Kubarsi tadi. Datang lagi Canobio mencoba menguasai bola. Berputar-putar Canobio, dibayangi oleh pemain dari Spanyol. Sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri. Masih Canobio, terjatuh Canobio. Pelanggaran nampaknya. Gerakan dari Kanobio di sektor sebelah kiri dan wasit Ismail siap-siap juga menghadiahkan kartu kuning tadi nampaknya di sisi kiri. Pelanggaran dari Alex Baena terhadap Kanobio, mencoba menarik lengannya, menghasilkan tendangan bebas yang cukup berbahaya bagi Uruguay. Kita nantikan cetak gol dari Spanyol. Alex Baena mendapatkan kartu kuning. Tendangan bebas, bola bersiap-siap. Ada Araujo, ada De La Cruz juga yang akan melakukan tendangan bebas. Kita siapakan akan menendang. Ruang bagaimana juga Darwin Nunes sudah berdiri di daerah kotak penalti, menatap ke depan kedua pemain dari Uruguay. Lamine Yamal membentuk pagar dari Araujo. Apa yang sudah dilakukan? Terjadi benturan tadi. Halau barisan pertahanan mencoba dikejar oleh Valverde. Parang ke dalam bagi Uruguay. Kini di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Parang ke dalam nampaknya dilakukan nomor punggung 25 tadi Sanabria. Sodorkan saja mundur ke belakang. Rivera sodorkan lagi ke sisi kanan. De La Cruz kirimkan bola ke depan, mencoba dikuasai, datang lagi. Oh, hampir saja tadi bagaimana pergerakan Araujo, namun berhasil diamankan oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol. Merino sodorkan bola ke depan kepada Lamine Yamal, mendapat tekanan Lamine Yamal di ke lingkaran tengah, menguasai bola pendek saja, berikan kepada Cucurella di sektor sebelah kiri. Pedri kini menguasai bola, mundur ke belakang kepada Laporte. Laporte mencari kawan yang beri bebas, berikan kepada Kubarsi. Masih Kubarsi, mencoba Lorente kini di sisi kanan, mendapat tekanan dari Araujo, mundur ke belakang kepada Kubarsi kembali. Masih bagaimana Darwin Nunes. Oh, hampir saja bagaimana Unes Simon dengan tenang yang melakukan trik dari mendapatkan tekanan tadi dari Valverde. Ada Rodri kini menguasai bola. Spanyol mencoba membangun serangan dekat lingkaran tengah, berikan kembali ke sisi kanan, ada Lorente. Lorente lebar ke sisi kanan, ada Yamal, mundur ke belakang kembali kepada Lorente. Ada Rodri, berikan lagi kepada Kubarsi. Laporte kini menguasai bola. Laporte di sektor sebelah kiri dalam, angkat langsung jauh ke depan, mencari Alex Baena, mencoba mengejar, namun lebih dekat kepada Rochet, jaga gawang dari Uruguay yang baru masuk di babak yang kedua ini menggantikan Muslera. Masih dikuasai dengan tenang main dari Uruguay. Rose menatap ke depan, lirik ke kiri dan ke kanan, sodorkan saja pendek, mundur lagi ke belakang kepada Roset. Melebar ke sisi kanan atau juga Varela, mundur kembali, memainkan bola di sisi kanan pertahanannya sendiri Uruguay. Angkat langsung jauh ke depan, mencari Darwin Nunes di sana, akan mencoba ke... Oh, Araujo mencoba mengejar namun lebih dekat kepada Unai Simon. Lalu kepada Lorente di sisi kanan. Spanyol kiri menguasai bola, dapat kanan Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal, mundur ke belakang kepada Kubarsi. Terjatuh namun bukan pelanggaran. Ada Cucurella kini di sektor sebelah kiri. Spanyol sodorkan lagi bola ke depan kepada Alex Baena. Alex Baena dibayangi ketat tadi nomor 13. Ke kanan dia mencoba mencari. Oh, terjatuh Merino tadi, bukan pelanggaran. Kembali bagaimana Uruguay masih dapat memotong atau umpan-umpan yang diberikan, sodorkan bola kepada Kanobia. Kanobia kini di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Spanyol dibayangi ketat oleh Cucurella. Masih Kanobia, coba mundur lagi sedikit ke belakang. Masih Kanobia, sodorkan kepada De La Cruz. De La Cruz alirkan kepada Valverde, namun dapat tekanan tadi, dipotong saja oleh pemain Spanyol. Serangan balik ini mencoba bangun adalah Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal mendapat tekanan dari Bewin Tacur. Sodorkan lagi, masih Lamine Yamal, masih Yamal, namun dapat dicuri oleh Bentancur. Masuk ke kiri dan ke kanan, tapi dia pusing Bentancur untuk mencuri bola tadi. Sodorkan saja, masih Bentancur disambil dengan Valverde. Sodorkan lagi ke Araujo, kepada Bentancur kembali. Federico Valverde menguasai bola, alirkan lagi pada Sanabrio, mundur ke belakang. Ada Valverde, sodorkan kepada Araujo. Araujo menguasai bola, tengah tadi kepada De La Cruz, kirimkan bola kepada Kanobio tadi maksudnya. Terlalu deras datangnya bola, tidak mampu dikuasai oleh Kanobio. Umpan dari De La Cruz tadi hanya meluncur deras di sisi kiri pertahanan dari Spanyol.
5: Ya, pendengar, kali ini Spanyol akan melakukan tendangan gawang. Nah, saat ini wasit memberikan peringatan pada beberapa pemain karena memang tensi pertandingan pagi hari ini cukup tinggi, pendengar. Bagaimana pressing-pressing ketat diperagakan oleh para pemain Uruguay terhadap Spanyol sebagai upaya mereka untuk merebut gol karena mengejar ketertinggalan. Saat ini Uruguay tertinggal 0-1 dari Spanyol. Ya, Spanyol kali ini menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka. Di tengah kali ini Spanyol, bagaimana Pedri tadi ke kanan, kali ini ada Cucurella di sektor kanan pertahanan dari Uruguay. Bagaimana Alex Baena nomor 15 kembali ke belakang. Alex Baena, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Satu pemain Spanyol tergeletak sehingga wasit harus menghentikan pertandingan sementara. Pemain nomor punggung 22 dari Spanyol, Pau Cubarsí. Oh, 20 ternyata. Pedri tadi mengalami benturan dengan pemain Uruguay sehingga harus mendapatkan perawatan medis sepertinya, ya. Masih tergeletak di bawah. Pedri memegang kaki sebelah kanannya karena Bio tadi berbenturan dengan Pedri. Sudah bisa bangkit kembali Pedri, melanjutkan pertandingan. Sudah memasuki menit 52 babak yang kedua. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Jaga gawang Unai Simon, pendek saja dia kepada Cubarsí di sana. Masih di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Belakang lagi ada Llorente, kembali ke Cubarsí dan kembali ke Simon kali ini. Coba untuk membangun serangan pemain-pemain Spanyol. Laporte di sana mendapat pengawalan dari pengawalan Uruguay. Langsung Unai Simon ke depan, yang dituju adalah Lamine Yamal, namun lebih dekat dengan Llorente di sana. Lamine Yamal kali ini menguasai bola, terjatuh Lamine Yamal. Bagaimana pengawalan dari pemain nomor punggung 25 Sanabria terhadap Lama Yamal? Bagaimana, sangat keras sekali tadi sehingga harus mendapatkan kartu kuning dari wasit. Sliding tackle terhadap Lamine Yamal dari pemain nomor punggung 25 Sanabria sehingga harus mendapatkan kartu kuning. Cukup mengerang Yamal kali ini, masih mendapatkan, mencoba untuk bangkit kembali. Juan Manuel Sanabria, pemain asal Uruguay, tertatih Yamal karena tadi kaki kirinya ini mendapat tackling yang cukup keras. Ya, bagaimana Alex Baena juga di babak pertama tadi mencetak gol dengan tendangan yang menggunakan kaki kanan dari dalam kotak penalti, tidak mampu diantisipasi dengan sempurna oleh kiper Muslera dari Uruguay, yang membawa kedudukan sementara ini adalah unggul Spanyol 1-0. Dan juga pergantian pemain tadi dilakukan oleh pelatih Uruguay. Sang kiper Muslera diganti oleh Rochet. Ya, Uruguay kali ini sudah menguasai bola di sektor pertahanan mereka. Umpan jauh langsung dilakukan oleh Rochet yang dituju adalah Darwin Núñez di sana, namun berhasil diatasi dengan baik oleh para pemain-pemain bertahan dari Spanyol. Unai Simon memberikan bola kepada Merino tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain Uruguay kali ini. Coba dilakukan serangan oleh Uruguay, namun patah kembali di kaki-kaki para pemain Spanyol. Terjadi benturan namun bukan pelanggaran. Kali ini pemain Uruguay masih mencoba melakukan serangan. Terjatuh satu pemain Uruguay, nomor punggung 22 dari Spanyol, Pau Cubarsí tadi ketika berbenturan dengan Cubarsí. Satu pemain Uruguay, nomor punggung 7 De La Cruz, ya, salah ketika mendarat sepertinya. Nah, nomor 20 dari Uruguay, Araujo tadi mendapat hadangan yang cukup keras dari pemain Spanyol Cubarsí.

0: sudah memasuki lapangan pertandingan, Federico Vinas yang bermain untuk klub Spanyol Real Oviedo menggantikan Valverde. Spanyol kali ini masih menguasai bola, umpan langsung jauh dari belakang mengenai tangan dari pemain Uruguay ketika pemain belakang Spanyol yakni Laporte mencoba untuk melakukan umpan. Tendangan bebas untuk Spanyol kali ini di sektor kiri pertahanan mereka, umpan jauh kepada Pedri tadi maksudnya, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Uruguay, direbut kembali oleh pemain Spanyol Unai Simon, melakukan tendangan gawang langsung yang dituju tadi adalah Alex Baena, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Uruguay. Kali ini pertarungan berlangsung di lapangan tengah Uruguay. Spanyol kali ini membawa bola, Alex Baena bekerja sama dengan Pedri, kali ini masih Pedri membawa bola langsung dalam kotak penalti, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Uruguay. Saceres kali ini mencoba untuk mengatasi serangan dari Uruguay. Bagaimana sangat intens sekali pertandingan yang berlangsung pagi hari ini. Satu pemain dari Spanyol masih tergeletak di lapangan setelah terjadi benturan dengan pemain Uruguay. Bagaimana tadi Alex Baena berbenturan dengan pemain nomor punggung 13 dari Spanyol, Uruguay yaitu Varela. Sehingga wasit harus memberikan kartu kuning peringatan untuk Guillermo Varela, pemain nomor 13. Tendangan penjuru kali ini akan dilakukan oleh pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan dari Uruguay, akan dilakukan oleh Lamin Yamal, sudah dilakukan dengan kaki kiri dalam kotak penalti, disundul saja oleh pemain dari bertahan dari Uruguay. Namun masih berhasil diamankan oleh Unai Simon. Spanyol mencoba untuk melakukan serangan kembali kali ini melalui Cucurella di sektor kanan pertahanan dari Uruguay. Pendek dia kepada pemain nomor punggung 14 Laporte, geser lagi kepada Pubarsi. Kali ini Llorente terjatuh satu pemain Spanyol tadi. Bagaimana Pedri kembali mengambat kawalan Merino, maksud saya, kembali mendapat pengawalan ketat dari pemain Uruguay nomor punggung 6 dari Uruguay, Bentancur ya, tadi ketatnya pengawalan. Pergantian pemain kali ini dilakukan oleh timnas Spanyol. Pedri ditarik keluar, digantikan oleh pemain nomor punggung 8. Sementara itu juga ada pergantian, Merino juga ditarik mundur, digantikan oleh Ruiz dan juga Dani Olmo, nomor punggung 10. Dua pergantian pemain dari Spanyol. Bung Jupri, bagaimana ini dua pergantian pemain ini? Apakah juga akan menambah daya gedor atau pertahanan? Nah, sementara itu Uruguay masih mencoba melakukan serangan dalam kotak penalti Spanyol, digagalkan oleh penjaga gawang Spanyol Unai Simon yang langsung saja keluar dari sarangnya tadi, mencoba untuk mematahkan serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain Uruguay. Kali ini masih Spanyol menguasai bola, Cucurella, pendek dia pada Pubarsi di sana. Masih Pubarsi, mencoba langsung umpan ke depan, yang dituju Alex Baena, melakukan sendulan tadi, masih bisa dihadap, bisa dibatasi dengan pemain-pemain Uruguay. Oke, Bung Jupri, bagaimana dua pemain yang baru masuk ini? Ada catatan khusus mengenai Dani Olmo dan juga satu pemain yang baru saja dimasukkan, Bung Jupri?
1: Iya, kalau kita lihat memang Fabian Ruiz ya, tipikalnya hampir-hampir mirip ya. Kalau kita lihat dengan Merino memang tipikal box to box, tapi menarik kalau kita lihat bagaimana masuknya Dani Olmo. Dani Olmo memang cenderung memang lebih menyerang ya. Artinya dia lebih punya, kita lihat elemen-elemen yang menyerang yang lebih baik. Jadi saya kira memang mungkin akan lebih ofensif para pemain dari Spanyol. Karena terlihat memang sejak kick-off babak kedua, para pemain dari Uruguay masih sangat agresif. Bahkan kalau kita lihat wasit mulai ringan kartu tadi, karena memang kita lihat berapa kali pelanggaran keras dilakukan oleh para pemain dari Uruguay untuk menghentikan tadi kualitas para pemain Spanyol dalam hal position.
2: Ya, baik Bung Jupri. Kita lanjutkan lagi bagaimana jalannya pertandingan di

0: menit 61 babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Uruguay melalui Araujo, mencoba melatih 1-2 pemain handangan dari Spanyol, namun bukan pelanggaran, terjatuh tadi Araujo, masih direbut. Ada Fabian Ruiz kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Cucurella. Kini bermain untuk Real Madrid, baru saja dipinang oleh Los Blancos, Cucurella. Jadi satu-satunya pemain Real Madrid yang mengisi barisan skuad La Furiar Roja adalah Dani Olmo. Kini menguasai bola, masih Dani Olmo, dari kotak penalti, terjatuh, bukan pelanggaran. Ya, bukan pelanggaran, langsung saja Roset membuang bola jauh ke depan ke daerah pertahanan dari Spanyol, dekat kepada Unai Simon. Bagaimana sebuah peluang tadi diperoleh dari Spanyol. Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol, coba kirimkan bola depan. Upaya dari timnas Spanyol setelah pergantian Dani Olmo dan Fabian Ruiz untuk menciptakan warna baru serangan dari La Furiar Roja. Sebuah serangan lagi patah, dapat terjadi perebutan di sana. Dani Olmo menguasai bola, bukan pelanggaran tadi. Ada Fabian Ruiz, kirimkan ke sisi kanan. Ada Lamine Yamal, mendekati daya pertahanan dari Uruguay. Lamine Yamal, masih Lamine Yamal, terus Dani Olmo, lepas kejangan. Tendangan yang kurang sempurna tadi masuknya Dani Olmo, berada di daerah kotak penalti dari Uruguay. Namun sayang, pemain yang baru masuk, Dani Olmo, tidak mampu memanfaatkan peluang yang diciptakan, memanfaatkan umpan tadi dari Lamine Yamal. Tendangannya masih melenceng jauh nih, Bung Jupri.
1: Ya, dan kita lihat sebenarnya masuknya Dani Olmo yang memberikan opsi ya. Ini yang saya kira memang kurang tadi dari kubu Spanyol, pemain yang bisa masuk ke dalam kotak penalti selain Oyarzabal. Jadi memang mereka butuh pemain kedua yang bisa paling tidak mengecoh ya, mengecoh ya pertahanan dari Uruguay. Dan terlihat bagaimana pergantian tadi dan kerjasama dia dengan Yamal, yang kita tahu memang sama-sama pemain Barcelona, jadi kemistrinya sudah terjalin dengan baik.
0: Ya, betul sekali, hampir saja tentu bagi-bagi Spanyol membuahkan gol kedua, namun masih belum menciptakan peluang berbahaya bagi Spanyol. Uruguay kini mencoba membangun serangan. Darwin Nunes, sodorkan saja ke sektor sebelah kiri, ada Araujo, masih Araujo, menguasai bola Araujo, kirimkan umpan crossing. Namun sayang, dipotong saja tadi bagaimana upaya tekanan dari pemain Spanyol, namun mengenai terakhir dari pemain Uruguay, berbuah tendangan gawang saja bagi Spanyol. Di babak yang kedua ini, kedudukan masih untuk Spanyol dengan skor 0-1, menyusul gol dari Alex Baena pada menit ke-42 babak yang pertama tadi. Ya, sebuah serangan lagi dari Spanyol, mencoba di Oyarzabal, namun lebih dekat pada penjaga gawang Roset, berhasil diamankan De La Cruz, sodorkan bola ke depan, mencari kawannya, mencoba menggiring perlahan. Kini ada Araujo di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Spanyol, masih Araujo, sodorkan lagi ke tengah, mencoba kirimkan umpan crossing, namun terlalu jauh datangnya bola, lebih dekat kepada Unai Simon yang mengamankan sambil memeluk rat-rat si kulit bundar. Unai Simon yang sejauh ini tampilannya pada pertandingan pagi hari ini cukup baik, mengamankan gawang dari La Furiar Roja. Ada lagi bagaimana Rodri menguasai bola, sodorkan ke depan kepada Fabian Ruiz. Ada Cucurella, pendek saja kepada Ruiz, masih memainkan bola, coba mengatur tempo. Pemain-pemain dari Spanyol, Laporte, kembali Rodri, kapten kesebelasan. Dan nampaknya ya, terjadi sedikit peringatan dari wasit Ismail antara pemain Spanyol dan juga pemain Uruguay tadi. Kita masih nantikan. Penguasaan bola tadi masih dikuasai oleh timnas Spanyol, namun bersamaan dengan itu ada pergantian pemain yang akan dilakukan. Nomor punggung 11 nampaknya Jeremy Pino akan masuk menggantikan Alex Baena, pencetak gol dari Spanyol. Memang juga berbuah dari blunder yang dilakukan oleh Muslera dan akhirnya digantikan oleh Roset. Sergio Roset yang masuk dan gawang, dan ini sekarang Pino gantian pemain lagi, akan diberikan gantian warna untuk lini serang dari Spanyol. Ya, mencoba membangun serangan, ada Oriozabal terjatuh, bukan pelanggaran, masih dibayangi oleh 2-3 pemain dari Uruguay tadi. Masih dikuasai kini oleh Roset. Masih Roset memberikan arahan kepada rekan-rekannya, pendek saja. Bagaimana memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Oliveira tadi. Sodorkan ke depan. Mencoba direbut tadi, masih pemain Uruguay, alirkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikelilingi oleh Araujo di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Masih Araujo menguasai bola, Araujo berputar ke kotak atik, dia mundur ke belakang, mencoba dikejar oleh Dani Olmo, terjadi perebutan di sana. Dan menangkan oleh Bentancur, sodorkan lagi bersama dengan Darwin Nunes, memberikan lagi pada Araujo, kirimkan bola dari kotak penalti, mencoba dikejar, namun terlalu deras datangnya bola tadi, umpan yang diberikan di sektor sebelah kanan. Bagaimana juga nomor punggung 13 tadi nampaknya ya, Sanabria atau 25 maksud kami. Ya, bersamaan itu terjadi hydration break kembali di menit ke-67 babak yang kedua ini. Pergantian dilakukan oleh Spanyol, Bu. Bagaimana Alex Pino juga tadi masuk di babak yang kedua ini. Bagaimana melihat pergantian?
1: Ya ini saya kira pergantian yang menarik ya, karena sebenarnya kalau kita lihat di sisi kiri biasanya ya kecenderungannya Alex Baena digantikan oleh Nico Williams. Tapi kali ini kita lihat ada Jeremy Pino yang kita tahu juga memang tipikal pemain yang punya skill yang bagus. Tapi saya lihat memang dari kubu dari Spanyol ya, memang di babak kedua ini seperti di babak pertama, mereka masih sangat-sangat sulitan untuk keluar dari pressing ya, dari para pemain dari Uruguay. Tapi yang mengecewakan dari Uruguay adalah sebenarnya mereka bagus dalam pressing, tapi problemnya adalah bagaimana final pass-nya. Final pass mereka beberapa kali tadi ada kesempatan untuk bisa memberikan ancaman, tapi kemudian final pass-nya kita lihat tadi ada satu bahkan hanya lebih dekat ke kiper Unai Simon. Kemudian tadi upaya dari Sanabria juga tidak sampai ke pemain yang dituju. Jadi saya kira persoalan final pass ini yang akhirnya memang menjadi bermasalah buat para Uruguay untuk mereka bisa menciptakan peluang. Padahal kita lihat tadi Hinas sudah dimasukkan juga, kita berduet dengan Darwin Nunes, dan agak mengejutkan tadi kalau kita lihat memang keluarnya Federico Valverde.
2: Ya.
1: Karena bukan hanya soal kapten tim, tapi kalau kita lihat sebenarnya Valverde ini kan tipikal pemain yang bisa dibilang serba bisa. Dia bisa sebagai gelandang, bisa juga sebagai bek kanan, tapi kemudian memang pergantiannya dilakukan. Ya inilah pilihan yang diambil oleh pelatih Marcelo Bielsa untuk bagaimana Uruguay bisa lebih menekan di babak kedua.
0: Ya, memang kita tidak melihat juga bagaimana tekanan yang dilakukan oleh Valverde, termasuk tendangan jarak jauh yang biasa dilakukan ya, Bung ya.
1: Betul, kita lihat memang Valverde ya tidak dalam penampilan terbaik ya, tapi saya kira faktor leadership ya, sebenarnya faktor leadership dibutuhkan di situasi yang seperti ini gitu. Dan kalau kita lihat tadi pemain yang masuk menggantikan Ugarte, De La Cruz juga performanya juga tidak terlalu terlihat ini sejak dimasukkan di mendekati akhir babak pertama tadi. Jadi saya kira pergantian yang memang agak-agak tidak biasa dari Marcelo Bielsa, tapi ya itu tadi, inilah pilihan yang diambil, dan saat ini situasinya mereka butuh gol untuk paling tidak menjaga peluang mereka lolos ke babak 32 besar.
0: Ya, jika melihat komposisi dari pergantian dari Uruguay, apakah memang sudah maksimal yang dilakukan oleh Bielsa sendiri, Bu?
1: Ya, kalau kita lihat kan dengan masuknya Finas, mereka mencoba untuk mencari teman ya, mencari teman dari Darwin Nunes di depan, artinya mereka mencoba untuk main dengan lebih banyak penyerang. Dan kita lihat support tadi dari Araujo dan juga Sanabria di kiri juga bergantian ya, untuk bisa memberikan umpan-umpan crossing, karena kalau kita lihat kan Darwin dan juga Finas secara postur memang punya postur yang bisa dibilang tinggi ya, itu yang saya kira memang mencoba di opsinya diambil dengan melakukan lebih banyak open crossing, harapannya memang ada peluang lewat sundulan. Tapi ya ini lagi persoalannya adalah bagaimana final pass-nya harus lebih akurat.
0: Ya, pergantian pemain, Sanabria digantikan oleh Rodriguez. Bagaimana melihat pergantiannya ini, Bu?
1: Ya, ini lagi-lagi kalau kita lihat upaya untuk bisa lebih menekan, karena kalau kita lihat Spanyol sepertinya di hari ini ya saya melihat memang tidak terlalu spesial penampilannya.
0: Ya, ini salah satu penyerang yang dilakukan pergantian di kubu Uruguay. Lemparan ke dalam sudah dilakukan tadi oleh Kukurea bagi Spanyol. Alirkan ke sektor sebelah kanan, mencoba dikejar oleh Lamine Yamal. Angkat ke depan ada Lorente. Tekanan tadi di Lorente. Lemparan ke dalam bagi Uruguay sudah dilakukan. Bentancur mundur ke belakang. Dan waktu 16. Ada lagi Saceres, sektor sebelah kanan, mencari De La Cruz di sana. De La Cruz menguasai bola dari Uruguay, angkat langsung jauh ke depan, mencari lagi pemain. Menepung 18, yang baru masuk nampaknya di babak yang kedua ini tadi. Lemparan ke dalam, Bola dicucur keluar tadi oleh Lorente. Ada Araujo menguasai bola. Araujo mendapat tekanan, masih menguasai bola, mundur sedikit ke belakang, memainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, namun kembali patah di tengah jalan. Ada Lamine Yamal juga mencoba membantu. Lorente kini menguasai bola, hadirkan lagi pada Lamine Yamal, mencoba menggiring, lewati 1-2 pemain, bayangi ke tengah dia, mencoba kini Fabian Ruiz, bayang atau serangan berbahaya kini mencoba dibangun Spanyol. Ada Fabian Ruiz, masih Ruiz menguasai bola, alirkan kepada Lamine Yamal, berada di kotak penalti. Lamine Yamal berputar-putar dia, Lamine Yamal lalu ke bola ke depan. Ah, sayang sekali bagaimana pergerakan. Datang lagi Dani Olmo menguasai bola. Dani Olmo berada di kotak penalti, mundur sedikit ke belakang kepada Pino, masih Pino, mundur sedikit lagi ke belakang kepada Rodri, mencoba menguasai bola Spanyol. Sayang sekali upaya dari Spanyol tadi, sempat kebingungan atau mencari terlalu lama peluang dari Lamine Yamal. Kukurea kini menguasai bola, mundur sedikit ke belakang kepada Laporte, masih Laporte, berikan lagi kepada Rodri. Rodri mencari celah, kepada siapakah? Ada Lorente, alirkan lagi ke sisi kanan dalam, mundur ke belakang kepada Kubarsi, dekat lingkaran tengah, berikan lagi kepada Rodri. Berputar Rodri, mendapat tekanan dari De La Cruz, mundur ke belakang kepada Laporte, masih memainkan bola, mundur lagi safety kepada Simon, balikan lagi kepada Laporte. Ada Rodri kini menguasai bola, masih memainkan bola dari pertahanan sendiri. Kubarsi kini mencoba menggiring perlahan, pemain dari Spanyol menatap ke depan ke sisi kanan, mencari Dani Olmo. Dani Olmo sodorkan pada Lamine Yamal, mundur ke belakang pada Lorente, dapat tekanan berbahaya, dapat direbut oleh pemain dari Uruguay, namun kembali dipotong lagi oleh pemain Spanyol. Ada Dani Olmo kini menguasai bola, berbahaya serangan dari Spanyol. Dani Olmo memasuki daerah pertahanan, mengirimkan umpan yang tidak jelas. Dani Olmo terlalu jauh jangkauannya, mencoba dikejar oleh Lamine Yamal. Bagaimana Dani Olmo tadi mengirimkan umpan terobosan, berharap Lamine Yamal berada di sisi kanan dari pandangan Dani Olmo. Bola dikuasai oleh Uruguay. De La Cruz kini menguasai bola, mundur ke belakang kepada Rochet. Masih penjaga gawang dari Uruguay menguasai bola di sektor pertahanannya, angkat langsung jauh ke depan, namun kembali patah di tengah jalan. Bola kini dikuasai oleh Rodri, kapten kesebelasan, pendek saja, sodorkan kepada Pino tadi. Ada Fabian Ruiz, masih Ruiz, mundur sedikit ke belakang. Ada masih Fabian Ruiz, menatap ke depan ke sisi kanan. Ada Lorente mencoba membantu juga. Ada Lamine Yamal di sisi kiri pertahanan dari Uruguay. Lamine Yamal perlahan masih memainkan bola, mencoba melewati Araujo, dibayangi mundur ke belakang kepada Fabian Ruiz, mencoba ke tengah. Oh, salah umpan tadi Fabian Ruiz, namun mencoba dikejar tadi oleh Rodri, berbuah pelanggaran dan tendangan bebas saja bagi Uruguay.
2: Ya, pertandingan sudah memasuki menit 74. Kali ini Uruguay akan mencoba melakukan serangan melalui tendangan bebas setelah tadi salah satu pemainnya dilanggar oleh Rodri di dekat lingkaran tengah pertandingan. Uruguay tampak mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui sang penjaga gawang, langsung umpan terobosan, umpan jauh kali ini ke tengah pertandingan. Masih pemain-pemain Uruguay di sektor tengah pertandingan terjatuh. De La Cruz tadi berduel dengan Dani Olmo, kali ini di sektor kiri penyerangan Uruguay. Sudah melakukan serangan dibayang-bayangi oleh Lorente, satu pemain Uruguay terjatuh, bukan pelanggaran. Lorente kali ini pemain nomor 5 masih melakukan penetrasi ke dalam jatuh pertahanan Uruguay. Hampir saja terjatuh, namun berhasil menguasai bola kali ini pemain-pemain Spanyol. Di sektor belakang kali ini ada Kubarsi, Pedri kali ini bergeser sedikit dia, ada Laporte di sana. Kembali lagi kepada Kubarsi, pemain nomor punggung 22, masih berada di sekitar lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain-pemain Spanyol menguasai bola sambil mencari posisi rekan-rekannya yang kosong dari pertahanan dari Uruguay. Laporte, Dani Olmo berputar, Dani Olmo terjatuh tadi, Dani Olmo ketika akan melakukan gerak tipu terhadap salah satu pemain Uruguay nomor punggung 16, berada di lingkaran tengah pertandingan. Dani Olmo, pergantian pemain, dua pergantian langsung dilakukan. Moyar Zabal dan juga Lamine Yamal ditarik keluar di menit 75. Masuk kali ini dua pemain juga di kesempatan yang sama, yaitu Ferran Torres dan juga Nico Williams yang tadi sempat disebutkan oleh Bung Jupri ini. Nico Williams masuk juga nih Bung Jupri. Ya, Kali ini Spanyol mencoba untuk membangun serangan di sektor kanan pertahanan. Masih kembali lagi ke tengah kali ini. Oku Barsi, Laporte dapat pengawalan ketat dari pemain Uruguay di sana. Bagaimana pressing-pressing ketat masih terus diperagakan oleh pemain-pemain Uruguay terhadap Spanyol. Memang sangat ngotot sekali mereka sepertinya untuk mendapatkan gol tadi. Bagaimana Vinyas dari Uruguay, pemain nomor punggung 21, Federico Vinas ya, melanggar pemain Spanyol nomor punggung 14 tadi, Laporte, di depan kotak penalti Spanyol, pelanggaran dan tendangan bebas kali ini sudah dilakukan oleh pemain Spanyol. Nomor punggung 22, Kubarsi, balik lagi ke belakang. Dai Simon, jaga gawang, langsung umpan ke tengah yang dituju adalah Nico Williams di sana, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Uruguay. Pelanggaran tadi kali ini dilakukan oleh pemain Spanyol, sang kapten kesebelasan, yakni Rodri, terhadap satu pemain Uruguay. Menghasilkan tendangan bebas untuk Uruguay di dekat lingkaran tengah pertandingan. Sudah dilakukan kali ini upaya serangan dilakukan oleh pemain-pemain Uruguay melalui sayap kiri mereka di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Namun salah umpan kali ini, bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Nomor punggung 6 tadi, Llorente, langsung saja ke tengah. Yang dituju adalah kali ini berhasil diatasi oleh pemain nomor punggung 11 dari Spanyol, Dani Olmo. Menguasai bola, pendek dia pada Rodri di sana. Lebar, Marco Correa. Nico Williams, pemain yang baru saja masuk kali ini di sektor kanan pertahanan Uruguay. Jatuh dia, bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Uruguay. De La Cruz kali ini sudah memasuki sektor kiri pertahanan Spanyol. Ke tengah dia kali ini umpan pada pemain Uruguay. Masih sektor kanan pertahanan Spanyol. Namun sayang sekali, offside. Satu pemain Uruguay yang coba melakukan serangan di sektor kiri pertahanan dari Spanyol berada dalam posisi offside, sehingga wasit meniupkan peluit nomor punggung 14 tadi dari Uruguay, Canobio. Uruguay masih mencoba untuk membangun serangan kali ini di sektor tengah pertandingan. Umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Uruguay. De La Cruz di sektor tengah, umpan langsung pada Nunez yang berada dalam kotak penalti. Namun dengan cepat jaga gawang dari Spanyol, Unai Simon keluar dan memotong jalur bola untuk Nunez. Gagal kali ini Marco Correa dari Spanyol menggiring bola dari sisi kiri pertahanannya ke sektor kanan pertahanan dari Uruguay. Bagaimana Nico Williams tadi menerima umpan dari Correa, kurang cermat sepertinya main Spanyol tersebut, sehingga bola Rodri ini tidak cermat Rodri, sehingga berhasil direbut oleh pemain dari Uruguay. Nah, pelanggaran terjadi untuk Uruguay di menit pertandingan 79. Masih tersisa sekitar 15 menit lagi. 10 menit pertandingan untuk pagi hari ini. Penjaga gawang Roche masih mencoba mencari rekannya, langsung umpan jauh diberikan. Yang dituju adalah Darwin Nunez di sana, namun berhasil diantisipasi oleh pemain-pemain Spanyol. Datang lagi bantuan kali ini dari sektor kanan Spanyol, Uruguay maksud kami. Darwin Nunez dia geser ke kanan, ada Canobio di sana. Canobio masih menguasai bola. Canobio dibayang-bayangi oleh Nico Williams, bergeser sedikit dia, Bentancur di situ. Masih Bentancur menguasai bola. 1-2, umpan peragaan yang dilakukan oleh pemain Uruguay. Umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti, namun tidak berhasil menemui sasaran. Umpan yang dilakukan oleh Canobio tadi tidak berhasil diterima dengan baik oleh Rodriguez, karena memang lebih deras arahnya untuk keluar lapangan pertandingan, menghasilkan tendangan gawang bagi Spanyol. Dukung kedua kesebelasan masih terus memberikan supportnya kepada timnas masing-masing. Sangat meriah sekali di pagi hari ini. Stadion berwarna-warni dengan warna merah dan juga warna biru, warna khas dari kedua kesebelasan. Sementara itu pelanggaran terjadi terhadap Marco Correa tadi, dilakukan oleh Canobio di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Marco Correa. Laporte kali ini masih bawa bola dari Spanyol. Ke kanan ke kiri lagi dia, Correa. Yang dituju adalah Nico Williams, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Uruguay. Masih melebar ke belakang dia kali ini, Caceres. Pemain-pemain Uruguay langsung umpan silang, diterima oleh menor punggung 18 Rodriguez. Di sana berhasil Rodriguez mengecoh dua pemain dari Spanyol. Masih Rodriguez bayang-bayangi oleh satu pemain Spanyol nomor punggung 11. Terjadi perebutan bola di sana di sektor kanan pertahanan, dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung Lorente. Di sana Uruguay masih mencoba melakukan serangan. Sayang sekali umpan atau tendangan langsung tadi yang coba dilakukan oleh Oliveira, pemain nomor 16 dari dalam kotak penalti Spanyol, menargetkan pojok kiri atas gawang Spanyol, namun dapat terbaca dengan baik oleh Unai Simon, penjaga gawang Spanyol. Tendangan gawang dengan sudut sudah dilakukan kali ini, maksudnya Uruguay masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Spanyol. Umpan langsung dalam kotak penalti, tidak berhasil menemui Darwin Nunez di sana, dan juga tidak berhasil disambut oleh Oliveira juga. Bola lebih deras bergulir keluar lapangan. Gagal lagi serangan dari Uruguay di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Belum membuahkan hasil kali ini upaya-upaya yang dilakukan oleh para pemain-pemain Uruguay. Sementara itu tendangan bebas sudah, tendangan gawang sudah dilakukan lebih dekat dengan pada gawang Uruguay. Roche tadi, Uruguay membongkar bangun serangan kali ini. Oliveira umpan langsung kepada Canobio yang di

Pada Desember 1948, agresi militer Belanda kedua mengguncang Yogyakarta dan RRI Surakarta saat itu pun terancam. Dari arsip sejarah RRI tertulis, dengan tenaga rakyat, pemancar seberat 1,5 ton dipindahkan secara diam-diam, menembus lereng Lawu dan menuju Balong Jenawi Karanganyar. Di sebuah dusun terpencil, studio darurat pun dibangun di dekat kandang kambing. Itulah sebabnya, siaran perjuangan ini dijuluki Radio Kambing. Di tengah serangan Belanda,

0: Berkat keberanian para petugas RRI dan rakyat, pemancar pun terselamatkan. Siaran terus berkumandang hingga dunia mendengar suara Indonesia. Kini kisah itu diabadikan dalam Monumen Radio Kambing di Balong Jenawi dan diresmikan pada 11 September 1985. Sebuah aksi bahwa kemerdekaan juga diperjuangkan lewat udara.
1: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

Mendengar informasi dari pemerintah kota atau Pemkot Solo ini menggelar Lomba Gapura Pitulasan untuk memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Nggak terasa ya, sudah mau Agustus lagi. Dan kompetisi ini melibatkan seluruh kelurahan di kota Solo yang menyediakan total hadiah puluhan juta rupiah sekaligus mendorong terciptanya lingkungan kampung yang bersih, indah, kreatif, dan berkarakter budaya. Dan lomba diselenggarakan melalui kerjasama Pemkot Solo dengan PT Citra Warna Abadi melalui produk Well Done Cat Tembok ber SNI. Sosialisasi pelaksanaan lomba sendiri berlangsung di Balai Tawangarum ke Kompleks Balai Kota Solo Jumat kemarin dan diikuti para camat serta lurah sekota Solo. Astrid Widayani, Wakil Wali Kota Solo mengatakan Lomba Gapura Pitulasan ini bukan sekedar ajang mempercantik gapura saja, melainkan juga menjadi sarana membangkitkan semangat gotong royong masyarakat sekaligus menampilkan identitas khas setiap kampung. Dan menurut Astrid, kampung-kampung di Kota Solo kini semakin banyak dikunjungi wisatawan yang ingin menjelajahi berbagai destinasi tersembunyi atau hidden gem. Karena itu, lingkungan yang bersih, menarik, dan memiliki ciri khas menjadi nilai tambah untuk memperkuat daya tarik pariwisata Kota Solo. Jadi penyelenggaraan lomba ini merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah, kemudian dunia usaha, serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan pemukiman yang berkualitas. Dan penilaian lomba sendiri akan mencakup sejumlah aspek pendengar, antara lain semangat gotong royong warga, kreativitas desain gapura, kebersihan lingkungan, serta kemampuan menampilkan ikon dan identitas budaya.

0: Siaran Informasi Haji, Produksi RRI Surakarta.
1: Pendengar, memasuki hari ke-26 operasional kepulangan jemaah haji, Debargasi Solo sudah menerima kepulangan 75 kloter dengan total 26.835 jemaah haji. Untuk informasi selengkapnya, Joko Putra sudah siap melaporkan untuk Surakarta pagi ini. Joko Putra, silakan laporan Anda.
2: Ya baik, pendengar, memasuki hari ke-26 kepulangan jemaah haji, Debargasi Solo sudah menerima kepulangan 75 kloter dengan jumlah jemaah yang sudah tiba di tanah air sebanyak 26.835 jemaah haji. Adapun jemaah haji yang belum pulang ke tanah air atau belum sampai ke tanah air dari keberangkatan Embarkasi Solo ini masih ada sebanyak 6 kloter dengan total jemaah haji yang belum tiba di tanah air sebanyak 2.204 jemaah. Pada hari ini juga di Embarkasi Solo diinformasikan akan kedatangan 2 kloter lagi, yakni kloter 76 dan 77 yang baru dijadwalkan tiba pada pukul 2 atau 14.00 dan pukul 23.00 atau pukul 11 malam. Selain kepulangan jemaah haji, dalam data yang dimiliki PPH Embarkasi Solo ada 54 jemaah haji meninggal dunia dengan rincian 49 meninggal di Tanah Suci, 1 meninggal saat berada di pesawat, dan 4 jemaah haji meninggal setelah tiba di tanah air. Ditemui di Asrama Haji Donohudan, Kasih Humas PPH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia menghimbau bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci untuk tetap menjaga kesehatan dan juga menggunakan alat pelindung diri saat berada di luar ruangan. Mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang sempat mencapai 49 derajat Celcius dan mengakibatkan beberapa jemaah mengalami mimisan.
3: Dan untuk jemaah yang masih di Tanah Suci, terus kondisi fisik dijaga dengan sebaik mungkin, apalagi di kota Madinah ini terinformasi kemarin mencapai di titik 49 derajat Celcius, dan banyak cerita juga dari jemaah yang kemarin sudah tiba di kota Madinah ketika tidak menggunakan alat pelindung diri karena menunggu mungkin waktu untuk sholat ya, menunggu waktu untuk sholat antara jarak sholat asar dengan sampai dengan sholat maghrib itu kan lumayan panjang. Jemaah tidak menggunakan alat pelindung diri seperti halnya masker itu akan memicu mimisan itu mas. Ya jadi silahkan jangan sampai mengesampingkan alat pelindung diri agar kondisi jemaah juga dapat terlindungi dengan aman. Seluruh jemaah yang masih melakukan ibadah di kota Madinah, silakan patuhi aturan-aturan dari PPIH Arab Saudi maupun PPIH Kloter, seperti itu.
2: Sementara itu pendengar, selain memberikan himbauan kepada para jemaah haji yang berada di Tanah Suci, PPIH Embarkasi Solo juga memberikan himbauan kepada para jemaah yang sudah tiba di tanah air untuk tetap memperhatikan kesehatan. Ketika kondisi tubuh dirasa kurang enak seperti kaku-kaku hingga muntah dan lain-lain, para jemaah diminta untuk segera ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan terdekat demi penanganan yang cepat. Melihat banyaknya jemaah yang meninggal dunia di Tanah Suci juga, ke depan Kementerian Haji dan Umroh juga berencana makin memperketat lagi istitoah kepada para jemaah yang ingin berangkat menuju Arab Saudi. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro kembali ke studio.
1: Terima kasih Joko Putro untuk laporan Anda.
0: Terima kasih Anda sudah menyimak siaran informasi haji, produksi RRI Surakarta.

0: deh, kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawabannya sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang. Jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Masa iya mobil nggak pakai BBM? Kayaknya baru denger deh. Terus emang bisa jalan pakai apa? Yang benar aja.
1: Bener kok, karena ini mobil listrik, jadi digerakkan oleh motor menggunakan listrik di baterainya. Mobil listrik awalnya dibuat dalam skala kecil oleh ilmuwan dari Hungaria, Belanda, dan Amerika Serikat pada abad ke-18. Kemudian di tahun 1832, Robert Anderson dari Inggris mengembangkan mobil roda 3 menggunakan baterai listrik. Sempat mengalami masa kejayaan dan kejatuhan dalam bersaing dengan mobil berbahan bakar fosil. Kini mobil listrik kembali menjadi populer seiring perkembangan teknologi. Baterai dalam sistem penyimpanan energinya dengan tampilan desain yang menawan dan minim emisi, mobil listrik kembali dilirik masyarakat dunia sebagai pembawa harapan baru dalam menekan pemanasan global.

0: Jakarta pagi ini mau mengupdate ketersediaan darah dari Palang Merah Indonesia pendengar untuk hari ini Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Untuk golongan darah A berjumlah 168 kantong darah, golongan darah B 327 kantong darah, golongan darah O 277 dan golongan darah AB berjumlah 309 kantong darah. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa mengunjungi Klinik Pratama PMI dan Laboratorium Klinik PMI yang buka dari hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan pukul 9 malam atau bisa menghubungi di Customer Service PMI Kota Surakarta di nomor telepon 0822-2062-7418. Untuk informasi mobil unit mobile gitu ya. Ini di 0813-2821-1945. Dan untuk Anda yang membutuhkan ambulans dari PMI bisa menghubungi di nomor 0851-0306-0505. Sekaligus itu informasi dari kami di Surakarta pagi ini untuk menutup kebersamaan kita ya di Surakarta pagi ini pendengar. Dan saya Rianani Surya dan Matius Senggono pamit. Dan tetap bahagia, tetap jaga kesehatan Anda dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Rianani Surya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda sudah mengikuti Surakarta pagi ini. Tetap bersama kami di 101 Pro 1 Surakarta, informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
5: Kilau Pancasila,

0: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, apa kabar hari ini? Semoga pendengar selalu sehat, semangat, dan aktivitasnya berjalan dengan lancar ya. Saya Citra Fitka kembali hadir temani Anda di Surakarta siang ini. Pendengar 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari memang waktu yang pas untuk sejenak kita menikmati jeda di tengah kesibukan ya. Apalagi hari ini adalah weekend gitu ya. Entah pendengar sedang beristirahat, menikmati waktunya gitu ya, atau masih melanjutkan aktivitas. Ya, semoga semuanya tetap berjalan dengan menyenangkan gitu ya. Seperti biasa, kami akan hadir untuk Anda dengan informasi, cerita-cerita ringan, dan juga lagu-lagu pilihan yang siap menemani waktu siang hari Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dulu untuk menyapa Anda di siang hari ini, ada Ari Lasso, Malaikat Itu Nyata. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: obrolan siang. Opsi.
1: Pendengar masih di 101 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini opsi obrolan siang hadir kembali untuk Anda mendengar. Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya dan berpartisipasi di tengah masyarakat. Namun bagi penyandang disabilitas masih ada berbagai tantangan yang harus dihadapi setiap hari. Nah, hari ini kita akan bersama dengan narasumber kita hari ini ada Mbak Adityan Khoi Irunisa, koordinator dari kantor YPAC Profesor Dr. Suharso Surakarta, dan kita akan berbincang mengenai kegiatan di kantor YPAC Profesor Dr. Suharso Surakarta. Selamat siang, Mbak Adit.
2: Selamat siang, Mbak Citra.
1: Iya, selamat siang. Apa kabar Mbak Adit hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Mbak Citra juga
1: baik. Baik juga, Mbak Adit. Oke, Mbak Adit, kita mau ngomongin soal kegiatan kantor di YPAC Profesor Dr. Suharso Surakarta ya. Mungkin bisa diceritakan dulu Mbak Adit, apa sih YPAC itu? Kemudian sejak kapan berdiri dan siapa saja nih yang menjadi sasaran layanan dari kantor YPAC Profesor Dr. Suharso Surakarta? Monggo.
2: Ya, untuk YPAC itu singkatan dari Yayasan Pembinaan Anak Cacat. Jadi selama ini kalau masyarakat pada umumnya itu YPAC itu kok yayasan pendidikan atau penyandang gitu, yang benar itu adalah Yayasan Pembinaan Anak Cacat Profesor Dr. Suharso Surakarta, dan berdirinya itu di tanggal 5 Februari tahun 1953. Nah, untuk sasarannya itu untuk masyarakat umum dan khususnya untuk masyarakat disabilitas, terutama itu disabilitas fisik. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau ada yang selain fisik seperti CP, cerebral palsy kayak gitu juga bisa tertangani di YPAC. Tetapi untuk kayak tunarungu atau tuna wicara itu bisa selain di YPAC begitu.
1: Oke, nah banyak masyarakat yang mungkin mengenal YPAC ini hanya sebagai tempat terapi gitu ya. Padahal kegiatannya mungkin ada lebih banyak lagi. Nah sebenarnya layanan apa aja sih yang tersedia di YPAC Mbak Adit?
2: Kalau layanan kita itu disebut total care, ada 4. Yang pertama itu unit pendidikan, unit rehabilitasi pendidikan, URP itu yang disebut sekolah. Nah, kita itu namanya sekolahnya SLB YPAC Surakarta yang berada di 4, tetapi yang menghadap ke utara, jadi di Jalan Kalitan dekat dengan Masjid Kalitan itu.
1: Okay.
2: Nah, itu di situ ada SLB D dan D1. Kalau D itu untuk fisik, sedangkan D1 itu dua ganda gitu ya, untuk mental dan fisiknya juga kena. Nah, yang kedua itu ada unit rehabilitasi sosial di mana ada asramanya. Asramanya juga kita itu satu lingkup di Jalan Slamet Riyadi nomor 364 yang tepatnya di depan Grand Mall itu.
1: Oke.
2: Semua unit-unit itu ada di satu lokasi gitu, Mbak. Jadi kalau YPAC ya hanya satu lokasi itu yang di depan Grand Mall gitu ya, yang lebih lebih jelasnya. Nah, kembali lagi di unit rehabilitasi sosial itu ada asramanya. Kalau asrama itu yang gimana? Asrama itu yang anak disabilitas fisik dengan kemandirian bisa makan sendiri, ke belakang sendiri, dan juga harus bersekolah di SLB begitu. Nah, dari mana anak asrama itu di berbagai kota di Indonesia lah, ada yang dari Lampung, ada yang dari Jawa Barat, Jawa Timur gitu. Nah, kalau semisal ada yang anak belum bisa mandiri, itu kami juga menyediakan gesos. Tetapi di gesos itu harus ada pendampingan, baik orang tua ataupun pengasuh dari keluarga, begitu. Dan yang ketiga, ada unit rehabilitasi medik, itu terapi, Mbak. Kita punya klinik klinik YPAC Pratama, klinik terapi YPAC, itu ada fisioterapi, okupasi terapi, dan terapi wicara. Nah, di klinik ini, apa namanya, yang sore juga ada fisioterapi, itu mulai jam 4 sampai malam, begitu, Mbak. Sampainya jam 9, begitu pelayanannya. Begitu. Terus yang terakhir itu ada pravokasional. Kalau pravokasional itu adalah keterampilan di mana anak-anak yang sudah lulus dari SLB ataupun sudah masa masa sekolahnya sudah lulus gitu bisa ke keterampilan. Pravokasional itu keterampilan gitu.
1: Oke, ternyata banyak sekali ya ininya, layanannya gitu ya. Nah, tadi sempat menyebutkan ada asrama, Mbak Adit. Itu kira-kira kegiatan saat di asrama itu seperti apa? Mungkin bisa diceritakan, Mbak Adit?
2: Ya, kalau kegiatan di asrama itu banyak sekali ya, Mbak. Kalau semisal sudah ada jam-jamnya, semisal harus bangun pagi, itu harus sholat subuh dulu, terus sarapan, setelah itu nanti apa namanya, sekolah. Nah, kalau sudah juga jam makan siang pun juga di selain dapat MBG gitu nggih, tapi kita juga menyediakan untuk makan siangnya karena kadang anak itu sama menu MBG itu kurang kurang kadang kurang suka atau mau tambah lagi kayak gitu, tetap asrama itu menyediakan. Dan juga ekstra itu ekstra 2 kali, kayak camilan buat anak itu ekstranya 2 kali, pagi dan sore. Dan juga apa, setelah anak pulang sekolah itu harus tidur siang juga. Nah, setelah tidur siang itu ada TPA, terus kalau malam juga harus belajar bersama dan dibimbing oleh kumpulan mahasiswa yang dinamakan Barbel gitu, Mbak.
1: Oke, baik. Berarti di sana juga menerima apa ya, praktik-praktik dari mahasiswa juga ya, Mbak Adit ya?
2: Oh iya, banyak banyak dari apa namanya, dari universitas, Poltekkes, terus dari apa namanya, fisio, pokoknya yang di klinik itu banyak praktekan. Dan juga ada yang tinggal di Gesos juga, Mbak, karena kan jauh ya dari mana namanya, Pekalongan gitu. Tinggalnya di Gesos mahasiswanya itu, jadi 24 jam bisa apa namanya, anak asrama kalau butuh apa gitu juga tertangani
1: Oke,
2: gitu.
1: baik. Nah, Mbak Adit, untuk mungkin anak yang baru pertama kali gabung di YPAC ini, gimana prosedurnya? Kemudian proses pendampingan bagi anaknya seperti apa, Mbak? Mungkin bisa diceritakan.
2: Kalau mau gabung di asramanya atau di sekolahnya dulu nih, semisal di asramanya itu harus asesmen dulu dari dokter, itu menentukan dulu anak ini bisa di apa namanya, anak ini bisa nggak kemandiriannya. Nah, semisal bisa juga bisa langsung ke asramanya. Tapi nah, kalau ada indikasi anaknya belum bisa apa-apa ya, kita menyarankan tetap di Gesos dengan rutin terapi gitu. Kalau di sekolah itu langsung bisa daftar dan tanya-tanya langsung di sekolah, Mbak, begitu.
1: Oke, baik. Kalau untuk orang tuanya itu pendampingan diberi pendampingan juga atau seperti apa prosesnya?
2: Kalau orang tuanya itu pendampingannya itu juga dikasih tahu kalau masih di apa namanya diarahkan ketika anaknya itu memiliki diagnosis seperti apa gitu juga terapinya itu juga diapin atau terapi wicara itu selalu dikonsultasikan dengan dokter begitu Mbak. Dan apa namanya untuk anak bisa mandiri seperti mengancingkan baju atau menyisir rambutnya itu perlu pendampingannya di terapi okupasi terapi gitu.
1: Okay, baik. Kalau untuk misalkan anak yang mungkin belum terlalu bisa mandiri gitu.

kantor YPAC Profesor Dr. Suharso Surakarta ya, bersama dengan Mbak Adit, koordinator kantor YPAC Profesor Dr. Suharso Surakarta. Dan untuk pendengar yang mau gabung, boleh ya ke 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525. Sesaat lagi pendengar, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan.

0: mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Yo Pak De, iki kopine diminum. Mbuh, enak apa enggak iku?
2: Yo Di, matur nuwun. Jane iki kesini mau pengen dolan kok malah dikopeni.
1: Lah, santai to. Opo nak?
3: Gelasnya pecah Pak.
1: Kok iso lu?
2: Eh iku, ada anak mau cewek. Lah kok sampean bikin kopi sendiri Odi?
1: Alah, ra iso dijaga nih, gak ngerti gawean. Bocah iku malu, minderan. Prestasi juga kalah karo anake tonggo.
2: Di, aja ngomong gitu toh. Nanti kalau anakmu denger, hatine sakit.
1: Lah nyatane kok can bocah gagal.
2: Di, coba diganti. Jangan dibilang gagal, tapi kasih semangat. Anak kuwi butuh dihargai biar tambah percaya diri.
1: Ngono toh, Di?
2: Iya, Di.
0: Stop kekerasan mental pada anak. Kata yang positif dari orang tua. Bahan bakar semangat mereka.

0: obrolan siang. Opsi.
1: Kembali lagi di opsi obrolan siang, pendengar, masih dengan Mbak Adit, koordinator dari kantor YPAC Profesor Dr. Suharso Surakarta. Mbak Adit, masih bersama kami ya?
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Iya.
1: Mbak Adit.
2: Terdengar.
1: Oke. Okay. Nah, selama mendampingi penyandang disabilitas ini, Mbak Adit, apa sih tantangan terbesar yang paling sering ditemui Mbak Adit dan juga tim dari YPAC sendiri? Apakah lebih banyak dari sisi mungkin fasilitas atau ekonomi atau justru stigma dari masyarakat itu sendiri, Mbak Adit?
2: Sebenarnya kalau yang dikatakan paling terbesar itu kita di masalah anggaran. Karena YPAC itu adalah swasta penuh gitu ya. Yang dikira masyarakat itu kita negeri atau gimana. Tapi kita itu swasta penuh yang dimana semuanya itu ya dari usaha ya, meskipun memang dari pemerintah juga memperhatikan, dari kota juga, terus dari provinsi juga, tetapi itu masih jauh lebih besar dengan kita ada karyawan yang sejumlah 70-an, itu terbesarnya di situ, jadi di masalah anggaran begitu.
1: Oke, kalau stigma dari masyarakat sendiri, Mbak Adit, selama ini yang ditemui Mbak Adit dan juga tim, seperti apa?
2: Stigmanya dari masyarakat ya alhamdulillah baik juga sih Mbak, tapi banyak juga masyarakat luar itu juga mendonasikan atau perhatian khusus sama anak-anak, terus mengajak anak-anak itu untuk acaranya gitu ya, seperti ada acara di Car Free Day atau ulang tahun begitu. YPAC itu ya diingatlah ibaratnya begitu juga dari kumpulan mahasiswa yang mau bakti sosial ataupun apa namanya, pokoknya acara-acara yang untuk anak-anak diajak begitulah, aktivitas apa anak-anak diajak itu alhamdulillahnya juga banyak sih Mbak gitu.
1: Oke, kemudian di pendidikan ataupun asrama sendiri di YPAC ya, itu pelatihan keterampilan dan juga pengembangan bakat bagi teman-teman penyandang disabilitas ini apa saja, Mbak?
2: Pengembangan bakatnya itu ada di perkusi musik. Perkusi musik itu juga ada di sekolahannya, yang untuk ekstranya itu juga ada gitu loh Mbak. Jadi yang menonjol itu di perkusi musiknya. Terus kalau apa namanya, provokasional, manik-maniknya, keterampilan itu biasanya anak-anak itu manik-manik Mbak, membuat gantungan kunci ataupun tempat tisu dari mote-mote itu loh Mbak. Jadi kayak anak itu dilatih untuk kesabarannya, terus apa namanya, jari-jarinya itu biar nggak kaku kayak gitu loh Mbak. Jadi ini memang meskipun pembuatannya itu lama, tapi anak itu seneng. Jadi kayak sosialisasi lagi daripada di rumah. Kadang orang tua itu juga bingung Mbak, anak sudah lulus tapi kok di rumah aja gitu kan. Nah, itu biasanya orang tua itu datang ke YPAC Mbak, apa ya Mbak, meskipun ndak sekolah di YPAC tapi ada yang dari luar itu, Mbak anakku itu kalau di rumah gini suka emosian gitu, apa ya Mbak kalau nggak di sekolah di YPAC itu ada, oh kita ada provokasional, biasanya diarahkannya di situ. Dan sosialisasi itu anak itu jadi nggak bosen ya Mbak, jadi ketemu sama teman-temannya itu jadi seneng, meskipun manik-manik itu hanya ya ibaratnya terapi buat mereka itu, buat lemesin tangan kayak gitu dan ketemu teman-teman biasanya begitu.
1: Oke, ada yang gabung di telepon ya. Kita sapa dulu Mbak Adit. Halo, selamat siang.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Ari Obama.
3: Betul.
1: Oke, monggo Pak Ari.
3: Nama sumbernya dari siapa tadi?
1: Dari YPAC Profesor Dr. Suharso Surakarta. Ada Mbak Adit.
3: Sebagai?
1: Sebagai koordinator, Pak.
3: Ini. Nih. Menggeliti pernyataan Mbak Adit tadi masalah dana. Dana untuk apa? Untuk operasional. Gampang, saya beritahu. Tapi sebelumnya saya ingin tanya dulu, YPAC dengan Yayasan Profesor Suharto itu sama atau tidak?
1: Okay.
3: Satu. Yang kedua, dijawab dulu nanti saya masuk lagi. Terima kasih.
1: Langsung aja mungkin Pak Ari.
3: Profesor Suharto, Yayasan Profesor Suharto dengan Yayasan YPAC itu sama atau tidak? Gitu.
1: Oke, baik.
3: Terima kasih.
1: Iya, sama-sama Pak Ari Obama. Mungkin bisa dijawab aja Mbak Adit, Yayasan YPAC itu apakah sama dengan Profesor Dr. Suharto Surakarta? Mungkin rumah sakit atau apa ya?
2: Mungkin rumah sakit ya. Ya. Banyak yang diartikan apa YPAC itu sama dengan rumah sakit ortopedi gitu ya. Dan ada tiga sebenarnya gini. YPAC itu berbeda dengan rumah sakitnya, tetapi pendirinya sama oleh Profesor Dr. Suharto Surakarta. Sebenarnya Pak Suharto ini tuh ada tiga Mbak yang didirikan itu yang di Solo. Yang pertama itu yang dulu dikenal RC. RC itu yang sekarang itu Balai Besar BLS BDF atau sekarang itu sentra terpadu yang ada di Jepres itu. Terus yang kedua itu rumah sakit ortopedi dan yang ketiga YPAC. Nah, awal mulanya YPAC didirikan oleh Profesor Suharto itu karena dulu itu pada masa perang itu banyak yang kehilangan anggota tubuh. Nah, itu didirikan YPAC untuk menangani yang kalau nggak ada tangannya itu nanti disambung atau gimana biar caranya biar bisa tangannya berfungsi satunya kayak gitu. Terus yang kakinya itu semisal ada yang patah itu ada sambungan kakinya gitu Mbak. Dulu jadi fungsinya itu buat korban perang gitu dan berkembangnya itu kalau fisiknya kena, nah itu nanti jalurnya di mana aja, nah terjadilah pokoknya sesuai dengan perkembangan zaman itu terapi-terapi itu karena panangnya yang dulu seperti itu, jadi berbeda, okay. Tetapi pendirinya sama.
1: Artinya manajemen dari ketiga organisasi atau yayasan tadi berbeda gitu ya Mbak Adit. Oke, ada yang gabung lagi di telepon. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang Mbak Citra.
1: Iya, selamat siang Pak Cu.
4: Selamat siang Mbak Adit, saya Pak Cu dari Wonogiri.
1: Oke.
4: Pertanyaannya begini, soal dana tidak masalah. Ini kan masih diperhatikan dari pemerintah daerah Surakarta. Pertanyaan saya, adik-adik, YPAC itu kalau sudah punya apa itu kegiatan itu kemanakan hasilnya? Dijual apa hanya dikumpulkan saja, Mbak Adit? Terus yang terakhir, yang kedua, Mbak Adit, soal YPAC yang ada yang Turarungu apa Tunawicara, kalau keluar dari YPAC sudah dapat pulang kerja enggak dari Surakarta? Terima kasih.
1: Oke, baik.
4: Mbak Adit, terima kasih Mbak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Cuk di Wonogiri. Mungkin langsung ditanggapi Mbak Adit.
2: Mungkin bisa diulangi Mbak, karena sinyal saya naik turun ini tadi. Jadi begitu jelas ya.
1: Iya, dari Pak Cuk di Wonogiri tadi yang pertama ada YPA untuk teman-teman YPAC itu kan melakukan kegiatan seperti merangkai manik-manik tadi ya. Itu hasilnya dikemanakan? Apakah dijual ataukah hanya dikumpulkan aja seperti itu? Yang kedua, untuk tunarungu atau tunawicara itu setelah dari YPAC itu apakah ada program untuk bisa bekerja gitu?
2: Ya. Yang pertama dulu untuk manik-maniknya yang sudah jadi itu bagaimana gitu. Nah itu kita juga apa mempromosikan atau menjualnya itu di berbagai macam kegiatan sih Mbak, kayak di Car Free Day kadang kita ada gelar gelar di situ, terus ketika ada kayak apa namanya itu dari ibu-ibu yang mengajari, semisal oh ini tak bawainnya Mbak, nanti tak tawar-tawarkan ke teman-teman atau di arisan kayak gitu. Nah dulu itu kami apa namanya kayak souvenir mau pesen di PAC itu bisa apa enggak, nah gitu bisa pintu anu jauh-jauh hari, jadi bisa menyiapkan gitu gak? Karena kan anak-anak juga apa namanya terbatas untuk kecepatan itunya membuatnya seperti itu, dulu dulu seperti itu, dan sekarang pun masih dijual gitu nggih, produknya karyanya itu masih dijual. Kalau di sekolah itu kan ada batik juga, batiknya itu juga dijual gitu. Terus yang kedua untuk tunarungu apakah gimana Mbak?
1: Apakah setelah dari YPAC itu ada program untuk bisa bekerja gitu?
2: Oh, tapi untuk tunarungu atau fisik yang ditanyakan tadi, maaf, tadi soalnya putus-putus.
1: Oke, tunarungu atau tunawicara, mungkin secara keseluruhan aja, Mbak Adit.
2: Oh, kalau dulu itu gini Mbak, kalau semisal ya, kan sekarang itu program pemerintah itu berapa persennya itu harus disabilitas. Nah, kadang juga ditawarkan Mbak, ada yang dari apa namanya? Garmen, PT Garmen gitu ya, PT yang di bidang garmen itu mencari yang disabilitas. Nah, apakah bisa? Nah, kita juga lihat dulu karena di YPAC itu kan, semisal kalau fisik fisiknya biasa, kalau apa namanya, kalau serebral palsi itu kan biasanya kaku. Kalau memegang mesin atau apa kan juga nggak bisa. Jadi kita lihat dulu apa yang ditawarkan dari lowongan itu. Tuh.
1: Berarti sesuai dengan kondisi teman-teman disabilitas juga ya, tidak serta-merta bisa langsung menerima tawaran lowongan dari perusahaan-perusahaan begitu.
2: Iya, benar. Gitu.
1: Oke, Mbak Adit, kita jeda sejenak, nanti kita akan kembali lagi, dan untuk pendengar yang mau gabung boleh langsung ke telepon kita ya 638055 dan juga WhatsApp 081 3900 15525. Sesaat lagi pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Kenal Informasi dan Inspirasi.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: obrolan siang. Opsi.
1: Kembali lagi di Opsi Pendengar, masih bersama Mbak Adit, koordinator dari YPAC Profesor Dr. Dr. Suharso Surakarta ya. Mbak Adit, ada yang ingin gabung di line telepon? Halo, selamat siang.
2: Selamat.
1: Oke, selamat siang, Kapten.
2: Ini sekarang sudah kejawab. Hmm. Jadi pendirinya sama ya kan?
1: Oke.
2: Nah, ada duit gede Mbak di Yayasan Profesor Suharso itu. Aset berupa tanah yang sekarang disewa oleh SPBU di Manahan, Jalan Ahmad Yani itu loh.
1: Hmm.
2: Satu, yang kedua sebelahnya itu kan ada rumah makan apa itu, McDaniel atau apa.
1: Yeah. Hmm.
2: Yang ketiga ya di sebelahnya lagi ada kopi.
1: Hmm.
2: Nah coba sekarang ketua yayasannya Pak Sukiat Klaten itu.
1: Oke.
2: Okay. Anda ajak bicara ke Pak Sukiat dan jajarannya. Cash flow-nya berapa?
1: Hmm.
2: Bisa digunakan untuk itu. Jangan bilang nggak ada dana. Ada. Yayasannya sugih.
1: Hmm.
2: Yayasan Profesor Suharso itu sugih sama pemerintah Indonesia. Pertanyaannya transparan dan akuntabel nggak sama profesional?
1: Baik.
2: Panjangnya mungkin nggak tahu. Sekarang saya beritahu. Karena saya pernah jadi saksi di pengadilan negeri. Jadi saya tuh tahu. Jadi loh, kok orang nak duit sih? Oh no. Dan aset itu tidak bisa dibalik nama, itu milik yayasan.
1: Hmm.
2: Kalau dibalik nama berarti kejahatan pidana.
1: Oke. Okay.
2: Itu ya Mbak Adit. Kalau bicara sama legalnya. Terima kasih.
1: Iya, sama-sama.
2: Oh, halo.
1: Iya.
2: Yayasan itu tidak bisa diwariskan. Ganti kepengurusan boleh.
1: Hmm.
2: Jadi tidak bisa diwariskan. Ganti orang lain boleh, tapi harus yang profesional, jujur, transparan dan akuntabel begitu. Terima kasih.
1: Baik, sama-sama Pak Ari Obama. Langsung ditanggapi aja Mbak Adit terkait dengan pemanfaatan aset untuk pendanaan di yayasan gitu.
3: Iya, terima kasih ya Pak. Itu untuk yang di SPBU Manahan itu bukan milik YPAC Pak. Jadi dulu itu katanya, saya juga dengar dari cerita kalau di situ tuh yayasan yang dikatakan YSW gitu, memang Pak Kiat gitu ya. Nah itu saya juga kurang tahu Pak, dan itu bukan bagian dari YPAC. Yang pertama itu, yang kedua itu ada Resto RC, itu miliknya Sentra Terpadu Pak, kementerian ya, miliknya RC ya, kayak kafe RC lah itu. Itu juga bukan milik YPAC Pak. Kalau di YPAC itu ya di lingkup Jalan Slamet Riyadi nomor 364 Surakarta. Jadi ada terapi, ada sekolah, asrama, dan yang usaha di luar itu kita belum ada begitu Pak. Jadi apa namanya, untuk yang di SPBU Manahan itu bukan milik YPAC gitu.
1: Oke, baik. Semoga menjawab dari Pak Ari Obama ya. Oke, Mbak Adit, ini kita ke teman-teman di Fabel ya. Itu gimana sih YPAC itu menjangkau atau bisa menjangkau keluarga yang mungkin punya keterbatasan ekonomi ya. Itu seperti apa kaitan dengan biaya pendidikan di YPAC ya. Adakah bantuan untuk keluarga yang mungkin kurang mampu untuk bisa menikmati layanan dari YPAC Mbak Adit?
3: Ya, kalau untuk kalau untuk disabilitas yang kurang mampu itu kan di, kalau untuk YPAC ya memberikannya seperti apa, itu seperti terapi. Jika memang benar-benar tidak mampu, itu harus ada surat keterangan tidak mampu dari RT RW kelurahan. Itu bisa dibantu kurang lebihnya berapa persen begitu Mbak. Datang langsung aja kalau untuk keringanan. Nah, di asrama pun juga seperti itu. Kita lihat dulu keluarganya mampu apa tidak. Seperti itu. Pasti ada keringanan dari pengurus.
1: Okay.
3: Tetap dirapatkan dulu atau bagaimana begitu.
1: Okay, baik. Nah, Mbak Adit, mungkin bisa diceritakan seperti apa prestasi atau pencapaian yang membanggakan dari teman-teman atau peserta didik di YPAC sendiri, Mbak Adit?
3: Kalau yang terkesan dan membanggakan itu seperti anak-anak yang sudah sekarang itu berhasil ya, seperti Giska itu atlet boccia itu sampai menang juara satu atau juara dua begitu. Nah itu dari YPAC itu yang prestasi yang apa sangat membanggakan menurut saya. Dan juga kalau yang dulu itu namanya ada Mas Doni, itu balap kursi roda. Itu dia jadi PNS gitu ya Mbak, dan sekarang ditempatkan di Jawa Timur kalau nggak salah. Itu.
1: Oke, ternyata banyak juga ya teman-teman yang sungguh inspiratif gitu ya, lulusan dari yayasan YPAC sendiri. Nah, Mbak Adit, ini YPAC sendiri itu membuka kerjasama juga dengan komunitas lain atau lembaga-lembaga lain dan juga pemerintah, Mbak Adit, mungkin bisa diceritakan.
3: Nah, untuk kerjasama ini kita tetap dinas terkait ya Mbak. Kalau YPAC kan langsung ke dinas sosial, betul untuk pemerintahannya. Nah, untuk komunitasnya itu tuh YPAC juga itu ada komunitas sesama difabel. Itu namanya apa? Saya tahu ya apa ya namanya itu yang tahu kumpulan pokoknya ada disabilitas dan juga kalau untuk kerjasama itu banyak juga dari universitas atau perguruan tinggi, STIKES kayak gitu Mbak. Jadi kita MOU-nya banyak di situ untuk terapi-terapi.
1: Oke, okay. Baik. Artinya di sana di JPAC juga membuka peluang untuk menjadi relawan juga, Mbak Adit.
3: Ya, ya Mbak, benar. Kita itu juga kalau relawan yang gimana yang dicari YPAC itu yang pasti dan utama itu relawan yang berjiwa sosial. Karena apa? Karena YPAC sendiri juga swasta penuh ya, dan mungkin karyawannya juga di bawah UMK begitu. Jadi kalau menjadi relawan di YPAC itu yang pasti harus berjiwa sosial. Itu. Karena
1: Oke.
3: ya tidak digaji karena relawan
1: Iya, kalau
3: gitu ya.
1: relawan itu pastinya suka rela kita membantu sesama kita gitu ya. Nah, terakhir Mbak Adit,
3: Iya.
1: apa nih harapan dari YPAC Profesor Dr. Suharto Surakarta ini terhadap masyarakat agar semakin apa ya peduli terhadap penyandang disabilitas di khususnya di Kota Surakarta begitu. Monggo.
3: Ya, kalau lebih peduli itu mungkin akses lingkungannya ya Mbak. Terus kalau penyandang disabilitas itu tidak perlu dikasihani, tetapi perlu pengertian saja. Misal di jalan atau di angkutan umum atau di kereta, jika lihat disabilitas itu segera sadar diri ibaratnya. Kita kasih pengertian atau kita kasih perhatian untuk menempati tempat duduk yang kita tempati atau bagaimana gitu. Jadi tidak perlu dikasihani tapi perlu perhatian dan pengertian. Begitu.
1: Oke, terima kasih Mbak Adit atas waktu dan juga informasinya ya. Semoga apa yang disampaikan Mbak Adit ini bisa menambah wawasannya masyarakat dan juga bisa masyarakat itu mengenal YPAC Profesor Dr. Suharto Surakarta ini dengan lebih baik dan juga kita bisa bersama-sama untuk mewujudkan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua orang ya. Terima kasih Mbak Adit, saya tutup obrolan siang hari ini dan untuk pendengar terima kasih yang sudah gabung melalui line telepon dan juga WhatsApp ya. Dan tentunya tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang Mbak Adit.
0: Opsi. Obrolan siang. Opsi.

0: Mendengar, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga nasional pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.

0: di Piala Dunia 2026 telah selesai dimainkan seluruhnya. Ousmane Dembele mencetak hat-trick. Bogor Hornbills bungkam Pelita Jaya di game keempat final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kita awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 telah hampir rampung seluruhnya dengan laga di Grup I telah seluruhnya selesai dini hari tadi. Prancis dan Senegal berpesta gol di pertandingan terakhir fase grup. Selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Dembele has painted a brilliant goal.
2: Let's play football.
3: Pekan ketiga Piala Dunia 2026 sudah berlangsung hingga setengah perjalanan dengan seluruh laga di Grup I telah selesai dimainkan. Pesta gol tercipta di dua laga tersebut. Prancis libas Norwegia 4-1 dan Senegal tekuk Irak 5-0. Norwegia yang tidak menurunkan tim utamanya harus berhadapan dengan Prancis yang tidak bermain-main. Le Bleu, si biru Prancis, dengan 11 pemain utamanya langsung tampil ganas dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat dini hari tadi. Usman Dembele langsung membuka pertandingan dengan gol cepat di menit ke-7. Umpan kilat Mbappe dikonversi Dembele menjadi tendangan jarak dekat yang mampu menembus gawang Norwegia. Striker Ballon d'Or 2025 itu kembali mencatatkan gol pada menit ke-20. Meski tidak lama, Telo Asgard berhasil memperkecil selisih dengan golnya pada menit ke-21. Namun, keganasan Dembele tidak berhenti. Ia sukses mencatatkan hat-trick dengan golnya pada menit ke-32. Norwegia meningkatkan gempuran pada babak kedua, namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Siri Dui pada waktu tambahan keempat, babak kedua menjadi penutup manis kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis, Guy Stephen, menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan.
4: En ce qui concerne le match, j'ai aimé la...
3: Terkait permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2, 1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya. Tentu saja, 3 gol dari Usman Dembele itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia. Meskipun ini masih fase grup, saya juga menyukai sundulan Doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan. Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit ke-4 pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Sulaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field Amerika Serikat dini hari tadi. Senegal kembali menambah keunggulan melalui gol Ismaili Sarr pada menit ke-56 sebelum Pape Guyi mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan menit ke-71. Hilman Ndiaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal, Pape Thiaw, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski mereka masih harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik. Ini hal yang bagus. Kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami di babak pertama. Meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol hasil umpan Abdul Isik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang pekerjaan telah selesai. Nasib tidak ada di tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen Grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia, penyerang Prancis Ousmane Dembele tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Le Bleu menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup I Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembele dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembele di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
2: Iya, performa Ousmane Dembele di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksploit eksploitasi sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua, sisi kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh. Dan ini memperlihatkan seperti fotokopi gitu, ini memperlihatkan kalau memang Dembele mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
1: Lantas dengan performa yang luar biasa tadi, apakah Dembele ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
2: Iya, Dembele di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya kemudian pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis kemudian berhasil mencetak 3 gol. Ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembele memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
1: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya. Tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
2: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu, karena dua pertandingan awal sebelumnya gitu ya, menghadapi Senegal dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana, dan kebetulan Dembele mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensif 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan tadi meskipun tidak mencetak gol.
1: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya. Ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembele Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
2: Iya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48, hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada menghancurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembele saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar dan Prancis saat menghadapi Norwegia yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda dan tekanannya berbeda karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
1: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro 3 RRI.
3: Let's play football.

0: Sementara itu, TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten 3 Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Alfa Jrijabidi mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah. Alfa Jri juga mengenang euforia menonton Piala Dunia pada masa lalu. Ia menjelaskan sulitnya perjuangan untuk dapat menyaksikan Piala Dunia bersama warga di kampung halamannya. Menurut Alfa Jri, nonton bareng tidak hanya menjadi sarana menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kehadiran para pedagang dan pelaku UMKM memberikan dampak positif melalui meningkatnya transaksi selama acara berlangsung.
2: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya? Naik atap ya. Tengah malam pakai parabola itu. Aduh, sekarang keren. Seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TVRI untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tingkat ke bawah.
1: Alfa Jri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sementara itu, Asisten 3 Sekda Kota Palembang Ahmad Bastari menilai, sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Bastari mengatakan kegiatan ini juga menjadi ruang yang baik bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Masyarakat memperoleh hiburan, sementara para pedagang mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
3: Luar biasa, itu ramai karena sepak bola ini kan olahraga yang dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai di kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini, ramai terlihat keakraban, persatuan antara kita, Buang Palembang, banyak juga UMKM, sehingga hidup semua, semuanya bahagia.
1: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah kota dan masyarakat terus berlanjut sehingga semangat olahraga, silaturahmi dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkembang secara beriringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari Vin Stewart di sela-sela Free Practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel Stewart MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan Stewart, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pebalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pebalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Bezeki dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Bezeki sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Memulai sesi, Veda langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Catatan itu kemudian mampu dipertajam oleh Veda Ega pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Jalannya sesi kemudian dipimpin oleh Joel Kelso yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 40,918 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor meyakinkan 85-72 pada game keempat. Laga digelar Jumat malam tadi di Gor Laga Tangkas, kedudukan seri kini imbang 2 sama. Tuan rumah Hornbills langsung tajam gas, mereka memimpin 5-0 di awal. Meski Pelita Jaya sempat menyamakan 19-19 di akhir kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Hornbills menemukan ritme. 5 tembakan 3 angka berhasil konversi dan dominasi di bawah ring membuat mereka unggul 47-38 di babak pertama. Di kuarter ketiga, Stephon Branch mencetak 7 poin tanpa balas. Hornbills bahkan unggul 15 poin sebelum menutup kuarter ketiga, 64-50. Harapan Pelita Jaya buyar di kuarter keempat. Selvie Rundonuwu dan Travin Tibodex memimpin Hornbills unggul 21 poin di sisa 6 menit. Skor akhir 85-72. Usai laga, pelatih Bogor Kesar Kamara apresiasi timnya dalam meredam tekanan lawan.
3: Good evening to everyone. Thank you so much for the question.
4: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya. Dan itu adalah salah satu kuncinya.
3: And that we keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense. And it was one of the keys.
2: Sementara itu, pelatih Pelita Jaya David Singleton akui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
5: Good evening. I think today was a horrible game.
4: Menurut saya pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
2: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan berapa kan foul, but still he made a score.

Pada babak semifinal AFC Cup Men 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A India. Sementara itu posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir.

Kita beralih ke informasi olahraga lainnya. Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan olahraga Indonesia. Menurut Erlangga, pembinaan atlet jangka panjang dengan pendanaan multi-years adalah langkah yang tepat dalam mengembangkan prestasi olahraga, apalagi didukung dengan akademi olahraga. Karena menurut Erlangga, PBWI atau Wushu Indonesia yakin pembinaan jangka panjang dengan pendanaan multi-years akan melahirkan generasi atlet muda Indonesia yang berprestasi. Oleh karena itu, Erlangga meyakini pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk menciptakan generasi juara Indonesia di masa depan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam

Beda tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Jangan

0: Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya jeda jendela cerita Anda hadir untuk Anda ya. Dan untuk pendengar yang mau gabung, langsung aja boleh ke 638055 dan juga WhatsApp 081-3900-15525. Apa nih akhir cerita akhir pekan Anda? Anda bisa membagikannya bersama kami di jeda ya. Akhir pekan seperti biasanya jadi waktu yang pas untuk kita santai-santai aja di rumah atau mungkin melanjutkan aktivitas yang belum sempat terselesaikan gitu ya. Apapun aktivitas Anda di siang hari ini ya, mungkin ada yang berencana untuk bepergian hari ini, kota-kota di Solo ya. Apalagi sekarang di Solo itu banyak sekali tempat-tempat yang enak buat nongkrong gitu ya. Halo, selamat siang Jeda.
1: Jeda, selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Ari Obama.
1: Iya. Saya mau ceritakan pengalaman memiliki tetangga yang punya anjing.
0: Oke, baik.
1: Dan mudah-mudahan ada yang tahu pelatihan anjing di Solo ada di mana. Nanti biar kontak saya ya. Di 0815-095-337.
0: Oke, baik.
1: Begini, waktu dinas di Bandung, saya tuh pulang kan malam. Anjingnya tetangga itu anjing kampung, tetapi sukanya di luar. Ya, saya bilang, saya panggil, "Boy, daripada di rumah tuanmu kamu kesepian, mending di depan rumahku." Saya kasih makan. Saya kan suka senang sap kaki kambing. Nah, okay. Saya kasih olah-olah itu setiap malam atau dua hari sekali. Pokoknya pulang kerja saya harus bawa masakan dari sisa warung yang saya datangi. Mereka juga senang. Tapi saya minta satu ya Mbak, warungnya apa, jangan dicampur dengan yang pedes karena kasihan anjingnya. Loh, anjingnya ada berapa Pak? Anjingnya ada satu tapi gede yang no. Nah, lucunya anjing ini sukanya tidur di bawah mobil saya. Akhirnya dari kurus jadi gemuk loh.
0: Okay. Suatu
1: saat saya merasa kehilangan, kenapa nggak ada ini anjing sudah seminggu. Saya tanya ke yang punya, isi juga nyari tuh Om. Nggak tanya tuh disembelih sama ponakannya, sialan.
0: Waduh, sayang.
1: Makanya
0: sekali.
1: Saya kalau lihat anjing, saya muslim, saya tuh seneng ya, tapi kalau mau pegang saya takut najis. Nah, tapi tetap dalam diri saya kalau lihat anjing tuh seneng ya tuh. Apalagi jenis herder gitu ya.
0: Okay.
1: Nah, bermain gitu. Nah, sekarang saya ingin tanya lagi, kalau pendengar RRI tahu pelatihan anjing di Solo itu mana? Saya ingin belajar gitu.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih.
0: Engge, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dari Pak Ari Obama ya, tentang ceritanya menyedihkan sekali. Wah, sudah disayang-sayang ternyata, waduh, ternyata disembelih sama saudara sendiri. Pasti rasanya sangat kehilangan ya Pak Ari Obama. Terima kasih ceritanya. Ada yang gabung lagi di 638055. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, bersama Jeng Citra ini ya.
0: Angge, selamat siang.
2: Uti Yuni, Jeng.
0: Angge, Uti, apa kabar Uti?
2: Angge, puji Tuhan, sehat. Panjenengan ya sehat, Jeng.
0: Angge, alhamdulillah sehat terus. Ada cerita apa nih, Uti?
2: Anu, malam kemarinnya itu malam apa ya? Kan Mas Jeji yang anu ya siaran di Pro 1.
0: Malam Kamis kalau nggak salah.
2: Iya, pokoknya saya sampai jazz music itu saya dengar itu.
0: Wah, luar biasa.
2: Iya, terus habis itu kan Mas Jeji nyetel "Don't Cry For Me Argentina" itu. Itu saya teringat tahun 2025.
0: Apa itu?
2: Itu juga Mas Jeji yang apa, yang jaga itu dulu pas belum Ruang Rindu, tapi merindu, dulu merindu.
0: Oh, oke. Okay. Ya.
2: Terus habis itu kan saya jagoni Argentina. Tapi tak, kan Argentina final sama Perancis kalau nggak salah itu waktu itu.
0: Iya.
2: Terus saya kan nanti anu kecae mau kalah, saya deg-degan. Saya kan pesennya anu apa untuk yang Argentina lagu. Mas Jadi nanti anu nak kalah, saya anu pesennya Don't Cry For Me Argentina. Itu tiba-tiba menang. Argentina menang ya tak ganti congratulation itu kan. jadi kan enggak jadi apa, nangis lah Argentina.
0: Iya.
2: Itu cerita saya tahun 2022 pasti. Okay. Itu
0: Piala dunia ya, iya, di
2: iya, 2022. Piala dunia. Tapi kalau sekarang saya kok malas apa mengikuti ya, soalnya ya sudah tua jeng, dulu kan waktu itu, sekarang 77 ya umur saya. 4 tahun yang lalu baru 73 ya. Jadi masih suka lihat pokoknya.
0: Wah,
2: saya sejak 2010, 2014, terus 2018 pokoknya terus lihat terus. Itu jadi
0: juga
2: Tuhan memberkati selalu ya.
0: Amin.
2: Sekarang.
0: Terima kasih Uti Yuni. Wah, ini kayaknya Uti Yuni penggemar berat sepak bola, terkhusus Piala Dunia ya. Ceritanya Piala Dunia 2022. Ini pendukungnya Argentina ya. Terima kasih Uti Yuni udah gabung di JD hari ini bercerita tentang pengalamannya mendukung tim Argentina gitu ya di Piala Dunia 2022. Oke, Anda yang mau gabung boleh juga ya, cerita apapun tentang pengalaman Anda dan juga cerita-cerita unik lainnya boleh. 638055 dan WhatsApp 081-3900-15525. Halo, selamat siang Jeda.
3: Selamat siang pengantin baru.
0: Selamat siang.
3: Selamat menempuh itu baru ya Mbak.
0: Anje, terima kasih. Enggak, amin. Enggak, Bu Erni.
3: Ya, senang ya jadi nganten.
0: Alhamdulillah.
3: Tapi jangan senang jadi nganten.
0: Yuk, satu kali aja, Bu Erni. Ya. Kapok saya.
3: Jangan kapok, dok.
0: Loh, ya kapok tau, satu kali aja.
3: Iya, makanya sekali aja. Nah, suaminya dari RRI tuh, Mbak?
0: Boten.
3: Hari ini libur tau, Mbak Citra masuk.
0: Iya, nemenin pendengar nih.
3: Temennya?
0: Gimana?
3: Nemenin di rumah.
0: Iya, menemani di rumah.
3: Dengerin suara.
0: Dengerin
3: suara istrinya.
0: Iya.
3: Semoga bahagia menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah.
0: Amin.
3: Segera diberi momongan.
0: Amin. Terima kasih.
3: Habis ini terus habis diberi momongan terus cuti lahir.
0: Waduh.
3: Kalau perempuan tuh gitu ya, Mbak ya.
0: Iya, iya.
3: Cuti jadi mantan, habis itu sebentar lagi cuti melahirkan.
0: Banyak liburnya.
3: Ini masih ada.
0: Inggih.
3: Kan saya selalu ya Mbak.
0: Nanti amin. Kan
3: terus ke mantan nak perasaan. Kurang kurang imasin.
0: Terima kasih.
3: Ya kalau pulang dijemput.
0: Oh, sendiri-sendiri.
3: Enggak di. Kerjanya di Suwarjo masnya?
0: Di adalah.
3: Oh iya, ya nggak apa-apa.
0: Inge.
3: Semoga bahagia ya. Mudah-mudahan ini mendengarkan ini masnya.
0: Mas, oh iya.
3: Mas Citra. Itu yang Mbak Citra.
0: Iya, terima kasih Bu.
3: Saya ikut berduka cita itu kemarin hari Kamis ya, yang noyo.
0: Oh inge, betul.
3: Yang noyo kampung ya.
0: Inge.
3: Ya. Semoga busuk kotima.
0: Amin.
3: Maka ya Mbak, saya tuh soalnya sering dengarkan itu Eyang Noyo itu.
0: Iya, betul.
3: Itu loh guyonan itu saya seneng.
0: Sering banget ikut Jeda juga cerita-cerita.
3: Jangan lupa.
0: Oh, iya.
3: Kepali soal waktu.
0: Iya.
3: Tanya Eyang Noyo.
0: Iya.
3: Gitu ya, semoga busuk kotima.
0: Amin.
3: Citra juga. Sakinah mawaddah warahmah.
0: Amin.
3: Buat suaminya ya.
0: Enje, terima kasih.
3: Keduanya bahagia, sukses selalu, diberi momongan.
0: Enje, terima kasih.
3: Ya Mbak.
0: Enje.
3: Kasih Piro. Gak punya cerita, cuma mau ucap selamat tahun.
0: Enje, nggak apa-apa. Menyapa juga boleh ya.
3: Iya, kasih ya Mbak.
0: Enje, sama-sama.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Oke, masih bisa gabung ya 638055 dan juga WhatsApp 081390015525. Halo, selamat siang Jeda.
1: Assalamualaikum Jeda.
0: Waalaikumsalam.
1: Ini Mbak siapa kali?
0: Citra Afidka.
1: Oh, habis nikah Mbak. Selamat ya.
0: Iya, terima kasih Pak.
1: Tadi bilang kapok.
0: Iya, kapok sekali aja. Soalnya kan kalau didandani gitu.
1: Salah Mbak. Wah,
0: capek. Kleru.
1: Aku kuwi gelem Mbak tadi manten.
0: Lah napa?
1: Penake kok ora bisa jaman saya menjaluk nikah ya aku.
0: Nah pripun?
1: Lah tenan lho. Nikah itu penak, ibadah paling enak itu nikah.
0: Heeh.
1: Asik banget aku kenapa SD bisa ya nikah-nikah so ya gitu. Eh bareng sekarang usia pernikahan 25 tahun lebih setengah.
0: Mm-mm.
1: Kami pisah.
0: Mm-mm.
1: Yang Mbak Wito ke Singapura, anak ke Obama ke Boston.
0: Mm-hmm.
1: Saya sekarang mau cari lagi anak SMP ya, no.
0: Mm-hmm.
1: Coba siapa yang mau ngepek mantu saya ya. Usianya okay. Baru 26 loh.
0: Mm-hmm.
1: Masih sereng kan gitu.
0: Iya.
1: Selamat ya Mbak ya.
0: Enci, satu, terima kasih.
1: Semangatnya, pokok kan muslim Mbak Jenengan.
0: Nge.
1: Jangan mudah mengatakan kata cerai.
0: Nge.
1: Itu baik. Saya minta satu itu aja.
0: Baik.
1: Percayalah. Urip itu ya naik turun Mbak, up and down.
0: Nge.
1: Saya itu gara-gara ketipu 5 miliar jadi bubar kabeh. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Jangan bilang gelo, enak terus gitu.
0: Siap.
1: Dan dalam omongannya dapat kembar limo gitu.
0: Waduh.
1: Nun.
0: Nge, terima kasih Pak Ari ya. Terima kasih juga atas apa ya doa-doanya dan juga nasihat-nasihat dari pendengar. Luar biasa sekali. Terima kasih ya. Akan saya ingat terus pokoknya ya. Di 638055 dan juga WhatsApp 081390015525. Jeda masih hadir untuk Anda ya. Masih sampai nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan cerita-cerita seru Anda. Ataupun yang mau sapa-sapa juga boleh ya, langsung aja ke line telepon dan juga WhatsApp kami. Dan saya jeda sejenak dengan satu buah lagu untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Posyandu itu kan cuma buat bayi ya?
1: Sekarang gak cuma itu, sudah ada Posyandu Plus.
2: Posyandu kini hadir lebih lengkap untuk semua usia, mulai dari ibu hamil, balita, hingga lansia. Semua bisa mendapatkan layanan kesehatan dasar di Posyandu Plus. Di sini tumbuh kembang anak dipantau, kesehatan ibu diperiksa, dan lansia pun bisa rutin cek tekanan darah serta kondisi tubuhnya. Semua dilakukan lebih dekat, lebih mudah, dan lebih terjangkau. Karena sehat itu bukan hanya untuk anak-anak saja, tapi untuk seluruh keluarga. Datang ke Posyandu, langkah kecil untuk hidup lebih sehat. Posyandu Plus hadir untuk kita semua.
3: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
4: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
3: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
5: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
3: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama. Sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
6: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
3: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
7: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
3: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25, maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Kembali lagi di Jeda Jendela Cerita Anda. Ini saatnya untuk Anda gabung, kemudian cerita apapun pengalaman Anda yang membahagiakan, yang menarik ataupun yang sulit untuk dilupakan. Boleh ya, ke 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525. Di WhatsApp nih ada Mbak Felicia dari Colomadu yang membagikan ceritanya di Jeda hari ini. Selamat siang Mbak Citra Fitka, Jeda Jendela, oh Jedaror, Jendela Cerita Horor katanya ya. Join Jeda ya Mbak, pokoknya jangan bosen-bosen baca dan juga dengar cerita horor pengalaman saya. Siap, ini kayaknya yang ditunggu-tunggu ya, cerita horor dari Mbak Felicia. Kali ini saya mau cerita pengalaman horor di salah satu rumah sakit di kota besar di Pulau Jawa ya. Pengalaman ini di tahun 2020 saat saya liburan kuliah semester 2 akibat pandemi. Nah, di rumah tante saya ini saya menginap di sana selama 1 minggu dan juga mau menghadiri wisuda kakak sepupu cewek yang sekalian selesai koas dari gelar kedokterannya. Nah, satu hari Mbak, saat kakak sepupu saya praktek di rumah sakit, tiba-tiba dia ngirim pesan ke saya buat nganterin alat praktek dan juga dokumen-dokumen gitu. Padahal itu udah jam 9 malam gitulah. Karena cuma saya yang bisa nganterin, ya udah saya berangkat, kurang lebih jaraknya 15 menit. Kebetulan kakak sepupu saya itu praktek di lantai 5. Nah, pas mau naik lift dari lantai 1 nih, ada Pak Satpam yang nanyain, mau ke lantai berapa Mbak? Gak takut naik lift sendiri malam-malam, apalagi cewek gitu. Spontan lah bilang, gak apa-apa kok Pak. Lebih takut diapa-apain sama orang lain daripada sama makhluk gaib, kata Mbak Felicia di dalam hati gitu ya. Sambil sedikit ngeremehin tawaran baik dari Pak Satpam buat nemenin ke lantai 5. Tiba-tiba nih, saya gak langsung sampai di lantai 5, tapi berhenti di lantai 2 yang gelap gitu. Cuma ada sedikit cahaya dari lampu di area playground anak-anak gitu. Aku agak merinding saat itu Mbak, karena kalau lift itu berhenti di lantai 2, logikanya aja pasti ada yang mencet atau mau ikut ke lantai atas gitu. Tapi ini cuma berhenti di situ aja. Nah, makin lama saya nunggu orang mau masuk gitu ya, semakin panik buat pencet-pencet tombol biar liftnya itu cepat ketutup dan naik ke atas. Nah, tiba-tiba nih dari arah playground ada mainan kuda-kudaan yang gerak-gerak sendiri seperti ada yang lagi main. Semakin lama semakin cepat gerakannya dan tiba-tiba itu ada suara lirih gitu, anak kecil yang bilang, susah ditutup ya gitu. Waduh, merinding nih saya nih. Bayangin kalau saya di posisi Mbak Felicia di dalam lift gitu ya, gelap malam-malam, terus ada yang bisikin kayak gitu, kayaknya saya saya nggak tenang gitu ya. Nah, lanjut lagi sambil cekikikan nih, nggak ada wujudnya. Jadi bisik-bisik sambil cekikikan gitu ya. Nah, saya cuma merem sambil ngumpulin tenaga buat pencet-pencet terus tombol naik. Puji Tuhan, akhirnya ketutup dan naik juga ke lantai 5. Nah, pas saya ketemu kakak saya tuh gak cerita apa-apa ke dia. Cuma nanyain kenapa pucat wajahnya. Spontan bilang gak apa-apa lagi, gak enak badan katanya. Nah, pas mau balik itu ditawarin mau sekalian gak pulangnya karena kakak saya masih pulang jam 11 gitu. Nah, sontak saya tuh pilih pulang duluan Mbak. Awalnya takut mau turun pakai lift itu lagi, dan kalau turun lewat tangga darurat itu juga takut. Tapi kalau dipikir-pikir lebih menakutkan tangga darurat kan ya. Akhirnya itu saya putuskan untuk turun pakai lift itu lagi, dan syukurnya lancar sampai dengan lantai 1. Itu dengan wajah yang masih pucat gitu ya. Di pintu utama itu ketemu sama bapak-bapak satpam yang di awal tadi. Itu cuma bilang, diganggu ya mbak? Wah, kok tahu nih? Nah, saya cuma senyum aja sambil ngangguk pelan. Akhirnya di situ diceritain kalau lantai 2 itu memang angker, sering pengunjung diganggu di atas jam 9 malam. Padahal lantai 2 itu poli anak yang udah tutup mulai jam 7 malam. Oh gitu, cerita di rumah sakit. Waduh, serem banget ya. Saya kalau jadi Mbak Felicia itu kayaknya udah pingsan di situ ya. Waduh. Terima kasih Mbak Felicia cerita horornya. Ini kayaknya seru banget ya, siang-siang cerita horor. Oke, semoga apa nih? Happy weekend Mbak Citra. Oke, semoga cerita saya bisa jadi salah satu cerita di jeda siang hari ini, Inje. Terima kasih Mbak Felicia yang udah gabung di jeda hari ini. Ada yang gabung lagi di WhatsApp? Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Jeda.
1: Jeda, selamat siang Pak Kris.
2: Selamat siang kembali.
1: Inje, apa kabar Pak Kris?
2: Kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah, kayaknya lama gak muncul nih Pak Kris.
2: Muncul terus.
1: Oh, muncul terus.
2: Tapi di jeda kan jarang.
1: Oh gitu, ada cerita apa nih Pak Kris?
2: Ini bukan horor tapi juga takut buat pribadi saya.
1: Oke, apa itu?
2: Suatu hari Bapak sakit di rumah sakit ternama, rumah sakit Solo. Nah, jam 8 malam sudah di ACC, bisa pulang. Nah, itu kan terus memberesi administrasi tuh Mbak.
1: Ya.
2: Memberesi administrasi. Ini Pak surat keluarnya. Ini Pak pengambilan obat dulu ini. Nah, setelah selesai, terakhir saya kan ambil obat Mbak di lantai 2 kali juga. Itu sebelah timur sendiri, dekat kamar mayat.
1: Oke.
2: Nah, dalam perjalanan menuju kamar mayat ada orang meninggal satu. Okay. Itu di belakang saya Mbak. Ya, ada yang mendorong satpam tuh, petugas kemarin satu. Nah, saya itu sama orang meninggal itu jujur aja kan semua itu bukannya takut dan harus berani tuh Mbak. Dalam hati tetap takut tapi harus berani. Nah, waktu itu dia ambil buka pintunya kamar mayat. Jenazah kan ditinggal sendiri. Waktu itu mati lampu Mbak.
1: Waduh.
2: Soalnya terus wah, ya misalkan kelihatannya ya pucat Mbak. Lari kemana terus? Nanti lari ke depan. Pas yang meninggal lari ke timur, jalannya buntu. Nah, semua kan cuma au mati lampu. Waktu itu jenazah kan belum siap. Nah, setelah 5 menit mungkin ya petugasnya sendiri sudah siap. Itu belum masyarakat lampu emergensi. Jadi begitu mati lampu kan terus gelap tuh Mbak. Ya, terus saya ya terus di sana cerita tadi saya nunggu orang meninggal di dalam ruangan itu, dekat ruangan masa di atas keretanya itu loh Mbak.
1: Oke.
2: Walaupun hati ya agak takut tapi kan harus berani juga. Itu Mbak cerita saya.
1: Oke, terima kasih Pak Kris. Ceritanya menarik sekali ya. Walaupun takut tapi harus berani ya. Kayaknya Pak Kris ini jaga image ya, biar biar gak diketawain petugasnya kali ya Pak Kris ya. Tapi ya takut juga ya. Siapa yang gak takut coba ya, mati lampu di deket apa kamar jenazah gitu ya, ada orang meninggal juga. Aduh. Terima kasih Pak Kris, ceritanya menarik sekali dan horor juga ya. Untuk Anda yang ingin gabung lagi boleh ya di 638055 dan juga WhatsApp 081 3900 15525. Untuk Anda yang mau cerita-cerita apapun ya, gak harus horor, yang lucu juga boleh, yang menyenangkan juga boleh ya. Apapun cerita-cerita ringan Anda, pengalaman-pengalaman unik Anda boleh diceritakan di Jeda hari ini. Saya putarkan satu lagu dulu untuk Anda ya, sambil kita menikmati suasana siang di akhir pekan ini. Dan tentunya tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong. Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kulit buah dan sisa sayuran dapur sering dianggap sampah, padahal limbah organik itu bisa diolah menjadi cairan ramah lingkungan bernama ekoenzim. Ekoenzim dibuat melalui proses fermentasi sederhana menggunakan limbah organik, gula, dan air selama sekitar 3 bulan. Hasilnya berupa cairan alami yang dapat dimanfaatkan sebagai pembersih lantai, pengurai bau, hingga pupuk cair tanaman. Selain membantu mengurangi volume sampah rumah tangga, ekoenzim juga menjadi bagian dari gaya hidup hijau yang kini banyak dikembangkan komunitas lingkungan. Dengan memanfaatkan sisa bahan organik dari dapur, masyarakat diajak melihat bahwa sampah bukan akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari manfaat baru bagi lingkungan. Mulai dari rumah, mulai dari hal kecil, untuk bumi yang lebih lestari.
1: Sensasi dinginnya mampu membuat makanan dan minuman terasa lebih menyegarkan. Es batu. Dulu termasuk jenis santapan mewah yang hanya bisa dinikmati kalangan elit. Namun kini, semua bisa menikmati kesegarannya. Pembuatan es batu pertama kali dilakukan oleh bangsa India, Mesir, dan Iran pada abad ke-12 menggunakan teknik evaporasi cepat dengan membekukan air mengalir menjadi es batu. Pada tahun 1800-an, Raja Es, Frederick, dan William Tudor membangun industri es batu terbesar di dunia. Proses pengambilan es batu pun mengalami perubahan ketika John Gorey, fisikawan Amerika Serikat, berhasil menciptakan sebuah kotak es batu dan freezer modern. Di Indonesia, es batu pertama kali masuk pada November 1846, dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat, atas pesanan Russell & Co.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Jeda jendela cerita Anda kembali hadir untuk Anda ya pendengar. Masih ada waktu untuk Anda gabung di line telepon 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525 ya. Akhir pekan malam minggu nih pendengar, udah punya rencana apa aja nih untuk menghabiskan malam minggu dan juga akhir pekannya ya. Kalau sekarang itu kayaknya pilihan tempat buat jalan-jalan atau nongkrong di Solo itu makin banyak ya. Mau cari suasana yang ramai, yang tenang, wisata kuliner atau sekedar jalan kaki sore-sore gitu, pilihannya sudah sangat banyak sekali, udah beragam sekali. Tapi kalau mengingat beberapa tahun ke belakang gitu ya, rasanya kayaknya setiap orang pasti punya tempat favoritnya sendiri ya. Saya jadi ingat waktu saya kecil itu ada suatu waktu malam minggu, itu rasanya senang sekali kalau diajak orang tua itu ke Taman Hiburan Sriwedari yang dulu ada apa ya, permainan

0: mainannya itu ya, roller coaster, kemudian komedi buta dan lain-lain. Kayaknya tapi sekarang itu udah nggak beroperasi lagi ya. Sayang sekali ya, padahal itu bisa jadi salah satu destinasi wisata yang kota-kota gitu ya, nggak usah jauh-jauh. Kita cari taman hiburan di kota Solo udah ada. Tapi sayang sekali sudah tidak dilanjutkan lagi begitu ya. Waktu itu rasanya udah kayak liburan kecil ya, lihat lampu-lampu yang ramai, kemudian naik wahana, beli jajanan, lalu pulang dengan perasaan yang amat sangat senang gitu ya. Sampai sekarang kenangannya itu masih melekat di memori dan juga hati saya. Nah, pendengar mungkin juga punya cerita sendiri ya tentang jalan-jalan akhir pekan bersama keluarga atau orang terkasih di kota-kota Solo aja, nggak usah jauh-jauh ya. Ini ada salah satu juga destinasi, bisa jadi destinasi wisata nih, ide untuk Anda menghabiskan waktu akhir pekan Anda di hari ini dan juga besok nih. Sukaria Jawa Jawi 2026 ini hadirkan wisata budaya dan wellness di Kota Solo. Tentunya dari rri.co.id, pendengar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta ini menggelar pekan kebudayaan daerah bertajuk Sukaria Jawa Jawi 2026 di Dalem Joyo Kusuman. Kegiatan yang berlangsung pada 23 hingga 28 Juni 2026 itu menjadi ajang peluncuran program wisata budaya Solo Art and Cultural Trip atau SALT yang disingkat ya, yang menggabungkan pengalaman budaya, edukasi, dan juga wellness. Kepala UPTD Museum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, Bonita Rintiawati, ini mengatakan kegiatan tersebut merupakan agenda tahunan yang tahun ini dikemas lebih luas melalui paket wisata 3 hari 2 malam yang menghubungkan sejumlah destinasi budaya di Kota Solo. Menurut Bonita nih, peserta paket wisata yang dapat mengikuti berbagai aktivitas seperti yoga, spa tradisional ya, kemudian membuat jamu dan boreh, kemudian ada membatik, mewiru, hingga konsultasi budaya Jawa juga ada. Seluruh kegiatan ini dirancang untuk memberikan pengalaman wisata yang lebih mendalam ya kepada pengunjung. Selain itu, Sukaria Jawa Jawi ini juga menghadirkan berbagai pertunjukan seni budaya loh, mulai dari kesenian tradisional, ada musik juga, hingga pertunjukan balet yang akan digelar pada akhir pekan. Nah, konsep tersebut dihadirkan untuk menunjukkan bahwa kebudayaan itu terus berkembang tanpa harus meninggalkan akar tradisinya ya. Bonita menargetkan sedikitnya ada 500 pengunjung setiap hari selama pelaksanaan Sukaria Jawa Jawi ini. Dengan target tersebut, jumlah pengunjung selama 6 hari penyelenggaraan ini diperkirakan dapat mencapai sekitar 4.000 orang. Nah, ia berharap juga program SALT atau SALT ini dapat menjadi agenda rutin yang digelar setiap minggu keempat setiap bulan dengan konsep dan aktivitas yang berbeda-beda. Nah, melalui program tersebut, pendengar, wisatawan ini diharapkan bisa memperoleh pengalaman budaya yang lebih lengkap saat berkunjung ke Solo. Informasi selengkapnya bisa Anda temukan di laman resmi kami rri.co.id ya. Sukaria Jawa Jawi, masih ada waktu nih sampai besok ya. Besok Minggu 28 Juni 2026. Besok terakhir nih. Ini wajib jadi agenda akhir pekan Anda ya. Ada Pak Sukoharjo di Boyolali gabung di WhatsApp pesan jeda jendela cerita Anda. Selamat siang RRI dari Pak Sukoharjo di Boyolali. Ini kulo teringat Sriwedari, populernya dulu Kebon Rojo. Dulu Sriwedari itu padahal ramai banget ya, ada banyak hiburan-hiburan yang bisa kita nikmati gitu ya. Bener mbak, Taman Sri Taman Hiburan Sriwedari memang memorable untuk anak-anak kelahiran 2000-an di Solo Raya, kata Mbak Felicia. Paling suka naik kereta hantu. Kalau saya dulu, naik. Sekarang naik roller coaster harus ke mall, betul sekali. Padahal dulu sudah ini ya, menyenangkan gitu ya, naik kereta hantunya itu di Taman Hiburan Sriwedari itu ya. Tapi sayang sekali kok sekarang nggak beroperasi lagi. Ya harapannya bisa apa ya, bisa dibuatkan destinasi semacam ini juga ya, bisa untuk kenangan anak-anak juga main bersama keluarga di taman hiburan. Gak usah jauh-jauh keluar kota cari taman hiburan gitu ya. Di Solo udah ada, harapannya sih gitu ya. Untuk Anda yang mungkin punya memori lain juga tentang wisata-wisata di kota Solo yang mungkin dulu sangat populer gitu, tapi sekarang kayaknya sudah meredup atau mungkin sudah tidak seperti dulu lagi gitu ya, bisa dibagikan kenangan-kenangannya. Mungkin dengan adanya kenangan itu bisa apa ya, mendorong pemerintah Kota Surakarta ini untuk membenahi dan juga membangun kembali memori-memori yang ada di Kota Solo ini. Halo, selamat siang Jeda. Ya, halo
1: Mbak
0: Fitra. Enje, selamat siang Bu Elisa.
1: Terima kasih. Sehat. Semangat.
0: Enge.
1: Ini mau cerita sedikit Mbak.
0: Boleh monggo.
1: Judulnya apa ya? Dikejar anjing.
0: Dikejar anjing. Oke. Okay.
1: Kan saya itu mau beli pulsa. Nah, yang jualan itu agak jauh itu loh, ya tidak jauh banget, jalan kaki. Lah saya itu mau nyidat gitu loh mbak. Nah saya itu sudah beli, mau pulang, dikejar anjing.
0: Waduh.
1: Lah saya itu takut toh mbak. Saya itu naik apa itu, tembok orang.
0: Oh, manjat
1: pembatas
0: ya.
1: Pembatas teras gitu loh. Spontan saya itu ya takut. Soalnya yang punya itu anjingnya banyak.
0: Oh,
1: galak-galak gitu loh, Mbak. Kalau ada orang lewat itu cekok-cekok.
0: Oh, menggonggong gitu ya.
1: Lah, itu kemungkinan lawangnya itu apa itu mengok gitu loh.
0: Pintunya nah, terbuka.
1: Keluar saya pas lewat. Nah saya itu dikejar. Spontan bisa naik loh mbak.
0: Padahal tinggi gitu.
1: Maka tinggi. Batas teras itu tinggi. Saya sampai sekarang mbak, saya itu takut loh kalau lewat rumah situ.
0: Oh.
1: Jadi
0: gitu.
1: Agak jauh biar jauh. Gak nyidat. Sampai sekarang mbak.
0: Sampai
1: saya
0: sekarang
1: masih takut loh.
0: Ya ampun.
1: Dikejar anjing. Sampai sekarang. Kalau beli ya sekarang banyak yang jualan kota itu. Ya gitu cerita saya.
0: Okay.
1: Dikejar anjing. Sampai sekarang takut.
0: Takut ya. Oke, terima kasih
1: Mbak.
0: NJ, selamat siang. Dari Bu Elisa pengalamannya ya, dikejar anjing. Saya juga keinget nih dulu waktu kecil itu tetangga saya tuh punya anjing juga. Gede banget, gede. Seberapa ya? Mungkin seukuran tubuh saya mungkin ya. Gede banget pokoknya. Nah, itu waktu itu lagi lepas gitu ya. Nah, suatu ketika saya kan naik ini ontel ya, apa ya, sepeda yang kecil itu buat anak-anak itu karena masih anak-anak dulu. Dikejar juga Bu Elisa. Dikejar, saya tuh ngebut pakai sepeda mininya itu, kemudian jatuh lah saya jatuh, anjingnya ikut berhenti. Jadi kayak merasa aduh buat apa ya, panik-panik. Ternyata enggak ini, enggak gigit, enggak apa ya, berhenti. Berhenti ngeliatin saya yang jatuh. Tiwas takut ya, tiwas panik. Ini pengalaman saya juga Bu Elisa dikejar anjing. Sampai sekarang saya juga takut kalau dikejar anjing ya. Siapa yang enggak takut coba. Terima kasih Bu Elisa sudah gabung ya. Untuk Anda yang ingin gabung lagi, cerita-cerita lagi, masih ada waktu untuk Anda gabung melalui line telepon 638055 dan juga WhatsApp 081-3901-5525. Saya putarkan satu lagu dulu untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jeda Jendela Cerita Anda.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Halo, Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, Kak?
0: Baik, Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua. Ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, Kak?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh, iya, Kak?
2: Iya, bener. Dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah Kota Surakarta, Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?
3: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan terima kasih juga untuk Anda yang udah gabung di Jeda hari ini melalui line telepon maupun WhatsApp juga. Dan nampaknya sudah di ujung waktu ya. Kita sambung Jeda di kesempatan berikutnya. Setiap hari mulai dari 11.30 sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Dan tentunya tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak update seputar Solo Raya dalam Warta Siang RRI Surakarta pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi stay tune terus di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta, Sabtu 27 Juni 2026.
1: Seragen itu kategori Jawa Tengah nomor 2 keberhasilannya.
2: Terbaik.
3: Ketika tidak menggunakan alat pelindung diri, itu akan memicu mimisan gitu mas.
0: Warta Siang selengkapnya bersama saya, Citra Afidka. Penurunan harga telur ayam di Boyolali belum mampu mendongkrak daya beli masyarakat. Meski harga telur di tingkat pedagang turun hingga kisaran Rp22.000 hingga Rp24.000 per kilogram, penjualan di pasar Boyolali kota justru lesu. Salah seorang pedagang telur di pasar Boyolali, Linda, mengatakan harga telur ayam terus mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir. Namun kondisi itu tidak diikuti peningkatan jumlah pembeli. Ia mengaku saat harga telur masih tinggi, permintaan masyarakat justru lebih besar. Bahkan pedagang kerap kesulitan mendapatkan pasokan karena stok di peternak cepat habis. Kini situasinya berbalik, Linda yang biasanya mampu menjual 2 krat atau sekitar 30 kg telur per hari, kini 1 krat atau sekitar 15 kg saja, belum tentu habis dalam sehari. Menurut Linda, kondisi peternak saat ini cukup berat. Harga pakan masih tinggi, sementara harga jual telur terus merosot. Ia juga menilai turunnya daya beli tidak hanya dipengaruhi liburnya program Makan Bergizi Gratis MBG, tetapi juga faktor musiman menjelang tahun ajaran baru ketika pengeluaran masyarakat meningkat untuk kebutuhan sekolah. Pendengar Ketua Satgas MBG Makan Bergizi Gratis, yang juga Wakil Bupati Sragen, Suroto, mengklaim pelaksanaan program MBG di Sragen sangat baik dan minim catatan. Hasil monitoring dan evaluasi MBG di Sragen disebut terbaik kedua se-Jawa Tengah.
1: Sragen itu kategori Jawa Tengah nomor 2 keberhasilannya.
4: Terbaik
1: masalahnya.
5: Di tengah sengkarut dan carut marutnya sistem program makan bergizi gratis MBG di tingkat pusat, pelaksanaan program nasional tersebut di Kabupaten Sragen justru diklaim menorehkan catatan positif. Selama 1,5 tahun terakhir, performa pelaksanaan program di Bumi Sukawati diklaim masuk dalam kategori sangat baik. Hal tersebut ditegaskan Ketua Satgas MBG sekaligus Wakil Bupati Sragen Haji Suroto. Klaim itu disampaikan saat menghadiri pertemuan evaluasi tingkat provinsi di Semarang pekan lalu, di mana Sragen hadir sebagai salah satu perwakilan dari Jawa Tengah. Suroto mengatakan, meski rapornya terbilang impresif, perjalanan program MBG di Sragen bukan tanpa noda. Sejauh ini catatan kelam dalam pelaksanaan program baru bersumber dari satu kasus menonjol, yakni insiden keracunan makanan yang sempat menimpa siswa di wilayah Kecamatan Gemolong beberapa waktu lalu. Suroto tidak menampik adanya dinamika dan kendala di lapangan, namun insiden di Gemolong tetap menjadi perhatian utama dan evaluasi.
1: Dalam hal ini entah istilahnya statement, testimoni, ataupun pidato. Kita testimoni menyampaikanlah pelaksanaan SPPG di Kabupaten Sragen kurun waktu 1,5 tahun itu. Ya kita sampaikan utuh apa adanya kepada BGN, berharap Sragen itu kategori Jawa Tengah nomor 2 keberhasilannya.
2: Terbaik
1: masalahnya baru ada satu kemarin yang di Gemolong itu, yang keracunan itu. Kan kasus utamanya, kasusnya yang itulah. Yang lain-lainnya juga banyak sekali.
5: Saat ini ketidakpastian operasional tengah membayangi kelanjutan program akibat jeda libur sekolah serta adanya perbaikan sistem secara menyeluruh di tubuh BGN Pusat. Menanggapi situasi ini, Satgas Sragen bergerak cepat untuk menjaga kondusivitas di daerah. Dalam waktu dekat, Satgas Sragen berencana mengumpulkan seluruh elemen yang terlibat mulai dari pihak yayasan, mitra kerja, hingga kepala SPPG. Selain untuk menyamakan persepsi, langkah taktis itu diambil guna mengurai masalah serta mengantisipasi dugaan praktik monopoli yang belakangan menjadi pemantik kerunyaman program di tingkat nasional.
1: Saya rencananya ya akan yayasan, mitra, kepala SPPG. Inilah yang menjadikan runyam nasional sebetulnya awalnya dari itu.
2: Kapan rencana dikumpulkan?
1: Yang istilahnya monopoli. Ya kita rencananya ya kita nanti dari BGN pusat itu ada kepastian seperti apa. Kalau belum ada kepastian, nanti ya liburan kurang akan masuk kurang seminggu, ya saya mau mengumpulkan. Kalau terjadi tidak ada itu.
5: Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kabupaten Sragen turun langsung ke sejumlah SPPG di Kabupaten Sragen untuk menginventarisir hibah dari Badan Gizi Nasional. Selain itu juga menyelidiki adanya penentuan titik hingga pengadaan barang dan jasa. RRI Surakarta Meletusan melaporkan.
0: Warta siang ini bisa Anda akses melalui situs website rri.co.id dan media RRI Digital. Dalam rangka memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kota Surakarta mengadakan lomba pengecatan gapura yang diikuti seluruh kelurahan. Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani berharap kegiatan ini bisa memperkuat semangat gotong royong sekaligus mempercantik lingkungan kampung.
6: Saya kira dengan adanya pengecatan gapura ini bisa menampakkan wajah Kota Solo yang semakin cantik.
7: Pemerintah Kota Surakarta menggandeng PT Citra Warna Abadi menggelar lomba pengecatan gapura dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut diikuti seluruh kelurahan dan diharapkan mampu memperkuat semangat gotong royong sekaligus mempercantik lingkungan kampung. Ditemui setelah membuka sosialisasi lomba pengecatan gapura di Balai Tawangarum, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Udayani mengatakan lomba gapura tidak hanya bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih dan indah, tetapi juga memperkuat identitas budaya di masing-masing wilayah. Menurutnya, keberadaan gapura yang menarik dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Solo.
6: Mewujudkan lingkungan yang tidak hanya bersih, tapi juga indah. Saya kira dengan adanya pengecatan gapura ini bisa menampakkan wajah Kota Solo yang semakin cantik. Ya, kita juga tahu banyak yang sudah hadir di Kota Solo. Bahkan wisatawan-wisatawan yang saat ini hadir juga banyak yang berjalan kaki, menyusuri gang-gang, kemudian cari hidden gem. Gitu istilahnya. Nah, ini saya kira nanti akan sangat menunjang dan relevan dengan kondisi saat ini yang membutuhkan lingkungan yang cantik untuk gapura di kampung masing-masing. Sekaligus kita ingin menekankan karakter yang ada di masing-masing wilayah.
7: Sementara itu, Direktur Operasional PT Citra Warna Abadi, Dini Maestirani, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. PT Citra Warna Abadi berkolaborasi dengan pemerintah Kota Surakarta karena memiliki visi yang sama dalam mendorong gotong royong, kreativitas, dan pelestarian budaya lokal.
8: Kami sangat bangga bisa berkolaborasi dengan pemerintah Kota Surakarta yang kemarin kami juga bisa beraudiensi dengan Ibu Wakil Wali Kota yang sama-sama memiliki visi untuk semangat gotong royong, kreativitas, dan hasilnya nanti gapura Kota Solo itu bisa menjadi lebih bersih, rapi, cantik, dan bisa mengidentifikasi ciri khas budaya Kota Solo.
7: Selain aspek estetika, peserta juga akan dinilai berdasarkan kekompakan dalam proses pengecatan dan penataan lingkungan. Panitia menyiapkan hadiah dengan total puluhan juta rupiah bagi para pemenang lomba. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Surakarta berharap kampung-kampung semakin tertata, indah, serta mampu menjadi daya tarik wisata berbasis masyarakat. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
0: Pendengar, kunjungan muhibah budaya Raja Yogyakarta sekaligus Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X ke Kabupaten Sragen akhirnya mundur bulan Juli nanti. Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Hargianto mengatakan kunjungan kali pertama Sri Sultan Hamengkubuwono X ke Sragen untuk napak tilas perjuangan Pangeran Mangkubumi I di Bumi Sukowati.
9: 8 sampai 12 Juli.
10: Sekitar itu Juli. Karena ya tidak tahu, ini mundur dan...
5: Rencana kunjungan kerja Raja Yogyakarta sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X ke Kabupaten Sragen dalam rangka napak tilas perjuangan Pangeran Mangkubumi atau Hamengkubuwono I resmi mengalami perubahan jadwal. Kunjungan yang sedianya menjadi bagian dari rangkaian hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen tersebut dipastikan mundur hingga bulan depan. Sekretaris Daerah Sekda Sragen Hargianto mengonfirmasi bahwa agenda penting itu akan bergeser ke pertengahan bulan Juli mendatang, yakni sekitar tanggal 8 sampai dengan 12 Juli. Meski jadwal kedatangan Sri Sultan mengalami penundaan, proses persiapan di lapangan terus berjalan. Hargianto membeberkan bahwa tim dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dijadwalkan langsung turun ke Bumi Sukowati untuk melakukan supervisi dan meninjau kesiapan lokasi-lokasi yang akan dikunjungi oleh Sultan. Tim yang terdiri dari 8 orang tersebut akan memulai peninjauan dengan menyisir sejumlah titik bersejarah yang terbagi dalam 3 klaster wilayah. Di antaranya di Kecamatan Masaran termasuk kawasan Gombang dan Keragilan, lantas di Kecamatan Tanon di wilayah Jekawal, serta Kecamatan Prupo di wilayah Banaran.
10: Di tim dari Provinsi Jogja, 8 orang mau ke sini supervisi dan rangka tempat-tempat yang nanti mau dirawat di Sultan. Jadi besok jam 9, pertama di Masaran, di sana itu mana krebet,
2: Gebang.
10: Di Gebang. Nanti lanjutnya nanti akan ke beberapa kecamatan.
2: Sampai ke Jekawal juga?
10: Iya, nanti kita melihat, kita rencanakan sampai Jekawal, sampai Banaran itu kan ada 3 klaster itu.
5: Sekda Hargianto mengatakan agenda bertajuk Muhibah Budaya itu dipastikan akan berlangsung meriah dan syarat edukasi. Selama 3 hingga 4 hari, tim kebudayaan dari Yogyakarta akan menetap di Sragen untuk melakukan transfer ilmu kepada masyarakat setempat melalui berbagai pelatihan seperti belajar membaca naskah, macopat, hingga seni tradisional. Hasil latihan intensif yang berpusat di Pendopo Kabupaten nantinya bakal dipentaskan secara resmi di kawasan Pemda Terpadu Sragen. Selain pementasan budaya, puncak acara juga akan diisi dengan agenda makan malam yang dihadiri oleh jajaran Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemkab Sragen, serta turut mengundang Gubernur Jawa Tengah.
10: Yang namanya Muhibah Budaya akan memberi transfer ilmu, memberi ilmu, ada belajar macopat, belajar nari ini. Dan nanti di sana nanti akan ditampilkan saat dilatih 3 hari 4 hari di Pendopo Bupati. Nanti akan diperlihatkan hasil dari
2: latihan
10: itu nanti rencana di Pemda Terpadu.
5: Hubungan historis antara Sragen dan Yogyakarta yang sangat kuat mengingat perjuangan Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi Sri Sultan Hamengkubuwono I sebelum perjanjian Giyanti banyak berpusat di Sukowati atau Sragen akan dipertegas melalui kerjasama formal. RRI Surakarta Melati Saan melaporkan.
0: Berjalan 26 hari operasional masa kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 75 kelompok terbang atau kloter dengan total 26.835 jemaah haji. Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, mengatakan masih ada 6 kloter lagi dengan jumlah 2.204 jemaah yang menunggu penjadwalan pulang ke tanah air.
3: Ketika tidak menggunakan alat pelindung diri, itu akan memicu mimisan itu, Mas.
7: Hingga hari ke-26 operasional masa kepulangan jemaah haji Debarkasi Solo sudah menerima kepulangan sebanyak 75 kelompok terbang atau kloter dari Tanah Suci dengan total sebanyak 26.835 jemaah haji. Selain kepulangan jemaah haji, dalam data yang dimiliki PPIH Embarkasi Solo ada 54 jemaah haji meninggal dunia dengan rincian 49 meninggal di Tanah Suci, 1 meninggal saat berada di pesawat, dan 4 jemaah haji meninggal setelah tiba di tanah air. Ditemui di Asrama Haji Donohudan, Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo Nabila Aska Amalia menghimbau bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci untuk tetap menjaga kesehatan dan juga menggunakan alat pelindung diri saat berada di luar ruangan. Mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang sempat mencapai 49 derajat Celcius dan mengakibatkan beberapa jemaah mengalami mimisan.
3: Dan untuk jemaah yang masih di Tanah Suci, terus kondisi fisik dijaga dengan sebaik mungkin, apalagi di kota Madinah ini terinformasi kemarin mencapai di titik 49 derajat Celcius, dan banyak cerita juga dari jemaah yang kemarin sudah tiba di kota Madinah ketika tidak menggunakan alat pelindung diri karena menunggu mungkin waktu untuk sholat ya, antara jarak sholat asar dengan sampai dengan sholat maghrib itu kan lumayan panjang. Jemaah tidak menggunakan alat pelindung diri seperti halnya masker, itu akan memicu mimisan itu, Mas. Jangan sampai mengesampingkan alat pelindung diri.
7: Selain memberikan himbauan kepada para jemaah yang masih berada di Tanah Suci, Nabila Aska Amalia juga memberikan himbauan kepada para jemaah yang sudah tiba di tanah air untuk tetap memperhatikan kesehatan. Ketika kondisi tubuh dirasa kurang enak seperti kaku-kaku hingga muntah dan lain-lain, para jemaah diminta untuk segera ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan terdekat.
3: Dan kami himbau terus kepada seluruh jemaah haji yang sudah tiba di tanah air, tetap dipantau kondisi fisiknya, jangan sampai lalai ketika ada kondisi tubuh yang dirasa kurang enak seperti kaku-kaku, terus muntah dan lain-lain, silahkan segera ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan terdekat.
7: Melihat banyaknya jemaah yang meninggal dunia baik di Tanah Suci maupun di tanah air, ke depan Kementerian Haji dan Umroh juga berencana makin memperketat lagi istitoah kepada para jemaah yang ingin berangkat menuju Arab Saudi. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
0: Demikian rangkaian Warta Siang. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Ketua Satgas MBG Sragen mengklaim pelaksanaan program MBG di Sragen sangat baik dan minim catatan. Berjalan 26 hari operasional masa kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 75 kloter dengan total 26.835 jemaah haji. Saya Citra Fitka dan tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Setelah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih selalu bersama kami di 101 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pukul 13.31 menit ya, kita saatnya membuka Jam Santai.
1: Jam Santai.

0: Jam santai kembali hadir untuk Anda pendengar. Seperti biasa, untuk Anda yang mau request lagu, mau gabung salam-salam, boleh ya langsung aja ke 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525. Pendengar, untuk tema hari ini nih, Citra mau pengen tahu gitu ya, apa sih yang membuat Anda itu merasa kaya selain dari uang atau harta? Mungkin bisa diutarakan di line telepon dan juga WhatsApp ya. Halo, selamat siang, jam santai.
1: Selamat siang, jam santai. Sugeng siang, Mbak Citra Fitka.
0: Anji, sugeng siang, Pak Tri. Apa kabar?
1: Panas niki. Delek tengah ngandap pohon pisang-pisang.
0: Waduh-waduh, tiap hari ngeup ya, Pak Tri ya.
1: Nggih, pripun mulai ya. Ini dengan kula healing kula nggih niki ya, Mbak Nek. Ya katen iki nggih. Ngake panjenengan terus tunggal.
0: Nggih.
1: Panjenengan siaran, nek liyane nggih, liyane ning jenengan niki panjenengan nggih ngake jenengan terus tunggal.
0: Lah nggih, selalu ya.
1: Mbak Nana nggih, Mbak Nana.
0: Nggih, harus selalu stay tune terus di jam santai.
1: Nggih, Mbak. Nggih. Barang kula benate merebet ning kula.
0: Nggih.
1: Ngetang terus, Mbak.
0: Dados
1: pinten teng kirim salam kula, kula nggih nganu mangertosi
0: ngoten. Nggih, waduh.
1: Ini jarang mebet pendamaran Senin ngoten.
0: Oh, gitu. Oke, baik. Pak Tri, temanya hari ini.
1: Nggih.
0: Yang membuat Pak Tri itu merasa kaya selain dari uang atau harta itu apa?
1: Kata sederek, Mbak. Kata sederek ingkang memperhatoskan kula. Kesehatan ngalih nganu niku, Mbak. Napa niku? Kalih rencang-rencang ingkang nganu ingkang kula akrab ngoten niku memperhatikan. Nganu kehidupan kula ngoten niku kalih kesehatan, kesarasan, syukur dumateng Gusti Allah, Mbak.
0: Nggih, masya Allah. Nggih, alhamdulillah ya. Masih bisa merasakan kaya selain dari uang dan juga harta. Iya, kaya hati.
1: Nggih, nggih. Anu kalih tiang-tiang nggih. Tumindae Kang Sae.
0: Nggih. Nggih, baik. Terima kasih Pak Tri, mau request lagu apa nih?
1: Meriam Belina, Mbak, Kerinduan.
0: Miriam Belina, Kerinduan. Oke, mau kirim-kirim salam dulu boleh.
1: Ada padatan pun juga siang kakak Mustofa Gatol, kakak Dede, kakak Ida Isa, kak Kung Jos Dewan Kalimantan, juga siang kak Bunda Yuni, Mas Andi, juga siang kak Bapak Mukimin, juga siang kak Mas Andi yang Bunda Kati Api Tim Boyolali, juga siang Mas Bima Kato Suro, juga siang kak Bunda Ika Nur, Bapak Yanto, Selewan Tung Telemadu, juga siang kak Bapak Beni, Bapak Chris, Bapak Mulati, Bapak Paiti, Bapak Priyudi, Bapak Bejo, Mas Bejo Jambi, Sugengsiang Kagem, Bapak Prapto, Bapak Sardi, Bapak Karim, Bapak Jokowi Indato, Mas Roman Muhammad, Sugengsiang Kagem, Bapak Waliyo Sultan, Mas Ahmad Faisal, Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yasmi, Bapak Ipedan, Mbak Cindy, Mbak Uma, Mbak Petro Peri, Mbak Cita Tari, Mbak Dewi, Mbak Simarana Terawu, Uki Dumateng, Mbak Sriyatini, Sugengsiang Kagem, Bunda Agustin, Bunda Mudi, Bunda Rakil, Bunda Bunda Elisa, Bunda Melisa, Bunda Endang Sri Gatuti, Bunda Sri Andayani, Bunda Endang Sri Sukoharjo, Kidumateng Bunda Ajati, Sugeng Siang Kak Bunda Temuwati, Mbak Tarmi, Bunda Siti Sukoharjo, Bunda Lasin Jaten, Bunda Tifa, Bunda Tari, Mbak Natalia, Mbak Bunda Anastasia, Bunda Sri Aton, Yang Sunu, Bukit Tumateng Yang Nurul, Yang Yani, Bukit Tumateng Bunda Renaldani, Bunda Nasuti, Bunda Prabon, Bukit Tumateng Bunda Nonusuan, Sugeng Siang Kagem Bunda Wigati Wonosobo, Bunda Fitri Sukarjo, Sugeng Siang Kagem Bunda Ibu Karim, Bukit Tumateng Bunda Nini Sardini, Bukit Tumateng Bapak Gias Kemsem Gede, Sugeng Siang, Selamat sore Kagem Kakak Puja Wonosobo Papua, Bukit Tumateng Sedoyo, kami dengarkan jam santai yang menikah sugeng santai sugeng siang, salam sehat, salam budaya, salam sejahtera kagem panjenengan sedaya, kagem Mbak Citra Fitka, mugi-mugi tansah pinaringan kawi lindungan kesarasan kesehatan kelancaran anggepun ngayahi sedaya kewajibanipun.
0: Amin. Saha
1: pinaringan tesengeng kathah berkah melimpah saha ingkang barokah.
0: Amin.
1: Matur nuwun sangat pedalipun, Mbak.
0: Enji, terima kasih Pak Tri.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wah, sudah komplit sekali ya. Oke, kita geser ke line telepon line WhatsApp dulu deh. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Citra.
0: Iya, selamat
2: ketemu
0: siang.
2: Ketemu lagi.
0: Iya, ketemu lagi. Masih dalam keadaan sehat ya, Bu Elisa?
2: sehat.
0: Alhamdulillah, amin, amin.
2: Mbak Citra begitu juga,
0: NJ. Sehat. Amin, amin. Bu Elisa, ini temanya sedikit apa ya, mungkin mengharukan ya. Apa yang membuat Bu Elisa ini merasa kaya selain dari uang atau harta?
2: Kaya kesabaran, nah, akhlaknya, itu harus dijaga.
0: Baik.
2: Gitu, ya.
0: Iya, karena kaya itu tidak melulu diukur dengan
2: uang,
0: dengan harta gitu ya, Bu Elisa.
2: Betul itu.
0: Betul sekali ya. Oke, mau minta lagu apa ini Bu Elisa?
2: Lagunya apa ya?
0: Apa ayo?
2: Nanti aja, Pak.
0: Tuh, kok nanti aja?
2: Salam
0: yaudah,
2: dulu.
0: Salam dulu.
2: Salam buat Bu Yuni. Ayo muncul Bu Yuni.
0: Okay.
2: Ada buat Jasri.
0: Mm-hmm.
2: Terus Mbak Uma,
0: yeah.
2: Terus ada di Kalimantan Barat Mbak Siti Aisyah,
0: baik.
2: Nah, terus ada Mbak siapa itu Mbak Uma di Gentan,
0: yeah.
2: Pak Kris, mm-hmm. Ayo muncul Pak Kris. Terus ada Pak Benny.
0: Mm-hmm.
2: Ayo jangan tidur.
0: Tidur terus.
2: Ayo muncul.
0: Ya.
2: Okay. Terus ada Kak Puja, ada Mas Bima, terus ada Cik Lingling, Bu Rere, Bu Agustin, Bu Mentik, Bu Modesta, terus ada Bu Tanti, Mbak Citra. Wah, ini hari libur loh. Ayo muncul.
0: Oke, ditunggu.
2: Ditunggu loh. Ini ada Mbak Citra yang
0: baik.
2: Cantik.
0: Kembarannya Kak Citra ya.
2: Yang satunya wah. Mbak Citra harus siap loh.
0: Siap apa nih?
2: Siap tisu. Lah nanti kalau di wah.
0: Iya, basah ya.
2: Kalau ada Mas Bima tadi ya, di Kartosuro, Pak Tri, Mas Andi di Batam, terus ada Mbak Bu Endang, tiga-tiganya. Ini yang di Kerawang sudah pulang apa belum?
0: Lagi liburan ya kayaknya.
2: Liburan, ini anak sekolah.
0: Betul.
2: Terus ada Pak Sardi, ada Pak Jo, pokoknya semuanya.
0: Baik, semuanya
2: selfie-nya
0: saja.
2: Selfie-nya gandul Pak Tri.
0: Oke, siap.
2: Lagunya, Mbak.
0: Lagunya apa?
2: Anu, Jangan Menyerah.
0: Jangan Menyerah.
2: Siapa, Mbak, itu?
0: Demasif kayaknya ya.
2: Oh, Demasif, okay. Ya. Jangan Menyerah. Buat bestiku, Jangan Menyerah.
0: Oke, siap.
2: Ayo muncul bestiku.
0: Iya, oke, terima kasih.
2: Selamat
0: siang juga.
2: Lagunya tak tunggu loh Mbak Cita.
0: Oke, siap. Terima kasih Bu Elisa di Pajang ya. Oke, kita geser ke 638055. Halo, selamat siang, jam santai.
3: Assalamualaikum, selamat siang jam santai Mbak Citra yang cantik, apa kabar?
0: Waalaikumsalam, baik Bu Endang ini, betul?
3: Ya, temani
0: Anjay, apa kabar Bu Endang?
3: Ada tema Mbak?
0: Temanya ada Bu Endang, kalau Bu Endang itu apa sih yang membuat Bu Endang itu merasa kaya selain dari uang dan harta?
3: Enggak punya apa-apa.
0: Loh, kan enggak punya apa-apa, keluarga gitu.
3: Cucu yang penting sehat.
0: Nah, gitu.
3: Anak. Kalau ini kekayaan enggak usah gini ya, Mbak. Malu.
0: Malu, oke. Baiklah.
3: Penting cucu, anak sehat, sudah. Terima kasih ya.
0: Oke, baik. Mau minta lagu apa Bu Endang?
3: Silahkan Seven, Mbak.
0: Silahkan Seven, yang apa?
3: Buat aku tersenyum.
0: Buat aku tersenyum, oke. Monggo.
3: Ya, ada Bu Elisa. Bu Elisa ya tadi ya?
0: Iya, betul.
3: Nah, selamat siang. Buat Mbak Tanti, Bu Rere, Bu Rakit, Bu Ruki, Mbak Nah, Bu Lastri, Bu Dini, Bapak Kris, Pak Tri, Mas Dimo, Mas Andi Batam, Pak Tuja, Bu Gati, buat Bu Jasri, Lek Karim, Mbak Citra Mua. Mana ini Mbak Citra? Semuanya ya Mbak ya?
0: Iya, padahal
3: selamat bertugas.
0: Ya.
3: Selamat ya Mbak ya.
0: Baik, terima kasih.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih dari Bu Endang di Cemani ya. Oke, saya bacakan dulu WhatsApp pesan yang sudah masuk sedari tadi. Ada Bu Agustin di Mangkubumen nih. Selamat siang Mbak Citra, jam santai absen, antri lagu Ariel Tatum, Ari Lasso, Karena Ku Telah Denganmu sudah terputarkan ya. Salam buat semua pecinta jam santai tanpa kecuali, dan salam buat yang tugas. Mbak Citra sehat, semangat, bahagia, sukses, lancar, dimudahkan semua urusannya. Amin, amin. Oke, saya temani sambil menikmati lagu-lagu di jam santai. Ada Mbak Felicia di Colomadu, jam santai with Mbak Citra on weekend. Info cuaca Colomadu Timur cerah berawan, featuring angin sepoi-sepoi Mbak. Oke, izin request Takkan Terulang dari Roni Parulian. Lagunya spesial buat semua pendengar Pro 1 ya. Salam teruntuk Mbah Tarmi di Joglo dan Kak Bima yang kemarin muncul di Ruang Rindu. Oke, lagunya terkhusus untuk Kak Bima aja, semoga lagi dengerin. Oke, baik. Untuk Mbak Citra Fitka yang suaranya soft spoken katanya dan halus gitu, semangat siarannya, senantiasa sehat, sukses, dan murah rezeki, bahagia bersama keluarga tercinta. Amin. Terima kasih Mbak Felicia. Selain kaya akan uang, saya itu merasa kaya akan nilai toleransi, karena di keluarga besar saya itu menganut 3 kepercayaan yang berbeda-beda, tetapi kami bisa hidup ayem tentrem. Saya dan orang tua menganut agama Katolik, engkong saya Buddha, sedangkan om tante saya menganut agama Konghucu Mbak. Wah, ini beragam sekali ya keluarganya Mbak Felicia, tapi bisa rukun terus ya. Perbedaan bukan menjadi sekat untuk kita saling membenci Mbak, tapi sebagai lem perekat untuk bisa menjadi satu. Waduh, keren sekali ya. Jadi teringat kata-kata Kak Bima, peradaban yang hebat dan kuat itu tidak dibentuk oleh mereka yang seragam, tapi dibentuk oleh mereka yang beragam. Beragam dalam artian bisa menghargai satu sama lain dan menaruh persatuan di atas perbedaan. Unity in diversity. Berbeda tetapi tetap satu, kita Indonesia. Luar biasa sekali ya ini motivasi dari Mbak Felicia di Colomadu. Oke. Kita bacakan lagi, ada Pak Ahmad Faisal di Wonogiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jam santai request lagu Aku Percaya Pilihanku dari Kota. Salam Umi Elisa, Umi Endang, Umi Modesta, Umi Wigati, dan semuanya saja. Terima kasih, sama-sama. Ada Bu Endang di Solo Baru nih. Wow, lanjut jam 3, suaranya Mbak Citra pun ngantuk. Oke. Iya nih, sambil nemani sepoi-sepoi nih di studio, angin AC-nya ya, sambil mendengarkan lagu-lagu yang syahdu, requestan dari pendengar gitu di jam santai. Ada juga Pak Sukoharjo di Boyolali, jam santai request yang ada lagu-lagu tahun berapa. Oh, tahunnya untuk jam santai ini tahun 90-an sampai dengan yang terbaru Pak Suko ya, Indonesia Pop. Jadi mungkin bisa dituliskan aja lagu yang ingin diputarkan apa, nanti saya carikan gitu. Oke, masih banyak waktu ya untuk Anda gabung lagi. Nanti kita akan sambung lagi, tapi kita dengerin dulu lagu yang sudah direquestkan oleh pendengar lainnya juga ya. Tetap bersama kami di Jam Santai 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: deh, kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang. Jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa seorang pendaki perempuan jatuh di Gunung Rinjani pada Sabtu 4 April 2026. Korban bernama Juliet Marcel V. Andre yang jatuh di jalur turun menuju Danau Segara Anak di Gunung Rinjani, Lombok. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari tempo.co, lokasi jatuhnya pendaki perempuan tersebut bukan di Gunung Rinjani, melainkan di kawasan Shijilei, Kota Jingyang, Kota Fuxing, Fuzhou, Provinsi Fujian, China pada April 2026. Sejumlah media berbahasa Mandarin turut melaporkan peristiwa pendaki yang terjatuh dari tebing dan mengalami cedera saat mengeksplorasi destinasi wisata populer di Fuzhou tersebut. Terkait detail identitas korban dan cedera yang dialami, petugas tersebut mengaku tidak mengetahui secara rinci.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kembali lagi di Jam Santai. Saatnya Anda bergabung melalui line telepon 638055 dan juga WhatsApp 081-3901-5525. Halo, selamat siang Jam Santai.
1: Selamat siang Jam Santai. Selamat siang menjelang sore Mbak Citra.
0: Anji, selamat siang menjelang sore juga. Ini dengan siapa, di mana?
1: Pak Judin di Minahasa.
0: Oke, Pak Judin, apa kabar?
1: Sehat, masih sama seperti kemarin, masih sariawan nih Mbak Citra.
0: Oke, baik, semoga lekas sembuh ya Pak Judin ya.
1: Iya, Mbak Citra gimana kabarnya?
0: Kabar baik Pak Judin, alhamdulillah sehat juga. Pak Judin,
1: cuaca gimana di sana? Di sini lagi hujan nih Mbak Citra.
0: Oh iya, hujan, waduh di sini panas sekali Pak Judin.
1: Di sini lagi gerimis sih Mbak.
0: Waduh, gerimis, syahdu ya sambil mendengarkan Jam Santai ini kayaknya enak sekali ya. Oke Pak Judin, ini ada tema nih Pak Judin.
1: Ya.
0: Apa sih yang membuat Pak Judin itu merasa kaya selain dari uang atau harta?
1: Kebaikan mungkin Mbak Citra.
0: Kebaikan, yang seperti apa itu Pak Judin?
1: Berbagi.
0: Berbagi, oke. Kita bisa berbagi itu sungguh nikmat yang luar biasa gitu ya.
1: Tuh, karena nggak dilakukan sama semua orang, ada yang berlebih harta tapi masih bisa pikir untuk berbagi atau malah memang takut kekurangan.
0: Iya. Oke, baik, terima kasih Pak Judin. Mau request lagu apa ini?
1: Sandika Nestor Mbak Citra.
0: Yang judulnya apa?
1: Sabtu Minggu.
0: Sabtu Minggu, oke. Mau kirim-kirim salam dulu monggo.
1: Buat semuanya aja yang sering gabung di Prasatu Surakarta. Buat Mbak Citra selamat bertugas.
0: Anjit.
1: Terima kasih. Selamat jam menjelang sore karena di sini udah sore jam 3.
0: Oke, baik. Iya, sama-sama. Terima kasih juga Mbak Judin di Minahasa. Sudah jam 3 ya di sana, karena di sana waktunya WITA ya kalau nggak salah. Waktu Indonesia Tengah gitu ya. Oke, kita geser ke WhatsApp. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang, Jam Santai.
2: Halo, selamat siang, Jam Santai. Selamat bertugas, Mbak Citra.
0: Halo,
2: apa kabar?
0: Apa kabar? Kabar baik, Kak Puja. Gimana kabarnya, Pak Kak Puja?
2: Aduh, kabar juga baik sekali. Cuaca di Bintuni cerah.
0: Cerah, oke siap.
2: Cerah sekali, juga cerah. Jadi kalau dari ruangan, pandangan ke depan tuh luar biasa cerah. Mau keluar takut.
0: Pakai jaket, pakai sarung tangan gitu Kak Puja, biar gak tersengat matahari ya.
2: Iya, benar dan betul.
0: Oke.
2: Temanya apa tuh?
0: Temanya Kak Puja, apa sih yang membuat Kak Puja itu merasa kaya selain dari uang atau harta?
2: Kaya itu memang betul tidak dilihat dari harta, tidak dilihat dari apapun.
0: Yeah.
2: Kekayaan itu datang dari keluarga. Karena keluarga tuh apapun yang terjadi tetap kami satu keluarga. Mau makan, mau tidak, tetap jadi keluarga jadi satu.
0: Wah,
2: mau miskin, mau kaya, sama saja. Jadi tidak ada beda-bedanya. Kami mau berteman dengan siapa saja selagi dia berbuat baik kepada siapa, kepada orang lain, begitu juga sama dengan kita.
0: Okay.
2: Aku baik.
0: Okay, terima kasih Kak Puja, luar biasa sekali ya. Okay, mau request lagu apa nih Kak Puja?
2: Saya mau request lagunya. Kalau belum bisa ngomong boleh?
0: Boleh.
2: Iya, lagu itu spesial untuk semuanya saja tanpa terkecuali. Salam manis dalam dan salam hormat spesial buat seluruh kru Pro 1 RRI Surakarta. Salam paling kompak.
0: Baik.
2: Oke, baik. Terima kasih Mbak Citra.
0: Juga.
2: Selamat bertugas.
0: Iya.
2: Dadah bye-bye.
0: Kak Buja, terima kasih di Bintuni Papua ya. Oke. Saya bacakan dulu WhatsApp pesan yang sudah masuk ada siapa ini ya? Ada Bu Muharsih di Wonogiri. Selamat siang Mbak Citra, jam santai. Salamnya buat semua yang lagi dengerin Pro 1 di jam santai ya. Buat Mbak Citra semangat, sehat selalu, amin. Lagunya Ruang Rindu. Ruang Rindu yang dari Leto ya. Oke, cuaca Wonogiri cerah panas Mbak Citra, sama di Solo juga cerah panas nih. Ada Mbok Nan di Pasar Legi, jam santai siang Mbak Citra, sehat ya. Tetap jaga pola makan dan stamina, gak capek-capek, oke. Tolong diputerin meski lagu, meski telah jauh dari Club Project ya. Selamat bermalming untuk Mbak Ria, Mbak Nana Hardan, Mbak Tanti, Bu Endang Cemani, Bu Ragil, Bu Elisa, Bu Meni, Mbak Citra Mohmoa, Papi Rudi, Mas Manggala, Mas Hanan, Pak Muladi. Terima kasih senggolannya dan semua monitor yang terkasih. Untuk Mbak Citra, metuga sukses dalam karirnya, lancar rezeki dan selalu bersyukur. Kalau aku Mbak, kaya itu bukan kaya harta, tapi kaya hati aja. Saling menghormati, tidak suka menyakiti, dan penuh kedamaian aja. Betul sekali, karena kaya itu gak melulu dilihat dari harta yang kita punya, tapi dari hati kita juga penuh kebaikan itu adalah sebuah kekayaan yang luar biasa juga ya. Halo, selamat siang, jam santai.
3: Halo, selamat siang Mbak Ria. Eko Mbak Ria.
0: Citra Pak Muladi. Jai, selamat siang. Apa kabar Pak Muladi?
3: Alhamdulillah, sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah, iya.
3: Ya, gimana cuaca di Solo?
0: Cuaca di Solo cerah, ceria Pak Muladi. Di Bantul gimana? Ceria juga kan?
3: Oh, sama. Di Bantul juga cerah.
0: Wah, luar biasa ya. Ceria juga ya.
3: Panas ya.
0: Oke, okay. Pak Muladi, tema hari ini di jam santai, Pak Muladi, apa yang membuat Pak Muladi itu merasa kaya selain dari uang atau harta?
3: Yang merasa kaya selain uang dan harta ya?
0: Iya.
3: Itu ya apa? Ilmu, berilmu, orang
0: ilmu.
3: Yang punya ilmu. Ya.
0: Oke, okay,
3: itu kan biasa. Bisa di apa? Tularkan pada sesama orangnya.
0: Iya, benar banget.
3: Misalkan guru itu kan ada bisa untuk mendidik anak-anak muridnya.
0: Iya, iya betul banget ya.
3: Supaya, iya supaya besok di kemudian hari si anak-anak itu bisa punya bakat, punya ilmu yang dimilikinya.
0: Oke, luar biasa sekali, Masya Allah. Kaya dengan ilmu gitu ya Pak Muladi.
3: Iya.
0: Oke, mau minta lagu apa ini Pak Muladi?
3: Ya, lagunya masih bisa ini ya.
0: Insya Allah masih bisa terputarkan.
3: Ya, nanti kalau bisa lagunya tak dari anu aja, apa ya? Dari itu Frankie dan
0: Frankie.
3: Jen.
0: Oke, yang apa?
3: Lelaki dan Rembulan itu ya.
0: Lelaki dan Rembulan. Oke, mau kirim-kirim dulu monggo.
3: Ya, salam-salam. Untuk Pak Benny, Pak Chris, Pak Faiti, Pak Faisal, Pak Jo, Pak Sardi, Lek Karim ya. Pak Gadot, Pak Tri di Boyolali, Pak Prapto juga, Kiasem Gedi. Mbak Angel, Mbak Citra, Mbak Jessica, Mbak Dewi, ada Mbak Siti Aisyah ya, di Kalbar itu.
0: Yeah.
3: Ada Mas Andi, Mbak Tam, Mas Andrian, Mas Bima, Pak Rohman juga ya. Ada lagi Bu, siapa itu? Bu Agustin, Bu Anggun, Bu Elisa, Bu Modista, Bu Kartika Fitri. Bu Retno Hardani, ada Bu Yuni, Bu Nini, Bu Temu, Bu Rakil, Bu Endang juga, Bu Mendi, Mbak Tarmi ya, ada Bu Isma ya, Bu Yatmi, Bu Wikati, Bu Rere, Bu Yatmi, Bu Lastri, ada Bu Tanti, Mbok Nah juga. Dan semuanya saja.
0: Baik. Semuanya
3: untuk Mbak.
0: Okay. Citra.
3: Citra, wah, lupa terus tuh ya.
0: Enggak apa-apa, Pak. Nggih. Okay.
3: Selamat bertugas, jam santai. Okay. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Salam awas, semoga tetap sehat ya.
0: Iya, amin.
3: Terima kasih.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Muladi dari Bantul ya. Oke, sudah punya list lagu untuk kita putar, kita dengarkan ya di jam santai hari ini, dan nanti kita akan sambung lagi untuk line telepon dan juga WhatsApp call-nya. Untuk Anda yang masih ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam, langsung aja nanti ke 638055 dan juga WhatsApp 081-3901-5525 setelah lagu yang satu ini. Ada Ceylon 7, Buat Aku Tersenyum.

model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Hari Minggu anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Nyo, nyo, iki lho, sampah dari tempatmu tak balekke. Nyo,
1: lho,
0: nyo.
1: Lho, hei, karepmu iki piye?
0: Lah ngopo? Kamu ndak terima. Meh ngopo kowe? Nyo, sampahmu tak balekke mana iki?
1: Jelas ndak jelas sih kok gak jelas. Tonggo kok kaya gitu, bikin gak betah wae.
0: Lho, ora betah ya kono pindah. Pindah kono.
1: Wae lah wae ngakon-ngakon pindah. Dirimu kowe lho sing kudune lunga. Lho, gemes aku. Tak kruwes lho kowe kok.
0: Ngruwes piye ta iki?
2: Wes, wes, wes.
0: Mantep karo aku, Pak.
2: Yo Marni, ujung ini ada apa tuh pagi-pagi seribut wae. Oma sebelan tetangga jejer kok ora pernah akur. Wes, bubar, bubar.
1: Lah ini lho Pak RT.
0: Apa-apa nyalahke aku.
2: Wes, wes, wes sing akur, korong masuk rumah ya ya ya.
0: Yo. Yo Marni. Awakku ki lho ora penak banget. Mbok minta tolong dikeroki to yu yu.
1: Lah, yen butuh wae melas. Waluse pol,
0: cepet to yu, aku selaku. Yo
1: wis sini iki lho yu. Mapan kene. Makane to. Tetanggaan ki yo jangan reseh. Ada apa-apa ki lho pertama kali yo sama tetangga to.
3: Jum yu Marni. Nah, akur gitu kan yo bagus. Enak dilihatnya. Rukun tonggo, urip mulyo. Paham.
0: Paham, Pak. Nggih,
1: paham, Pak RT. Yo yo.
4: Jam santai.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami ya di 101 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih di jam santai pendengar, masih ada waktu untuk Anda bergabung. Saya buka lagi line telepon dan juga WhatsApp call-nya ya di 638055 dan WhatsApp 081-3901-5525. Saya sapa dulu, halo selamat siang jam santai.
1: Jam santai, selamat siang Mbak Citra.
0: Selamat siang Pak Cu. Apa kabar Pak Cu?
1: Alhamdulillah saya.
0: Alhamdulillah. Pak Cu, ini hari ini ada tema di jam santai Pak Cu.
1: Temanya apa Mbak Citra?
0: Temanya adalah apa yang membuat Pak Cu itu merasa kaya selain dari uang atau harta?
1: Kalau kaya itu yang penting pikirannya yang senang, happy hatinya. Itu penting, itu bukan kaya uang, kaya hatinya.
0: Kaya hati, okay, baik.
1: Okay.
0: Mau minta lagu apa nih Pak Cu?
1: Ayah dari... Ikut Mbak Citra aja ya.
0: Oke, baik, ikut aja ya.
1: Boleh ya?
0: Boleh.
1: Yang baik ya?
0: Boleh.
1: Yang melu ya?
0: Yang melu, oke, baik. Ya. Oke, mau salam-salam dulu. Oke.
1: Selamat siang, salam semuanya, selamat siang. Terima kasih Mbak Citra.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih dari Pak Cu di Wonogiri ya. Oke. Untuk Anda yang masih ingin bergabung di jam santai hari ini masih bisa ya, masih ada waktu sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Saya sapa lagi yang di WhatsApp. Halo, selamat siang jam santai. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
3: Selamat siang jam santai.
0: Selamat siang Bunda Tifa.
3: Iya Mbak.
0: Enggak, apa kabar Bunda?
2: Selamat siang Bunda Tifa.
3: Iya Mbak. Gimana Mbak?
0: Enggak, kabar baik ya Bunda ya. Bunda.
3: Gimana Mbak Cita, juga sehat?
0: Enggak, sehat Alhamdulillah. Bunda Tifa, hari ini kita ada tema ya. Nih Bunda. Apa sih yang membuat Bunda Tifa itu merasa kaya selain dari uang atau harta, Bunda?
2: Hari ini kita bertema nih, apa sih yang membuat Bunda Tifa itu merasa kaya selain dari uang atau harta, Bunda?
3: Ya, saya ingin kaya, apa itu? Kaya hati.
0: Kaya hati, baik.
3: Pokoknya sehat selalu. Mm-hmm. Gitu udah, Mbak. Aku suka, sudah suka, Mbak.
0: Oke, baik. Mau kirim-kirim salam dulu, Bunda Tifa?
3: Pokoknya sehat selalu.
0: Enggak, baik. Mau kirim-kirim salam dulu Bunda?
3: Ya, salamnya lagunya ngikut saja Mbak aku.
0: Enggak.
3: Terus salamnya buat Bu Ragil, Mbak Rere, Bu Gin.
0: Buat... Enggak.
3: Salamnya buat Bu Ragil, Mbak Rere, Bu Ginem, Pak Rudi, dan semuanya Mbak.
0: Baik.
3: Semuanya baik. Penggemar band santai.
0: Anjir. Baik.
3: Buat Mbak Citra, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih Bunda Tifa sudah bergabung di jam santai hari ini ya. Oke, lagunya ngikut saja. Oke, tadi ada yang mencoba bergabung melalui WhatsApp juga ya. Ada Bu Lintang juga. Ada siapa? Oh, ada Bok Nah di Pasar Legi mengirimkan stikernya. Kamsia, Kamsia. Terima kasih ya Bok Nah. Dan masih ada beberapa lagu yang belum kita dengarkan gitu ya. Saya putarkan dulu lagu yang sudah masuk di list requestan tadi. Ada Sandi Kanester, Sabtu Minggu, masih ada Kalau Bulan Bisa Ngomong juga, masih ada Lelaki dan Rembulan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Info.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jam Santai.

Terima kasih pendengar untuk semua jawaban yang masuk di jam santai hari ini ya. Temanya menarik sekali. Selain uang, apa yang membuat Anda merasa kaya? Tapi sebagian besar jawabannya bukan soal harta benda ya. Ada yang merasa kaya karena masih memiliki hati yang lapang untuk bersyukur. Ada yang merasa kaya karena bisa berbuat baik kepada sesama. Ada pula yang mengatakan bahwa kekayaan sejati adalah ilmu yang bermanfaat, nilai-nilai toleransi yang membuat kita bisa hidup berdampingan dengan saling menghargai. Kemudian kesehatan juga yang masih Tuhan titipkan kepada kita sampai hari ini ya. Mungkin memang benar ya, kekayaan itu tidak selalu dihitung dengan angka. Bahkan ada yang mengatakan bahwa harta yang paling berharga adalah keluarga ya. Dan sudah di ujung waktu pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah gabung di Surakarta siang ini dan jam santai juga. Saya pamit undur diri dari Surakarta siang ini, dan nanti tentunya Surakarta sore akan hadir temani Anda bersama Hanan Putra. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Untuk penutup, Bunga Citra Lestari, harta berharga untuk Anda ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo, selamat sore pendengar 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat, G, dan selalu diberikan rezeki yang barokah ya. Saya Hanan akan menemani Anda di Surakarta sore hari ini sampai pukul 19.30 ya, di hari Sabtu yang hangat ini ya, di sore hari ya. Selamat menikmati akhir pekan di hari Sabtu yang semoga membawa suasana yang hangat, tenang, dan penuh kebahagiaan ya. Terima kasih telah bersama kami ya di RRI Surakarta sebagai teman ya, untuk menemani waktu istirahat ataupun mungkin aktivitas Anda di Surakarta sore hari ini ya. Semoga segala kesibukan selama sepekan telah terlewati dengan baik, dan akhir pekan ini menjadi kesempatan untuk beristirahat ya, dan juga untuk berkumpul bersama keluarga, menikmati waktu yang berkualitas ya bersama orang-orang terdekat. Dan pendengar, tetap bersama kami ya, karena nanti kita akan terhubung dengan RRI Purwokerto untuk mengikuti berita Beranda Astacita berjaringan Korwil 11.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau Medhani ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Mendengar sesaat lagi kita akan terhubung dengan RRI Purwokerto untuk mengikuti beranda Asta Cita berjaringan Korwil 11 dengan tema lingkungan pengembangan energi terbarukan.
1: Desa ini biasanya memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Dan ketika dikelola dengan baik, potensi itu tidak hanya akan menjaga kelestarian lingkungan, tetapi tentu juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik itu melalui pertanian, pariwisata, UMKM, maupun juga ekonomi kreatif ya. Dan untuk membahas tema ini, saya sudah kehadiran narasumber yang luar biasa. Beliau jauh-jauh datang ke sini ya, dari kabupaten tetangga ya. Ada Bapak Sugito SE, Kepala Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sugito.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi mas.
1: Terima kasih Pak sudah hadir ke studio.
2: Terima kasih.
1: Iya, ini Pak Sugito ini sedang sibuk ya Pak ya?
2: Lumayan.
1: Mempersiapkan momen apa agenda besar ya?
2: Iya.
1: Festival Gunung Slamet kalau nggak salah.
2: Iya, sedang persiapan Festival Gunung Slamet yang ke-9. Yang insya Allah akan kita gelar atau event tersebut di tanggal 3-4-5 Juli besok.
1: Oh ya, luar biasa. Ini agenda tahunan, agenda rutin. Dan agenda ini tahunan. Untuk tahun ini persiapannya sudah berapa persen Pak?
2: Untuk persiapan kami alhamdulillah sudah ya 80%. Dan okay. Alhamdulillah masih masukkan Karisma Event Nusantara untuk
1: FGS. Luar biasa. Iya. Oke. Okay. Yang membedakan dengan yang sekarang dengan tahun yang kemarin apa nih Pak? Gitu.
2: Yang membedakan tahun ini dan tahun kemarin, kita tahun ini ada lebih di penekanan ke kelestarian alam, penanaman pohon.
1: Iya. Dan agendanya menarik ya, ada perang tomat, ada jazz ini juga ya, pada ada musik ya,
2: ada musik ada akustik
1: dan bintang tamunya keren banget, parade hujan.
2: Okay. Hadir ke sana mas.
1: Iya, berarti kalau mau nonton masih ada kesempatan ya ke sana ya.
2: Sangat masih terbuka dan gratis
1: ya?
2: Semuanya gratis.
1: Wah, luar biasa. Jadi untuk ada pendengar RRI Pro 1 Semarang, Surakarta, Yogyakarta yang ingin menonton Festival Gunung Slamet, datang langsung gratis. Itu mulai tanggal 3.
2: Mulai tanggal 3.
1: Puncaknya di tanggal 5-nya.
2: Tanggal 5.
1: Oke, puncaknya acaranya apa aja biasanya Pak?
2: Kalau untuk puncak atau closing di acara tanggal 5-nya itu ada perang tomat.
1: Wah.
2: Ini yang menjadi sesuatu di FGS.
1: Iya, ini banyak yang dicari ya, lucu.
2: Betul.
1: Oke, tapi itu beneran perang tomat, balang-balangan tomat gitu Pak?
2: Betul, tapi kita menggunakan tomat yang sudah tidak layak konsumsi.
1: Oke, itu yang mau saya tanyakan.
2: Eman-eman.
1: Tapi itu yang mengasihkan dan itu yang banyak diminati wisatawan ya Pak ya?
2: Betul, jadi tomat itu kan di kebun petani, yang namanya sayuran buah itu kan pasti ada yang afkir.
1: Oh, itu memang pasti yang kan dikumpulkan yang itu.
2: Iya, jadi kita menggunakan buah yang afkir. Kan buah itu gak tentu sehat semuanya. Ada pecak-pecak itu loh. Setiap udah itu kita kumpulkan untuk kita manfaatkan dan kita beli ke petani supaya
1: tetap dibeli
2: dari panitia FGS supaya ada sedikit pendapatan buat petani yang mestinya itu jadi sampah. Tapi kita kasih ya sedikit lah untuk penambahan pendapatan mereka.
1: Dan untuk meramaikan acara yang luar biasa.
2: Dan untuk meramaikan acara.
1: Baik Pak, tema kita adalah terkait dengan bagaimana mengoptimalkan potensi alam untuk kemandirian desa ya. Nah ini sebagai pembuka mungkin Pak Sugito ini bisa memperkenalkan ke pendengar kita yang ada di Solo, Semarang, Surakarta dan juga Yogyakarta nih tentang potensi desa Serang nih. Sebenarnya apa saja potensi unggulan yang ada di desa Serang ini Pak?
2: Ya, terima kasih Mas
1: Arya.
2: Terkenal dulu, nama saya Sugito, Kepala Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Kebetulan untuk desa saya adalah desa tertinggi di lereng Gunung Slamet sebelah timur, Kabupaten Purbalingga ke arah utara itu 25 km dan perbatasan dengan Kabupaten Pemalang sebelah selatan.
1: Baik, jadi saya beberapa kali lewat sana Pak, indah banget ya Pak.
2: Jadi kalau dari Pemalang justru jauh lebih dekat. Kalau tol Pemalang itu jelas objek wisata kami lebih dekat ya. Dan kebetulan kami menjabat Kepala Desa itu sejak tahun 2007 hingga sekarang.
1: Wow, Berapa periode berarti Pak?
2: Tiga dan ada tambahan.
1: Oke.
2: Jadi sudah 20 tahun.
1: Luar biasa.
2: 20 tahun. Okay. Motivasi saya menjadi kepala desa, memang saya kepengen merubah desa saya yang tadinya desa miskin atau desa zona merah dulu, itu menjadi desa mandiri.
1: Oke, dan gitu. Itu sudah terbukti.
2: Alhamdulillah.
1: Sarang, siapa yang gak tahu Delas Serang? Siapa yang gak tahu Desa Serang? Gitu loh.
2: Alhamdulillah. Dulu sama sekali tidak terkenal Serang. Desa apalagi Desa Serang.
1: Desa di mana itu? Gitu ya.
2: Kan terpencil. Terpencil di desa miskin. Okay. Lagi tidak ada potensi. Kalau dulu itu kelihatannya tidak ada potensi. Sebetulnya potensi itu bisa kita pelajari, kita amati. Dan memang di sana adalah aktivitas petaninya ada, aktivitas masyarakatnya adalah petani, dan desanya dikelilingi oleh hutan.
1: Hutan, betul.
2: Nah, itu yang potensi kita kalau kita lihat kan seperti itu.
1: Baik.
2: Akhirnya coba kita garap, awal mendirikan adalah kita membuat grup agro education tourism itu untuk anak-anak belajar pertanian di Desa Serang. Itu kita membuat tim outbound anak-anak pemuda Desa Serang yang hanya berlatar belakang tadinya petani saja, anak-anak pemudanya di sana juga hanya petani. Nah, coba kita ajak, kita kita bikin tim untuk membuat tim outbound, di mana outbound itu kita garap untuk kita menjual edukasi para anak-anak siswa-siswa sekolah untuk belajar bertani. Awalnya seperti
1: awalnya itu. Itu tahun berapa Pak? Awal itu mula memunculkan
2: itu tahun gitu. 2007-2008.
1: Baik.
2: Sering berjalannya waktu, di sana banyak petani yang menanam stroberi. Akhirnya datang banyaklah wisatawan yang ke Serang untuk mencari stroberi, untuk petik stroberi hingga sekarang. Nah, awalnya kita menangkap banyak pengunjung datang ke Serang, tapi tidak terkonsentrasi atau tidak terpantau. Oleh karena itu saya pada waktu itu tahun 2013 saya membuat area rest, namanya rest area, tempat peristirahatan para wisatawan yang datang ke Desa Serang untuk petik stroberi pada awalnya. Nah, semakin tahun semakin banyak orang datang ke Desa Serang. Nah, dari situ di rest area itu kita coba kita membuat dilengkapi dengan beberapa area permainan untuk anak. Ada sepeda skuter, ada mobil-mobilan mini, ada playground. Lama-lama tertarik, hingga rame, terus gitu rame. Ya.
1: Okay.
2: Iya, hingga sekarang dalam alhamdulillah untuk kunjungan di tahun 2019 itu tertinggi. Sampai menyentuh di angka sekitar 750.000 sekian lah setahunnya. Di tahun 2019. Nah, pada 2019 trio 20 itu terjadi itu sih pandemi.
1: Oh, pandemi COVID ya.
2: Iya,
1: betul.
2: Pandemi 2 tahun kan?
1: Iya, betul.
2: Harus tutup juga.
1: Sampai 2022 akhir lah.
2: Iya, harus tutup, harus bisa sampai minus untuk menggaji teman-teman anak-anak yang pada membantu di tempat wisata itu.
1: Okay.
2: Gitu Mas, tapi alhamdulillah bertahan sampai hari ini semakin
1: meningkat, semakin ramai, semakin terkenal.
2: Mulai dikejar lagi, alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Ya, tapi saya penasaran Pak, dari awal Bapak menjabat 2007, artinya masyarakat kan mungkin belum terfikir dengan potensi alamnya gitu. Nah, ini bagaimana usaha yang Bapak lakukan untuk meyakinkan bahwa masyarakat di Desa Serang ini punya potensi yang ini bisa mengundang wisatawan gitu loh. Dan nyatanya terbukti. Awal mulanya menyadarkan masyarakat itu seperti apa Pak?
2: Kembali lagi, masyarakat semuanya sebetulnya sama. Yang penting apa yang mereka masyarakat mau itu kita bisa mengikuti, terutama di bidang pengelolaan keuangan. Kalau pengelolaan di bidang pemerintahan, di dalam pengelolaan keuangan itu baik, dan masyarakat merasa terfasilitasi dari program-program pemerintah yang bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya, tidak ada ya kebocoran lah gitu. Mm-hmm. Sedikit gitu masyarakat timbul rasa percaya mas.
1: Oke.
2: Okay. Nah setelah masyarakat percaya kita mempunyai pemikiran apapun, masyarakat percaya kan mas?
1: Oh iya betul.
2: Okay. Nah asal mula kepercayaan ya dari kita cara pengelolaan anggaran dan pendapatan desa itu bisa dikelola dengan sebaik-baiknya.
1: Oke. Okay.
2: Betulnya itu mas.
1: Oh dari situ ya kemudian masyarakat percaya yakin percaya, bahwa yakin. Mereka bisa mengembangkan potensi yang ada di sekitar mereka gitu ya.
2: Alhamdulillah. Iya mas seperti okay. itu.
1: Oke. Nah jadi, kan identik dengan pertanian ya Pak. Awalnya memang tadi Bapak juga sudah menyampaikan bahwa dengan dataran tinggi itu kan identik dengan pertanian gitu. Iya. Nah,

0: Bandung untuk kafe-kafe ya, seperti itu Mas. Okay. Dari Purwokerto bisa ngopinya di Serang gitu.
1: Iya. Asik gitu ya.
0: Inginnya seperti itu. Dan sudah mulai.
1: Dan sudah dimulai. Oke, kemarin saya juga ketemu dengan Yupai Jem apa ya, kalau salah. Itu juga beliau selain apa?
0: Batik apa itu namanya?
1: Ya, Ekoprint. Juga punya kedai kopi juga di sana ya.
0: Iya, itu ada kopi Yupai Jem. Kopi tunggal itu, kopi lanang apa itu ya. Itu ada di Yupai Jem.
1: Dan itu yang satu sedang mulai dikembangkan.
0: Iya, betul. Betul.
1: Oke, baik. Nah, ini Pak, terkait dengan masalah pengembangan potensi ya. Tadi kan alam atau kondisi alam yang mendukung dataran tinggi yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk bertani dan sebagainya gitu. Yeah. Yang akhirnya kemudian dikembangkan. Nah, dengan pengembangan potensi ini kan kemungkinan nanti ada yang bertanya nih terkait dengan pelestarian lingkungannya bagaimana gitu. Nanti kalau diekspor besar-besaran kan bisa saja nanti bermasalah di pelestarian lingkungannya gitu. Nah, usaha-usaha apa yang dilakukan pihak pemerintah desa dan juga warga di sana agar pemanfaatan alamnya juga maksimal plus pelestarian lingkungannya juga tetap diberdayakan gitu.
0: Oke. Di situ namanya ada PS kehut apa ya nama perhutanan sosial.
1: Oke.
0: Okay. Oh, itu maksudnya diatur. Diatur untuk apa itu namanya komposisi tanamannya. Ada tanaman sekian persen tanaman yang keras yang tidak boleh diganggu gugat. Yang sekian persen tanaman yang bisa produksi seperti kopi ataupun buah. Yang sekian persen tanaman lain misalnya bisa jagung dan sebagainya. Itu harus ada dan di kopi itu malah justru lebih banyak tanaman tekakannya daripada tanaman kopinya. Kopi hanya sebagai untuk penghasilan para petani atau masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sekitaran hutan, Mas. Daripada ditanamin sayur itu kan sangat berbahaya gitu. Jadi kita lebih ke tanaman-tanaman keras buah seperti alpukat ataupun kopi.
1: Oh,
0: seperti itu. Di jeruk ada jeruk juga.
1: Ada jeruk
0: juga. Apa tuh namanya? Jeruk
1: yang kuning, warna kuning.
0: Iya,
1: jeruk apa ya? Yang manis itu ya, Pak ya?
0: yang kecut. Iya, lupa.
1: Oke, lupa namanya apa ya? Saya juga lupa gitu ya. Oke, tapi begini Pak, sejauh mana pengembangan potensi alam ini mampu meningkatkan ekonomi masyarakat sana, Pak? Seperti apa begitu, Pak?
0: Ya, alhamdulillah. Dengan adanya pengembangan alam artinya kita wisatanya kan wisata alam, Pak.
1: Iya, betul.
0: Wisata alam bukan wisata buatan. Baik pertanian ataupun di kehutanan. Karena kita wisatanya itu kan di bawah pohon pinus, di tengah-tengah kebun, gitu. Nah, seiring berkembangnya wisata di sana, alhamdulillah keterlibatan warga masyarakat yang tadinya hanya pekerjaannya hanya petani dan buruh tani, itu sekarang sudah beralih menjadi ada yang menjadi fasilitator outbound dari pemuda-pemudanya, ada yang mengelola wisata karena banyak kita buka spot-spot wisata yang lain yang dikelola oleh para pemuda-pemuda di Desa Serang. Ada yang bekerja di wisata delas yang milik BUMDES. Cukup banyak di sini, ada 85 pegawai.
1: Warga Serang, warga lokal semuanya.
0: Iya, itu baik. Ada yang pedagang UMKM. Ada yang mendoan kopi dan sebagainya, mie. Itu ada 143.
1: Oh, jadi memang memberdayakan masyarakat lokal di situ, Desa Serang untuk terlibat langsung.
0: Dan kalau ada event seperti Festival Gunung Slamet, itu perputaran uang cukup lumayan luar biasa. Misalnya satu tenan UMKM yang biasanya di hari-hari biasa hanya berpenghasilan sekitar 500 sampai 1 juta, nanti di saat ada Festival Gunung Slamet itu bisa satu tenan UMKM kecil itu bisa 5 jutaan, Mas.
1: Wow.
0: Nah, di situ maksud saya dengan adanya Festival Gunung Slamet itu ya pendapatan masyarakat atau perputaran uang itu UMKM-nya jadi bergerak, Mas.
1: Bergerak, betul.
0: Bergerak selama 3 hari. Jadi tujuan kita hanya itu, untuk menggerakkan perekonomian di warga masyarakat Desa Serang. Dan kami juga sangat terima kasih sekali kepada pemerintah Kabupaten Purbalingga yang telah support. Bahkan karena event ini sudah sangat diakui menjadi event nasional.
1: Baik, luar biasa. Dan tapi kan itu juga tentu dari apa yang dilakukan oleh Pak Sukito dan tim selama ini artinya sudah terkonsep sejauh itu gitu ya Pak ya.

0: 9 tahun.
1: Iya, luar biasa ya. Oke, baik, luar biasa. Ini baru awalan loh pendengar ya. Jadi untuk Anda yang mungkin tertarik bertanya dengan Pak Sugito, monggo silakan ya di 632336 atau via call WA 0811 2540 911. Untuk Anda yang ada di Surakarta, Semarang, Yogyakarta juga boleh silakan ya. WA saja di 0811 2540 911. Oke, Pak Sugito, sebelum kita lanjut, kita break dulu. Nah, untuk Anda pendengar, kami hadir kembali setelah lagu yang satu ini. Lagu ini saya yakin setelah mendengar lagu ini kita akan teringat dengan suasana di pegunungan yang tinggi ya. Di atas awan dari Niji saya hadirkan spesial untuk Anda.

0: Mendengar Pro 1 masih di Green Radio bersama saya Arya Setia dari Pro 1 di Purwokerto. Kita masih berbincang terkait dengan mengoptimalkan potensi alam untuk kemandirian desa bersama narasumber kita Bapak Sugito SE, Kepala Desa Serang Karangreja Purbalingga. Oke Pak Gito, nih sudah ada beberapa pendengar kita yang bergabung. Langsung saja saya bacakan, ini dari channel YouTube kami ada di Purwokerto dari Miftahur Rohman 1996. Pertanyaannya begini, Desa Serang Karangreja itu apakah ada sumber mata air? Dan itu kan di lereng Gunung Slamet Purbalingga bagian utara, berarti berbatasan dengan Pemalang. Nah itu kalau mau ke sana yang paling enak lewat jalan yang mana? Nah ini monggo Pak Gito.
1: Langsung. Terima kasih terkait dengan sumber mata air. Alhamdulillah untuk wilayah Gunung Slamet di sekitaran Kabupaten Pemalang sebelah selatan dan Purbalingga sebelah utara di pegunungan yang tepatnya di Desa Serang itu hanya Desa Serang yang ada mata air.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada mata air yang namanya Sikopya.
0: Oh Sikopya. Makanya itu masuk dalam agenda FGS ini pengambilan, iya, pengambilan air Tuk Sikopya gitu ya.
1: Okay. Ada. Nah itu alhamdulillah. Walaupun kecil kita bisa untuk mencukupi kebutuhan warga masyarakat Desa Serang dan Desa Kutabawat, Desa tetangga dan juga Desa Gombong Kabupaten Pemalang, insya Allah yang dari dulu sudah memanfaatkan dan kemarin sempat terjadi ada sedikit bencana longsor di mata airnya itu untuk ke depan masih kita insya Allah bisa kita bantu untuk kebutuhan air bersihnya ke Gombong.
0: Tapi sekarang masih mengalir?
1: Masih mengalir khusus yang untuk Serang sama Kutabawa. Okay. Untuk Gombongnya masih belum darah Pemalang.
0: Oke, okay, karena bisa, kemarin ada bencana itu ya Pak ya?
1: Dulu.
0: Oke, okay. Baik. Itu untuk Pak Mim. Terus kemudian untuk jalan. Kesan yang paling enak lewat mana?
1: Kalau dari Purwokerto sebetulnya enak terus.
0: Enak terus ya Pak ya? Jalannya
1: lewat gitu. Serayu itu.
0: Iya.
1: Serayu, Sangkanayu naik. Itu walaupun naik tapi sekarang gak ada lubang.
0: Mulus
1: semuanya, mulus alus semuanya. Dari Purbalingga arah Pemalang di namanya Selaganggeng itu, dari Selaganggeng itu belok kiri ke arah Serang, jalannya lebar dan alus.
0: Alus ya, oke. Okay. Jadi jangan khawatir Mas Miftahur Rohman ya, mulus jalannya sampai mulus sana ya. Oke, baik. Terus selanjutnya ini pertanyaan menarik ya dari Mas Kuat yang ada di Purworejo. Pak, bisa digambarkan kondisi masyarakat di sana baik secara ekonomi ya, dimulai dari 2007 sampai sekarang ini kondisinya seperti apa? Apakah meningkat sering dengan semakin majunya potensi desa di sana termasuk keberadaan Dulas ini? Nah, monggo.
1: Iya, terima kasih Mas Kuat dari Purworejo. Okay. Pada awalnya Desa Serang mungkin untuk para pemuda yang dari Purwokerto ataupun Purbalingga tahu persis untuk Serang sebelum 2027 atau Serang di saat 2027 itu sangat seperti desa terpencil yang sama sekali tidak terkenal dan jalannya pun
0: sempit ya.
1: Untuk perekonomian tadi saya sudah sampaikan bahwa perekonomiannya masuk ke zona merah, desa miskin yang sangat ekstrim. Jadi alhamdulillah untuk sekarang warga masyarakat Desa Serang ya sejahtera lah, cukup diboleh dikatakan sejahtera ya, sudah cukup baik untuk dari perekonomian itu sih untuk dari ekonomi gitu, dari ekonomi dulu dan sekarang, dan sekarang sudah banyak sekali yang beralih mata pencaharian dari petani menjadi pedagang, menjadi pelaku usaha lain seperti itu sih, buka toko dan sebagainya.
0: Baik, terus juga jadi pemandu wisata juga.
1: Pemandu wisata, ya. Jadi pemandu outbound, pemandu wisata.
0: Tadi juga Pak Sugito sudah menyampaikan di awal bahwa memang para pekerja yang di sana itu melibatkan warga lokal semua.
1: Lokal semua. Dan pedagang.
0: Pedagangnya juga warga lokal. Artinya tidak ada orang dari luar yang berdagang di sana, Pak?
1: Kalau tempat-tempat tertentu ada.
0: Oh ada, oke. Okay. Tapi bukan di kawasan itu ya?
1: Yang di dalam jelas itu khusus untuk orang Serang.
0: Luar biasa, itu poin plusnya ya. Artinya memang memberdayakan benar-benar masyarakat di sana gitu ya, Pak.
1: Tujuan kita itu.
0: Baik, luar biasa. Oke, ini ada yang sudah bergabung lagi. Selamat sore Pak Sugito. Wah, keren Pak. Berarti Bapak ini sangat disayang warganya ya Pak. Oke. Ya, cuma pertanyaan saya begini Pak. Kan kadang ada masalah tantangan nih Pak, terutama dari warganya. Apakah selama ini ada tantangan terkait dengan bagaimana pengelolaan wisata itu? Misalnya ada warga yang kurang puas dan sebagainya. Nah, ini bagaimana untuk meng-counter hal-hal yang seperti itu? Terima kasih dari Mas Kiki yang ada di Purwokerto Selatan. Nah, monggo.
1: Untuk warga, saya kira untuk Serang semuanya juga sama lah untuk karakteristik orangnya. Alhamdulillah desa Serang itu warganya sangat baik, sangat santun, jadi mengerti apa yang kita lakukan. Selagi kita juga bisa memfasilitasi apa yang mereka warga butuhkan. Namun tidak semuanya bisa tercover apa yang mereka mau, yang mereka butuhkan, kita bisa memberikan. Itu enggak mungkin 100%. Minimal kita bisa memfasilitasi dan warga itu bisa baik itu karena jujur saja apabila di mana pengelolaan keuangan baik di obyek wisata ataupun di pemerintah desa itu transparan. Jelas. Tidak ada yang
0: disembunyikan gitu ya pokoknya.
1: Ya disembunyikan apa untuk kepentingan pribadi. Dan masyarakat mengetahui insyaallah di Purwokerto pun masih aman kalau pengelolaan keuangannya seperti itu. Tapi kalau keuangannya enggak baik, ya mesti enggak aman.
0: Iya, masyarakat curiga mungkin begitu ya.
1: Iya, curiga pasti. Itu sih Mas.
0: Tapi tantangan yang selama ini Bapak hadapi kira-kira apa Pak, ada nggak terkait dengan masalah pengembangan potensi alam yang ada di sana begitu?
1: Tantangan sih kalau selama ini kita alhamdulillah nggak ada tantangan yang sangat mengganggu atau menghambat proses itu sih alhamdulillah tidak pernah terjadi. Ya wajarlah kalau sedikit-sedikit kayak kerikil-kerikil kecil yang mungkin menjadi ya sedikit lah itu, tapi tidak terlalu berarti dan nggak ada masalah yang terlalu berat. Sampai saat ini masih aman.
0: Iya, artinya ada pun bisa diselesaikan dengan baik ya.
1: Jadi karena kita tadi lagi-lagi di dalam pengelolaan itu sangat-sangat
0: transparan.
1: Iya betul. Silahkan jenengan mau lihat aja boleh.
0: Iya, dan itu jadi menimbulkan rasa percaya pada masyarakat. Ketika masyarakat percaya ya masyarakat akan manut istilahnya begitu. Program apapun yang itu demi kemajuan desa ya pasti didukung gitu ya Pak. Baik, ya ini ada pertanyaan lagi. Selamat sore Pak Sugito. Seperti apa koordinasi dengan pemerintah daerah maupun juga perguruan tinggi dan pihak lain dalam pemanfaatan sektor wisata yang ada sehingga kedepannya semakin berkembang? Oke, dari Pak Arifin yang ada di Banjarnegara. Saya tetangganya Bapak. Saya Banjarnegara, Bapak Purbalingga katanya. Pak Arifin, nah ini menarik ini pertanyaannya. Kolaborasi dengan berbagai pihak ini seperti apa Pak?
1: Kolaborasi dengan berbagai pihak, kita yang sering untuk perguruan tinggi, universitas itu saya yang banyak membantu universitas sekolah tinggi Telkom, Purwokerto, ada Universitas Jenderal Sudirman yang sering, terus UMP, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kita sering bikin program, kita sering sharing terkait dengan misalnya kayak di Purwokerto ada balon udara, bagaimana kita coba sharing-sharing, nanti kita adakan di Serang dan sebagainya. Kita juga dengan Universitas Jenderal Sudirman misalnya untuk pertaniannya seperti budidaya stroberi dan sebagainya itu bagaimana kita bisa membudidayakan stroberi yang baik mungkin seperti itu dengan kerjasama dengan universitas. Dan untuk pemerintah daerah alhamdulillah pemerintah daerah khususnya Kabupaten Purbalingga ya sangat support kepada Desa Serang untuk baik infrastrukturnya tadi jalannya yang sampai ke Delas itu mulus halus tidak ada lubang lebar dan lebar. Bisa bus big bus itu masuk ke Serang. Dulu nggak bisa Mas.
0: Dulu big bus itu nanjak ya Pak ya, nanjak sempit gitu ya.
1: Hari ini aja ada sekitar 20 big bus untuk hari ini nih. Yang di Delas sekarang di obyek wisata Lemas di Serang.
0: Itu luar biasa. Dan itu rata-rata dari luar kota ya Pak ya?
1: Dari luar kota. Tadi ada Pekalongan, Batang, ada Kebumen, Cilacap.
0: Baik, silakan. Ingin bergabung di 6323336. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Mas Arya.
0: Selamat sore. Bu Mun, gih. Monggo-monggo, Bu Mun.
2: Mau tanya Pak Aslam, di sana ada kebun bunganya.
0: Kebun bunga? Mm-hmm.
2: Kebun bunga, dulu kan waktu belum ada terkenal di Belang Serang, itu di Pasar Wage, kalau bunga mabar semua kalau dari Serang. Bakul-bakul bunga, sekarang masih apa?
0: Oh gitu, bakul-bakul bunga apakah masih dari Serang gitu ya? Oke, okay, gih.
2: Loh, kalau bunga mabar seperti yang di Bandung itu kan bagus-bagus sekali, baru lepunya, terus anyelir, okay. Terus itu yang kayak itu bagus banget pemandangannya. Sekarang mungkin ada ya sekarang.
0: Oke, okay, baik. Nanti dijawab ya. Oleh Pak Sugito.
2: Ya, terima kasih.
0: Oke, Mater Nuwun. Nah, ini ternyata ibu ini pernah mengalami itu beli dulu, bunga ya. Dulu ya. Yeah. Ini bunga mawar. Asli semua tuh dari Serang katanya. Betul, nah, sekarang betul. Masih ada atau bagaimana Pak?
1: Jadi Bu, terkait dengan bunga sekarang, kalau dulu itu memang bunga mawar pusatnya di Serang.
0: Serang. Mm-hmm.
1: Kalau sekarang, jujur saja untuk bunga mawar itu sudah hampir tidak ada.
0: Oh.
1: Walaupun masih, okay. Tapi sedikit.
0: Sedikit.
1: Sedikit mm-hmm. sekali. Mm-hmm. Hanya untuk konsumsi atau kebutuhan warga masyarakat di sekitar desa Serang saja.
0: Oh,
1: yang okay. ada itu bunga untuk selfie, untuk foto,
0: oh,
1: spot foto.
0: Oke, okay, baik.
1: Ada mm-hmm. di telasnya, telas mm-hmm. Lembah Hasri Serang, mm-hmm. itu ada tanaman bunga yang viral itu di Taman mm-hmm. Kelinci itu
0: iya, iya,
1: yang
0: betul.
1: Merah kuning.
0: Iya, warnanya
1: kayak pelangi itu.
0: Kayak pelangi betul.
1: Iya, itu ada okay. di telas. Itu ramai okay. sekali untuk spot-spot foto para apa namanya? Genset ataupun mak-mak lah.
0: Oke, okay. termasuk di situ juga ada ini ya kelinci, terus
1: ada
0: juga ada
1: kelinci,
0: kambing juga
1: kambing,
0: gitu ya.
1: Ada sapi perah sekarang sapi, sudah ada.
0: Ada sapi perah sekarang, Pak.
1: Iya, itu buat edukasi nanti anak-anak bagaimana memerah susu, kita coba membuat pasteurisasi susu, kita kasih rasa-rasa kayak dicium. Kayak dicium
0: Iya, di Bandung ya
1: Bandung, gitu ya.
0: Oke, okay. Wah berarti memang semakin berkembang begitu
1: siap,
0: ya Pak ya.
1: Siap,
0: okay. Nah, Pak ini kan sekarang zaman-zaman teknologi digital nih Pak.
1: Yeah.
0: Nah, ini bagaimana pemanfaatan teknologi digital dalam ya untuk pemanfaatnya dalam mengembangkan potensi desa agar lebih berkembang gitu Pak.
1: Ya. Yeah. Untuk sekarang itu kita lebih ke media sosial untuk promosinya. Jadi lebih ke ke media online yang untuk promosi. Ada offline, kita ada tapi tidak terlalu banyak. Selain itu juga pembayaran itu sekarang kita sedang menekankan sekali untuk melalui cashless.
0: Oh,
1: untuk pembayaran-pembayaran di sana.
0: Lebih jadi praktis sih Pak
1: lebih
0: itu.
1: Lebih praktis, lebih okay. apa sih aman.
0: Aman, oke. Okay.
1: Ya, jadi kita sedang mengarah ke para wisatawan yang datang untuk menggunakan cashless sih. Dengan okay. pembayaran menggunakan cashless, kita kasih souvenir biasanya.
0: Oh,
1: iya.
0: Oke, okay, luar biasa ya. Jadi memang kalau zaman sekarang ini memang lebih praktis yang seperti itu ya,
1: yeah,
0: cashless yang okay. gak perlu bawa duit yeah, gitu ya,
1: gak perlu ribet
0: gitu
1: duit.
0: Ya.
1: Iya, yeah, betul.
0: Oke, okay. Artinya memang pemanfaatan media sosial itu sudah semaksimal mungkin dipakai begitu ya, Pak.
1: Saya,
0: oke. Okay. Ya, nah Pak ini apa ya, ke depan target yang akan terus Bapak kembangkan apa nih untuk jangka waktu misal 5 tahun ke depan lah. Apa
1: okay.
0: yang ingin Bapak kembangkan kembali dalam rangka untuk semakin mengembangkan potensi yang ada di Desa Serang?
1: Yeah. Untuk saat ini saja kita sudah mempunyai sekitar 21 wahana yang menarik untuk dikunjungi para wisatawan. Insya Allah akhir Juni, awal Juli besok setelah FGS, ada satu wahana baru, saya kucing Oyen itu kucing yang gede banget.
0: Oh.
1: Udah masuk lagi ke Delas untuk spot-spot okay. foto para Gen Z, para ibu-ibu okay. dan sebagainya. Itu saya datangkan kucing besar, kita sudah beli. Itu insya Allah di pertengahan Juli udah bisa ready, udah siap. Untuk bisa dieksplor okay. para wisatawan. Terus tadi pertanyaannya apa?
0: Ya, untuk ya, lima tahun yang akan
1: okay,
0: datang.
1: Oke, saya 5-20 tahun ke depan malah sudah saya persiapkan.
0: Oh
1: mas.
0: Iya,
1: okay. Karena saya sudah tua nanti untuk generasi anak-anak mudanya.
0: Untuk diwariskan gitu ya Pak ya. Waduh luar biasa nih, visioner sekali nih Pak.
1: Saya itu okay. Kasihan anak-anak yang sudah mulai mengabdi dari sekarang ya. Kalau kita nggak bicara jangka panjang. Jadi saya sudah mulai tanam pohon mas banyak supaya nanti wisata di sana semuanya sudah banyak, lebih banyak pohonnya, oksigennya lebih bagus, dan orang 20 tahun mungkin di Purwokerto polusinya sudah tinggi, saya siapkan di sana untuk beristirahat, udara dingin dan kayunya nanti sudah siap, sudah besar-besar, bisa untuk berinteraksi dengan para wisatawan, dengan kayu kan sesuatu itu, suatu hutan yang sudah tertata apik di sana nanti untuk 5 sampai ya 20 tahun yang akan datang. Wih,
0: luar biasa, sudah terpikirkan sejauh itu ya Pak ya. Kemudian untuk ketersediaan kayak homestay, penginapan di sana untuk menyambut wisatawan sejauh ini sudah mencukupi atau seperti apa Pak?
1: Untuk homestay sebetulnya kita sudah cukup banyak, baik yang diupayakan, diusahakan oleh para investor dari luar desa Serang ataupun homestay yang milik warga Serang asli. Okay. Kalau yang milik warga Serang asli itu di satu dusun, di satu dukuh, itu ada 65 unit rumah yang bisa dimanfaatkan untuk homestay. Iya, jadi sudah cukup banyak.
0: Cukup banyak
1: belum yang dibangun oleh para investor yang kayak Wisma, Villa, itu banyak sekali untuk yang sudah dibangun di desa Serang untuk menginap para wisatawan yang ingin menikmati dinginnya desa Serang.
0: Segarnya udara segarnya pagi udara di sana pagi. Ya. Hangatnya kopi di sana. Waduh luar biasa. Bisa jadi pengen kesana ini Pak.
1: Iya, kesana nginep Mas.
0: Nah ini sejauh ini untuk wisatawan yang datang berkunjung ke sana untuk menikmati keindahan alam di sana, potensi di daerah di apa potensi wisata dan potensi alam di sana ini yang paling jauh dari mana Pak?
1: Banyak Jakarta.
0: Banyak Depok, Jakarta. Iya. Mereka nginep di situ?
1: Nginep di sana. Banyak sudah mulai banyak.
0: Wih, luar biasa.
1: Purwokerto, Purbalingga ada. Purbalingga aja ada yang nginep di sana.
0: Iya, padahal Purbalingga ya.
1: Iya.
0: Oke, tapi benar juga sih, suatu saat kita butuh suasana yang benar-benar nyaman. Adem, suasana hewan-hewan sepi. Di malam hari. Sepi kan itu menarik banget, Pak.
1: Sepi sekali.
0: Sepi, iya. Ya. Waduh, saya harus agendakan itu bersama keluarga.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, Mas.
0: Oke, Pak, ini aduh, sebenarnya banyak sekali yang saya tanyakan, tapi waktu kita terbatas nih, Pak. Kira-kira apa ya yang menjadi, Bapak kan ini sudah berpengalaman ya, artinya untuk mengembangkan sebuah desa yang tadinya apa sih itu desa Serang sampai akhirnya sekarang Serang yang di Purbalingga itu. Nah, bagaimana Bapak untuk konsisten untuk selalu mengembangkan potensi wisata desa di sana? Kemudian mungkin Bapak ingin berpesan juga kepada sesama kepala desa yang sebenarnya selama ini punya potensi desa tapi belum mampu tergali, belum mampu dikembangkan dengan baik gitu. Nah, pesan-pesannya apa nih Pak? Mungkin berbagi inspirasi lah, berbagi ilmu, berbagi cerita gitu Pak, agar desa-desa lain juga mengikuti Serang gitu loh Pak.
1: Konsisten kan kita wajib.
0: Konsisten, oke.
1: Konsisten itu wajib, gak boleh. Saya itu gak pernah memikirkan saya akan jadi kepala desa selesainya setahun atau dua tahun yang akan datang. Tapi saya harus konsisten bahwa konsekuen wisata ini harus konsisten berapa tahun yang akan datang. Siapapun yang menjadi kepala desa saya gak pikirin.
0: Artinya Bapak sudah meninggalkan bentuknya, meninggalkan jejaknya. Iya. Yang nanti yang lain tinggal meneruskan saja.
1: Meneruskan dengan
0: gitu ya,
1: baik. Meneruskan dengan baik.
0: Luar biasa.
1: Karena ini menjadi salah satu potensi yang bisa mensejahterakan warga masyarakat ataupun meningkatkan penghasilan warga masyarakat. Jadi adapun untuk potensi itu kan pasti semua desa punya potensi.
0: Punya potensi.
1: Pasti tidak mungkin tidak.
0: Tergantung cuma, bagaimana menggalinya gitu ya Pak ya.
1: Beda-beda kan?
0: Iya betul-betul.
1: Dan gak harus dipaksakan menjadi potensi sebuah pariwisata saja.
0: Misalnya, bisa apa saja ya?
1: Bisa misalnya pertanian. Punya sawah misalnya. Sawah itu kan petani mengeluh misalnya selalu merugi dan sebagainya. Kalau dikelola dengan baik misalnya oleh desa dengan baik, petani supaya lebih dapat meningkatkan pendapatannya kan bisa berkolaborasi dari on farm sampai ke off farm di desa itu. Sebagai contoh, beras dari bibitnya, dari pengadaan bibit, sampai panen, sampai diproduksi, sampai jadi beras, sampai nanti di packaging, ya kan? Yang punya nilai jual, itu kan betul, milik petani.
0: Betul, Pak.
1: Jadi petani nanti mendapatkan hasilnya itu dari off-farm yang sudah bagus, yang harganya sudah mahal. Jangan hanya dibeli gabah kering atau itunya. Jadi kita yang membantu memproseskan, membantu budidaya itu insya Allah bisa memberikan kontribusi ke petani peningkatan pendapatan. Sebetulnya bisa, bisa. Itu juga bisa untuk penerimaan pendapatan mungkin dikelola BUMDes ataupun koperasi ataupun apapun bisa, sebetulnya bisa.
0: Oke. Baik, luar biasa nih. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi kepala desa yang lain yang sebenarnya punya potensi tapi bingung nih apa kira-kira mau digali gitu ya. Tapi saya garis bawahi apa yang tadi Bapak sampaikan ya, bahwa semua wilayah atau semua desa itu pasti punya potensinya masing-masing.
1: Pasti.
0: Gitu ya, Pak. Oke. Nah mungkin nanti bisa studi banding dengan Pak Sugito ya.
1: Ngobrol aja.
0: Ya ngobrol ya, mungkin dari pendengar kita yang ada di Semarang, Surakarta, Jogja ya, mungkin ingin studi banding ke Desa Serang, boleh banget dibuka. Siap. Ya Pak, buka lebar ya.
1: Diskusi bareng-bareng.
0: Ya. Oke. Baik, mungkin terakhir nih Pak, apa pesan Bapak untuk masyarakat ya, agar terus menjaga kelestarian alam, sekaligus meningkatkan kesejahteraan bersama dengan potensi-potensi yang dimilikinya begitu Pak.
1: Anjir, terima kasih. Tentu alam itu wajib untuk kita lestarikan, tidak boleh mencemari seperti plastik dan sebagainya. Nantinya bisa membikin polusi dan berapa tahun yang akan datang alam akan menjadi tidak baik untuk kegiatan potensi desa, untuk warga masyarakat. Saya kira marilah kita benar-benar, kalau kita menjadi pemuda ataupun menjadi aparat pemerintah desa, kita bisa mencurahkan tenaga pikiran untuk benar-benar, kalau fokus benar-benar untuk mensejahterakan masyarakat, insya Allah tidak ada hal yang susah. Dan tidak ada lagi berkata tidak ada modal, karena saya membuka Desa Wisata Serang yang alhamdulillah sekarang sudah punya aset puluhan miliar itu dari awal bermodal hanya 9 juta saja. Tanpa bantuan dari pemerintah awal kita mendirikan. Jadi kita tidak ada kata modal. Kita adanya bekerja dulu, fokus, serius, dan jujur, transparan. Itu insya Allah akan menjadikan apa yang menjadi angan-angan ataupun program desa ataupun masyarakat itu akan bisa tercapai.
0: Baik, luar biasa. Saya harus tepuk tangan nih Pak. terima kasih sekali lagi Pak Sugito atas waktu, pengalaman, dan juga inspirasinya yang telah dibagikan kepada pendengar RRI di DIY Jateng ya, karena kita kan disiarkan juga di Solo, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto pastinya Pak. Sekali lagi terima kasih. Dan pendengar, dari perbincangan sore ini kita bisa belajar ya bahwa kekayaan alam ini merupakan aset yang harus dikelola secara bijaksana, secara transparan gitu tadi Pak Sugito menyampaikan ya. Jadi ketika masyarakat, pemerintah desa, dan berbagai pihak mampu bersinergi menjaga lingkungan sekaligus mengembangkan potensi yang dimiliki, maka desa itu akan mandiri, makmur, ekonomi masyarakat juga tumbuh, dan kelestarian alam tetap terjaga. Wah, luar biasa nih Pak Sugito. Tadi saya merangkum dari apa yang disampaikan Pak Sugito ya Pak ya. Dan semoga kisah inspiratif dari Pak Sugito, Kepala Desa Serang Karangreja Purbalingga ini menjadi motivasi bagi desa-desa lain ya Pak, untuk terus berinovasi dalam memanfaatkan potensi alam secara berkelanjutan. Jadi maju desanya, kelestarian alamnya tetap terjaga gitu ya. Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung di Green Radio, produksi RRI Purwokerto sore hari ini. Saya Arya Setia berserta seluruh kru yang bertugas sore hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa lagi dalam Green Radio selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi, dan sesaat lagi kita akan terhubung dengan RRI Semarang untuk mengikuti info lintas DIY Jateng pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas di Jateng. Pendengar, perbankan memiliki peran penting dalam akses permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan juga menengah untuk mengembangkan usaha. Pemerintah Kota Semarang memastikan sistem drainase di kawasan Simpang 5 lancar untuk mencegah munculnya genangan banjir jika hujan turun. Saya Aldi, menyampaikan berita lintas di Jateng selengkapnya. Perbankan memiliki peran penting dalam akses permodalan bagi UMKM untuk mengembangkan usaha. Hal itu dirasakan langsung oleh salah satu pelaku UMKM di sektor kuliner di Kota Semarang. Berikut laporan selengkapnya.
1: Saya sangat terbantu sekali karena usaha saya semakin maju.
2: Perbankan berperan sebagai motor penggerak ekonomi yang berfungsi menjadi perantara keuangan dalam mengalirkan dana kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Bank berperan menjembatani kesenjangan permodalan melalui berbagai fasilitas kredit, pinjaman berbunga rendah, dan program pendampingan untuk memperluas akses pasar serta meningkatkan daya saing usaha. Salah satu pelaku UMKM di bidang kuliner, Magdalena, mengaku sangat terbantu dengan permodalan yang diberikan oleh salah satu perbankan nasional. Menurutnya, berbagai fasilitas yang diberikan sangat memudahkannya dalam mengembangkan usaha di sektor kuliner.
1: Saya adalah nasabah prioritas, jadi saya mendapatkan fasilitas yang menurut saya ini saya sangat terbantu sekali karena prosesnya juga tidak berbelit-belit dan tidak banyak syarat karena saya ada usaha. Setelah menerima pelayanan layanan atau program ini, perubahan yang paling terasa ya usaha saya semakin maju, semakin berkembang, dan isi dari produk saya ini juga sekarang tambah bermacam-macam.
2: Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau BI Jawa Tengah, Muhammad Nur Nugroho mengatakan pihaknya memfasilitasi akses permodalan UMKM yang berpusat pada program kurasi, pendampingan tata kelola, dan menghubungkan pelaku usaha dengan lembaga perbankan. Menurutnya, langkah ini bertujuan agar UMKM lebih bankable dan mampu menyerap fasilitas pembiayaan formal secara optimal.
3: Jadi ini lebih untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi dalam mengembangkan ekonomi itu kita membina UMKM tuh end to end juga. Jadi mulai dari peningkatan kapasitas UMKM-nya sendiri, terutama untuk manajemen, terus kapasitas produksinya, terus dari sisi financing-nya juga, dan kita juga bantu mereka di marketing-nya. Nah, ini adalah beberapa contoh yang kita lakukan support UMKM dari sisi marketing-nya atau penjualannya.
2: Lebih lanjut, Nugroho mengatakan pihaknya juga menjembatani UMKM binaan dengan perbankan untuk memudahkan akses produk kredit seperti kredit usaha rakyat atau KUR dan pembiayaan lainnya. Upaya itu diharapkan dapat semakin memperkuat daya saing UMKM di Jawa Tengah sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Bowiranto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menyambut agenda besar menjadi tuan rumah MTQ 2026, pemerintah Kota Semarang memastikan sistem drainase di kawasan Simpang 5 lancar untuk mencegah munculnya genangan banjir jika hujan turun. Berikut laporan Rama Purwanto.
4: Terus ada beberapa saluran.
5: Pemerintah Kota Semarang mulai melakukan pembenahan besar-besaran sistem drainase di kawasan Simpang 5 Semarang. Hal ini untuk mengatasi persoalan banjir yang kerap muncul saat hujan mengguyur Kota Semarang, sekaligus memastikan kawasan pusat kota tetap nyaman bagi masyarakat dan pelaku usaha. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengungkapkan, hasil evaluasi terbaru menunjukkan masih terdapat sejumlah persoalan pada jaringan drainase yang selama ini luput dari perhatian. Beberapa saluran air bahkan diketahui tidak saling terhubung atau terkoneksi, sehingga menghambat aliran air hujan menuju saluran pembuangan. Menurutnya, pembenahan drainase menjadi prioritas karena Pemkot tidak ingin kejadian genangan yang sempat terjadi saat sejumlah agenda besar kembali terulang, terutama menjelang pelaksanaan Musabaqoh Tilawah Tilawatil Quran atau MTQ. Agustina menjelaskan salah satu masalah utama berada pada saluran sabuk yang mengelilingi kawasan Simpang 5. Sejumlah bagian saluran tertutup konstruksi jalan sehingga aliran air tidak dapat masuk ke sistem drainase secara optimal. Selain membenahi saluran air, Pemkot Semarang juga akan menata ulang area shelter di Simpang 5. Sejumlah tanaman yang selama ini berada di sekitar shelter telah dibongkar total karena ditemukan menjadi sarang tikus.
4: Terus ada beberapa saluran yang ketutup jalan, inletnya penuh dengan sampah, harus dibongkar. Ini persiapan MTQ. Saya nggak mau pas MTQ kayak kita acara terakhir banjir itu. Walaupun cuma 1 jam, 10 menit itu loh banjir namanya. Dan itu bisa kok kalau kita lihat semua salurannya terkoneksi, bisa. Problematikanya kan ini saluran sabuknya kan ditutup oleh jalan, sehingga air itu langsung bablas pergi ke Jalan Pahlawan, ke Simpang 5. Nah harusnya di dalam proses perjalanan itu kan ada inlet. Nah inletnya kekecilan, sudah kecil penumpukan sampah. Nah ini dibuang air semua.
5: Sementara itu Pemkot Semarang optimis penataan drainase ini tidak hanya mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, tetapi juga memperkuat fungsi Simpang 5 sebagai ikon kota, pusat ekonomi, ruang olahraga, dan destinasi wisata yang nyaman sepanjang tahun. Rama Panto, RRI Tersengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki musim kemarau, sejumlah wilayah di Kabupaten Banjarnegara mulai mengalami krisis air bersih. Untuk membantu warga yang terdampak kekeringan, Polres Banjarnegara menyalurkan bantuan 2 tangki air bersih ke Desa Serang, Kecamatan Bawang. Dilaporkan Joko Winarno.
6: Dua truk tangki berisi air bersih dilepas dari Mapolres Banjarnegara menuju ke Desa Serang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Kegiatan bakti sosial ini dipimpin langsung oleh Kapolres Banjarnegara AKBP Mariska Feni Susanto bersama jajaran pejabat utama Polres Banjarnegara. Penyaluran bantuan air bersih tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang akan diperingati pada 1 Juli 2026 mendatang. Kasat Lantas Polres Banjarnegara AKP Ahmad Rusli mengatakan sejumlah wilayah di Kabupaten Banjarnegara saat ini sudah mulai terdapat tanda-tanda kekurangan air bersih. Karena itu Polres Banjarnegara menyalurkan 2 truk tangki air bersih dengan total kapasitas 15.000 liter untuk membantu kebutuhan masyarakat di Desa Serang, Kecamatan Bawang. Mengusung tema Polri untuk masyarakat, bantuan air bersih diberikan kepada warga yang mengalami kesulitan memperoleh air akibat musim kemarau. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, bantuan ini juga diharapkan dapat menyediakan pasokan air yang aman dan sehat selama musim kemarau berlangsung. Dalam pelaksanaannya, Polres Banjarnegara bekerjasama dengan BPBD Banjarnegara untuk mendukung distribusi air bersih kepada warga.
7: Pada hari ini kita melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan berpasir memberikan bantuan air bersih kepada warga Serang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Karena di sini sudah mulai ada tanda-tanda kekurangan air, jadi kami dari Polres bersama dengan kepala desa dan terus menerus akan kita lakukan.
6: Warga dan perangkat Desa Serang menyambut baik bantuan air bersih yang diberikan Polres Banjarnegara. Mereka mengaku sangat terbantu karena kesulitan air bersih yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Perangkat Desa Serang Suratno mengatakan pemerintah Desa Serang berharap bantuan serupa dapat terus berlanjut selama musim kemarau, terutama bagi wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan.
8: Ya harapannya alhamdulillah masyarakat tertolong dengan kekurangannya air bersih karena dari dampak irigasi yang putus. Seandainya tidak ada bantuan mungkin masyarakat keringan terus, benar-benar kekeringan. Ya adanya itu irigasi terputus itu, harapan Wodi ya istilahnya sebisa mungkin kalau bisa itu ya satu minggu sekali anulah dikasih gitu.
6: Polres Banjarnegara menyatakan akan terus memantau kondisi kekeringan di sejumlah wilayah. Jika kebutuhan air bersih meningkat, penyaluran bantuan akan kembali dilakukan sebagai bentuk pelayanan dan kepedulian kepada masyarakat. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Dorong produktivitas ekspor, Banyumas kini resmi memiliki instansi penerbit surat keterangan asal atau IPSKA. Berikut laporan Yanuar Adi.
9: Kabupaten Banyumas resmi memiliki instansi penerbit surat keterangan asal atau IPSKA setelah Kementerian Perdagangan meresmikan 7 IPSKA baru secara serentak di Pendopo Sipanji, Purwokerto. Kehadiran IPSKA diharapkan mampu mempercepat layanan ekspor, memangkas biaya administrasi, serta meningkatkan daya saing produk unggulan daerah di pasar internasional. Selain Banyumas, IPSKA baru juga diresmikan di Kabupaten Natuna, Kabupaten Garut, Kota Semarang, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Morowali, dan Provinsi Papua Barat. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, surat keterangan asal merupakan dokumen penting dalam perdagangan internasional yang menunjukkan asal suatu produk. Dokumen tersebut menjadi syarat bagi negara tujuan untuk memberikan fasilitas tarif preferensi sesuai perjanjian dagang yang dimiliki. Menurut Mendag, keberadaan SKA sangat berpengaruh terhadap daya saing produk Indonesia di pasar global. Produk yang dilengkapi dengan SKA dapat memperoleh tarif bea masuk lebih rendah, bahkan 0%, sehingga harga jualnya menjadi lebih kompetitif.
10: Dengan harapan ekspor kita semakin meningkat. Kalau ekspor kita bea masuknya 0% kan berarti harga di sana menjadi murah. Kalau menjadi murah berarti kan bisa bersaing dengan negara-negara lain khususnya yang belum mempunyai perjanjian dagang.
9: Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono menyambut baik kehadiran IPSKA di Banyumas. Menurutnya, selama ini pelaku usaha di Banyumas dan wilayah Jawa Tengah bagian selatan harus mengurus dokumen SKA ke daerah lain, sehingga membutuhkan waktu dan tambahan biaya.
11: Selama ini, rekan-rekan pengusaha dan eksportir di wilayah Banyumas dan Jawa Tengah bagian selatan merasa kesulitan dalam mengurus dokumen surat keterangan asal. Dengan diusulkannya IPSKA di Banyumas, masalah waktu dan biaya logistik dalam pengurusan dokumen tidak lagi menjadi kendala.
9: Lebih lanjut, Bupati berharap keberadaan IPSKA dapat memperkuat sektor ekspor komoditas unggulan Banyumas, seperti gula kelapa, kerajinan, dan minyak atsiri, sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal. Dengan kemudahan layanan tersebut, Banyumas diharapkan semakin berkembang sebagai salah satu pusat ekspor produk unggulan di Jawa Tengah. Yanuar Adi melaporkan.
0: Ribuan petugas sensus ekonomi resmi diterjunkan untuk memotret kondisi usaha di Kabupaten Sleman melalui program sensus ekonomi. Data yang diimpun diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan pengembangan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Laporan selengkapnya bersama Karin Anissa.
12: Kegiatan ini menjadi instrumen penting untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan potensi ekonomi Indonesia mulai dari
13: Badan Pusat Statistik atau BPS Sleman menggelar pencanangan sensus ekonomi di lapangan Pemda Sleman pada Jumat pagi. Program ini turut melibatkan 1.048 petugas yang terdiri dari 922 petugas pendataan lapangan dan 126 petugas pengawas lapangan. Kepala BPS Sleman, Widi Pranowo mengatakan pelaksanaan sensus ekonomi sudah dilakukan sejak 15 Juni dan akan berakhir pada 31 Agustus 2026. Para petugas melakukan pendataan secara door-to-door untuk mengetahui kondisi ekonomi di tengah masyarakat.
12: Untuk pelaksanaan sensus ekonomi 2026, sensus ekonomi merupakan kegiatan statistik berskala nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali oleh Badan Pusat Statistik. Kegiatan ini menjadi instrumen penting untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan potensi ekonomi Indonesia mulai dari usaha mikro, kecil, menengah sehingga usaha berskala besar di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten Sleman.
13: Sementara Bupati Sleman Herde Kiswaya mengatakan pihaknya menyambut baik gelaran sensus ekonomi dan siap berkolaborasi dengan BPS. Dia mengaku tak mudah untuk melakukan sensus ekonomi di Sleman terlebih dengan cakupan wilayah yang luas dengan total 86 kalurahan di dalamnya. Herde menuturkan hasil sensus ekonomi nantinya akan digunakan sebagai landasan pemerintah dalam melakukan pembangunan daerah.
14: Sensus ini untuk kepentingan bersama, bagaimana memetakan kemajuan dan kekurangan kita di mana, sehingga pemerintah akan menggunakan hasil sensus ini untuk merencanakan mengadakan pembangunan negara kita ke depan. Oleh karena itu, tentu saya mengajak seluruh lapisan masyarakat, ayo support kegiatan sensus ini. Kita jujur apa adanya menyampaikan informasi yang dibutuhkan. Jangan takut kalau nanti misalnya, kalau saya menyampaikan apa adanya nanti beban-beban kita bertambah. Tidak.
13: Masyarakat dan pelaku usaha diimbau untuk memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus ekonomi. Dengan data yang akurat, hasil sensus ekonomi diharapkan mampu menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
0: Ketua Satgas MBG Makan Bergizi Gratis yang juga Wakil Bupati Sragen Suroto mengklaim pelaksanaan program MBG Sragen sangat baik dan juga minim catatan. Hasil monitoring dan evaluasi MBG di Sragen disebut terbaik kedua se-Jawa Tengah. Berikut laporan Mulato.
15: Sragen itu kategori Jawa Tengah nomor 2.
16: Keberhasilannya.
15: Ya terbaik masalahnya.
17: Di tengah sengkarut dan carut marutnya sistem program makan bergizi gratis MBG di tingkat pusat, pelaksanaan program nasional tersebut di Kabupaten Sragen justru diklaim menorehkan catatan positif. Selama 1,5 tahun terakhir, performa pelaksanaan program di Bumi Sukawati diklaim masuk dalam kategori sangat baik. Hal tersebut ditegaskan Ketua Satgas MBG sekaligus Wakil Bupati Sragen Haji Suroto. Klaim itu disampaikan saat menghadiri pertemuan evaluasi tingkat provinsi di Semarang pekan lalu, di mana Sragen hadir sebagai salah satu perwakilan dari Jawa Tengah. Suroto mengatakan, meski rapornya terbilang impresif, perjalanan program MBG di Sragen bukan tanpa noda. Sejauh ini catatan kelam dalam pelaksanaan program baru bersumber dari satu kasus menonjol, yakni insiden keracunan makanan yang sempat menimpa siswa di wilayah Kecamatan Gemolong beberapa waktu lalu. Suroto tidak menampik adanya dinamika dan kendala di lapangan, namun insiden di Gemolong tetap menjadi perhatian utama dan evaluasi.
15: Dalam hal ini entah istilahnya statement, testimoni, ataupun pidato. Kita testimoni menyampaikanlah pelaksanaan SPPG di Kabupaten Sragen kurun waktu 1,5 tahun itu. Ya kita sampaikan utuh apa adanya kepada BGN, berharap Sragen itu kategori Jawa Tengah nomor 2. Keberhasilannya. Ya terbaik masalahnya baru ada satu kemarin yang di Gemolong itu, yang keracunan itu. Kan
16: ada kasus.
15: Kasusnya yang itulah. Yang lain-lainnya juga banyak sekali.
17: Saat ini ketidakpastian operasional tengah membayangi kelanjutan program akibat jeda libur sekolah serta adanya perbaikan sistem secara menyeluruh di tubuh BGN Pusat. Menanggapi situasi ini, Satgas Sragen bergerak cepat untuk menjaga kondusivitas di daerah. Dalam waktu dekat, Satgas Sragen berencana mengumpulkan seluruh elemen yang terlibat mulai dari pihak yayasan, mitra kerja, hingga kepala SPPG. Selain untuk menyamakan persepsi, langkah taktis itu diambil guna mengurai masalah serta mengantisipasi dugaan praktik monopoli yang belakangan menjadi pemantik kerunyaman program di tingkat nasional.
15: Saya rencananya ya akan yayasan, mitra, kepala SPPG. Inilah yang menjadikan runyam nasional sebetulnya awalnya dari itu.
16: Kapan rencana dikumpulkan?
15: Yang istilahnya monopoli. Ya kita rencananya ya kita nanti dari BGN Pusat itu ada kepastian seperti apa. Kalau belum ada kepastian nanti ya liburan kurang akan masuk kurang seminggu ya saya mau mengumpulkan. Kalau terjadi tidak ada itu.
17: Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kabupaten Sragen turun langsung ke sejumlah SPPG di Kabupaten Sragen untuk menginventarisir hibah dari Badan Gizi Nasional. Selain itu juga menyelidiki adanya penentuan titik hingga pengadaan barang dan jasa. RRI Surakarta Mulai Saan melaporkan.
0: Pameran arsip Archipelago di GIK UGM tampilkan perjalanan Garin Nugroho 45 tahun berkarya merekam Indonesia, dilaporkan Wulan Anita.
18: Berapapun usianya, siapapun dia akan memanggil beliau dengan Mas. Kita sambut, kita beri tepuk tangan untuk Mas Garin Nugroho.
19: Pameran Archipelago Jalan Persemaian Garin Nugroho 45 tahun merekam Indonesia menampilkan arsip, karya audiovisual, foto, poster, artefak, serta berbagai dokumen yang merekam perjalanan kreatif sutradara dan budayawan Garin Nugroho selama lebih dari 4 dekade. Menurut Garin, perayaan 45 tahun berkarya tersebut merupakan potret kecil dari Indonesia yang terus berubah. Karena itu, perjalanan berkesenian tidak berhenti pada penciptaan karya, tetapi juga membuka ruang perjumpaan dan kolaborasi yang lebih luas.
20: Ya, 45 tahun berkarya kan sebuah perjalanan panjang ya. Dan sebetulnya ini hanya menunjukkan bahwa perjalanan ini terlalu kecil sebetulnya, karena masalah di Indonesia dengan beribu pulau dan beribu bahasa, beribu warisan budaya yang bisa menjadi inspirasi dan pertemuannya dengan global itu begitu banyak ide, inspirasi dan catatan-catatan yang bisa diberikan oleh para seniman. Jadi 45 tahun adalah sebuah tantangan untuk terus berkarya, karena ruang-ruang berkarya, inspirasinya baik wilayah budaya maupun warisan budaya ataupun pertemuan dengan global itu tidak pernah akan habis.
19: Sementara itu, sutradara film Riri Riza menceritakan awal mula kenal sosok Gary Nugroho saat menjadi mahasiswa tingkat akhir di sekolah film IKJ, di mana Gary Nugroho menjadi salah satu asisten dosen di sana. Dari situ, Riri Riza kemudian terlibat bersama mengerjakan sejumlah produksi film pendek dan dokumenter, salah satunya series Anak Seribu Pulau yang sukses merekam Indonesia di tahun 90-an. Riri Riza pun hadir dalam pembukaan pameran Kamis sore untuk memberikan dukungan bagi 45 tahun karir Gary Nugroho di dunia sinema dan kebudayaan Indonesia.
1: Menurutku, kita bisa melihat pameran ini sebagai perayaan terhadap sinema Indonesia dan juga perayaan terhadap kebudayaan Indonesia dan pastinya perayaan terhadap apa yang dimiliki Jogja sebagai kekuatan, sebagai pusat kebudayaan gitu. Saya rasa tentu saya Mas Garin adalah seorang seniman yang lahir dan banyak sekali berkarya di Jogja. Dan pameran besar pertamanya berlangsung di sini, itu adalah satu hal yang istimewa. Jadi saya datang dan mendapat banyak sekali pengalaman.
19: Pameran yang berlangsung di GIK UGM ini berlangsung dari tanggal 25 Juni hingga 14 Juli 2026, mengajak publik menelusuri perjalanan kreatif Garin yang terus berkembang melalui perjumpaan dengan berbagai komunitas, seniman, dan bentuk kesenian.
0: Pendengar, Jembatan Garuda di Tawangsari, Sukoharjo resmi dibuka. Edwi Puryono melaporkan.
21: Untuk yang di Tambak Boyo ini panjangnya 110, bentangannya ini 110 meter.
22: Saudara, jembatan Garuda yang membentang di atas Sungai Bengawan Solo dan menghubungkan Desa Tambak Boyo, Majasto, serta Desa Tangkisan, Kecamatan Tawangsari resmi dibuka. Seremonial peresmian jembatan Garuda yang dibangun selama 40 hari itu dipusatkan di Desa Tambak Boyo, Kecamatan Tawangsari, dilakukan Dandim 0726 Sukoharjo Letkol Infanteri Reza Saputra dan dihadiri jajaran Forkopimcam Kecamatan Tawangsari, pemerintah Desa Tambak Boyo serta puluhan warga setempat. Selepas diresmikan, sejumlah warga melewati jembatan gantung sepanjang 120 meter, lebar 140 cm untuk testimoni dengan menaiki sepeda ondel dan sepeda motor. Dandim 0726 Sukoharjo Letkol Infanteri Reza Saputra menyampaikan jembatan Garuda merupakan program strategis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Dalam waktu dekat, jembatan Garuda bakal dibangun di lokasi lain, yakni Desa Tambak Boyo, Majasto, Kedung Jambal di Kecamatan Tawangsari, serta satu lokasi lain di Desa Besari di Kecamatan Polokarto.
21: Ini adalah program dari Bapak Presiden, Jembatan Garuda bertujuan untuk melancarkan roda perekonomian masyarakat, kemudian membantu anak-anak sekolah yang ingin menyeberang, sehingga memperingkas jalan yang sebelumnya kalau dari sini sekitar menambah 6 sampai dengan 7 kilo apabila menyeberang. Sehingga dengan jembatan ini juga kami bisa membantu ataupun dengan program Presiden ini langsung dirasakan oleh masyarakat yang paling rendah sekalipun.
22: Dengan dibukanya jembatan Garuda, kini warga di 3 desa di wilayah Kecamatan Tawangsari tidak lagi harus memutar sejauh 6 km untuk menyeberangi Sungai Bengawan Solo. Kepala Desa Tambak Boyo Samsul Arifin mengatakan keberadaan jembatan Garuda memiliki nilai strategis dan ekonomis karena mampu meningkatkan efisiensi perjalanan masyarakat. Mewakili pemerintah desa dan warga Tambak Boyo, pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo sehingga jembatan Garuda dapat memperkuat konektivitas antar wilayah di Kecamatan Tawangsari.
23: Alhamdulillah kami atas nama pribadi pemerintah Desa Tambak Boyo dan seluruh masyarakat Tambak Boyo dan sekitarnya mengucapkan banyak terima kasih tentunya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia.

0: sekitarnya, khususnya di lingkungan RW 3 dan Tangkisan Majasto atas dukungan doa.
1: Lebih lanjut disampaikan, selain mempercepat mobilitas masyarakat, jembatan Garuda yang hanya diperuntukkan bagi pengguna sepeda motor dan ontel itu juga memperlancar distribusi barang dan jasa yang menggerakkan roda perekonomian desa. Kades Tambah Boyo berharap jembatan Garuda bisa dimanfaatkan selamanya oleh warga setempat untuk menunjang aktivitas sehari-hari. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
2: Pendengar, sekian berita lintas DI Jateng kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat yang bertugas, saya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan kami ucapkan selamat sore.

0: letusan gunung berapi di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki gunung berapi paling aktif di antara semua negara di dunia. Lempeng Eurasia, Lempeng Pasifik, dan Lempeng Indo-Australia merupakan tiga lempeng tektonik aktif yang menyebabkan zona subduksi yang membentuk gunung berapi ini. Indonesia diperkirakan memiliki 129 gunung berapi yang semuanya diamati dengan cermat oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Karena sejumlah gunung berapi di Indonesia menunjukkan aktivitas yang berkelanjutan. Selain itu, diperkirakan lebih dari 5 juta orang tinggal dan atau bekerja di dalam zona berbahaya gunung berapi yang tentunya perlu segera dievakuasi jika terjadi peningkatan aktivitas yang signifikan. Selain menimbulkan korban jiwa, letusan gunung berapi dapat mengakibatkan kerugian besar bagi perekonomian setempat karena melumpuhkan usaha kecil menengah yang bergerak di bidang pariwisata, kuliner, akomodasi komersial, pertanian, perkebunan, dan peternakan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tahukah Anda setiap tanggal 27 Juni dunia memperingati Hari UMKM Internasional. Peringatan yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 2017 ini menjadi pengingat bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan tulang punggung perekonomian global. Lebih dari 90% pelaku usaha di dunia berasal dari sektor UMKM dan menjadi penyedia lapangan kerja bagi jutaan orang. Mengusung tema tahun 2026, peringatan ini mengajak seluruh pihak untuk mendorong inovasi dan pembangunan industri yang berkelanjutan agar UMKM semakin tangguh, berdaya saing, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di masa depan. Baik, kita sapa-sapa dulu ya yang sudah bergabung di WhatsApp ya pendengar. Ada Ibu Elisa ya. Selamat sore Ibu Elisa ya di Pajang. Selamat sore Mas Anan, selamat tugas, tetap sehat, semangat. Nanti pulangnya hati-hati ya, tadi malam digoreng sama bestiku ya. Iya Ibu, digoreng sampai gosong ini Ibu Elisa. Ibu Elisa kok gak gabung ini kemarin malam ya. Saya tunggu loh padahal. Baik, pendengar tetap bersama kami pendengar karena masih ada lagu-lagu yang menemani Anda di aktivitas sore hari ini ya. Tetap bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia adalah negeri dua musim, musim kemarau dan musim hujan. Namun, di balik keindahan alam, ada resiko bencana yang mengintai. Saat musim kering, kebakaran hutan dan lahan bisa terjadi dalam sekejap. Krisis air bersih mengancam banyak daerah. Udara menjadi kering memicu gangguan kesehatan. Saat musim hujan, banjir dan tanah longsor mengancam keselamatan. Angin kencang dan petir dapat merusak rumah dan fasilitas umum. Penyakit akibat genangan air mudah menyebar. Mari tingkatkan kewaspadaan, bersihkan saluran air secara rutin. Jangan membakar hutan atau lahan sembarangan. Simpan air bersih selama musim kemarau. Pantau informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG. Siapkan tas siaga bencana untuk keadaan darurat. Bersama, kita kurangi risiko bencana. Karena kesiapsiagaan hari ini menentukan keselamatan esok hari. Pesan ini disampaikan oleh RRI Surakarta sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan masyarakat.

0: Pernahkah kamu kesal karena halaman rumah kamu cepat banjir saat hujan?
1: Pernah dong.
0: Lalu solusinya?
1: Solusinya bisa sesederhana membuat lubang kecil bernama biopori. Biopori adalah lubang sedalam 1 meter yang diisi sampah organik,
0: yang diciptakan oleh Profesor Kamil Erdrata dari Institut Pertanian Bogor.
1: Sampah organiknya dapat diisi daun, kulit buah, atau sisa sayur.
0: Lalu air hujan langsung dapat meresap, tanah jadi subur, dan sampah berubah jadi kompos alami. Biopori, lubang kecil dengan manfaat besar. Yuk buat biopori di rumah demi bumi yang lebih lestari.
2: Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
3: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
2: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
3: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
2: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
3: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
2: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
3: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
2: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
3: Siap.
4: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
1: Masa iya mobil nggak pakai BBM? Kayaknya baru denger deh. Terus, emang bisa jalan pakai apa? Yang bener aja.
2: Bener kok, karena ini mobil listrik, jadi digerakkan oleh motor menggunakan listrik di baterainya. Mobil listrik awalnya dibuat dalam skala kecil oleh ilmuwan dari Hungaria, Belanda, dan Amerika Serikat pada abad ke-18. Kemudian di tahun 1832, Robert Anderson dari Inggris mengembangkan mobil roda 3 menggunakan baterai listrik. Sempat mengalami masa kejayaan dan kejatuhan dalam bersaing dengan mobil berbahan bakar fosil. Kini, mobil listrik kembali menjadi populer seiring perkembangan teknologi. Baterai dalam sistem penyimpanan energinya dengan tampilan desain yang menawan dan minim emisi, mobil listrik kembali dilirik masyarakat dunia sebagai pembawa harapan baru dalam menekan pemanasan global.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
4: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa program makanan bergizi gratis atau MBG dikabarkan tetap berjalan selama libur sekolah semester 2 pada 2026. Faktanya, klaim video yang menarasikan program makan bergizi gratis atau MBG tetap beroperasi selama libur sekolah tahun ini adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, dalam video aslinya, pelaksanaan program makan bergizi gratis selama libur sekolah itu dilakukan pada periode Desember 2025. Sementara untuk libur sekolah Juni sampai Juli 2026, pemerintah Indonesia melalui BGN memastikan telah menghentikan program MBG selama 18 hari demi menghemat anggaran. Penghentian sementara program MBG selama libur sekolah juga akan digunakan untuk evaluasi guna menyelesaikan permasalahan regulasi tata kelola program tersebut. Dengan begitu, harapannya program MBG dapat berjalan lebih baik sesuai dengan kondisi di lapangan.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

sapi bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

RRI Surakarta dengan esensi buku. Buku Brave Not Perfect, tulisan Resma Saujani, mengajak perempuan untuk berhenti mengejar kesempurnaan dan mulai memilih keberanian. Ia mengangkat isu bahwa sejak kecil, perempuan cenderung dibesarkan untuk menjadi baik dan sempurna, tidak membuat kesalahan, tidak menimbulkan konflik, dan selalu menyenangkan orang lain. Sebaliknya, anak laki-laki lebih sering didorong untuk mengambil risiko, gagal, dan belajar dari kesalahan. Pola ini membuat banyak perempuan tumbuh takut mencoba, takut gagal, dan akhirnya menghindari tantangan. Pengalaman pribadi Resma mencalonkan diri dalam pemilu dan mengalami kekalahan telak justru menjadi titik balik hidupnya. Ia menyadari bahwa perfeksionisme telah mengekangnya selama ini. Dari sinilah ia menemukan kekuatan dalam keberanian, bahwa gagal itu tidak fatal dan justru membuka jalan bagi pertumbuhan dan ketangguhan. Buku ini mendorong pembaca untuk melepaskan obsesi akan kesempurnaan yang membuat stres, cemas, dan lelah secara emosional. Perfeksionisme seringkali mencegah perempuan menyuarakan pendapat, mengambil peran kepemimpinan, atau mengejar hal-hal yang sebenarnya mereka inginkan. Saujani menawarkan cara untuk berlatih berani, berkata jujur, meski tidak menyenangkan. Mencoba hal baru, meski belum ahli, dan menerima kegagalan sebagai bagian penting dari hidup. Saujani juga membongkar mitos bahwa keberanian adalah sifat bawaan. Menurutnya, keberanian adalah keterampilan yang bisa diasah lewat tindakan-tindakan kecil setiap hari. Semakin sering kita memilih keberanian, meski takut, semakin kuat rasa percaya diri yang dibangun. Buku ini juga merupakan seruan budaya. Masyarakat perlu berhenti menilai perempuan berdasarkan standar kesempurnaan. Sebaliknya, kita perlu menciptakan ruang aman untuk perempuan belajar, gagal, dan tumbuh. Dari Surakarta, untuk Indonesia.

nyamanan, tetap aman dan nyaman ya bagi Anda yang mungkin sedang berwisata atau mungkin berbelanja ini atau mungkin menikmati suasana kota. Jangan lupa untuk tetap menjaga ketertiban ya, kebersihan, dan mungkin saling menghormati ya antar sesama ya. Kita baca-baca yang sudah sapa-sapa ya di WhatsApp ya. Ada Ibu Wigati ya di Wonosobo. Selamat sore Mas Anan, malming yuk. Wah, terima kasih Ibu Wigati ya. Malming yuk Ibu Wigati di Wonosobo, dingin-dingin ini ya. Dan Mas, terima kasih, sehat-sehat selalu, maaf ya. Bercanda Mas, oh iya Ibu. Dan pendengar tetap bersama kami, karena selama beberapa waktu nanti ke depan ya, kami telah menyiapkan beragam informasi serta lagu-lagu pilihan yang menemani Anda di sore hari ini.

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Pendengar, sesaat lagi pukul 17.34 waktu Indonesia Barat akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Bagi Anda yang menunaikan ibadah sholat maghrib, kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Dan berikut kami hadirkan azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

Sifat malu adalah dari iman dan keimanan itu di surga. Sedangkan perbuatan busuk adalah kebengisan tabiat dan kebengisan tabiat di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi.

0: Rumah seharusnya menjadi tempat paling aman, tempat pulang, tempat bertumbuh, tempat berbagi kasih. Namun ketika kekerasan hadir, rasa aman itu perlahan hilang. Di Indonesia, perlindungan terhadap korban ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Undang-undang ini mengingatkan kita bahwa kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran bukanlah urusan privat semata, melainkan pelanggaran hukum. Mencegah kekerasan dimulai dari komunikasi yang sehat, saling menghargai, dan berani mencari bantuan saat konflik tak terkendali. Keluarga, tetangga, hingga aparat memiliki peran untuk peduli dan tidak diam. Karena rumah bukan arena kekuasaan, rumah adalah ruang cinta, perlindungan, dan martabat bagi setiap anggota keluarga.
1: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
2: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
1: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
2: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
1: Piye solusinya apa?
2: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
1: RRI?
2: Iya.
1: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
3: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

101.1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, timnas nasional sepak bola Uruguay dipastikan tersingkir dari Piala Dunia FIFA 2026 setelah kalah 0-1 dari tim nasional sepak bola Spanyol pada laga terakhir grup H Sabtu pagi waktu Indonesia Barat. Gol tunggal Spanyol dicetak oleh Alex Baena pada menit ke-42 memanfaatkan blunder kiper Fernando Muslera. Hasil tersebut membuat Uruguay mengakhiri fase grup di peringkat ketiga dengan 2 poin dan gagal lolos ke babak 32 besar, termasuk melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Pelatih Marcelo Bielsa mengaku bertanggung jawab penuh atas kegagalan timnya, dan Bielsa menyebut Uruguay sebenarnya memiliki peluang meraih hasil lebih baik, namun sejumlah kesalahan sepanjang fase grup membuat langkah La Celeste harus terhenti terlebih dahulu.

2026 bakal menjadi yang terbesar sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, 48 negara dari seluruh penjuru dunia akan bertarung di satu panggung megah. Lebih banyak laga, lebih banyak drama, dan yang paling seru munculnya negara-negara debutan. Negara yang selama ini hanya jadi penonton, kini bisa merasakan atmosfer Piala Dunia. Mereka datang bukan sekedar numpang lewat, tapi membawa mimpi, semangat, dan kejutan. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal juara lama, tapi tentang sejarah baru yang sedang ditulis. 48 negara, satu trofi, dan jutaan pasang mata dan telinga siap meramaikan Piala Dunia 2026. Lebih besar, lebih berani, dan lebih berwarna.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Sis, aku dengar dari radio kalau masih banyak anak balita di Indonesia yang kena stunting loh.
2: Oh iya? Stunting itu apaan sih?
1: Lah, belum tahu ya? Itu loh masalah gizi kronis karena kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang panjang.
2: Loh, kok bisa ya?
1: Ya bisa lah, karena kurangnya pengetahuan para mama muda tentang kesehatan dan gizi. Mungkin juga karena ada infeksi pada balita, atau juga karena pola asuh yang kurang tepat. Kemudian kurangnya fasilitas kesehatan, kurangnya ketersediaan pangan, faktor budaya, ekonomi, dan masih banyak lagi.
2: Oh, begitu ya. Terus apa dong cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah stunting?
1: Ya, pastikan kesehatan kehamilan pada 1000 hari pertama. Kemudian berikan ASI eksklusif pada bayi sampai usia 6 bulan. Dan pantau terus perkembangan balita ke posyandu secara berkala.
3: Mari cegah stunting dengan pengetahuan dan kesadaran sejak dini.

0: Sungai adalah wajah sebuah kota. Dari alirannya, kita bisa membaca sejarah, budaya, bahkan perilaku masyarakatnya.
1: Sayangnya, sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan sering berubah menjadi tempat pembuangan. Air keruh, sampah menumpuk, limbah mengalir.
0: Padahal, wajah kota tercermin dari bagaimana kita memperlakukan sungai.
1: Bijak memperlakukan sungai berarti menjaga kebersihan, mengurangi sampah, mengendalikan limbah, dan mengembalikan sungai pada fungsinya sebagai sumber air, ruang ekologi, dan ruang hidup yang sehat.
0: Sungai yang terjaga akan membuat kota lebih indah, udara lebih segar, dan hidup lebih sehat.
1: Sungai adalah wajah kota, dan wajah itu ada di tangan kita.
2: Eh, Don.
3: Hah?
2: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
3: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
2: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
3: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
2: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
3: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
2: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
3: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
2: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
3: Siap.
4: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
5: Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami di 101 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, tim nasional sepak bola Tanjung Verde mencetak sejarah dengan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia FIFA 2026 pada penampilan perdananya. Kepastian itu diraih setelah bermain imbang tanpa gol melawan tim nasional sepak bola Arab Saudi pada laga terakhir grup H Sabtu pagi waktu Indonesia Barat. Tanjung Verde melaju sebagai runner-up grup setelah mengoleksi 3 poin dari 3 hasil imbang, yakni melawan Spanyol, Uruguay, dan Arab Saudi. Dan pelatih Bubista menyebut pencapaian tersebut menjadi kebanggaan bagi seluruh rakyat Tanjung Verde dan bukti bahwa negara kecil mampu bersaing di panggung dunia. Pada babak 32 besar, Tanjung Verde dijadwalkan menghadapi juara bertahan tim nasional sepak bola Argentina. Dan pendengar, kita sapa-sapa dulu yang sudah masuk di WhatsApp ya. Ada Ibu Agustin di Mangkubumen. Selamat petang menjelang malam, Mas Hanan. Salam sehat, tetap semangat, bahagia selalu. Saya nyimak info dan nikmati lagu-lagunya yang bagus-bagus. Nun, terima kasih Ibu Agustin. Mas Anan metugas nanti kalau pulang hati-hati. Terima kasih nggih Ibu Agustin di Mangkubumen. Pendengar, tetap bersama kami ya, karena kami masih ada informasi dan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di aktivitas sore hari ini ya. Sore menjelang petang ya.

0: Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
2: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sis, aku dengar dari radio kalau masih banyak anak balita di Indonesia yang kena stunting loh.
1: Oh ya? Stunting itu apaan sih?
0: Lah, belum tahu ya? Itu loh masalah gizi kronis karena kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang panjang.
1: Loh, kok bisa ya?
0: Ya bisa lah, karena kurangnya pengetahuan para mama muda tentang kesehatan dan gizi. Mungkin juga karena ada infeksi pada balita. Atau juga karena pola asuh yang kurang tepat. Kemudian kurangnya fasilitas kesehatan, kurangnya ketersediaan pangan, faktor budaya, ekonomi, dan masih banyak lagi.
1: Oh, begitu ya. Terus apa dong cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah stunting?
0: Ya pastikan kesehatan kehamilan pada 1000 hari pertama. Kemudian berikan ASI eksklusif pada bayi sampai usia 6 bulan. Dan pantau terus perkembangan balita ke posyandu secara berkala.
2: Mari cegah stunting dengan pengetahuan dan kesadaran sejak dini. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, tim nasional sepak bola Belgia juga memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia FIFA 2026 sebagai juara grup G setelah menang telak 5-1 atas tim nasional sepak bola Selandia Baru Sabtu pagi waktu Indonesia Barat. Leandro Trossard menjadi bintang kemenangan dengan mencetak 2 gol, sementara Kevin De Bruyne dan Romelu Lukaku turut menyumbangkan gol untuk memastikan kemenangan Setan Merah. Hasil ini membuat Belgia mengakhiri fase grup dengan 5 poin setelah sebelumnya bermain imbang melawan Mesir dan Iran. Pelatih Rudi Garcia menyebut kemenangan tersebut menjadi jawaban atas kritik yang diterima timnya, sekaligus modal berharga untuk menghadapi babak gugur.

kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan terhubung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional pukul 19.00.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting, bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.
0: Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Ya. Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
3: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yudastiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita.
3: Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, disampaikan Khairul Umam.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
4: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
5: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027 kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
4: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Hero Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tutar melaporkan selengkapnya.
6: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
7: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
6: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
7: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85% hingga 87%.
8: Sama, teman-teman sama. Karena kerja jadi masalah. Ya, kebetulan juga pas liburan ya, Surau ya, dapat ke Surau kan, dengan masih tentara Jawa, jadi Surau merupakan hari libur besar di tentara Jawa. Ngaruh ya jumlah pekerja. Misalnya 900-an, akhirnya berapa? 600-an.
9: 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an
8: Progres masih bagus sih, masih 86% ya. 87% bagus mas kan. We encourage Indonesia yang bisa ngebut yang tentu ya, budi sosial. Tapi ya harus diakui kalau begini kan misalnya cuma satu tambahan tenaga kerja ada yang lain. Karena saya lihat bahan ini sudah lengkap, bisa berapa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
7: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Menteri Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
9: Kementerian Kehutanan, Kemenhut menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Kris Dianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Kris Dianto menjelaskan hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
10: Bagaimana pengelolaan hutan lestari, bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable. Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annual allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada, dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
9: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
11: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kelestarian hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kelestarian hutan sendiri. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga asap kain. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi dan kehutanan lainnya.
9: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Itu dari hasil suntikan itu dia akan ada bentuk bongkahan yang warna coklat hitam.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
13: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
14: Anggota Komisi 8 DPR RI Erwin Aksa mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
13: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi. Gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026, ini kita melakukan Sensus Ekonomi, jadi setiap pihak, semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi ini.
14: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
15: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya, tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat, saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya begitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
14: Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatul Daraen. Ain.
17: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
18: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Embarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Banjarmasin, Edi Khairani menyampaikan, jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
19: Sudah kembali ke Banjarmasin 359. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang, ini sama harus ini apa ya, koordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang enak badan, segera menghubungi tim kesehatan baik di rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat. Ada sampai ada penyakit yang membahayakan hidup kalau jemaah ketika berdatang dari daerah.
18: Tahun ini Embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor Banjarmasin di Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari Embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status 2 besar Grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Pelatih Inggris Thomas Tuchel tetap meminta timnya mewaspadai lawannya tersebut.
2: Exactly what it is. It's a difficult match against the team.
3: Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
2: Accelerate the game in the right moments, but we see also high
1: Inggris tampil memungkinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2, meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun, tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
3: IKN Show akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain, karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan, tapi kami sudah siap untuk itu.
4: Variante, pero bueno, todo el mundo está listos y preparado para el encuentro.
1: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim. Dari Jakarta, Karisma TV Pro 3 RRI terus mengudara.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Dengar, setelah tadi kita mengikuti Warta Berita Nasional pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi kita akan hadirkan siraman rohani agama Katolik oleh Koleta Maria Ragnowati dengan tema kejujuran. Dan ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Surakarta sore hari ini. Jangan kemana-mana pendengar, karena nanti rekan saya Wiwi Martani akan menemani Anda di Surakarta malam hari. Saya Hanan pamit undur diri, sampai jumpa dan terima kasih.

Selamat malam para pendengar Radio Republik Indonesia Kota Surakarta yang terkasih. Bertemu kembali dengan saya, Penyuluh Agama Katolik Kota Surakarta, Koleta Maria Regnowati, dalam acara Siraman Rohani. Pada malam hari ini, tema yang akan kami sampaikan adalah kejujuran dalam mencari rezeki. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepada-Mu atas segala berkat dan rezeki yang Engkau berikan kepada kami setiap hari. Engkau mengajarkan kami untuk hidup dalam kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab. Pada saat ini, kami akan belajar tentang pentingnya memperoleh rezeki dengan cara yang jujur sesuai dengan kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu memahami ajaran-Mu serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bimbinglah kami agar selalu mengutamakan kejujuran dalam bekerja, belajar, dan bertindak. Semoga kami menjadi pribadi yang dapat dipercaya, menghargai hasil jerih payah sendiri, dan menggunakan rezeki yang kami peroleh untuk kebaikan keluarga serta sesama. Kami menyerahkan seluruh acara kegiatan pada malam hari ini ke dalam penyelenggaraan-Mu demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.

Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di dalam ajaran agama Katolik, mencari rezeki harus dilakukan secara jujur, adil, dan bermartabat. Karena pekerjaan dan usaha manusia merupakan bentuk kerjasama dengan Allah dalam memelihara ciptaan. Rezeki yang diperoleh melalui kejujuran menjadi berkat. Sedangkan rezeki yang diperoleh melalui penipuan, korupsi, atau ketidakadilan bertentangan dengan kehendak Allah. Di dalam kitab suci, pada Amsal bab 10 ayat 2 dikatakan, harta yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Juga di dalam Kolose bab 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia saja. Selanjutnya, di dalam Efesus bab 4 ayat 28 dikatakan, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Di dalam Injil Lukas bab 3 ayat 12 sampai dengan 14, Yohanes Pembaptis mengajarkan agar para pemungut cukai tidak menagih lebih dari yang ditentukan dan para prajurit tidak memeras orang. Ini menunjukkan bahwa mencari nafkah harus dilakukan secara jujur dan adil. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam ajaran Gereja Katolik, menurut Katekismus Gereja Katolik, pada perintah ketujuh, kita mengenal jangan mencuri. Tidak hanya melarang pencurian, tetapi juga segala bentuk ketidakjujuran dalam urusan ekonomi, seperti penipuan, korupsi, manipulasi, dan eksploitasi sesama. Gereja mengajarkan bahwa setiap orang berhak memperoleh penghidupan yang layak melalui kerja yang jujur. Keuntungan ekonomi tidak boleh dicapai dengan merugikan orang lain. Di dalam kejujuran bekerja merupakan kesaksian iman kita akan teladan Yesus Kristus. Harta benda yang kita miliki adalah sarana untuk melayani Tuhan dan sesama, bukan tujuan hidup yang utama. Dalam kehidupan sehari-hari, godaan untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak jujur sering muncul. Misalnya, berbohong kepada pelanggan, mengurangi timbangan, memanipulasi laporan, ataupun melakukan tindak korupsi. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk tetap setia pada nilai kejujuran, meskipun jalan yang benar tersebut terkadang lebih sulit. Kejujuran dalam mencari rezeki bukan hanya soal mentaati aturan, tetapi juga wujud iman kepada Allah yang selalu memelihara kehidupan umatnya. Rezeki yang diperoleh dengan jujur
membawa damai sejahtera bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Lebih baik sedikit dengan kejujuran daripada banyak dengan ketidakadilan. Rezeki yang jujur membawa berkat, sedangkan keuntungan yang diperoleh dengan cara curang menjauhkan manusia dari Allah. Di dalam Amsal bab 16 ayat 8 dikatakan, lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Setiap orang bekerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang bertani, berdagang, menjadi pegawai, buruh, guru, ataupun sebagai wira swasta. Semua pekerjaan yang dilakukan dengan baik dan benar adalah mulia di hadapan Allah. Namun, dalam perjalanan mencari rezeki, seringkali muncul godaan untuk mengambil jalan pintas, berbohong, menipu, mengurangi kualitas barang, memanipulasi data, atau bahkan melakukan korupsi demi mendapatkan keuntungan lebih besar. Sabda Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak menilai seseorang dari banyaknya harta yang dimiliki, tetapi dari cara ia memperolehnya. Rezeki yang sedikit namun diperoleh dengan jujur lebih berharga daripada kekayaan melimpah yang diperoleh dengan ketidakadilan dan ketidakjujuran. Yesus sendiri hidup sebagai seorang pekerja. Selama bertahun-tahun, ia bekerja sebagai tukang kayu bersama ayahnya, Santo Yosef. Melalui kehidupannya, Yesus mengajarkan bahwa kerja yang jujur adalah jalan untuk memuliakan Allah dan melayani sesama. Ketika kita bekerja dengan jujur, kita sedang membangun dunia yang lebih adil, menumbuhkan kepercayaan, dan menjadi saksi iman di tengah-tengah masyarakat pada saat ini. Kejujuran memang tidak selalu memberikan keuntungan yang cepat. Kadang orang yang jujur justru terlihat tertinggal dibanding mereka yang menggunakan cara-cara tidak benar. Namun, Allah tidak pernah meninggalkan orang-orang yang setia dan jujur. Rezeki yang jujur membawa ketenangan hati, keharmonisan dalam keluarga, dan berkat yang bertahan lama. Sebagai umat Katolik, kita dipanggil untuk percaya bahwa Allah adalah sumber segala berkat. Tugas kita adalah bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, dan bertanggung jawab. Hasilnya kita serahkan kepada penyelenggaraan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, beberapa dokumen ajaran sosial gereja menegaskan
pentingnya kejujuran, keadilan, dan martabat kerja dalam memperoleh penghasilan. Di dalam ajaran sosial gereja Rerum Novarum mengajarkan bahwa kerja manusia memiliki martabat yang tinggi dan pekerja berhak memperoleh upah yang adil. Penghasilan yang diperoleh dari kerja yang jujur merupakan hak yang harus dihormati. Gereja menolak eksploitasi, penipuan, dan ketidakadilan di dalam bidang ekonomi. Bapa Paus Leo XIII juga mengajarkan bahwa kerja merupakan sarana yang sah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Setiap orang berhak memperoleh upah yang layak dari pekerjaannya, dan tidak seorang pun boleh mencari keuntungan dengan menindas atau merugikan orang lain. Harta dan penghasilan yang diperoleh melalui kerja yang jujur sesuai dengan martabat manusia dan kehendak Allah. Rezeki yang diperoleh melalui kerja yang bermartabat dan adil sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian di dalam ensiklik Laborem Exercens menegaskan pula bahwa kerja bukan sekedar sarana mencari nafkah, tetapi juga partisipasi manusia dalam karya penciptaan Allah. Karena itu, pekerjaan harus dilakukan dengan tanggung jawab, kejujuran, dan penghormatan terhadap martabat sesama. Bapa Paus Yohanes Paulus II menegaskan bahwa manusia adalah subjek kerja, bukan alat untuk menghasilkan keuntungan. Karena itu, kerja harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Kerja merupakan kebaikan bagi manusia. Melalui kerja, manusia tidak hanya mengubah alam, tetapi juga mengembangkan diri sendiri. Kerja adalah untuk manusia, bukan manusia untuk kerja. Pesan ini mengingatkan bahwa mencari nafkah harus dilakukan dengan cara yang menghormati nilai-nilai moral dan kejujuran. Manusia memuliakan Allah melalui kerja yang jujur dan bertanggung jawab. Selanjutnya, di dalam ensiklik Caritas in Veritate dikatakan bahwa ensiklik ini memberikan penekanan bahwa kegiatan ekonomi harus berlandaskan kasih dan kebenaran. Keuntungan ekonomi tidak boleh dicapai melalui penipuan, korupsi, atau praktek yang merugikan orang lain. Bapa Paus Benedictus XVI dalam Caritas in Veritate mengajarkan bahwa dunia ekonomi tidak boleh dipisahkan dari etika. Kegiatan usaha dan pencarian keuntungan harus berlandasan kebenaran dan kasih. Keuntungan yang diperoleh melalui penipuan,
korupsi atau manipulasi bertentangan dengan martabat manusia dan kehendak Allah. Kejujuran dan kebenaran harus menjadi dasar dalam mencari penghasilan dan menjalankan usaha. Selanjutnya, di dalam ensiklik Laudato Si, berfokus pada lingkungan hidup. Ensiklik ini mengkritik budaya keserakahan dan keuntungan yang dicari tanpa memperhatikan manusia maupun alam. Bapak Paus mengajak seluruh umat untuk mengembangkan ekonomi yang etis dan bertanggung jawab. Rezeki harus diperoleh dengan menghormati martabat manusia dan kelestarian ciptaan Allah. Di dalam ajaran gereja menegaskan bahwa rezeki yang jujur adalah buah dari kerja yang bermartabat, dilaksanakan dengan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab di hadapan Allah serta sesama. Rezeki seperti inilah yang membawa damai dan menjadi berkat bagi keluarga dan masyarakat. Selanjutnya, Bapak Paus Fransiskus juga mengingatkan bahwa korupsi, ketidakjujuran, dan pencarian keuntungan yang mengorbankan orang lain merupakan dosa sosial yang merusak kehidupan bersama. Beliau menegaskan, kerja yang jujur memberikan martabat kepada manusia. Beliau mengajak umat untuk menolak budaya uang dengan segala cara dan memilih jalan kejujuran meskipun lebih sulit. Saudara-saudari yang terkasih, marilah sekarang kita melihat di dalam ajaran agama Katolik pada perintah ke-7 dan ke-8, jangan mencuri dan jangan bersaksi dusta, mengajarkan bahwa harta dan penghasilan harus diperoleh dengan cara yang benar, tanpa penipuan, tanpa korupsi, ataupun tanpa merugikan orang lain. Di dalam kitab suci 2 Tesalonika bab 3 ayat 10 dikatakan, siapa yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Juga di dalam Amsal bab 16 ayat 8, lebih baik sedikit barang dengan disertai kebenaran daripada banyak penghasilan tanpa keadilan. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam ajaran sosial gereja mengajarkan bahwa kerja manusia memiliki martabat karena melalui kerja manusia ikut serta dalam karya penyelamatan Allah. Penghasilan yang diperoleh secara jujur menjadi sarana memenuhi kebutuhan keluarga dan juga melayani sesama. Para pendengar yang terkasih, di dalam keluarga, manfaat dari rezeki yang diperoleh secara jujur akan mendatangkan
berkat bagi keluarga, akan memberikan ketenangan batin karena tidak dibayangi oleh rasa bersalah ataupun ketakutan. Dan di dalam keluarga tentunya dapat mensyukuri rezeki sebagai berkat dari Tuhan. Orang tua mencari nafkah dengan jujur, mengajarkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kerja keras kepada anak-anak. Pendidikan moral ini sangat penting bagi pembentukan karakter anak-anak. Rezeki yang diperoleh dengan cara yang benar membantu membangun hubungan keluarga yang dilandasi rasa kepercayaan dan rasa saling menghormati. Keluarga belajar menghargai setiap hasil kerja sekecil apapun sebagai anugerah Tuhan yang patut untuk disyukuri. Penghasilan yang diperoleh secara jujur dapat digunakan untuk membantu orang yang membutuhkan, misal melalui sedekah, karya amal, dan memberikan pelayanan kepada sesama yang membutuhkan. Tuhan tidak hanya melihat banyaknya rezeki yang kita peroleh, tetapi juga Tuhan melihat cara kita memperolehnya. Rezeki yang sedikit namun diperoleh dengan jujur lebih berharga di hadapan Allah daripada kekayaan yang diperoleh melalui ketidakjujuran. Ketika keluarga hidup dari hasil kerja yang benar, maka mereka membangun rumah tangga yang kokoh di atas nilai iman, keadilan, dan kasih. Setiap orang memang membutuhkan rezeki. Namun sebagai orang beriman, kita tidak hanya diajak mencari rezeki, namun kita juga diajak memperhatikan cara memperoleh rezeki tersebut. Tuhan menghendaki agar setiap rezeki yang diperoleh melalui kerja keras, kejujuran, dan tanggung jawab. Dalam kehidupan sehari-hari, godaan untuk mencari keuntungan seringkali muncul. Berbohong, menipu, mengambil hak orang lain. Padahal dengan cara seperti ini membawa ketidakdamaian dalam hati dan merusak hubungan dengan sesama maupun Tuhan. Orang yang bekerja dengan jujur dapat menikmati hasil jerih payahnya dengan rasa syukur dan penuh sukacita. Kejujuran menjadi teladan yang baik. Nilai-nilai kehidupan moral yang baik bagi anak-anak dan anggota keluarga, sehingga harus ditanamkan sejak dini. Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengutamakan kebenaran dan keadilan dalam segala hal. Ketika kita memilih untuk tetap jujur, kita menunjukkan bahwa kita percaya kepada penyelenggaraan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang berusaha hidup benar di hadapannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita tutup permenungan siraman rohani pada malam hari ini
dengan berdoa. Ya Tuhan, bantulah kami untuk selalu mencari nafkah dengan cara yang jujur dan benar. Berkatilah pekerjaan kami agar menjadi sumber kehidupan, kedamaian, dan kasih bagi keluarga kami serta sesama kami. Terangilah jalan kami, berkatilah karya-karya kami, dan lindungilah kami dari segala godaan, sehingga kami dapat bekerja dengan jujur dan memuliakan nama-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, demikianlah siraman rohani pada malam hari ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kehidupan kita selanjutnya. Untuk itu, saya Koleta Maria Renowati mohon izin untuk undur diri dan mohon maaf bila banyak terdapat kesalahan di dalam kami menyampaikannya. Selamat malam, berkah dalam. Terima kasih.

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Surakarta Malam Ini, pendengar, malam mingguan ya kita, alias malam panjang. Senang sekali saya hadir di suasana malam minggu Anda, pendengar. Dan obrolan apa ya yang menarik ya di malam minggu ya. Apalagi Kota Solo baru banyak agenda ya di hari ini. Kalau kemarin saya sempat memandu satu dialog ini tentang wellness tourism. Dan salah satu yang menjadi perbincangan adalah bahwa Kota Solo ini punya banyak sekali agenda, punya banyak sekali kekayaan ya, di mana kekayaan local wisdom kita, baik dari produksi UMKM-nya, budayanya, ini sangat layak untuk menjadikan Kota Solo ini sebagai wellness tourism ya, atau wellness city, Solo wellness city ya. Dan ini juga menjadi satu target bagi pemerintah Kota Solo, pendengar, bahwa tahun 2030 Kota Solo ini akan disulap menjadi Solo wellness city. Dan salah satu yang sekarang ini tengah dilakukan adalah agenda Sukaria Jawa Jawi ya. Nah, mungkin ada pendengar yang sudah menengok di Gajahan sana ya, satu event yang sangat luar biasa yang akan menjadi jendela bagi Kota Solo menuju Solo Wellness City 2030. Dan apa saja yang mungkin bisa digali ya, pendengar ya, mungkin bisa Anda perbincangkan, apalagi untuk pendengar yang rumahnya ini dekat dengan lokasi ya di mana acara tersebut tengah dilakukan. Itu baru salah satu venue ya. Kalau di Kota Solo sendiri, malam minggu seperti ini, bahkan sejak kemarin memang selalu ramai, apalagi di pusat kota ya, banyak sekali, padat sekali anak-anak muda terutama. Dan tidak menutup kemungkinan ini ya, para kasepuan juga selalu punya acara sendiri di tengah Kota Solo ini. Yang pasti kota kita ini memang kota yang tidak pernah tidur, pendengar. Baik, saya buka line telepon ya, 638055, maupun juga di WhatsApp 081-3901-5525. Ada yang mau menemani saya bermalam panjang malam hari ini, sambil ya menceritakan bagaimana malam minggu di kota atau di lingkungan Anda. Baik, saya tunggu atensi Anda, pendengar, di 081-3901-5525 dan juga 638-055. Kalau ada yang ingat lagu ini, tahun berapa ya? Mudah-mudahan Anda masih ingat dengan lagu nostalgia yang satu ini.

0: Ada yang masih ingat dengan lagu ini? Satu suara dari Tias Drastis Tiana ya. Dan lagu yang dibawakan ini adalah lagu yang apa ya, termasuk juga lagu yang sangat populer ya waktu itu ya, tahun 80-an kalau gak salah ya. Dan ternyata, oh ternyata lagu ini adalah buah karya dari sang penyanyi gebiar-gebiar pendengar ya. Jadi lagu Untukmu Kekasih ya. Untukmu Kekasih ini yang tadi dinyanyikan oleh Tias Drastis Tiana. Ini adalah sebuah karya dari Gombloh yang nama aslinya adalah Sujarwoto Sumarsono. Dan dia ini pasti semuanya kalau Gombloh pasti teringat ya, dan pasti sangat tahu persis bagaimana sosoknya. Dan karya-karyanya memang sangat fenomenal dan sangat menyentuh realitas sosial rakyat kecil. Kemudian juga menyentuh tentang romantika percintaan ya, seperti lagu yang baru saja kita dengarkan. Dan juga lagu cinta pada tanah air seperti Gebiar-Gebiar. Nah, nama Gombloh ini pendengar, ini kalau orang Jawa itu biasa ya, kalau zaman dulu itu sering ada nama asli dan nama parapan atau nama alias ya. Kadang-kadang nama alias ini yang mungkin lebih apa ya, lebih familiar gitu ya, daripada nama aslinya gitu. Seperti misalnya Gombloh ini, mungkin orang tidak tahu siapa itu Sujarwoto Sumarsono ya, tapi orang akan sangat kenal ketika kita sebut nama Gombloh. Oke, ada yang punya parapan mungkin masa kecil? Selamat malam Bu Elisa.
1: Selamat malam Mbak Wiwi. Tegas malam ya?
0: Iya betul, malam mingguan di sini.
1: Sehat, Mbak.
0: Ya, puji Tuhan, sehat, Bu. Bu Elisa punya nama parapan waktu kecil?
1: Lah, saya itu dulu waktu kecil itu gendut, Mbak.
0: Gendut? Terus namanya Dudut.
1: Gitu. Tapi sekarang enggak.
0: Oh, sekarang enggak ya. Dan nama
1: dulu
0: itu
1: sudah disebut Dudut.
0: Oh, gendut-gendut gitu ya.
1: Saking gendutnya.
0: Saking gendutnya. Iya. Bahkan mungkin kalau di misalnya ini waktu Elisa kecil ya, Elisa itu banyak yang enggak kenal ya, tapi kalau gendut-gendut gitu langsung ya.
1: Iya. Sekarang ya enggak mau. Sekarang bentrek.
0: Iya. Oke.
1: Run 10 kilo lebih loh, Mbak.
0: Ini kenapa? Karena diet atau karena diet?
1: Enggak diet, Mbak. Hmm. Dulu 72, sekarang 61.
0: Jadi malah ideal.
1: Oh iya.
0: Iya kan?
1: Saya nggak tahu ya, pokoknya baju-bajunya yang lama itu
0: bisa dipakai lagi. Oke. Kalau lagunya tadi Bu Elisa pernah mendengar nggak?
1: Saya mendengar tapi nggak tahu.
0: Tapi nggak tahu judulnya. Bendung di langit itu.
1: Oh itu iya. Siapa ya?
0: Rintik hujan di sana tak sederas air matamu. Tias Drastis Tiana.
1: Oh iya iya iya. Anu nggak tahu penyanyinya.
0: Memang kalau Tias ini belum nggak banyak yang ini ya. Tapi lagunya ini punyanya Mas Gombloh ternyata.
1: Oh iya iya iya.
0: Kalau Mas Gombloh kenal ya Bu ya?
1: Lagu
0: kalau Gombloh kenal ya? Iya. Kalau Sujarwoto Sumarsono enggak pirsa kan?
1: Enggak.
0: Lah itulah namanya Mas Gomblo.
1: Oh ya ya ya.
0: Ternyata namanya bagus ya. Nah, dipanggil Gomblo karena gombloi itu loh Bu. Tapi kadang-kadang nama samaran itu justru tapi membawa hoki.
1: Bagus-bagus ya.
0: Lagunya bagus, iya.
1: Gomblo itu.
0: Iya.
1: Saya suka sekali.
0: Iya, saya pengennya mencarikan lagu-lagu yang punyanya Mas Gomblo, tapi nggak tahu nanti nyanda-nda waktunya.
1: Nanti malam minggu kan manca toh Mbak?
0: Iya, lagu manca.
1: Nanti kalau aku nggak bisa masuk, minta Celine Dion ya.
0: Yang apa?
1: Yang apa? I Love You.
0: Oh, yang I Love You, oke, siap.
1: Nanti kalau bisa masuk ya masuk, kalau enggak ya minta lagu itu.
0: Bisa nanti.
1: Makasih ya Mbak.
0: Ya baik.
1: Ini acara apa ini?
0: Nah ini acaranya kan kita nggak. Obrolan komunitas, boten. Jadi ini kita komunitas sendiri. Makanya saya tanya tadi. Punya nama samaran nggak? Oke, baik. Terima kasih Bu Nisa. Sama-sama.
1: Jangan ngantuk loh.
0: Enggak ngantuk.
1: Bukas malam.
0: Ngantuknya nanti di rumah aja.
1: Iya.
0: Oke.
1: Makasih.
0: Sama-sama Bu Elisa, selamat malam.
1: Nanti lagunya tak tunggu ya.
0: Oh ya, siap. Baik, terima kasih Bu Elisa ya, yang waktu kecil juga punya parapan. Memang kadang-kadang ya seperti itu benar. Yang namanya nama alias itu membawa hoki seperti Gomblo ini ya. Dan ternyata lagu-lagunya juga banyak yang booming ya waktu itu. 638055. Selamat malam Minggu. Halo.
2: Halo. Halo Mbak Wiwi.
0: Iya, halo. Dengan siapa ini? Dile namanya kayaknya ya.
2: Dari Wonogiri.
0: Oh, Bu Rere. Enggak, soalnya ada krik-kriknya tadi, Bu Rere.
2: Radionya enggak pernah dipakai, cuma pakai HP ini, oh. Susah banget enggak pakai radio tuh.
0: Iya, pokoknya Bu Rere harus sabar banget pokoknya.
2: Iya, sampai kapanpun sabar, yang penting bisa hadir teleponan lewat HP ya enggak apa-apa.
0: Iya.
2: Bisa denger Mbak Wiwi ya.
0: Iya. Bu Rere.
2: Apa?
0: Bu Rere itu nama asli atau parapan atau alias?
2: Yang nama asli jumlah kita Rere nih yang tambah parapan.
0: Oh, tapi membawa hoki ya?
2: Iya. Terkenal di mana-mana.
0: Nah itu makanya kadang-kadang nama alias itu justru lebih terkenal.
2: Lebih terkenal di mana-mana ya.
0: Iya.
2: Nanti lagu manca ya Mbak.
0: Iya nanti, ini sudah.
2: Nanti kalau bisa masuk, kalau nggak bisa masuk, aku minta Babylon ya Mbak, masuk nggak?
0: Babylon coba nanti saya cari taunya dulu ya Bu ya.
2: Kayaknya ya nanti kalau bisa masuk lagi.
0: Oke. Okay.
2: Oke, sehat selalu. Kalau pulang hati-hati ya Mbak Wiwi. Makasih. Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rere. Ini tadi ada yang masuk kayaknya juga punya nama parapan yang luar biasa ini. Ayo 081 3900 15525. Oke, selamat malam.
1: Malam Mbak Wiwi.
0: Iya.
1: Ini udah terbuka ini. Padahal Mbak Wiwi udah tahu nama asliku toh.
0: Lah ya itu. Tapi kan gak ada yang tahu. Taunya Bu Menti.
1: Iya. Menika. Enak Menika Mbak.
0: Iya.
1: Yang kayak di Girly itu sama yang Girly itu sama namanya.
0: Oh iya toh.
1: Pinggir itu.
0: Iya, pinggir kali.
3: Jelly itu tugas lama, Mbak.
0: Iya, memang.
3: Kenapa? Lu tugas negara malam.
0: Kalau mesaknya saya pulang loh.
3: Iya toh.
0: Kalau dikasih ini saya pulang loh.
3: Ya cuman nanti siaran apa?
0: Lah ya.
3: Karena ditutup gitu.
0: Harusnya seneng. Wih, Mbak Wi, anu ya malam minggu ya gitu.
3: Nah malam minggu kok tugas gitu loh.
0: Lah kan biar nggak sepi RRI-nya.

0: Ya, almarhum bapak
1: Oh
0: katanya.
1: gitu, ndo londo gitu ya. Saya juga punya
0: Yang
1: teman kok rambutnya merah itu panggilannya juga londo, ndo sini ndo
0: iya.
1: gitu. Nama aslinya malah lupa.
0: Belanda di sini 350 tahun mungkin ya. Tahu saya.
1: Iya betul.
0: Tahu. Ya.
1: Baik,
0: Selamat
1: sama-sama.
0: malam.
1: Selamat malam, sehat selalu. Bu Menteri. Sekarang masih menteri enggak? Iya, sehat selalu ya, Bu Menteri ya. Baik, itulah dia ya, nama samaran itu membawa hoki. Selamat malam.
2: Selamat malam, Mbak Wiwi.
1: Selamat malam juga. Ini dengan siapa, nggih?
2: Bu Ginem, ya, Mbak Wiwi.
1: Ya, Bu Ginem.
2: Yes.
1: Bu Ginem, kalau di desa Bu Ginem itu atau di tempat tinggal Bu Ginem itu kan banyak tuh pasti nama apa ya, parapan itu loh, karapan atau
2: parapan? Oh iya.
1: Nah,
2: ya parapan.
1: Parapan ya, banyak ya, lebih terkenal kan dari nama aslinya.
2: Iya, lebih terkenal parapannya, Mbak.
1: Kadang kalau di desa tuh agak lucu-lucu ya namanya ya.
2: Malah itu, Mbak. Ya gimana ya? Kalau yang parapan sejak kecil itu kalau dipanggil yang asli, ditanyakan sebelah-sebelahnya yang asli, itu anu
1: enggak
2: ada
1: kenal
2: yang
1: ya.
2: Tahu ya. Tapi
1: betul.
2: Nanti terus malah itu ada, Mbak, yang namanya hari-hari biasanya namanya yang betul itu apa gitu, terus nanti kalau dianya itu di pabrik atau di itu kan diganti nama sendiri, Mbak. Lah terus nanti teman-teman yang datang itu kalau tanya di desanya sini ya nggak ada yang tahu. Gitu,
1: iya,
2: Mbak.
1: Iya benar, betul betul.
2: Iya.
1: Iya.
2: Itulah nama kalau sudah ke itu ya, ke Solo di pabrik atau di mana itu semuanya diganti. Iya.
1: Iya.
2: Contohnya seperti saya sendiri, kalau nanti nek nama saya di RRE ini, nanti kalau ke rumahku
1: pasti bukan itu
2: tanya
1: namanya.
2: Seperti itu, ya nggak ada yang tahu.
1: Oh, gitu ya, nama alias ya.
2: Tapi nek nanti yo taunya kalau sudah ketemu orangnya sendiri.
1: Itu loh yang sering on air di Pro 1. Bu siapa? Bu Ginem. Yang mana ya, Mbak? Saya nggak pernah dengerin RRI soal waduh.
2: Ya, itu ya Pro 4 ya, Pro 4 monitor Pro 4 tuh pernah mencari aku ya, anu Buragil itu.
1: Oh, enggak ketemu.
2: Tanyakan kalau di itu rumah itu yo tanya-tanyakan sama saudaranya. Saudaranya itu ada yang di sini.
1: Iya.
2: Enggak ada Raono. Raono yo. Terus pokoknya aku titip iki. Lah terus itu yang di CCTV itu ki nyari-nyari. Lah kalau on air gimana? Anu bitaranya gini gini gini. Oh kalau gini ya coba tak tanyakan takon Mbak ngopo? Lah apa anu napa jenengan anu nggih? Mamanya Bu Ginem. Lah ngopo kowe takon aku? Gitu. Aku anu ini lho, aku di CCTV sama Buragil. Loh, Buragil itu siapa? Aku ya belum tahu. Itu.
1: Ya, iya.
2: Pokoknya ini buat kamu gitulah.
1: Oh,
2: gimana?
1: Iya.
2: Terus tak tanya ya enggak tahu. Lah Buragil itu sebetulnya siapa toh? Ku pokoknya kula mboten ngerti. Pokoknya niki sik kula etuk titipan wae lah piye. Tahu-tahu terus Buragil tak alamatnya aku sama penyiar. Alamatnya sini Buragil itu. Tak datangi, Mbak, itu.
1: Oh, gitu.
2: Tak datangi. Jadi dia tapi yang datang ke sini dulu Buragil.
1: Oh, gitu.
2: Yang datang ke rumahnya yang di TV itu. Terus diantarkan ke tempatku. Lo, Mbak. Lah kok jenengan niku tiba ya sedulurku dhewe.

0: Langgi.
1: Ya, iya,
0: terus
1: ternyata.
0: Tak datangi genti no Mbak. Yo,
1: oh iya harus.
0: Iya gitu.
1: Oke, itu ceritanya ya.
0: Gitu Mbak Wiwi.
1: Oke, baik.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Mbak Wiwi.
1: Waalaikumsalam. Bu Kinem, Bu Kinem dan Bu Ragil ya. Jangan-jangan Bu Ragil juga nama udara ini ya. Oke. Selamat malam.
2: Selamat malam, Jemiwi.
1: Inggih, Bu Yuni.
2: Kok dinas malam. Tapi ya enggak apa-apa ya, Jemiwi. Iya. Dulu juga mesti kok.
1: Dulu kan sering, iya.
2: Iya, Jemiani, Jemrian, Dani Surya itu kan ya juga.
1: Iya, pernah. Mbak Nana iya. Juga pernah.
2: Iya, kok anu, so. Dulu yang slow rock itu kan Jemrian, Dani Surya.
1: Awalnya Nana Hardian.
2: Oh, pokoknya tiap Senin itu lho.
1: Iya.
2: Iya. Anu ini ngerembuk apa jeng kok asik.
1: Nama alias, nama samaran alias, nama parapan itu kan kadang-kadang malah justru lebih terkenal daripada nama aslinya Bu Yuni.
2: Iya jeng.
1: Ya, betul.
2: Saya itu bisa saya ini jeng. Lah pernah saya mendapat surat dari anu pemerintah dari kantor pos untuk mengurus pensiunnya bapak itu tadi. Nah, tetangga pokoknya seluruh desa ini jeng, dari anu darat ke timur, utara ke selatan itu enggak tahu kalau nama saya itu Sri Wahyuni itu enggak tahu. Taunya itu Bu Denil.
1: Iya.
2: Petugasnya itu namanya Sri Wahyuni. Itu ditunjukkan di sana di pinggir jalan besar juga ada nama Sri Wahyuni di sana. Enggak, bukan di sana. Terus anu ini dari anu apa itu? Tasmen gitu, dari Tasmen. Itu namanya Sri Wahyuni. Terus saja yang tahu. Mbak coba tanya di depan itu. Walah.
1: Bu Denil tau.
2: Bu Denil tau ya ampun. Jadi kalau di apa Bu Denil itu Sri Wahyuni. Jadi
1: seluruh
2: dusun desa ini taunya ya Bu Denil. Makanya nak cari saya pasti kali beti besok. Ya tahu kesasar sih.
1: Iya, Bu Denil gitu nggih.
2: Sri Wahyuni itu Bu Denil. Loh Mas Roy saya tahu kok kalau saya itu Bu Denil.
1: Oh iya.
2: Kan dulu Mas Roy anu tuh penyiar suara
1: Salatiga. Iya, ya, betul.
2: Bu Denil.
1: Iya.
2: Itu. Tapi ya enggak apa-apa saya malah di sekolah dulu juga gitu jeng. Anu yang tahu namanya Bu Denil itu kan teman saya sedusun gitu.
1: Iya. Mungkin cuma Sak Nil itu dulu Bu.
2: Enggak, jeng, kata ibu saya itu saya Nil-Nilan.
1: Oh dan, Nil-Nilan. Iya,
2: Nil-Nilan dan pokoknya bergerak terus usil gitu. Makanya di katakan Nil gitu,
1: Nil-Nilan ya.
2: Gitu. Yeah. Saya di SMA itu setengah temannya, oh Nil, enggak panggil Sri Wahyuni tapi Nil gitu. Saya ya, tapi enggak apa-apa memang malah sehat kok.
1: Iya betul, betul sekali.
2: Iya, sampai nanti Jeng.
1: Iya.
2: Sampai
1: selesai nanti Ji.
2: Iya, selamat tugas Jeng.
1: Baik, terima kasih.
2: Memberkati selalu ya Jeng.
1: Amin, amin, amin. Terima kasih Bu Yuni.
2: Boleh kok Bu Denil.
1: Oh, iya Bu Denil.
2: Iya, sekarang Jeng.
1: Monggo-monggo Ji, sing dalu. Ya, terima kasih Bu Denil. Ya, sekarang saya punya Bude ini ya. Bu Denil itu ya, saya selalu. Kemudian Bu Menti lagi, wabubnya Seragin itu teman saya SD sak kelas loh Mbak. Oh ya toh, pernah ditanya menantu saya di RSUD Seragin, dokter spesial, siapa ini SPK Mira. Oh, Nana. Manik Londo. Iya, adik saya itu juga panggilannya Londo, Londo Didong gitu ya. Karena putih dan rambutnya itu blonde gitu ya. Selamat malam.
3: Malam.
1: Malam, Kak Bini.
3: Kok tumben mbok dembok de kabeh.
1: Ini ada Bapak D-nya, cuman di WhatsApp cuma AAA gitu, Pak Bambang Murdo. Monggo Pak Bambang Murdo. Kalau Pak Bini.
3: Ya, tadi gimana? Aku wis bajeno buntut itu nanti paling masuk malam masuk dil. Nanti anu kak
1: apa?
3: Buntut sama jumere itu kak jangan diputar lagunya kak biar dia masuk gitu loh. Biar rame biar masuk lagunya diputar gak kurang kayu.
1: Oh iya yeah. Nanti biar nanti masuk ya.
3: Biar masuk
1: yeah.
3: Nah itu diputar lagunya sama jumere juga biar masuk.
1: Iya yeah.
3: Nanti kak soalnya kalau gak masuk kurang kayu gitu.
1: Pak Bini
3: ya.
1: Ya, nanti mau mersani bal-balan kan?
3: Jelas. Jelas. Saya itu setiap malam loh, kan, sama Rian Sermaka. Kalau jam santai pasti ketiduran.
1: Tapi nanti kan jam 12 ada.
3: Jam malam bangun itu jam berapa sih? Ini baru ngelilir
1: loh. Oh, ini ngelilir karena tak ada Bu Rere dan Bu Gindem ini.
3: Iya. Bu Elisa tidak buntut.
1: Bu Elisa.
3: Jadi aku yang kurban dulu Pak. Terima kasih banyak. Tapi sekarang nggak gaduh lagi ya tadi nafkahnya berkah sendiri.
1: Betul. Pak Beni di daerah dekat Panjenengan juga banyak kan yang punya parapan gitu kan?
3: Banyak. Tetangga itu.
1: Bapak saya almarhum juga dulu waktu kecil punya loh parapan loh. Parapannya itu makanan kesukaannya beliau.
3: Hello.
1: Semplok, tahu semplok?
3: Semplok.
1: Semplok itu kalau di Cilacap. Kalau di sini itu apa ya? Yang
3: simpul.
1: Dari
3: hah? Simpul.
1: Bukan, ini loh apa namanya lupa saya. Yang dari pohong dari pohong pokoknya namanya jongkong tahu jongkong Pak pirsa jongkong nggak nah
3: ya pirsa ngerti nah,
1: kalau jongkong itu kan ala Solo ya
3: nah yang tengahnya kasih gula merah
1: iya kan? Iya kata simbah saya dulu kalau ada di Cilacap itu namanya namanya semplok. Nah, karena kesukaannya semplok, bapak saya harapannya semplok. Nah itu lebih terkenal semplok daripada nama aslinya.
3: Oh, gitu.
1: Waktu masih kecil.
3: Karena saya nggak punya nama.
1: Nggak punya
3: dari.
1: Tapi kanan kiri ada yang punya?
3: Punya. Ada yang namanya. Marung komplo itu namanya bukan komplo. Benar.
1: Iya, iya.
3: Itu tetangga ini ya, depan saya. Tapi sudah meninggal kemarin. Itu namanya Tri siapa sih? Panggilannya komplo sejak kecil sampai meninggal itu ya.
1: Iya. Yeah.
3: Nah, panggilannya komplo.
1: Oke.
3: Okay. Kalau saya tidak punya nama yang kecil sampai tua tidak punya nama tua juga.
1: Nggak apa-apa, Pak ya. Beni malah.
3: Iya, tetap Beni terus gitu.
1: Beni gitu, jadi Beni.
3: Ben kuno. Ben kuno wae.
1: Lah iya, wis Beni.
3: Ya gitu kan ya, sehat selalu.
1: Amin.
3: Ini terang loh, Kak.
1: Iya.
3: Tapi nggak tahu tiba-tiba jandras seperti kemarin.
1: Yang penting ready semuanya pokoknya, nanti pulang ya, aman.
3: Semuanya, caranya. Salam buat putra-putrinya juga, selalu sehat,
1: amin.
3: Tetap semangat, ceria bahagia, semua keluarga. Pokoknya nanti lagu ini buntut sama Buju Wiri, jangan diputer, dia masuk. Gitu ya kan, terima kasih.
1: Baik, selamat malam. Terima kasih Pak Beni ya. Oke, Pak Bambang Murdo Kusumo tulisannya cuma AAA, I don't know what the meaning of AAA lo Pak. Tapi salam sehat selalu. Bagaimana Jogja? Apakah juga hujan malam hari ini? Apakah terang benderang seperti Solo? Cuaca cerah ya, dan udara juga seger sekali. Baik, saya akan hadirkan dulu satu nomor lagu. Kalau tadi lagu apa namanya, nostalgia ya, ini lagu yang lebih kekinian. Mudah-mudahan juga menjadi hiburan yang menyenangkan, yang menghangatkan suasana Anda. Dari Barsena Berstan dengan satu nomor lagu yang masih sangat fresh untuk kita semuanya, Ruang Baru.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan keren.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nara, nanti kamu ya bagian buat laporan ya. Aku ada acara Sabtu besok.
1: Aku?
0: Ya, kamu kan kalau kerja biasanya paling cepat dari kita semua. Nanti tolong dibuat ya. Kita kan setim juga kan?
1: Iya deh, aku coba buat ya. Aku coba atau emang harus aku ya?

0: kesusahan buat laporan timku sendiri nih. Dan, kamu kok ditelepon cuma berdering sih? Aku mau minta tolong telepon klien kita dong. Aku malu soalnya.
1: Nar, jangan lupa perbaiki laporan data kemarinnya, Nar. Tiani sakit, jadi bos suruhnya kamu.
2: Astaga, apa ini?
3: Oh, baru pulang, Nar. Ganti baju terus bantu mama dulu ya, Nar.
2: Ma, aku harus ngerjain tugas kantor. Lumayan banyak, Ma. Hari Senin ini semua sudah harus beres, Ma.
3: Yeh, kan hari ini masih hari Jumat. Masih ada 2 hari lagi untuk kamu kerjakan. Masa semua-muanya mama yang harus ngerjain, Nar? Kamu kan tahu, mama juga baru pulang kerja. Terus harus beresin rumah lagi. Bantu mama sedikit lah, Nar.
2: Iya, Ma, tapi kan...
3: Kamu tuh anak yang baik buat mama dan juga adik kamu. Tadi aja adik kamu pulang sekolah, dia masak sendiri loh. Biarin dia istirahat ya, kamu bantu mama.
2: Ya sudah, Nara ganti baju dulu ya, Ma. Anak baik harus selalu...

0: Ner, apa-apa nih? Ada beberapa laporan yang salah. Mana berantakan lagi laporannya? Kamu bisa buat laporan gak sih?
1: Maaf, Sin. Tapi aku sudah berusaha untuk buat, Sin. Aku kerjain ini sendiri. Seharusnya sama Luna, tapi kan Luna...
2: Apa-apaan kamu, Nar? Ya aku percayakan laporannya semua sama kamu ya. Kok malah bawa-bawa aku sih? Kan kamu sendiri yang bilang. Bisa kan kemarin, kok malah kayak nyalain aku?
0: Nar, kamu kalau nggak bisa ngerjain ya kamu ngomong, Nar. Kan ujung-ujungnya kita semua yang kena.
1: Aku minta maaf, teman-teman.
0: Kalau sampai aku kena tegur Pak Rio, ini semua tanggung jawab kamu pokoknya.
3: Nar, kamu gak apa-apa?
1: Gak apa-apa.
3: Tapi kamu kelihatannya capek banget loh.
1: Aku bilang gak apa-apa.
3: Oke, Nar.
1: Selamat malam.
4: Malam, Nar. Kenapa? Muka kenapa cemberut?
1: Gak apa-apa, mah. Biasa di kantor.
4: Ya gitulah, Nar. Mama juga di kantor sering kayak gitu. Tapi buktinya Mama kuat-kuat aja kan?
1: Ini beda dengan Mama, Mah.
4: Ah, gak usah cengeng. Masa itu bikin kamu murung sih? Namanya dunia kerja ya gitu, Nar. Kamu lihat Mama. Mama gak pernah tuh ngambil pusing masalah di tempat kerja.
1: Iya, tapi Nara capek, Mah.
4: Semua orang capek, Nara. Bisa gak sih kamu jangan manja? Kamu kan udah besar. Bisa nyelesain masalah gitu aja, masa gak bisa? Kenapa harus merengek, Nara?
1: Nara juga orang, Mah.

0: Nara, data kemarin kamu udah kelarin kan?
1: Tolonglah Nara kalau bikin laporan itu.
2: Guys, bos sudah mau datang dan kita meeting 30 menit lagi. Siapa yang siapin laporan kemarin?
0: Ayo dong Nar, kamu kan bisa kerjakan lebih cepat lagi. Kristi aja udah se...
1: Aduh, stop. Udah.
0: Kok kamu teriak sih Nar?
1: Ini semua kan gara-gara kamu telat buat laporannya Nar.
2: Kamu kok berubah gini sih Nar?
1: Berubah? Aku? Berubah? Kenapa semua salah aku? Aku capek banget. Kalian semua datang pas butuh aku aja. Gak ada yang pernah nanya, Nara kamu kuat gak? Nar kamu bisa gak? Nar mau aku bantuin gak? Gak ada. Yang aku dengar itu cuma apa? Nar tolong ini Nar. Nar nanti tolong ini ya Nar. Tapi saat satu kesalahan aja yang aku buat, selalu kalian orang pertama yang ngejudge aku.
0: Nar
1: Lun, aku tuh bantu pekerjaan kamu. Kamu minta tolong sama aku untuk buat laporan ini. Terus kamu bikin seakan-akan aku nyolong pekerjaan kamu, Lun. Aku salah, bukannya kamu bantu, malah kamu ikut nindas aku. Teman kantor macam apa kamu, Lun?
0: Ya, tapi kan aku minta tolong dan kamu sendiri kan yang iya kan. Kok sekarang malah salah aku sih, Nar?
1: Aku bilang iya karena aku takut sendirian. Iya, people pleaser kayak aku gak bisa nolak permintaan tolong dari siapapun. Tapi ketika aku udah luangin waktu untuk kalian, tugas kalian, tolong hargai usaha aku. Aku lakuin ini semua supaya bisa lihat kalian tidak tertekan, tidak stres dalam pekerjaan. Biar aku saja yang stres. Karena aku tuh sayang sama kalian. Kalian bukan hanya teman kantor buat aku. Buat aku, kalian adalah keluarga kedua. Tapi apa yang aku dapat? Hah? Ditekanlah, padahal bukan jobdesk aku. Disalahinlah, padahal aku cuma bantu. Aku bukan robot. Aku ini manusia seperti kalian. Punya perasaan juga.
0: Nar, udah Nar.
3: Nar, kok kamu gak pernah mau ngeluh sih sama kita, Nar?
1: Aku gak mau menyusahkan orang lain, Sin. Aku harus selalu jadi baik supaya bisa punya teman.
2: Kamu gak harus kayak gitu, Nar. Kami ini teman kamu. Setim kan kita? Maaf kalau misalnya kami udah nyakitin kamu karena tingkah kami semua. Maaf ya, Nar. Eh, si bos sudah datang ternyata.
1: Tapi laporannya masih belum selesai.
0: Udah, kamu tenang ya. Ini tugas aku, tanggung jawab aku kan. Biar aku yang menghadapi bos ya, Nara.

0: Ner, boleh minta tolong gak? Aku besok mau ikut acara keluarga. Tapi video editing untuk promosi belum selesai aku edit, Ner. Bisa tolong gak?
1: Sin, maaf ya. Gak bisa. Coba sama yang lain.
2: Kadang kita terlalu sibuk membuat semua orang bahagia, sampai lupa bertanya, apakah kita sendiri baik-baik saja? Menjadi baik itu penting, tapi kehilangan diri sendiri bukanlah harga yang seharusnya dibayar. Hari ini kita belajar bahwa mengatakan tidak bukan berarti kita jahat, itu berarti kita mulai jujur pada diri sendiri. Demikian mini drama produksi RRI Nabire dengan judul Aku Juga Capek. Penulis naskah Ronaldo Simbiar. Editing mixing Abjan Adam. Pemeran Ar, diperankan oleh Dwi Masani. Luna, diperankan oleh Ayu Panjaitan. Sinta, diperankan oleh Suci Ramadhani. Mama, diperankan oleh Mega Febriani. Aris, diperankan oleh Ronaldo Simbiar. Narator Ronaldo Simbiar. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438. Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, ruang rindu malam hari ini akan mengajak Anda pendengar bernostalgia dengan lagu-lagu manca era 90 sampai 2000-an ya. Dan mungkin di tahun-tahun itu ketika lagu-lagu ini sedang hits, ada beberapa yang mungkin masih terlintas di dalam benak dan kenangan Anda ya. Entah itu suasana yang apa ya, yang menyenangkan, atau kan pada waktu itu ya 90-an sampai 2000-an ini kan, kalau yang era-era apa namanya, angkatan 70-an itu kan baru seger-segernya ya. Baru lulus SMA atau mungkin masih ya usia-usia remaja lah ya, yang baru seneng-senengnya dulen ya, seneng-senengnya nongkrong di mana nih, wedangan, oh enggak wedangan ya, susu, warung susu yang dulu sangat terkenal di kota Solo yang sampai hari ini juga masih sangat ngetren. Kemudian ada yang di ini Matahari ya, dulu kan di Singasaran itu kan dulu ada satu mall yang juga sangat-sangat jadi tempat tujuan anak-anak muda waktu itu. Kemudian di Gladak ya, Gladak Langen Bogan itu kan juga salah satu tempat view yang era-era 90-an, 2000-an ini juga lagi kondang-kondangnya ya. Terus waktu itu bioskop yang non 21 ini juga masih oke ya, masih banyak yang nonton. Nah, mungkin Anda juga bagian dari yang bisa menceritakan kira-kira era 90-2000-an ini apa yang menjadi kenangan Anda. Selamat malam.
4: Selamat malam Mbak Wiwi.
3: Iya, Bu Wigati apa kabar?
4: Baik-baik, sehat Mbak Wiwi. Baik-baik juga ya.
3: Sehat Mbak juga Wiwi, ya. Inggi, Wonosobo anget ini.
4: Hangat. Ya, hangat sejuk.
3: Enggak pernah sumuk ya, Bu ya.
4: Iya, kalau siang sumuk. Kalau habis aktivitas iya.
3: Iya, Bu, kalau tahun ini kan lagu kita manca ya, lagu manca tahun okay. 90 sampai 2000-an. Nah, okay. Di waktu-waktu itu apa yang mungkin menjadi kenangan dari Bu Wigati? Mungkin ada lagu yang paling ngepop di waktu itu yang paling sering didengarkan?
4: Yang paling sering apa ya? IBBI juga itu tahun 70, lagu tahun 70 ya. Itu dari Ginate itu.
3: Ya.
4: Sail Over Seven Seas ya.
3: Oke.
4: Tahun 93 kalau enggak salah itu.
3: Baik.
4: Ginate.
3: Oke. Kemudian selain lagu itu yang paling sering didengarkan ya. Ada mungkin ada momen apa ini tentang
4: itu lagu kenangan waktu main masih dulu ya, zaman dulu masih sekolah.
3: Iya.
4: Main ke pantai ayah itu. Kenangan sama teman-teman main ke pantai, kejar-kejaran gitu. Terus duduk makan lutisan sambil muter lagu itu, ikut bareng-bareng, jadi seru.
3: Oke. Baik, terus malam hari ini yang mau diputer lagu itu.
4: Iya.
3: Yang Jinati itu ya.
4: Iya.
3: Seal of Rose Seven Seas.
4: Iya.
3: Oke, saya coba cari ya Bu ya lagunya ya.
4: Tujuh samudra kan kulewati katanya.
3: Iya.
4: Kata Gina itu.
3: Iya, tapi kata Bu Wigati juga kan?
4: Iya. Kan waktu itu berhayal ya, seandainya gitu.
3: Iya. Betul.
4: Tujuh samudra pun katku lewati.
3: Terus akhirnya?
4: Akhirnya ketemu. Akhirnya ketemu Mbak Wiwi.
3: Nanti kita hadirkan
4: ternyata
3: ya.
4: Ternyata enggak lewat
3: samudra.
4: Ya, ternyata tidak harus
3: melewati tujuh samudra. Tapi
4: di depan
3: rumah.
4: Iya.
3: Oh, itu namanya Penggo ya. Namanya Penggo.
4: Angan-angan kesana ternyata yang jadi yang deket.
3: Nggak apa-apa, malah murah meriah.
4: Betul. Nggak repot ya.
3: Betul, nggak repot.
4: Jauh-jauh. Oke deh.
3: Lagu ini mau dikirim, mau dikirim atau mau dinikmati sendiri?
4: Lagunya saya nikmati sendiri. untuk mengenang masa itu.
3: Oke, baik. Siapkan ya lagunya ya.
4: Buat Mbak Wiwi ya, sehat-sehat selalu. Pulangnya hati-hati nggih. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan ya.
3: Amin.
4: Sampai
3: amin.
4: Di rumah semuanya baik-baik ya, saja.
3: Baik.
4: Oke. Buat Bunda Elisa selamat malam. Selamat istirahat.
3: Iya.
4: Terus yang ini yang sharing saya lupa ya, mau saya dudukan.
3: Siapa?
4: Semestinya saya lupa. Mas Bima selamat malam, Mas Faiz selamat malam, Mbak Siti yang di Kalimantan selamat malam.
3: Oke.
4: Terus Bu Tanti, terus buat semuanya saja
3: tanpa terkecuali.
4: Soalnya suka lupa.
3: Oh gitu.
4: Iya, yang jauh-jauh lupa. Oke, nggih.
3: Baik.
4: Wiwi,
3: terima
4: selamat
3: kasih.
4: Tugas, selamat malam.
3: Baik.
4: Terima kasih.
3: Sama-sama. Terima kasih Bu Wigati ya di mana tuh di Wonosobo ya. Ini lagunya sudah saya siapkan, moga-moga nanti bisa dinikmati ya dari Jinati ya, Sail Over Seven Seas, yang ternyata nggak perlu harus melangkah dan melalui tujuh samudra. Mas Dika di Matesi selamat malam. Ruang Rindu Mbak Wiwi juga semuanya lama tidak jumpa ya. Mau request dari Josh Turner, Everything Fine. Selamat beraktivitas, lancar, sehat dan selamat menikmati lagi ini. Oke, terima kasih Mas Dika. Matesi aman ya. Maksudnya aman itu cerah ya, cuacanya. Kalau malam minggu di Matisse seperti apa nih ceritanya? Iya, Pak Bambang Murdokusumo di Yogyakarta. Saya nyuwun lagunya I Will Always Love You dari Whitney Houston ya. Salamnya salam sehat, salam bahagia untuk Mbak Wiwi, juga buat Mbak Rere, Mbak Dewi, Pak Kris, Pak Tri, dan juga penggemar Ruang Rindu alias Double R. Wassalam ya, dari Pak Bambang Murdokusumo. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapten, gimana kabarnya malam ini?
5: Capek.
3: Capek, kenapa nih?
5: Habis janjian ke Magelang gak jadi.
3: Mau?
5: Tamunya besok aja.
3: Oh gitu.
5: Ras ganda, ras demang kata aku.
3: Wah, gila.
5: Gila sekali lah. Untung belum dibeli tiket.
3: Oh, belum jadi ya?
5: Belum jadi ya, tapi kan arep jajan apa ngasih gudeg di Malioboro, Jogja, Rasito yang no.
3: Berarti depending itu namanya ya.
5: Nah, kalau lagunya kalau bisa saya minta El Jero ada enggak?
3: El Jero. El Jero. Oke.
5: El Jero. Itu saya senangnya gitu. Okay. Tapi lagunya lupa saya, kasetnya hilang aja.
3: Coba nanti saya carikan dulu ya.
5: Oke, punya El Jero.
3: Iya.
5: Nah, kalau malam minggu saat di Bandung ya, saya suka nontonnya bioskop yang kelas 2.
3: Nonton bioskop yang kelas 2.
5: Terus nontonnya yang jam 9. Karena kan setengah 11 sudah selesai.
3: Iya.
5: Terus ganti gedung itu apa kamar sebelahnya lagi. Jadi semalam tuh bisa 3 film. Tapi penjaganya hafal. Eh, orang Jawa, ngirit temen gue, mahasiswa kok aku.
3: Filmnya apa waktu itu Mas Ari yang paling mengena di hati?
5: Saya paling seneng kalau di di Jalan Sunda tuh.
3: Oh.
5: Di Jalan Sunda. Itu saya paling seneng pun yang nggak film. Kan dulu kan bukan kayak di Solo, pilingan tapi Pikiran Rakyat.
3: Oh iya.
5: Jadi kalau hari Sabtu saya nonton Pikiran Rakyat, apa ya film lagi? Oke, saya nonton. Dan kadang-kadang seminggu bisa 3 kali, jadi 3 kali malam tuh. Sampai adik kelas saya, bang, sudah punya duit juga masih nonton di Panti Karya. Nah, di Panti Karya, ya cari yang murah, yang penting kan cari hiburan. Karena saya nggak senang nonton TV.
3: Oh gitu.
5: Nonton TV paling berita saja kan jam 21. Nah okay. Itu jadi nanti kalau di Paramount ya bioskop yang mahal Paramount tuh ya bisa ditonton disegati. Jadi begitu.
3: Iya oke okay, baik.
5: Nah kalau di Solo Majestic di jalan mana itu Sundakan itu.
3: Iya.
5: Itu juga tugasnya apa? Nonton mesti orang gedung sebayar sekali. Orang foto Pak Mbak aku yang.
3: Kalau di Sundakan itu gedung ya. Film apa itu Mas Ari?
5: Ya kalau bisa sebenarnya film Cina.
3: Oh iya. Itu
5: gambling.
3: Oh itu.
5: Ada gambling apa mafia-mafia ala Cina itu loh, kebanyakan itu. Itu saya biasanya nonton. Itu okay. Detektif Cak Norris.
3: Oh iya.
5: Cak Norris itu ternyata dari orang Jawa Timur ya.
3: Oh iya, Cak.
5: Cak Norris. Oh.
3: Iya. Itu temannya Cak Lontong.
5: Nah, iya, mikiran gitu kan.
3: Iya.
5: Nah, gitu. Jadi saya pikir Indonesia itu pakai penggemarnya ternyata banyak menjadi pemain internasional ya.
3: Iya.
5: Benyamin. Benyamin itu bagus kan.
3: Iya iya betul.
5: Lagunya tokoh rap Indonesia itu bukan Kwanka tapi Benyamin kan seharusnya.
3: Oke betul.
5: Sama lagunya Ida Royani kan dulu kan kasetnya.
3: Iya nonton bioskop.
5: Iya nonton bioskop. Nah kalau di Trisakti saya digendong sama kakak saya. Bayari separuh. Juralah no, just gede. Ini TK kok Pak, TK kok badannya gede kelas berapa le? Kelas telu lo wis SD. Bayar dhewe ya wis. Nah, itu.
3: Oke.
5: Okay. Tapi gara-gara di Trisakti saya disetrap. Waktu di SD mau di S1. Karena nonton rame-rame film di Trisakti SD Muhammad di S1 itu saya beli rokok waktu itu 5 rupiah. Ketahuan sama wisonya suruh upacara maju ke depan jadi dikeploi wah ini rokok berat ini rokok jitu waktu itu rokok masih 5 rupiah ya nakalnya SD kan ya sekarang teman-teman saya yang dari 5 orang tuh yang sudah meninggal 4, enggak saya saja, enggak mati-mati aku. Saya bilang, Duh Gusti Allah, aku tobat bisa ngerokok aku. Aku tobat bisa ngerokok, Duh Gusti Allah. Tapi teman-teman saya itu sudah pada sedo semua. Makanya kalau waktu itu, wisi ngerokok, aku suara, gara-gara Pak Corona. Kembali lagi ke laptop, lagunya...
3: Ini... Iya. Bukan yang after all atau yang apa nih?
5: Boleh bebas, pokoknya El Zero.
3: Oke, baik.
5: Gara-gara kasetnya pada hilang semua, saya tuh bingung saya.
3: Oke, baik.
5: Mudah-mudahan bisa mengobati kegagalan saya ke Jogja.
3: Ke Wonosobo.
5: Ke mana? Mau ke Magelang, jangan dia sama bayar wae aku. Ambegar mana lagi aku. Oke, saya persembahkan kepada seluruh pendengar RRI yang usianya masih 26 saya. Dan untuk alumni SMA Muhammadiyah 1 seluruh angkatan, SMP 4, SMA MUHI, ahli tekstil yang ada di Jawa Tengah.
3: Oke.
5: Mari kita nikmati ketuaan kita ini dengan penuh kegembiraan dan semangat hidup. Satu-satu ya, jangan lawan dokter. Obatnya diombe.
3: Iya, betul. Kan
5: dadah dokter kayak mendadak gitu aja.
3: Matur nuwun,
5: assalamualaikum.
3: Baik, waalaikumsalam. Terima kasih Mas Ari ya. Lagunya lagi saya siapkan ya. Selamat malam. Ruang
4: Selamat
3: rindu.
4: Ruang rindu.
3: Ruang rindu nggih.
4: Terbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Lagu ya.
4: Iya. Lagunya apa, Mbak?
3: Lagunya kan 90-2000 lagu-lagu manca.
4: Apa ya, Mbak ya?
3: Apa?
4: Bon Jovi itu masuk enggak, Mbak?
3: Bon Jovi itu 80 kalau enggak salah ya. Bentar.
4: Oh, iya. Kelihatannya masuk.
3: Coba saya lihat dulu, lupa
4: ya,
3: saya.
4: Nanti ya, ditarik apa saja anu lagunya ya, Mbak.
3: Oke, siap.
4: Karena itu aku suaranya itu seneng sekali, mantap.
3: Gitu ya. Oke.
4: Salamnya untuk Mbak Wiwi, selamat malam.
3: Nggih.
4: Dan untuk semuanya saja ya, Mbak.
3: Baik.
4: Monitor Pro 1.
3: Nggih.
4: Maaf untuk Wigati, Bu Wigati ya.
3: Iya, betul.
4: Aku karena kalau mau bilang lama-lama itu anu malu Bu Wigati, aku enggak anu ya. Lah nanti kelamaan di jadi nggak bisa menyebut satu-satu namanya itu loh, Mbak.
3: Oh ya, nggak apa-apa
4: ya, nanti nek lama nggak di anu itu. Itu saja, Mbak.
3: Baik,
4: anu.

0: Suka ya, Ceng?
1: Iya, manca 92 ribuan.
0: Oh, 2000. Kalau gitu, kalau who I am itu belum boleh ya?
1: Who I am? Iya. Coba.
0: Alan Walker.
1: Oh, coba saya siapkan dulu aja. Nanti saya lihat dulu.
0: Baru ya, Ceng?
1: Iya.
0: Tapi boleh ya?
1: Kayaknya bisa, Bu, sebentar. Iya,
0: oh,
1: saya.
0: Iya. Yeah.
1: Oke, okay, dikirim apa tadi judulnya Alan Walker ya?
0: Heeh.
1: Iya.
0: Yang sama Putri Aryani itu kah?
1: Iya, yeah, betul. Oke. Okay.
0: Anu, Ceng. Saya siapkan dulu aja. Nah, kemarin malam lu Mas jadi muter ke warkapik.
1: Tadi malam.
0: Tidak, kemarin malam ya. Kemarinnya Mas Desi.
1: Oh, yang hari Kamis.
0: Iya, ada Daniel Saulika itu wisang.
1: Oh, don't sleep away this night my baby.
0: Iya. Yeah. Itu api-api terus ada Barbara Streisand.
1: Iya.
0: Dan My All. Maria Carey. Bapaknya yang lama-lama wis bapak
1: yeah.
0: Ini untuk Ibu Elisa ya, Ceng ya.
1: Iya, nggih.
0: Ibu Agustin, Ibu Ajah Sri, Ibu Modesta, Bu Anggun, Mbak Rere. Terus Ibu Tanti, Bu Endang. Kak Puja sudah, Ceng?
1: Kak Puja belum, belum.
0: Oh, iya. Fitra Dewi, terus Pak Kris, Pak Muradi, Si Asam Gede,
1: yeah.
0: Ibu Wigati, Mbak Wigati kok ibu, ibu seorang Mbak masih muda kok. Terus buat yang Wiwi,
1: selamat
0: malam, semoga selalu sehat.
1: Amin.
0: Tuhan memberkati ya, Ceng.
1: Inggi, terima kasih Bu Yuni.
0: Marah, Ceng.
1: Inggi. Terima kasih Bu Yuni, senang sekali sudah bersama saya malam hari ini, Inggi. Mudah-mudahan sehat selalu. Dan yang pasti lagunya saya siapkan dulu, nanti saya carikan dulu. Dan ini saya akan hadirkan dulu satu nomor lagu yang tadi sudah dipesan ya oleh Bu Wigati dari Jinati dengan Sail Over Seven Seas, mengawali jumpa kita di malam hari ini, Ruang Rindu.

Rumah seharusnya menjadi tempat paling aman, tempat pulang, tempat bertumbuh, tempat berbagi kasih. Namun ketika kekerasan hadir, rasa aman itu perlahan hilang. Di Indonesia, perlindungan terhadap korban ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Undang-undang ini mengingatkan kita bahwa kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran bukanlah urusan privat semata, melainkan pelanggaran hukum. Mencegah kekerasan dimulai dari komunikasi yang sehat, saling menghargai, dan berani mencari bantuan saat konflik tak terkendali. Keluarga, tetangga, hingga aparat memiliki peran untuk peduli dan tidak diam. Karena rumah bukan arena kekuasaan, rumah adalah ruang cinta, perlindungan, dan martabat bagi setiap anggota keluarga.

0: Okay, lagunya tadi Al Jeru sudah, kemudian Jinati sudah, kemudian berarti lagunya Bu Bigati, kemudian juga lagunya Mas Kapten Obama ya. Mudah-mudahan ini bisa mengobati tadi ya rasa kuciwo. Terus juga lagunya Bu Elisa ya dari Celine Dion. Selamat malam Kak Puja.
1: Selamat malam.
0: Apa kabar? Pasti sehat luar biasa ya Kak Puja ya.
1: Aduh, kabarnya luar biasa, puji Tuhan, kabar baik.
0: Kabar baik, oke. Cerah ya
1: bintunya? Sudah larut malam.
0: Oh iya, pasti.
1: Aduh, kepenekan-kepenekan kecil ini saya heran. Dong bisa dulu dengar lagu-lagu reggae kok.
0: Oke. Mau pilih lagu apa nih, Kak Puja?
1: Lagu apa yang ada, Kak?
0: Itu apa sih, backgroundnya bagus loh. Back sound.
1: Ya.
0: Itu baru-baru itu ya, anak-anak muda ya di belakangnya ya.
1: Ini Vicky Salamor di lagu.
0: Oh, gitu.
1: Cinta segitiga, Kak. Cinta berapa tiga?
0: Aduh. Kak Puja.
1: Baru diputar begitu yang kecil bukan orang besar yang goyang, anak kecil-kecil ini.
0: Ikutan goyang ya.
1: Mereka yang goyang saya di kamar, malas kan saya capek pulang dinas lagi sulala begini.
0: Emang ada acara apa tuh, Kak?
1: Tidak, biasa kasih senang-senang sama anak-anakku, hati-hati kayak ini.
0: Oh, kalau malam minggu ya?
1: Iya, malam minggu kepenakan-kepenakan kecil-kecil. Ada tiga orang yang paling halus, perempuan yang kecil sekali. Kalau udah selesai pulang kerja, tidak angkut sepuluh HP.
0: Oke, Kak Puja, kalau tahun 90-2000-an itu lagu manca yang paling sering didengarkan apa? Kalau masih ingat.
1: Aduh, yang paling sering saya dengar itu lagunya ini, kalau Ariana.
0: Lagunya siapa?
1: Lagunya Ariana atau iya Ariana atau tidak Amy ini Avenged Sevenfold.
0: Oh iya.
1: Dear God.
0: Oke.
1: Ya. Lagu ini spesial buat kalau ada, kalau tidak saya ikutan.
0: Lagu manca kan?
1: Ikutan saja ya Kak.
0: Iya.
1: Lagu yang spesial buat semuanya, buat Pak Kris, Pak Andi di Batam, Ibu Elisa, buat Ibu Kinang, buat Ibu Modesta. Aduh, serta semuanya saya pusing dengar lagu di luar itu mereka lagi goyang. Padahal, iya Kak, saya tunggu-tunggu ruang rindu ini apa di Surakarta, saya lihat jam begini, astaga sudah begini. Aduh, tapi tidak apa-apa, sudah salam hormat ya, spesial buat kakak yang lagi bertugas, sukses selalu. Tapi topiknya apa ya, saya tidak dengar topik kan.
0: Iya, topiknya itu kalau tahun 90-an di era Kak Puja di Bintuni, apa yang paling mengesankan saat itu selain lagunya tadi?
1: Kalau di Bintuni saya baru 4 tahun di sini. Kalau di kemudian, Sorong iya.
0: Oh, di Sorong tahun 90-an tuh ngapain? Ketemu Mbak Yani ya?
1: Ketemu siapa?
0: Mbak Yani.
1: Tuh. Budeku ya, Bude Yani, Prameswar,
0: Pramesti.
1: Pramesti. Iya. Budeku itu.
0: Oh, iya.
1: Kalau bilang namaku saja Bude tahu itu. Sama Pak De. Aduh, saya kirim salam. Biasanya tuh kalau macam itu biasa dipanggil saya kan ke rumah memang. Kadang saya ajak teman-teman, kadang kita bikin es buah.
0: Oh,
1: kadang
0: gitu.
1: Kalau pas mau lebaran saya bantu Bude sampai nginap di rumahnya Bude.
0: Gitu ya.
1: Iya Kak, kadang kalau ada ulang tahun RRI kan biasanya tanggal 11 September kami anak fans RRI kumpul semua. Kita harus sedikit kegiatan. Ada bikin lomba-lomba, saya pernah tuh kita lomba nasi goreng. Saya langsung bilang pokoknya kalau kita anak fans RRI tidak dapat juara, maaf kita tidak ikut kegiatan. Akhirnya kita dapat juara 2.
0: Takut nanti, takut soalnya sudah itu tadi.
1: Iya, langsung Bude bilang, Puja sampai ancam. Terus saya dikasih hadiah, mungkin di antara semua teman-teman saya punya tampilannya beda sendiri. Jadi tidak tahu kenapa langsung kepala RRI sama istrinya kasih saya hadiah.
0: Oh gitu, langsung ya, berarti spesial ya, paling spesial ya.
1: Iya, spesial, dapat radio satu, terus dapat pokoknya alat-alat cuci baju apa dikasih. Iya, oke, baik buat kakak yang lagi bertugas, selamat bertugas ya, sampai di penghujung acara. Terima kasih.
0: Baik, sama-sama, selamat malam.
1: Dadah, bye-bye.
0: Bye. Terima kasih Kak Puja yang luar biasa ya, ingin sama budenya. Ini mudah-mudahan budenya pun juga mendengarkan kita sambil istirahat kali ya. Iya, baik, ada keponakan yang ada di Batam ini. Banyak yang sudah WhatsApp ya, saya baca dulu nih. Dari Felicia di Colomadu, selamat malam Mbak Wiwi, Ruang Rindu. Felicia antri request You Raise Me Up ya dari Josh Groban. Saat dengar lagu ini terasa menyembah Tuhan bareng-bareng ya sama teman-teman gereja di Tembalang, Semarang Kota dulu. Salamnya untuk Uti Yuni di sana 3, Kak Bima juga ya. Untuk Mbak Wiwi, semangat tugas di malam minggu, senantiasa diberikan kesehatan, keberkatan, kesuksesan, kebahagiaan bersama keluarga terkasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, okay, God bless you too. Ada Pak Hari di Kaliwingko, selamat malam. Pengen dengar lagunya Baby Cord Well, featuring Marilyn Scott, Back to You. Terima kasih. Coba nanti saya carikan dulu lagunya ya. Kemudian Bu Titin Santoso di Jati Serono Wonogiri, selamat malam Pro 1. Salam untuk semua dari Bu Tin Santoso di Wonogiri ya, spesial untuk yang siar, selamat malam, selamat tugas. 638055 silahkan yang mau masuk. Sementara ada Mbok Nah juga di Pasar Legi. Selamat malam Mbak Wiwi, sehat ya. Gih, sehat selalu. Gak malming, ini malming. Oke, okay, tolong puterin lagunya Tomorrow Will Be Better dari ATT9 ya. Selamat weekend untuk Mbak Ria, Mbak Nana Herdan, Mbak Tanti, Bu Ragil, Bu Menti, Bu Menik, Bu Elisa, Bu Endang Cemani, Bu Dini, Mas Manggala, Mas Hanan, Papi Rudi, Pak Muladi, dan semua monitor yang belum sari. Untuk Mbak Wi, metuga sukses selalu, lancar rezekinya, selalu bersyukur. Selamat malam. Oke, selamat malam juga. Terima kasih Mbok Nah, nanti saya siapkan lagunya ya, Tomorrow Will Be Better ATT9. Terus kemudian ada Bu Modesta. Oke, sebentar nih Bu Modesta. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Suaranya jauh.
2: Jauh, Bu. Ini mau Mbak Wiwi. Gak
0: begini.
2: Ben, Mbak Roto.
0: Kenapa, Bu?
2: Roto sepi, dengarin. Ini tumben-tumbenan ini.
0: Masa iya?
2: Iya.
0: Sepi ya?
2: Biasanya ramai banget itu.
0: Kemarin sama malam minggu juga ramai sekali.
2: Nah, ya. Ini, roto.
0: Ini soalnya mau mungkin karena mau ini ya, mau apa namanya, WhatsApp-nya juga sudah banyak loh.
2: Oh, WhatsApp-nya banyak.
0: Iya.
2: Iya, tapi kok yang telepon kok biasanya tuh kok
0: bingung pilih lagunya, Bu. Oh,
2: belum ada, Mbak. Tapi lagunya saya ada enggak?
0: Tadi judulnya apa? Saya malah lupa.
2: Bon Jovi.
0: Oh, Bon Jovi sudah, ini sudah saya siapkan.
2: Oh lah ya, ya udah kalau ya, ada. Ya, teman itu saja Mbak.
0: Okay,
2: nanti
0: baik.
2: Gak lama.
0: Oke, oke, oke. Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Lagunya sudah saya siapkan, Bu Ginem ya, dari Bon Jovi. Oke, kemudian Bu Modesta ya, selamat malam Mbak Wiwi. Bu Modesta request lagunya Walk Away dari Matt Monroe ya. Matt Monroe itu lagu tahun 70-an ya Bu ya, kalau gak salah ya. Walk Away Please Go, itu kan. Da da da da da da da da da da da da da. Itu lagu sangat lama. Walk Away Please Go. Ya, oke. Okay. Nanti untuk ini ya, untuk apa? Untuk bonus. benar nggak ya yang Matt Monroe ya? Sebentar saya cek dulu ya. Oh benar, walk away please go. Ini tahun 60-an malah. Coba nanti ya kalau ada yang paling baru. Baik, ada Bu Menti. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat tugas, semangat terus ya. Kirimnya untuk Bu Kinem, Bu Yuni, Bu Elisa, Bu Rere, Bu Wikati, Kak Siti Aisyah, Kak Puja, Papi Rudi, Kapten Obama, Mbak Tanti, Mbak Nini, semua monitor Ruang Rindu. Lagunya gandul. Enggak gandul juga boleh loh Bu Menti loh. Ini lagunya masih banyak, kalau waktunya juga masih oke kok gitu ya. Ada Noni, hey Noni, Cik Ling Ling. Selamat malam Mbak Wiwi. Ruang Rindu, pokoknya sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Mbak Wiwi tersayang. Sailing nggih. Oh, Sailing. Lagunya Sailing itu tahun berapa ya? Oke. Sailing itu tahun berapa ya? Lama agak kelihatannya. Saya juga enggak. Iya, ini Christopher Cross ya. Jadi Rod Stewart ini tahun 75. Ya, coba nanti kalau ada lagunya. 638-055-081-3900-155 ya, masih terbuka lebar untuk seluruh pendengar yang bersama saya ya. Saya akan hadirkan dulu urutannya tadi punya siapa sebentar ya. Oke, dari Bon Jovi dulu ya, terus nanti ada Alan Walker yang saya siapkan ini, yang sama Das Berlin dan Fix Star ya. Judulnya kalau nggak salah sebentar, Better Off. Oke ya. Baik, untuk pendengar yang bersama saya malam hari ini, Bu Kinem, ini lagunya agak lama dan saya suka. Ternyata ada yang masuk ya. 638055 siapa nih? Selamat malam.
2: Ceng, yang disebut ke kok lagu Bu Yuni semua anak Batman.
0: Yang mana?
2: Batman Ru. Lagunya saja.
0: Iya, Matt Monroe gimana?
2: Saya anu, masa boleh itu Matt Monroe?
0: Bukan, ini yang Alan Walker.
2: Oh iya, enggak iya. Kok. Yang diminta itu tadi lho.
0: Iya, belum. Makanya kan
2: anu, saya ya bisa milih yang itu, yang apa?
0: Makanya enggak bisa.
2: Itu semua lama.
0: Iya, makanya saya kan tadi saya kan matur, itu lagunya lama.
2: Ya, nanti kalau itu, apa iya, itu kan.
0: Inge. Ini yang 92.000.
2: Boleh saya ya mintanya yang itu.
0: Saya juga sukanya lagu-lagu yang tempo dulu. itu tadi bonusnya.
2: Semua itu pokoknya iya, yang dulu-dulu. Itu nanti kalau jazz music ya,
0: Tim
2: ya.
0: Iya. Kalau ini tadi kan bonusnya kan saya nyanyi sedikit. Walk away please go.
2: Iya, itu Pak Batin ngene, waduh, nah itu ya boleh ya, saya mintanya itu. Itu tapi kalau kemarin Mas Jeji lo, Bapak jazz music-nya itu semua ada Mac Montua, ya itu tadi Daniel Saureka. Iya.
0: Kalau sebenarnya yang era sekarang ini memang paling tua 80.
2: Iya.
0: Inggi.
2: Iya. Ya, Kang.
0: Baik.
2: Lanjutkan monggo.
0: Baik, terima kasih Bu Yuni. Oke ya, kita hadirkan dulu satu penelpon lagi. Selamat malam Bu Modesta.
3: Selamat malam Mbak Bibi.
0: Inggi.
3: Ya nanti jazz musik boleh. Itu bagus sekali ya.
0: Iya memang lagunya lama, bagus.
3: Saya juga itu lama tapi apa up to date. Ya. So dari sampai mungkin sampai cucu-cucu cicit-cicit suka itu.
0: Mm-mm.
3: Ya. Ini yeah. Bu siapa? Ibu Juni juga suka.
0: Betul.
3: Iya. Iya, Mbak, turun ya. Iya. Iya. Diganti apa ya? Biar terserah ya nanti.
0: Iya, baik.
3: Tinggi. Apa anu apa? Maria Carey.
0: Maria Carey yang apa?
3: Hero.
0: Oh, yang Hero. Ya. Oke, baik. Tinggi.
3: Nanti kalau jazz musik ya.
0: Iya. Gitu ya.
3: Makasih, selamat
0: baik,
3: bertugas.
0: Baik, terima kasih kembali. Inggi. Baik, nanti kalau Mariah Carey ada ya, yang Hero ya. Oke, baik, saya akan hadirkan dulu karena saya sudah janji dengan Bu Ginem lagunya dari Bon Jovi. Ada Always, kita nikmati dulu dan terus bersama kami tentunya di Ruang Rindu.

anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pembangunan bukan hanya tentang angka dan laporan. Ia tentang manusia, tentang perempuan dan laki-laki yang sama-sama berhak didengar, dilibatkan, dan diberdayakan. Melalui instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000, pengarus utamaan gender hadir memastikan setiap kebijakan dirancang dengan perspektif keadilan. Dimulai dari perencanaan berbasis data terpilah, penganggaran responsif gender, pelaksanaan program yang inklusif, hingga evaluasi yang memastikan tak ada yang tertinggal. Karena pembangunan yang adil bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang bagaimana semua mendapat kesempatan yang setara. Pengarus utamaan gender, langkah strategis menuju Indonesia yang lebih inklusif dan berkeadilan.

0: rindu.
1: Baik, masih di ruang rindu. Tadi yang apa namanya yang saya putarkan tadi lagu yang diminta oleh siapa ya, saya lupa itu. Sudah saya tulis semua lagunya ya, cuman yang lupa gitu ya. Baik, selamat malam Pak Kris.
2: Ragu-ragu.
1: Kenapa Pak Kris?
2: Ya ragu-ragu.
1: Enggak, soalnya sudah itu kok.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Pak Kris.
2: Sendiri ya?
1: Kenapa?
2: Sendiri.
1: Enggak lah, sama Pak Kris juga.
2: Oke. Ada temanya enggak ini?
1: Temanya, kalau tahun 90-an ya toh. Kalau Pak Kris waktu itu ya. Itu lagunya apa namanya? Lagu lah, apa hal yang masih melekat atau lagu yang mungkin saat itu paling sering didengarkan?
2: Lagu Eropa atau Indonesia, Mbak?
1: Lagu manca, manca ini.
2: Oh, manca. Waktu itu I Love You Sophie itu loh, Mbak.
1: Oh ya, ya betul.
2: Okay. Kalau saya, kalau 80-an Bonnie M, Mbak.
1: 90, Pak.
2: Oh, yang 90 ya.
1: Oke, Sophie ya. Kenapa suka sering mendengarkan lagunya Sophie?
2: Judulnya itu saya senang.
1: Oh, judulnya. Oh ya, oke.
2: Okay. Judulnya. Kalau teman-temanku kadang.
1: Tapi ini Sophie tahun enggak tahun 90 loh, Pak. Lo Sophie itu, seingat saya dia 80-an kalau enggak salah.
2: Iya, tapi kan saya dulu lagu Eropa kan kurang menyenangi waktu itu.
1: Oh.
2: Setelah dewasa kan lagu-lagu Eropa menusuk hati semua itu, Pak. Termasuk di jazz musik itu kalau belum selesai ya tetap pro satu.
1: Iya.
2: Bukan lagu-lagu 80-an, 90-an, Pak.
1: Iya, benar.
2: Itu musik pengantar tidur.
1: Oke. Okay. Oke, okay, Pak Kris. Jadi lagunya benar ya, Sophie ya? Atau yang sebenarnya yang agak baru, mau enggak?
2: Kalau Cherry-nya Europe itu tahun berapa?
1: Cherry-nya yeah. Europe ya. Sebentar. Tak carikan dulu ya. Ya, mau kirim-kirim buat siapa dulu nih?
2: Singkat saja ya. Buat Solo diwakili yang Tanti dan Bunda Sri.
1: Iya. Yeah.
2: Jogja Pak Muladi dan Pak Pawang Burdo. Laden Buginem, Sukoharjo Bu Endang tiga-tiganya. Wonogiri Mas Faiz sama Mbak Rere. Marang Bu Juni.
1: Oke. Okay.
2: Wonosobo Bu Gati.
1: Iya.
2: Barta Mas Andi. Kalimantan Mbak Siti Aisyah. Terus Kak Uca di Bintoni. Terus Jawa Timur Mbak Dewi.
1: Oke. Okay.
2: Dan Jaten. Bu Mudesta sama Bu Elisa ya.
1: Iya.
2: Itu dulu, Pak.
1: Oke, baik.
2: Lagunya ketemu belum?
1: Lagunya apa yang tadi judulnya? Kok lali aku?
2: Cherry.
1: Oh iya. Iya, Pak. Oke, enggak apa-apa. Iya.
2: Pas nyanyi Cherry itu tadi mohon maaf. Tangannya Mbak Wiwi di atas ya. Oke.
1: Oke, okay, ya Pak, siap.
2: Terima kasih, Mbak.
1: Oke, okay, sama-sama. Terima kasih Pak Kris ya, lagunya Cherry. Ini tahun 86-87 ya. Enggak apa-apalah ya. Masih agak-agak ini. Terus kemudian selamat malam buat Bu Endang Sri Handayani di Cemani. Assalamualaikum. Selamat malam, Ruang Rindu. Ini Bu Endang minta lagu You Raise Me Up. Oh iya, lagunya sama dengan yang diminta Mbak Titin. Mbak Felicia, Felicia ya. Nanti sudah saya siapkan lagunya. Salamnya buat Mbak Tanti, Mbak Citra, Bu Rere, Bu Ragil, Bu Lastri, Mbok Nah, Pak Kris, Pak Tri, Pak Pirudi, Bu Elisa, Bu Dini, Bu Wigati, Bu Haja Sri, untuk semua saja. Kalau Ibu tahun 90-an udah kerja gitu Mbak. Selamat bertugas Mbak Wiwi, sehat selalu. Oke, terima kasih dari Cemani. Mas Bima, selamat malam Mas Bima.
0: Selamat malam Bu Wiwi.
1: Iya, gimana kabarnya?
0: Puji Tuhan, baik Bu Wiwi. Bu Wiwi juga sehat ya?
1: Sehat.
0: Iya. Puji Tuhan, syukurlah. Ini lama saya gak gabung, Bu Wiwi.
1: Kenapa? Kenapa?
0: Karena lagi sibuk sih.
1: Oh, ya kalau sibuk gak apa-apa.

0: gitu loh yang bakal nyanyi. Namanya Michael Bublé. Michael Bublé.
1: Suka ya, ring suaranya ya.
0: Iya, karena itu apa ya, kalau didengar itu enak gitu. Jadi ringan aja gitu, nggak terlalu yang teknisnya itu tinggi gitu ya.
1: Oh gitu ya, benar.
0: Jadi kalau 2000 ya Bu, kalau bisa kalau boleh itu yang judulnya Home dari Michael Bublé.
1: Oke. Okay.
0: Michael Bublé. Ya.
1: Oke, okay, Home dari Michael Bublé ya.
0: Iya. Yang ikut dua tadi aja yang udah masuk Pak Fris ya.
1: Iya.
0: Untuk semuanya aja. Untuk Bu Yubi selamat bertugas, sehat selalu. Tuhan memberkati selalu Bu.
1: Amin. Ya. Oke. Okay. Terima kasih. Tuhan berkati juga Mas Bima di Kartasura ya. Oke, karena kesibukannya. Iya. Terima kasih untuk yang sudah bersama saya. Oh, tadi yang Josh Turner tadi, Everything is Fine tadi, Mas Sidika ya, di mana? Di Matisih ya. Dan ini yang sudah saya siapkan untuk pendengar, ini ada dari Josh Groban ya, You Raise Me Up. Kemudian ada Sophie dengan I Love You. Dan satu lagi ini tadi yang Back to You tadi. Sudah, Back to You tadi siapa ya? Saking ini banyak sebenarnya yang minta ya. Nanti saya buka-buka dulu aja ya biar enggak salah. Kemudian untuk yang diminta siapa? Diminta oleh Kak Puja ya. Sebentar ya Kak Puja ya. Ini baru saya siapkan dulu lagunya Dear God ya. Oke, mudah-mudahan sabar menanti. Kita akan hadirkan dulu satu nomor lagu Back to You. Tetap bersama saya di Ruang Rindu.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Ya, tinggal 15 menit aja, berarti tinggal beberapa lagu yang bisa saya hadirkan untuk Anda pendengar ya. Di antaranya adalah, wow, satu nomor lagu yang tadi sudah diminta ya, sudah di apa namanya, sudah masuk ke playlist saya ya. Oke, okay. Dari Michael Bublé juga ada, kemudian Carrie dan juga Sophie ya, I Love You. Apalagi ya tadi ya. Oke, okay, mudah-mudahan bisa dinikmati sambil menantikan nanti, menantikan apa namanya, jazz musik malam hari ini. Selamat bermalam minggu untuk semuanya. Yang mau nonton bola nanti akan hadir mulai pukul 03 waktu Indonesia Barat ya. Ini jam 4 ya. 04 pertandingan fase grup L dari Stadion New York atau New Jersey. Ini ada timnas Panama melawan timnas Inggris ya, yang sudah punya jagoan, atau mungkin Inggris atau Panama menjadi kesebelasan yang favorit Anda. Anda bisa menikmatinya melalui Pro 3 nanti. Kita akan gabung ke sana. Baik pendengar, dari Sophie akan hadir untuk Anda, Pak Chris, ini lagunya.

Yunda Tanti. Wow, tadi nggak nyala indikator lampunya ya, jadi mohon maaf saya nggak bisa tahu kalau Jeng Tanti hadir malam hari ini. Tapi salam kompak selalu ya, Tuhan berkati. Kemudian si Ling Ling, lagunya itu eranya masih terlalu baru ya. Gak apa-apa ya Ci ya, nanti bisa dipilih lagu-lagu yang lainnya mungkin besok hari ya, karena waktunya sudah sangat mepet. Tadi untuk salam-salamnya juga sudah saya bacakan ya. Atau mau nambah nih yang di bawah nih. Sama tuh untuk Bu Menti, untuk Bu Modesta, untuk Mbak Yutanti, untuk Bunda Elisa, Bu Rere, kemudian Bu Wigati, Eyang Sunu, Eyang Muladi, Pak Kris, Pak Beni, Om Andi Batam ya. Semoga beliau semuanya sehat selalu, amin. Oke, kayak kali ini lagunya gandul dulu ya, karena banyak nih yang tadi minta lagunya ya. Oke, dari Evan Sevenfold, ini Dear God untuk yang ada di Bintuni ya. Kak Puja, lagunya baru bisa saya hadirkan sekarang.

untuk Anda, dan saya masih punya satu nomor lagu yang akan mengakhiri jumpa kita malam hari ini ya, dari Michael Bublé dengan Home. Terima kasih sudah bersama kami di sepanjang malam hari ini ya, dan semoga saja malam hari ini istirahat Anda menyenangkan, bisa melewati saat istirahat dengan sangat baik, sehingga besok hari Minggu Anda bisa melakukan aktivitas Anda dengan sempurna juga. Salam dari saya Wi Martani. Selamat beristirahat, selamat malam. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?

Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

Pendengar, kini tiba saatnya kami harus undur diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran di sepanjang hari ini, hari Sabtu 27 Juni 2026. Saya Bibi Martani bersama segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz, audio streaming di www.rri.go.id dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta. Selamat mengikuti siaran terbaik kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar, Manggala Putra menyapa Anda di saat sekarang hingga nanti pukul 9 lewat 30 waktu Indonesia Barat temani Anda di saat ini untuk menyiarkan pertandingan fase grup L dari Stadion New York Jersey antara Timnas Panama versus Timnas Inggris. Kami harap Anda terus dengan kami untuk menyaksikan pertandingan, untuk mendengarkan, menyimak pertandingan fase grup L yang nanti akan dimulai pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Namun saat ini kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta.
1: Nah, jadi benar saya sepakat juga dengan pembicara kita tadi dari Pekanbaru kalau nggak salah. Ya, ini adalah akan jadi panggung Ronaldo yang terakhir, dan seharusnya kalau memang ditakdirkan Ronaldo adalah seorang main karakternya, ya maka sudah saatnya Ronaldo membuktikan itu sih, Bahana.
2: Baik, nah Bung Grega, apakah menurut Anda juga bagian fase gugur yang tidak seimbang ini mempengaruhi kualitas pertandingan lalu juga peluang tim favorit, Bung Grega?
1: Ya, ini menarik ya. Memang seperti di awal saya bilang, perubahan, bukan perubahan bagan, tapi lebih ke perubahan format dan juga penambahan dari pada jumlah tim ya, yang dari 32 menjadi 48. Ini menurut saya masalah fair dan tidak fair bukan jadi pertanyaan ya. Karena saya bisa yakinkan, bisa saya tekankan bahwa semua tim yang bermain ya itu sudah adalah tim yang terbaik, best of the best. Jadi tidak ada yang namanya soal tidak fair lah, atau apalagi soal-soal hal-hal teknis yang lain. Jadi buat saya setiap laga seharusnya adalah laga final gitu. Dan ketika membicarakan soal asas-asas yang tadi disebutkan, sebaiknya sebagai seorang profesional ya fokus saja ke hal teknis sih, begitu, hal-hal yang memang seharusnya sudah menjadi tanggung jawab dia sebagai pemain, apalagi ini kan membela negara gitu kan. Jadi saya rasa perubahan format dan yang lain-lainnya, saya rasa itu udah bukan lagi jadi pertanyaan sih, Mbak Hana.
2: Oke, baik Bung Grega, tadi juga sudah lebih advance lagi ya, tadi seperti yang dikatakan Bung Grega ya, bukan hanya sekedar taktik. Jadi memang kita nantikan saja ya Bung Grega ya.

Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal.

0: lolos ke babak 32 besar. Panama udah gak ada harapan. Tapi yang menjadi pertanyaan, setelah lolos ini mau ketemu siapa? Nah, ini menjadi penentuan. Apakah nanti seri lalu juga menunggu match selanjutnya bagaimana, di peringkat berapa, nanti akan melawan siapa, itu akan menjadi penentu nasib dari timnas Inggris. Karena untuk Panama sudah tidak ada peluang lagi untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Apakah dia akan bertemu dengan peringkat runner up juara di grup K, atau dia akan menghadapi tiga besar dari IJK, grup IJK. Nah, apakah itu akan dihadapi oleh Inggris untuk babak selanjutnya? Kita akan berbincang mengenai tersebut bersama dengan pengamat sepak bola, Bung Hendry Wibowo. Bung Hendry, pagi.
1: Pagi, semangat ya masih. Ya.
0: Masih dong, semangat dong. Ini agak diketin lagi mic-nya.
1: Oke. Okay.
0: Tes. Ah, mantap. Oke, okay. Ini kalau sekali lagi ya, kemarin saya juga udah ngomong sama Bung Hendry kayaknya. Kalau ngomongin Inggris kayaknya saya nggak bisa objektif.
1: Favorit.
0: Dia tiap Piala Dunia jagoin Inggris aja walaupun mainnya buruk gitu. Walaupun nggak pernah jauh-jauh nih apa melangkahnya. Terakhir Inggris juara Piala Dunia itu
1: 1966 ya,
0: Pak. Ketika zamannya Tyrannosaurus sedang nyari ikan kayaknya. Masih vegetarian dia. Lama banget udah.
1: Betul.
0: Nah, ini lawannya adalah Nothing to Lose. Ini yang berat, menjadi berat. Panama itu udah gak ada harapan untuk lolos, sehingga mereka bermain tanpa beban. Hanya mungkin salah satu goalsnya adalah bagaimana mencetak sejarah mengalahkan Inggris, misalkan gitu.
1: Betul.
0: Nah, itu paling berbahaya. Sementara Inggris, kalau mau aman langkah-langkah selanjutnya, kudunya sih juara grup. Nah, gimana nih prediksinya nih pertandingan malam hari ini atau pagi hari ini?
1: Iya, benar ya. Memang Panama di atas kertas setelah kalah dari Kroasia sudah tidak memiliki peluang ya untuk lolos ke fase knockout.
0: Ya.
1: Tapi lagi-lagi ini laga yang juga tentunya tidak ingin dilewatkan oleh Panama ya. Ada sedikit unsur balas dendam lah dari Panama karena di pertemuan terakhir kedua tim di 2018 saat itu Piala Dunia, Panama dicukur habis 1-6. Dan bahkan saat itu Harry Kane mencetak hat-trick ya.
0: Hat-trick.
1: Dan mungkin di laga kali ini Panama akan membuktikan bahwa dari 2018 sampai 2026 mereka sudah
0: berkembang pesat.
1: Apalagi terbukti ya, meskipun kalah dari Ghana dan Kroasia, mereka hanya kebobolan 1 gol terus di dua laga tersebut.
0: Wah, ini menarik defensifnya ya.
1: Betul, dan patut diingat juga saat Inggris imbang melawan Ghana 0-0 di matchday kedua grup ini, Inggris kala itu menguasai penguasaan bola sebanyak 78% tapi gagal mencetak gol. Yang artinya memang Inggris seperti bermasalah kalau ketemu sama tim yang defensifnya low block. Dan kemungkinan Panama akan menerapkan strategi sama seperti saat Ghana melawan imbang Inggris.
0: Kemarin waktu imbang Inggris lawan Ghana itu saya browsing analisis kenapa sampai imbang gitu ya, sampai nemu akhirnya berita ini intermezzo pendengar ya, ada praktisi Fudu Ghana lah yang lagi rame sempat diwawancara juga sama BBC London kalau nggak salah, praktisi Fudu ini, karena di sosial medianya dia mengaku bahwa iyalah itu intermezzo ya, ini percaya atau tidak percaya, tapi yang jelas itu sempat diwawancara oleh media Inggris tentang hal itu supaya Harry Kane tidak bisa mencetak gol. Ini lucu-lucuan aja lah. Ini bumbu-bumbu dari Piala Dunia ya. Kemarin ada gurita tuh nembak skor ya. Ada Pak Sarwi Surabaya. Coba saya terima dulu. Pak Sarwi, halo. Pak Sarwi, pagi.
2: Ya, selamat pagi.
0: Iya, Pak Sarwi. Gimana nih prediksinya?
2: Prediksinya nggak saya itu Inggris ya.
0: Inggris bisa mencetak gol nih, menang ya.
2: Iya lo.
0: Iya, bisa menang.
2: Putus.
0: Oke. Okay.
2: Inggris itu mas.
0: Oke, okay, Inggris. Berapa halo skornya?
2: Ya Allah. Halo?
0: Iya, berapa skornya kira-kira?
2: 2-1.
0: Wah, 2-1. Wah, benar. Oke, okay, terima kasih Mas Arli. Ini berarti menambah rekor dari Panama yang hanya kebobolan 1.
1: Betul.
0: Nah, kalau misalkan benar 2-1 ya, bahwa defensifnya itu luar biasa sehingga dengan melawan tim sekelas Inggris ataupun tim-tim besar lainnya hanya kebobolan 1, itu salah satu rekor yang bisa diapresiasi dari lini belakang dari Panama. Pak Roni Jakarta. Pak Roni, pagi.
3: Pagi, Pak Mas Pacar.
0: Iya.
3: Pak Hendry Wibowo.
0: Iya, silakan dengan Bang

0: Sendiri juga nih saya, nggak sendiri.
1: Iya.
0: Iya, silakan.
1: Inggris pasti dong, nanti pasti untuk menang gitu kan.
0: Menang, oke.
1: Harusnya kemarin Inggris harus karena harusnya Inggris menang besar harus.
0: Harusnya, tapi kan. Ya. Apa mau dikata ya?
1: Ini tidur puasa dulu.
0: Tidur puasa dulu. Oke, baik, Waron. Waron di Jakarta, Pak. Pak Arjuna di Makassar, Pak. Pak Arjuna, halo.
2: Ya, selamat pagi.
0: Pagi, salam olahraga. Jaya. Silakan, Pak Arjuna.
2: Ya, saya pilih Inggris.
0: Inggris?
2: Ya.
0: Oke. Berapa kira-kira skornya?
2: Tentu sebanyak-banyaknya 2-1 sudah lumayan.
0: 2-1 aja udah lumayan ya. Oke, baik, Arjuna. Kok pesimis ya? Padahal banyak yang memprediksi menang besar ini menjadi lumbung gol, bahkan kesempatan Harry Kane untuk mengejar ketertinggalan kemarin yang nggak sempat ngelakuin gitu. Banyak prediksi seperti itu. Sebenarnya apakah bisa seperti itu ya, banyak gol atau hanya selisih 1 gol atau 2-1 atau 1-0 dan sebagainya. Pak Dian di Palembang, halo Pak Dian.
3: Iya, salam olahraga.
0: Jaya Pak Dian, silakan.
3: Iya, ini Inggris ya.
0: Inggris lawan Panama.
3: Ini kayak itu peluang Inggris besar itu untuk mengalahkan Panama ini. Targetnya tuh saya skornya 4-0.
0: Wah, ini dia nih optimisnya nih. Oke, okay, iya, baik. Baik, Pak. Oke. Baik. Setiap Piala Dunia, football is coming home, football is coming home. Aduh, enggak pulang-pulang nih, mudik terus. Ya. Gimana nih? Dari pendengar-pendengar kita prediksinya seperti itu, silakan nih, Bung Henry.
4: Ya, yang pasti tentunya sosok Harry Kane sangat termotivasi ya. Tadi benar bahwa kemarin kan lawan Ghana udah disuruh puasa nih. Keran gol seorang Harry Kane akan mengalir deras ya. Apalagi yang menjadi catatan adalah Harry Kane hanya berselisih 1 gol lagi dari Gary Lineker ya, top scorer timnas Inggris di ajang Piala Dunia.
0: Berapa skor lagi?
4: Hanya satu gol lagi.
0: Mencetak rekor sama.
4: Betul. Melampaui rekor dari
0: Gary. Melampaui rekor. Wah.
4: Ini kan ini berarti pemain Bayern Munchen ini akan sangat-sangat luar biasa ya. Dan apalagi sebelum Piala Dunia, Harry Kane juga sempat ngomong kalau timnas Inggris mungkin menjadi juara Piala Dunia di tahun ini, dia bisa jadi peraih Ballon d'Or kandidatnya.
0: Oh.
4: Ambisi seorang Harry Kane dipastikan sangat-sangat membara lah pada pagi.
0: Okay, baik.
4: Ini mungkin bisa jadi kesempatan besar juga Harry Kane untuk mencetak banyak gol, mungkin hat-trick agar dia di klasemen top scorer-nya semakin.
0: Oh iya. Ya betul. Iya, kalau itu sih saya aminin ya. Sekali lagi nih, mohon maaf pendengar. Ya, namanya juga presenter tapi juga manusia ya. Ada dukungannya juga nih. Salah satu negara yang saya dukung adalah Inggris. Ya. Pak Sarwi di Surabaya, mohon maaf ya, kita berbagi dengan yang lain. Tadi kan udah ya Pak Sarwi ya. Mohon maaf walaupun terputus, tapi kita coba berbagi dengan yang lain supaya bisa kebagian semuanya. Ada Mbak Ningsih di Probolinggo. Halo Mbak Ningsih.
5: Ya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mbak Ningsih. Jagoin siapa?
5: Saya mendukung Inggris, Bung.
0: Berapa kira-kira?
5: Kira-kira 3-0.
0: 3-0. Ini begadang nih, Mbak Ningsih. Enggak ini nih. Oh iya ya, akhir pekan ya sekarang ya, saya lupa loh. Oke, baik, terima kasih yang Maningsi ya. Ada Pak Sutrisno di Merauke. Wah, pagi, Merauke.
6: Pagi, salam olahraga.
0: Jaya, Pak Sutrisno, jauh banget. Silakan nih.
6: Untuk Inggris ya.
0: Inggris.
6: Inggris 4-0 lah.
0: Oke, okay, baik. Wah, terima kasih Mas Risno. Tapi harus dicatat ya bahwa kemarin itu ada salah satu pemain Inggris yang cedera setelah menghadapi Ghana. Itu salah satu pemain kunci juga bagi timnas Inggris, Rhys James. Nah, ini gimana nih peran Rhys James dengan absennya Rhys James ini?
4: Iya, memang bahkan cederanya Rhys James kemarin sempat menjadi pusat perhatian juga ya, karena memang otomatis hanya Rhys James dan juga Livramento fullback yang memang benar-benar bermain di posisi fullback kanan dan fullback kiri. Ini saat ini Livramento sudah pulang duluan bahkan sebelum Piala Dunia berlangsung karena cedera. Dan kemudian Rhys James juga kemarin mengalami cedera melawan Ghana, sehingga memang ada PR cukup lumayan berat ya untuk memilih siapa yang akan bermain di posisi fullback, meskipun di starting line up di sini sudah keluar kebetulan nih Bung, ada Kwanzaa dan juga Aureli. Dan Aurel ini memang
0: Aurel ya kemarin sempat jadi substitusi.
4: Betul.
0: Pengganti.
4: Dan Aurel ini adalah sebenarnya memang di Man City pun dia posisi aslinya gelandang, tapi memang di musim kemarin banyak bermain di posisi fullback oleh Pep Guardiola ya.
0: Jadi nggak terlalu perlu penyesuaian lagi karena memang sudah terbiasa di fullback ya.
4: Betul. Dan memang dan Kwanzaa pun di pagi ini bermain sebagai fullback kanan dan posisi aslinya sebenarnya sebagai center back. Jadi memang
0: digeser ke kanan.
4: Ini memang jadi krisis tersendiri lah di posisi fullback karena tadi SGM cedera, kemudian juga Livramento juga cedera. Tapi memang pemain-pemain yang mengisi di posisi fullback kanan dan kiri ini adalah pemain-pemain yang juga familiar lah di posisi tersebut.
0: Harry Kane tetap menjadi starting 11. Lalu juga ada Bukayo Saka, lalu juga Rashford, ya kan. Nah, di gelandang serangnya siapa ya?
4: Ya memang ini ada seorang Morgan Rogers ya, dan juga kombinasinya dengan Jude Bellingham ini juga diharapkan di laga ini semestrinya semakin dapat ya. Dan mungkin kalau kita tarik ke belakang sebenarnya Thomas Tuchel sebagai pelatih timnas Inggris meninggalkan cukup banyak pemain-pemain
0: yang ramai kok nggak disebut ya, kok nggak dibawa ya gitu ya.
4: Seperti mungkin kalau di posisi kandang serang itu ada Paul Palmer yang tidak dipanggil.
0: Iya.
4: Meskipun performanya memang bersama Chelsea tidak terlalu bagus ya.
0: Inggris Trent Alexander Arnold juga nggak dipanggil. Tuh. Untuk pemain belakang seperti Maguire, Maguire juga nggak dipanggil. Banyak ya.
4: Betul, ada Phil Foden juga.
0: Phil Foden juga.
4: Ya. Tapi memang Thomas Tuchel mencoret mereka dengan alasan yang cukup
0: masuk akal
4: ya.
0: Apa tuh?
4: Baik Foden maupun Paul Palmer di tim masing-masing memang performanya sedang
0: tidak buruk.
4: Betul ya. Betul.
0: Mereka
4: juga memanggil mungkin contohnya Marcus Rashford ya, yang sempat di Manchester United tidak terpakai, tapi di Barcelona di musim ini menunjukkan performa yang sangat baik dan kembali dipanggil untuk Piala Dunia tahun ini dan menunjukkan performa yang cukup baik lah di khususnya saat menghadapi Kroasia di mana dia menyumbangkan gol ya.
0: Iya, dan tidak menyangka juga sebenarnya kalau kita kemarin itu Inggris melawan Kroasia, dengan Kroasia itu sebuah negara yang memang salah satu yang diunggulkan lah di grup ini, termasuk ya bukan Ghana sebenarnya, Kroasia, Inggris, lalu juga Ghana, kemudian Panama. Tapi kemudian Ghana memperlihatkan performa yang luar biasa. Dari Makassar ada Pak Irfan, saya sapa dulu pendengar. Pak Irfan, halo, pagi.
7: Pagi,
0: salam sehat. Salam olahraga, Pak Irfan, silakan.
7: Iya, 2-3 bang.
0: Hah, 2-3? Oke, 2-3 untuk siapa? 3 untuk siapa?
7: Untuk siapa?
0: Inggris.
7: Bukan ya?
0: Ya Panama.
7: Beda Panama.
0: Iya. Ini jagoin Inggris atau jagoin Panama nih, Pak Irfan?
7: Ya, Panama dong.
0: Wah, ini dia nih, out of the box. Oke, menarik ini. Kenapa? Tunggu, saya tanya dulu, kenapa tuh jagoan Panama?
7: Saya tuh jagoan Panama karena saya lihat itu dari bintangnya itu yang ada dua orang bang.
0: Siapa?
7: Itu tadi abang siapa yang sebut tadi itu?
0: Oh, itu yang saya sebut tadi itu semua pemain Inggris. Kalau di Panama itu punya Rodriguez. Ada dua Rodriguez ya kalau nggak salah. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Irfan. Ya, memang yang paling sulit adalah melawan sebuah tim yang nothing tulus. Berbeda dengan tim yang memang harus mencari kemenangan dengan yang nothing tulus. Itu tampil tanpa beban dan itu sangat sulit sekali. Biasanya seperti itu. Pak Rahman Istilbondo, halo Pak Rahman.
8: Assalamualaikum, salam olahraga.
0: Jaya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
8: Oke, kalau Inggris memang sudah jelas lolos ya.
0: Iya.
8: Tapi kalau Panama ini ingin punya nama dengan Inggris, permainannya harus bertahan dulu. Bertahan dulu, nanti kalau ada peluang serang balik, baru Panama tuh serang. Akan tetapi gini Bung, kalau Inggris babak pertama tidak bisa menjebolkan gawang, maka Panama lah nanti yang akan punya.
0: Ini dia deg-degan jadinya nih. Makasih ya Pak Rahman. Ya, kita punya di Panama itu ada Thomas Rodriguez ya di ujung tombak yang kemarin juga tampil ya tidak buruk-buruk banget, sama Rodriguez juga kalau nggak salah ada Jose Luis Rodriguez itu di sayap. Semuanya pemain depan, Rodriguez dua-duanya itu pemain depan. Yang satunya striker, yang satunya sayap. Nah, waduh, sebelum saya ke Bung Henry, ada pendengar lagi nih di Citayam, ada Pak Yeki. Halo Pak Yeki, pagi.
9: Selamat pagi.
0: Iya, silakan Pak Yeki, iya. Prediksinya
9: pertama, kita melihat hasil ya, head to head sepertinya Inggris tidak pernah
0: kalah dari Panama.
9: Oke. Terakhir menang 6-1. Kali ini menurut saya selisih gol tetap sama, tapi Inggris menang 5-0.
0: Wih, oke. Baik, Pak Yeki. Terima kasih.
9: Iya, halo.
0: Halo, halo.
9: Iya. Saatnya Morgan Rogers menunjukkan panggungnya.
0: Panggung. Wah, oke, baik.
4: Fans Scotland.
0: Wah, ini dia. Barusan disebut-sebut nih Rogers nih. Oke, panggungnya. Ini saatnya bersinar, saatnya nih gitu kan. Tapi kalau kursi saya, jika saya salah Bung Henry, Panama ini formasinya itu benar-benar bertahan. Bisa disampaikan nih formasi Panama menghadapi Inggris pada pagi hari ini, Bung.
4: Iya benar ya, bahwa memang tentunya Panama akan banyak belajar lah dari cara Ghana menimbang Inggris ya, gimana mereka bermain low block. Dan mungkin tadi setuju ya dengan salah satu nelfon tadi, kemungkinan akan menumpuk semua pemainnya di garis pertahanan mereka sendiri, coba membuat Harry Kane dan kawan-kawan frustasi untuk mencetak gol. Dan kalau memang sampai babak pertama masih 0-0, itu juga akan menjadi alarm berbahaya buat Inggris ya. Apalagi di matchday kedua pun Inggris gagal mencetak gol ke gawang Ghana meskipun menguasai bola 78,8% saat itu ball possession-nya. Dan itu adalah
0: shoot on goal, shoot attempt goal sama shoot on goal-nya, shoot on target-nya aja cukup banyak waktu kemarin lawan Ghana.
4: Betul. Dan mungkin yang menarik adalah 7 pemain dari Panama di saat mereka kalah 1-6 saat menghadapi Inggris di 2018 di pagi hari ini masih ada di skuad Panama ya. Ada di situ ada nama-nama seperti seorang Yoel Barsenas, Michel Amir Murillo dan juga Anibal Godoy ya. Ini berarti nama-nama yang sebenarnya punya
0: Amir Murillo itu di sayap ya.
4: Betul, betul. Dan bahkan starter pada pagi ini ya, dia masih bermain sebagai starter. Ini artinya memang pemain-pemain senior Panama dan tentunya mereka memiliki ambisi balas dendam lah di laga pagi ini.
0: 7 pemain Panama ketika dibantai Inggris 6-1 ada sekarang.
4: Ada, masih ada.
0: Dan bermain pagi ini.
4: Tidak semua.
0: Oh, tidak semua. Oke.
4: Okay. Dan salah satunya tadi ya si seorang Murillo.
0: Murillo yang pemain belakang ya.
4: Tuh. Dan sebelum laga melawan Inggris pun sebenarnya Panama sempat diterpa kabar kurang sedap, yaitu bahwa ada dua pemain yang ribut saat latihan, yaitu Cecilio Waterman dan juga Jose Luis Rodriguez ya.
0: Wah, kenapa tuh kabarnya tuh? Saya luput tuh di situ tuh.
4: Dan saat diwawancara ya, Thomas Christiansen seorang pelatih justru menggambarkan ini sebagai momen positif lah, bahwa keributan ini menandakan bahwa para pemainnya ini masih hidup lah begitu.
0: Oke. Okay.
4: Meskipun dua laga terakhir selalu kalah, ini menunjukkan bahwa mereka berdua masih sangat berambisi untuk
0: tampil
4: pada pagi hari ini, sehingga memang ada intrik-intrik lah di saat latihan tersebut.
0: Oke. Okay, jadi dianggapnya bahwa semangat untuk menampilkan performa lebih baik lagi dari pertandingan-pertandingan sebelumnya itu masih tetap ada.
4: Betul.
0: Bara itu masih tetap ada, dan itu yang dibawa pada pagi hari ini melawan Inggris. Apakah akan bisa mencetak sejarah? Sudah banyak negara-negara yang tidak diunggulkan mencetak sejarah. Cape Verde sudah pasti lolos.
4: Betul.
0: Walaupun lawannya nangis juga. Brazil ya lawan
10: Argentina.
0: Argentina.
4: Oh, di fase knockout ketemu Argentina, betul.
0: Iya. Yeah. Waduh itu Cape Verde, tapi sudah mencetak sejarah beberapa kali. Itu salah satu negara yang memang baru pertama kali ini panggung mereka. Tapi kemudian mencetak beberapa sejarah, menahan seri, poin pertama kali, dua poin, lalu kemudian bisa lolos ke fase knockout. Itu merupakan sejarah yang tentu saja tertoreh dalam perjalanan FIFA di kali ini. Bahkan mungkin saja akan berkembang lebih lanjut lagi untuk kedepannya. Itu Cape Verde. Belum lagi soal Panama nih, walaupun tidak dijagokan, bisa jadi membuat kejutan-kejutan lagi. Banyak sekali kejutan-kejutan yang terjadi di Piala Dunia 2026 kali ini. Meskipun jumlahnya banyak, lalu ada beberapa kritikan soal babak knockout 30 karena di grup F katakanlah. Ini kasihan juga nih Jepang nih ya. Jepang nanti akan menghadapi Brazil. Lalu ini seperti apa namanya semifinal yang yang main terlebih dahulu gitu. Jadi nama-nama negara-negara besar itu banyak yang akhirnya harus salah satu di antaranya harus pulang di fase knockout ini. Sudah nggak ada lagi istilah ngepur duluan, lihat pertandingan sebelah, nggak ada lagi nih. Ini udah hidup dan mati nanti di sesi berikutnya ya, di fase knockout. Jadi prediksinya Bung Henry gimana nih menghadapi Panama yang mempunyai misi, tentunya semangatnya masih ada itu dari coachnya yang tadi sempat disinggung juga, lalu kemudian tampil tanpa beban menghadapi Inggris pada pagi hari ini.
4: Ya tentunya Panama akan melakukan defense low block ya, seperti yang akan dilakukan Ghana. Timnas Inggris mungkin akan mencetak gol di babak pertama, tapi tidak banyak ya, mungkin hanya satu gol. Dan
0: yang cetak gol
4: Inggris.
0: Oh Inggris.
4: Dan semoga Harry Kane akhirnya bisa melampaui rekor Gary Lineker ya sebagai pencetak gol terbanyak timnas Inggris di Piala Dunia.
0: Oh oke, okay. Kita lihat bagaimana penampilan dari kedua belah negara pagi hari ini antara Inggris melawan Panama. Kedua belah tim sudah masuk ke lapangan hijau dan saat ini dalam proses seperti biasa ya, menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing negara. Dan line up juga sudah terlihat sepertinya. Untuk Anda silakan yang lain masih bisa ada waktu untuk bisa memberikan prediksi Anda ya di line telepon maupun WhatsApp Pro 3RRI 0213844545, 0213866712 ataupun WhatsApp kami di 0813993998888. Dan yang menariknya bahwa nantinya kalaupun di grup buncit ini, grup L ini, Inggris misalkan di runner up. Nah, dalam skemanya itu bagannya itu kalau runner up itu akan bertemu dengan runner up di grup K. Runner up grup K juga bertanding pada hari ini yaitu Portugal melawan Kongo ya.
11: Kolombia.
0: Portugal melawan Kolombia. Yeah. Ini akan menjadi penentu juga siapa yang menjadi runner up, siapa yang menjadi juara grup K. Apakah nanti akan bertemu dengan siapa gitu ya. Dan kalaupun Inggris jadi juara grup, itu akan bertemu dengan peringkat 3 besar dari grup I, J, K. Nah, yang menariknya ini tidak semuanya peringkat ketiga itu bisa masuk. Dari 12 grup itu hanya dipilih 8. Sementara ini yang masih harap-harap cemas adalah Korea Selatan karena di urutan buncit nomor 8. Bisa jadi Aljazair akan naik, lalu bisa jadi juga Kongo ya, ataupun Skotlandia yang ada di bawah Korea Selatan yang akan naik. Baik, kita menuju ke Surabaya, ada Pak Toto. Pak Toto, pagi.
12: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya, silakan Pak Toto.
12: Ya, selamanya. Ini saya memprediksi 2-1 untuk Inggris.
0: 2-1 untuk Inggris. Oke.
12: Terima kasih.
0: Sama-sama.
12: Selamat
0: ini hari Pak. Dari Wajo, Pak Oku. Halo Pak Oku.
13: Ya, halo, selamat olahraga.
0: Jaya, silakan Pak Oku.
13: Halo, saya prediksiku Inggris 3-1 untuk Inggris.
0: 3-1 untuk Inggris. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Oku. Ya. Tergantung bagaimana Thomas Tuchel yang akan melihat harapannya apa nih setelah ini. Walaupun sudah dipastikan lolos, tinggal pilihannya mau ketemu siapa. Itu yang menjadi catatannya juga. Jadi kalau dari hitung-hitungan kertas ya, Bung Henry, akan lebih mudah langkah Inggris untuk selanjutnya ketika menjadi juara grup.
4: Betul.
0: Nah, ini berarti mau enggak mau ya targetnya harus menang lah.
4: Ya, cuman masalahnya kalau Portugal
0: ada masalahnya. Waduh,
4: kalau Portugal nanti gagal mengalahkan Kolombia pun artinya kan Portugal runner up grup ya.
0: Ketemunya Portugal.
4: Benar. Itu akan menjadi salah satu final kebahagiaan juga.
0: Aduh. Oke. Wasit sudah memegang bola, menimang-nimang bola yang akan menandakan permainan ataupun babak pertama ini akan segera dimulai. Peluit akan dibunyikan. Untuk itu kita segera menuju ke rekan saya, ada Bung Rosi dan juga Bung Joko.
14: Seluruh Indonesia.
11: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Panama versus Inggris.
0: Ya, Bu Rosi dan juga Bung Joko, silakan.
14: Ya, pendengar RRI, kami segera akan melakukan reportase pertandingan antara Panama menghadapi Inggris dari MetLife New York Stadium yang berada di negara bagian New Jersey, Amerika Serikat. Pada kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, Thomas Tuchel menurunkan lini ataupun line up untuk permainan hari ini. Untuk skuad Inggris ada Jordan Pickford yang dipercaya sebagai penjaga gawang. Kemudian untuk empat defender ada Ezri Konsa dan juga McVeigh yang akan bahu-membahu di duet jantung pertahanan. Kemudian ada Cheryl Kwensah yang akan bersama dengan Nico Aureli untuk menjadi back sayap. Sementara untuk di sektor gelandang ada sosok Elliot Anderson nomor punggung 8, kemudian nomor punggung 17 Morgan Rogers yang menggantikan Declan Rice yang pada kesempatan pagi hari ini tidak bisa bermain karena cedera. Kemudian ada Jude Bellingham, dan untuk barisan penyerangan ada trio striker Bukayo Saka di sayap kanan, Marcus Rashford di sayap kiri, dan juga penyerang tengah Harry Kane. Sementara itu pendengar, dari kubu Panama, pelatih Thomas Christiansen Tarin mempercayakan mister gawangnya dikawal oleh Orlando Mosquera nomor punggung 22, kemudian Jose Cordoba nomor punggung 3 dan Fidel Escobar nomor punggung 4 akan menjadi duet back tengah. Kemudian untuk back sayap ada sosok Carlos Harvey nomor punggung 14 dan juga Andreas Andrade nomor punggung 16. Kemudian untuk sektor lini tengah ada Amir Murillo nomor punggung 23. Kemudian ada 26 Jorge Gutierrez, nomor punggung 7 Jose Luis Rodriguez, nomor punggung 6 ada Christian Martinez, dan ada juga second striker dan gelandang serang nomor punggung 11 Edgar Yoel Barcenas yang pada kesempatan pagi hari ini akan menjadi kapten dari kesebelasan Panama. Sementara untuk striker dipercayakan kepada sosok Thomas Rodriguez nomor punggung 9. Pendengar RRI di manapun Anda berada, untuk kesempatan kali ini pertandingan terakhir di Grup L Piala Dunia 2026 juga akan menentukan siapa yang akan menjadi juara Grup L, karena masih ada 3 tim yang berkesempatan untuk menjadi juara grup, yaitu Inggris, kemudian juga di partai lain ada Ghana menghadapi Kroasia. Dan sebentar lagi pendengar, wasit Abdul Rahman Al-Jasim asal Qatar akan memulai membunyikan peluit tanda dimulainya pertandingan babak pertama. Kita akan segera mendengarkan reportase pertandingan ini bersama dengan reporter Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
15: Ya, terima kasih Bung Rosian. Dan kick-off babak pertama antara Inggris menghadapi Panama sudah dilakukan. Kiri Thomas Perugas melakukan sepakan dari mulut gawang dari Inggris tadi. Satu peluang tentunya ataupun tendangan percobaan di detik-detik awal babak yang pertama ini dilakukan oleh dari tim lini depan dari Panama. Namun saat ini aliran bola dikuasai sepenuhnya oleh Inggris. Nomor punggung 10 Jude Bellingham umpan ke pendek sektor tengah tadi pada rekannya. Tampaknya di sana ada Marcus Rashford ataupun pemain dari sisi kanan. Tampaknya ada punggung 6, kita melihat ada Magui masih menguasai bola sepenuhnya dari sektor kiri pertahanan Inggris. Melebar dia ke sektor tengah, di sana ada Anderson, back pass ke belakang kepada Ezri Konsa meliuk di sektor tengah lapangan pertandingan kepada Anderson, kembali umpan crossing ke depan, di sana itu juta Bukayo Saka tampaknya. Ya, benar sekali Bukayo Saka, namun aliran bola terlalu deras karena memang di pertandingan hari ini memang terjadi hujan yang mengguyur di Stadion New Jersey Amerika Serikat. Saat ini mencoba membangun serangan justru Panama dari sektor kiri serang mereka sendiri, ada Gutierrez mencoba melewati dua pemain dari Inggris, balik lagi tarik ke belakang namun bisa kuasai penuhnya oleh pemain Inggris. Kini coba Panama menguasai lagi dari sektor pertahanan, maju saja tadi penjaga gawang Orlando, umpan back pass ke depan yang dituju oleh Christian Martinez, umpan kerja 1-2 bersama Murillo. Namun bagaimana upaya umpan 1-2 yang dilakukan oleh Martinez terhadap Murillo masih keluar dari 8 pertandingan, dan kini lemparan ke dalam sudah dilakukan tadi oleh Amir Murillo ke belakang saja jauh tadi kepada rekannya nomor punggung 4. Kita lihat tadi sana ada Fidel Escobar, umpan lagi kepada penjaga gawang Orlando. Orlando langsung tendang ke depan, yang dituju tadi adalah Amir Murillo, namun masih mampu tadi dikuasai oleh pemain Inggris. Ini terjadi perebutan duel di sektor kiri pertahanan Inggris, dan hanya lagi-lagi menghasilkan lemparan ke dalam bagi Inggris. Ini dia pemain dari Inggris nomor 3 dan Nico Reilly yang juga dimasukkan di pertandingan yang ketiga menghadapi Panama sekaligus babak penyisihan akhir di grup L. Ya, kita masih menantikan bagaimana umpan tadi Andres Terry yang tuju adalah Rodriguez, namun arah bola tadi sebenarnya masih lebih dekat pada penjaga gawang dari Inggris. Di sana juga ada Jordan Pickford. Ya, kita masih menantikan bagaimana Inggris Jude Bellingham harus menjemput bola di sektor lini serang atau lini pertahanan mereka sendiri. Umpan lagi kepada Anderson, alirkan bola ke sektor kanan. Umpan 1-2 dia pada pemain nomor 26 Jarrell, mencoba mengasih bola sepenuhnya Bukayo Saka, namun mendapat tadi ataupun gangguan dari pemain dari Panama. Kini hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Inggris. Tentu Bukayo Saka merupakan salah satu pemain yang dimainkan sebagai satunya naf di pertandingan yang ketiga ini. Kini Harry Kane back pass ke belakang saja kepada Mertung Ezri Konsa, tarik lagi kepada Makbui dari sektor kiri sisi serang dari Inggris. Di sana ada Marcus Rashford, balik lagi kepala Harry Kane, masih menguasai bola. Harry Kane langsung umpan crossing ke sektor kiri pertahanan dari Panama, yang dituju adalah Bukayo Saka. Namun bagaimana umpan crossing yang dilakukan oleh Harry Kane kepada Bukayo Saka masih keluar di 8 pertandingan. Kita lihat juga memang New Jersey Stadium terus diguyur hujan, dan memang menantikan bola pertandingan terus berjalan. Bagaimana kedua tim masih melakukan bola belakang. Kini Bukayo Saka masuk ke dalam kotak penalti, umpan ke Harry Kane. Ah, sayang sekali umpan yang kurang sempurna tadi, sehingga lagi-lagi gagal mendapatkan satu peluang bagi Inggris. Dan kini tim Inggris Magui dari sektor tengah pertahanan sendiri, umpan pendek saja kepada Jude Bellingham, mencoba untuk melihat satu pemain, pendek saja kepada Anderson. Ini dia Elliot Anderson, umpan ke sektor kanan, atau arahkan ke sektor kanan. Umpan 1-2 dia bersama Jarrell. Jarrell umpan lagi kepada Bukayo Saka, kepada Anderson, umpan ke sektor kiri kepada Magui ataupun Ezri Konsa. Umpan kerjasama 1-2 dia bersama dengan Jarrell, umpan ke depan disorongkan nomor 17 ada Margot Reiser. Umpan 1-2 kepada Bukayo Saka, mencoba melihat satu pemain, umpan saja kepada Jude Bellingham, alirkan bola sektor tengah, umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan Panama. Ada sana Marcus Rashford, mencoba melihat satu pemain, umpan langsung ke mulut gawang, ditunjuk Jude Bellingham, pengawas sebuah Jude Bellingham. Oh, bagaimana umpan manja yang diberikan oleh Marcus Rashford dari sektor kanan Panama, dan dengan tenang tadi mencoba dikontrol bola sejenak di mulut gawang oleh Jude Bellingham, namun bola kontrol tidak mampu dikuasai sepenuhnya oleh Bellingham, sehingga hanya menghasilkan tendangan mencuru bagi timnas Inggris. Kita masih menantikan, ada 5 pemain Inggris yang ada di area kotak 16 dari Panama, sudah dilakukan dapaknya. Kita masih menantikan, kita melihat ada Nico Reilly, lihat Anderson sudah lakukan umpan ke mulut gawang, berbahaya. Oh, masih bisa diantisipasi atau bola dibuang saja oleh para pemain Panama. Kini justru nomor punggung 26 dari Panama mencoba menembusan ada Gutierrez, umpan 1-3 bersandar Jorso, umpan pendek kepada Anderson. Namun bagaimana tidak mampu dikuasai sepenuhnya oleh para pemain dari Panama, sehingga Inggris kembali menyerang dari sektor kiri pertahanan Panama. Tampaknya di sana ada Bukayo Saka sudah megang bola, dia akan melakukan lemparan ke dalam. Oh, tidak jadi. Ternyata ada Jarrell Konsa yang akan melakukan lemparan, sudah dilakukan. Namun lagi-lagi tampaknya terlambat memang setelah adanya peraturan dari FIFA. Adanya beberapa peraturan lemparan ke dalam juga tidak bisa melebihi dari 10 detik. Namun kini justru lemparan ke dalam dilakukan oleh Panama dari sektor kiri pertahanan sendiri. Kita masih menantikan, di sana ada Andre sudah dilakukan jauh tadi masih kepada Thomas Rodriguez, namun kuasa sepenuhnya tadi oleh pemain-pemain Inggris. Kini Inggris mencoba bangun serangan, sudah ada di kaki Magui, masih Magui ataupun di sana alirkan bola kepada Ezri Konsa. Masih bekerja sama dia kepada Magui lagi di sektor kiri pertahanan, alirkan bola melebar dia ke sektor kiri, ada Marcus Rashford masih mencoba untuk melihat rekannya berdiri bebas, kembali kepada Ezri Konsa, umpan pendek 1-2 di kepada Jarrell Konsa, tarik lagi ke belakang, upaya dilakukan kepada Ornella juga Jarrell, umpan lagi satu kepada Jude Bellingham, namun bisa dipotong oleh Panama. Oleh Martinez ini mencoba mengusir serangan kita melihat di sini ada Mbappes, ada Carlos, mampu dicuri tadi oleh Anderson, Elliot Anderson, kini menggiring bola, mencoba dimainkan satu pemain Panama, dikuasai sepenuhnya oleh Jude Bellingham dari sisi tengah lapangan pertandingan. Jude Bellingham masih melik-liknya dari sektor kanan pertahanan Panama, tampaknya dapat, iya benar sekali, dilanggar tampaknya oleh pemain Panama tadi, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Inggris.
14: Ya pendengar, saat ini timnas Inggris akan menghadapi tendangan bebas, sudah dilakukan, dan kali ini ada Morgan Rogers berikan kepada Bukayo Saka. Bukayo Saka melik-liuk dari sisi kanan penyerangan, balik lagi belakang kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson umpan mendatar saja, berikan kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham berikan kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford menyerang dari sisi kiri, meliuk-liuk dia di shot. Sayang sekali mendengar, tendangan tadi dilepas oleh Marcus Rashford dari jarak sekitar 20 meter, mampu tadi diblok oleh kiper Orlando Mosquera, terselamatkanlah gawang dari timnas Panama ini, dan hanya menghasilkan sepakan pojok. Sebuah peluang lagi didapatkan oleh dari timnas Inggris. Elliot Anderson saat ini sudah menaruh bola, mundur dia 2-3 langkah ke belakang, menatap rekan-rekannya dan memberikan kode. Sudah dilakukan, berbahaya, diblok saja tadi oleh Mosquera. Namun sayang sekali tadi bola rebound jatuh di kaki Bukayo Saka yang melakukan tendangan langsung dari hasil bola rebound. Tendangan melayang jauh ke atas mister gawang dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Panama yang pada pagi hari ini menggunakan kostum berwarna putih, celana putih dan kaos kaki berwarna putih. Ya pendengar, sudah dilakukan saat ini Mosquera. Mosquera tendang langsung, sudah melewati garis tengah permainan dan disundul tadi oleh para pemain timnas Inggris. Kali ini jatuh lagi di kaki Amir Murillo. Amir Murillo berikan kepada nomor punggung 14 Carlos Harvey. Carlos Harvey berikan kepada Joel Luis Rodriguez. Kali ini ada Edgar Yael Barcenas. Sayang sekali bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan permainan dari Jorge Gomez tadi, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk timnas Inggris. Ya, saat ini sudah masih hujan, berlangsung di MetLife New York Stadium yang berada di kota New York, negara bagian New Jersey. Kali ini sudah ada Esri Konsel berikan kepada McQuehey. McQuehey umpan ke depan, berikan kepada Marcus Rashford. Meliuk-liuk dia, Marcus Rashford berbahaya, masuk. Sayang sekali pendengar, umpan tarik tadi dari Marcus Rashford, maksudnya tidak ada satupun pemain timnas Inggris yang menyambut, dan dibuang saja tadi peluang emas dari sebuah umpan sirang yang dilakukan oleh Marcus Rashford, pemain Barcelona yang di timnas Inggris saat ini menggunakan jersey bernomor punggung 11 dan hanya menghasilkan tendangan pojok yang akan dieksekusi oleh Bukayo Saka dari sebelah kiri pertahanan Panama. Ya, sudah bersiap-siap para pemain Inggris, sudah dilakukan umpan pendek saja. Kali ini Bukayo Saka, Bukayo Saka langsung saja, tendangan tadi maksudnya terlalu lemah, menyusur tanah. Kali ini jatuh di kaki Mosquera dan Mosquera langsung memberikan umpan lambung kepada Barcenas. Terjadi insiden tarik-menarik tadi. Kapten dari timnas Panama, Barcenas, ditarik tadi kostumnya oleh Esri Konsa dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Panama yang saat ini sudah mulai melakukan penyerangan. Ya pendengar, kali ini dari jarak sekitar 30 meter ada di sebelah kiri sektor pertahanan timnas Inggris. Edgar Yuel Barcenas bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Sudah ada 4, 5, 6 pemain dari timnas Panama. Sudah dilakukan. Cepat datangnya bola. Sayang sekali pendengar, umpan berbahaya tadi masih terjadi cop duel. Dan kali ini jatuh di kaki para pemain Inggris. Ada Jude Bellingham. Jude Bellingham dia meliuk-liuk dibayangi dua pemain. Dan diblok saja tadi, disapu tadi oleh Martinez, Christian Martinez nomor punggung 6. Dan terselamatkanlah ancaman timnas Inggris untuk Panama ini. Kali ini hanya menghasilkan tendangan ataupun lemparan ke dalam bagi timnas Inggris. Kali ini ada McQuehey. McQuehey berikan kepada Marcus Rashford. Umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Harry Kane. Namun berhasil dipotong. Kali ini ada nomor punggung 14, Carlos Harvey. Carlos Harvey berikan kepada Thomas Rodriguez. Dipotong lagi tadi alur serangan timnas Panama dan jatuh di kaki
16: Jordan Pickford berikan kepada nomor punggung 3 ada Nico Aureli. Nico Aureli mundur back pass ke belakang terlebih dahulu. Mendelay permainan berikan kepada Esri Konsa. Esri Konsa berikan kepada McWehi. Kali ini ada nomor punggung 10 Jude Bellingham. Masih dia melakukan ataupun mendelay bola. Back pass ke belakang pada Pickford, berbahaya tadi. Main-main tadi pemain Inggris di area pertahanan mereka sendiri. Kali ini bola jatuh di kaki para pemain timnas Panama. Kali ini ada Andres Andrade. Bersabar dia, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Jose Cordoba. Jose Cordoba umpan melebar saja ke kanan, berikan kepada Escobar. Escobar umpan kepada Martinez di depan, sodorkan bola. Tik-tak 1-2. Ah, sayang sekali berhasil dipotong kali ini Harry Kane. Harry Kane melakukan serangan, dibantu oleh rekan-rekannya, ada Jude Bellingham. Jude Bellingham tadi meliuk 1-2 pemain dilewati. Berikan kepada nomor punggung 3 Nico Aureli. Nico Aureli berikan kepada, disodorkan bola ke depan. Kali ini ada Marcus Rashford menyisir dari situ. Berikan lagi kepada Nico Aureli. Nico Aureli masih meliuk-liuk dia. Dikawal oleh 1-2 pemain Panama. Mundur tadi pemain Inggris. Tidak terburu-buru untuk mengurung pertahanan dari timnas Panama. Kali ini ada Elliot Anderson. Umpan 1-2 kepada Jude Bellingham. Kali ini kembali ada Elliot Anderson. Elliot Anderson mundur lagi back pass kepada McWehi. McWehi melebar saja ke kanan, berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa umpan ke depan, maksudnya umpan terobosan kepada Bukayo Saka. Direbut tadi bola, kali ini Bukayo Saka. Sayang sekali terjadi insiden tadi dalam perebutan bola itu. Dan wasit asal Qatar Abdurrahman Al-Jassim memberikan pelanggaran kepada timnas Panama. Ya, kali ini timnas Panama. Thomas Rodriguez dia menyisir dari sebelah kanan. Bola, kontrol bola yang kurang sempurna. Akhirnya bola keluar dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini sudah dilakukan oleh timnas Inggris. Ada Elliot Anderson saat ini. Elliot Anderson menggiring bola, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Berikan kepada nomor punggung 17 ada Morgan Rogers. Morgan Rogers berikan kepada Elliot Anderson. Umpan satu dia berikan kepada Bukayo Saka. Sayang sekali umpan sodor. Umpan tadi dibuang lagi oleh pemain Panama. Dan kali ini hanya menghasilkan, maksud kami, bola kembali dikuasai oleh timnas Inggris. Dan kali ini ada McWehi. McWehi berikan kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham meliuk-liuk dia. Umpan lambung ke sisi kanan. Ada Bukayo Saka. Bukayo Saka berhasil mengontrol. Dia melewati beberapa pemain. Apakah langkah kembang? Tendangan langsung. Sayang sekali pendengar. Tendangan dari Bukayo Saka terlalu lemah tadi. Entah apakah maksudnya tidak mengumpan ataupun melakukan tendangan langsung, namun tendangan tersebut terlalu melemah, melewati 1-2 lain dan berhasil diselamatkan tadi oleh Mosquera, kiper dari Panama. Skor masih 0-0 hingga menit 14:40 pada pagi hari ini. Ya pendengar, untuk waktu subuh DKI Jakarta dan sekitarnya nanti akan berkumandang pada pukul 4:42 waktu Indonesia Barat. Ya, kali ini ada Inggris mulai menginisiasi serangan. Ada Elliot Anderson kali ini. Elliot Anderson berlari-lari dia melewati garis tengah lapangan, berikan kepada Jarrell Kwanza. Jarrell Kwanza umpan dorongan ke depan. Ada Bukayo Saka, dikawal dia oleh dua pemain. Nah, kali ini jatuh lagi, direbut oleh timnas Panama. Kali ini ada Martinez. Martinez umpan terobosan, maksudnya kepada Rodriguez. Kali ini ada nomor punggung 7, Jose Luis Rodriguez. Sayang sekali Rodriguez berhasil direbut lagi tadi. Meliuk-liuk dia di kotak 16, namun sayang sekali berhasil dipotong tadi serangan dari Panama. Dan jatuh lagi kali ini dominasi bola ataupun permainan di kaki para pemain timnas Inggris. Kali ini ada Nico Aureli. Nico Aureli sodorkan bola ke depan kepada Jude Bellingham. Back pass lagi belakang kepada Nico Aureli. Nico Aureli umpan melebar sedikit kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson berikan kepada Morgan Rogers. Morgan Rogers saat ini ada Elliot Anderson. Berikan lagi kepada Jarrell Kwanza. Tidak terburu-buru pemain Inggris saat ini. Ya, masih menekan ataupun mendominasi jalannya pertandingan dengan penguasaan bola. Ya, kalian dari Jude Bellingham. Jude Bellingham 1-2 pemain tadi dijegal tadi. Sayang sekali pendengar, sudah melewati 1-2 pemain dan mendekati kotak 16 dari Panama. Namun sayang sekali ditarik tadi kostum dari Jude Bellingham dan hanya menghasilkan tendangan gawang, maksud kami tendangan bebas dari jarak sekitar 25 meter akan dieksekusi oleh Elliot Anderson. Sudah dilakukan umpan berbahaya datangnya bola. Ah, sayang sekali pendengar. Harry Kane tadi menerima umpan lambung dari Elliot Anderson, namun umpan tarik dari Harry Kane berhasil diblok oleh Harvey atau Carlos Harvey nomor punggung 14 dan hanya menghasilkan sepakan pojok yang akan dieksekusi oleh Elliot Anderson. Pendengar, dengan absennya Declan Rice, Elliot Anderson saat ini menjadi salah satu andalan. Sudah dilakukan. Ah, sayang sekali terlalu cepat datangnya bola tadi, diblok saja ataupun di cop heading oleh para pemain Panama. Kali ini Inggris datang melakukan serangan, namun terjadi insiden terlebih dahulu dan wasit Al Jassim memberikan pelanggaran kepada timnas Panama. Ya pendengar, untuk kesempatan pagi hari ini dengan absennya Declan Rice, Elliot Anderson tampak sangat berperan untuk bola-bola mati yang dilakukan ataupun yang dieksekusi oleh timnas Inggris, termasuk tadi beberapa kali free kick maupun juga corner kick dilakukan ataupun diambil oleh Elliot Anderson yang menjadi kepercayaan dari Thomas Tuchel pada pagi hari ini. Saat ini timnas Inggris kembali melakukan serangan, mendelay bola, kembali quick pass bola ke belakang kepada McGuehi, berlari-lari pendek dia. Umpan sodoran kepada Aureli berikan kepada Marcus Rashford kembali back pass lagi. Kali ini bola pindah ke sisi kanan penyerangan, ada Esri Konsa umpan lambung maksudnya kepada Marcus Rashford. Kali ini diterima oleh Marcus Rashford menyerang dari sisi kiri. Marcus Rashford, ah sayang sekali pendengar, berhasil di tadi. Kali ini ada Carlos Harvey dari timnas Panama. Carlos Harvey diblok saja tadi Jude Bellingham dan bola masih berada di kaki para pemain Inggris. Kali ini ada Jude Bellingham menyisi dari sebelah kiri. Ini ada nomor Morgan Rogers mundur lagi ke belakang kepada Elliot Anderson. Ada Bukayo Saka melakukan serangan, umpan tarik tadi, ah sayang sekali berhasil dibuang tadi. Kembali aman barisan pertahanan dari timnas Panama dari serangan dari Inggris.
15: Mendengar memasuki menit ke-19, saat ini Inggris masih mengepung lini pertahanan Panama dan saat ini kembali dari sisi kanan pertahanan Panama sudah dilakukan Marcus Rashford ke depan tadi maksudnya, namun bola masih dipotong oleh para pemain Panama. Namun kini aliran bola masih dikuasai sepenuhnya oleh Elliot Anderson dari sisi tengah lapangan pertandingan, sudah mencoba mengepung saat ketiga dari 8 pertandingan ini. Elliot Anderson meminta rekannya untuk berdekat, umpan pendek 1-2 bersama Nico Aureli, tarik lagi ke belakang, back pass tadi terhadap pemain Enzi Corsa alihkan bola ke sektor kiri pertahanan Panama, dikuasai sepenuhnya tadi oleh Jarel umpan 1-2 kepada Bukayo Saka tadi, namun bisa dicuri oleh Jose Rodriguez dan pemain Panama mencoba untuk melewati 2 pemain dari Inggris, namun cukup sulit tampaknya tadi. Duel dengan Jude Bellingham sendiri dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan Guterres, belakang umpan kepada Orlando, penjaga gawang lengkungan dengan kaki kiri, bola mengarah ke sektor kiri pertahanan daerah sendiri, namun bisa dipenuhi semuanya oleh Thomas Rodriguez. Umpan lagi, alihkan bola ke sektor kanan, serang dari Panama mampu dikuasai sepenuhnya oleh nomor punggung 23, ada Amir Muriel, umpan ke mulut gawang, dipotong saja tadi, tinju oleh penjaga gawang dari Inggris tadi. Dan kini kembali Inggris melakukan serangan balik, namun tidak terjadi apakah, ya benar sekali pelanggaran tampaknya tadi Jude Bellingham yang mencoba menguasai bola tapi mendapat gangguan dari pemain Panama sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan pendek saja. Kini Rally mencoba untuk menyisir dari sektor kiri pertahanan dari Inggris dan mencoba menyisir hingga ke tengah lapangan pertandingan, namun umpan-umpan pendek saja kini menjadi salah satu ball position yang terdapat oleh pemain Inggris. Ada di sana dari Kane, umpan saja ke depan, yang dituju di sana adalah nomor punggung 10 ataupun kita masih ya namanya ada Rogers yang mendapatkan umpan tadi ke depan, namun tidak mampu dia mengejar dan hanya dikuasai oleh penjaga gawang dari Panama. Kembali penjaga gawang Panama, Orlando, sudah lakukan tendangan kaki kiri, namun bisa diambil oleh pemain Inggris tadi. Dan begitu juga bagaimana tendangan percobaan dilakukan oleh Jude Bellingham dari sisi tengah lapangan pertandingan dan bola belum mampu mengarah tepat gawang dari Panama. Dan saat ini Panama masih mencoba untuk melakukan membongkar tentunya dari lini-lini serang yang dilakukan oleh pemain-pemain Inggris di sini, dikuasai sepenuhnya oleh Amir. Amir mencoba melatih dua pemain dari Inggris tadi, dan bukan sebuah pelanggaran justru oleh Bellingham. Harry Kane, umpan 1-2, berdekat macam, mencoba memberi sebenarnya, ada Roger, umpan perikir di tengah, Bukayo Saka, gagal tadi. Lagi-lagi bagaimana pertahanan dari Panama masih mencoba untuk menggagalkan upaya serangan dari pemain Inggris ini, namun serangan kembali diperoleh oleh dari pemain Inggris Elliot Anderson dari sisi kiri pertahanan Panama. Masih umpan 1-2 dia bersama dengan Jaren tadi, umpan langsung ke mulut gawang, ada dua pemain Inggris sana, namun bisa dipatahkan oleh kaki pemain dari Panama. Justru kini Panama mencoba mendapatkan bola aliran dari sektor kiri sendiri. Di sana ada Guterres, umpan ke depan yang dituju tadi ada Josh Rodriguez. Kita masih menantikan dan bola dicocor saja dari penjaga asal Inggris ini yang harus turun ataupun keluar dari arena kotak 16 untuk mengamankan bola tadi, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam tentunya bagi Panama. Sementara itu juga wasit asal Qatar Abdurrahman Al-Jassim juga telah meniupkan peluit sebagai tanda adanya hydration break di pertandingan babak yang pertama ini.
16: Ya, kita kali ini beralih ke Bung Hendry. Bung Hendry, bagaimana Anda melihat 20 menit pertandingan atau babak awal ini, jika kita melihat bahwa Panama ternyata begitu kokoh ya dalam membangun lini pertahanan mereka, seperti apa Bung?
17: Ya betul ya, ada dua faktor yang mungkin bisa menjadi sorotan di 20 menit pertama. Bagaimana, hal pertama adalah 5 back yang bermain di lini belakang Panama bermain sangat solid ya, di mana ada Andrade, Cordoba dan Escobar tadi seakan-akan membuat seorang Harry Kane terisolasi ya, dan bahkan Harry Kane tadi sampai jauh meninggalkan posisinya di depan untuk sekedar untuk mencari bola. Dan hal kedua lainnya adalah bagaimana selain memerankan defense yang sangat baik, serangan-serangan baik dari Panama pun sangat cukup berbahaya ya. Dan salah satunya bahkan tadi seorang Thomas Rodriguez saat laga belum berlangsung 1 menit tadi sempat mencatatkan shot on goal ya. Dan itu cukup berbahaya, dan beruntung tadi Jordan Pickford pun bisa melakukan save yang cukup baik. Dan satu hal lainnya adalah sebelum pertandingan Thomas Christiansen sebagai pelatih Panama sangat mewaspadai set piece dari timnas Inggris. Dan di 20 menit pertama ini tadi total sekitar ada 4 corner kick dari timnas Inggris, dan sejauh ini masih bisa diadamkan atau bisa diminimalisasi bagaimana kekuatan dari set piece timnas Inggris dari bola-bola mati ya. Dan mungkin tadi benar kehilangan Declan Rice di lini tengah sudah mulai terasa, meskipun Elliot Anderson di timnya Fulham pun berstatus sebagai eksekutor bola-bola mati ya. Tapi memang kreativitas seorang Declan Rice dan kepemimpinan seorang Declan Rice sangat dibutuhkan oleh timnas Inggris. Dan ada di bangku cadangan, sama-sama kita tunggu apakah di babak kedua nanti Declan Rice akan diberikan menit bermain oleh Thomas Tuchel. Karena memang Declan Rice sempat absen saat latihan di hari Kamis, meskipun di hari Jumat sudah kembali berlatih, dan di pagi hari ini tidak masuk starter, yang menandakan bahwa memang dia belum fit begitu.
16: Ya. Sebenarnya Bung Hendry, jika kita berbicara bangku cadangan dari timnas Inggris sendiri, masih ada sosok yang sangat senior yaitu Jordan Henderson yang memiliki tipe yang sebenarnya sama ya dengan Declan Rice, yaitu pengatur serangan, juga eksekutor bola-bola mati, dan juga dia merupakan salah satu pemain yang senang ataupun sering memotong alur serangan lawan. Kenapa Thomas Tuchel tidak memberi kepercayaan kepada sosok Jordan Henderson, kelihatannya Bung?
17: Iya, tentunya kepilihan Tuchel untuk lebih mempercayakan Elliot Anderson, karena memang Elliot Anderson di musim ini di Premier League tampil sangat luar biasa ya. Dan bahkan saat ini namanya sudah mulai dikait-kaitkan akan pindah ke tim besar. Mungkin itu alasan kenapa Elliot Anderson lebih dipilih Thomas Tuchel ketimbang Jordan Henderson. Tapi jika memang Jordan Henderson dalam kondisi fit, sementara Declan Rice memang belum fit, mungkin ya Jordan Henderson bisa menjadi opsi juga di lini tengah Inggris. Karena memang opsinya sangat banyak sekali, ada Kobbie Mainoo juga di sana, ada Anthony Gordon juga yang memang lebih menyerang begitu tipenya.
16: Oke, saat ini pertandingan akan dimulai, dan lemparan ke dalam akan dihadapi oleh timnas Panama sudah dilakukan. Martinez tadi mundur ke belakang, berikan kepada Andres Andrade, mundur lagi Andres Andrade, berikan kepada Jose Cordoba. Jose Cordoba umpan melebar, berikan kepada Fidel Castro. Fidel Castro umpan lambung tadi, sudah melewati garis tengah permainan. Kali ini ada Thomas Rodriguez. Thomas Rodriguez berikan kepada Joel Rodriguez. Joel Rodriguez, tendangan langsung, sayang sekali pendengar. Sayang sekali seribu sayang, Joel Rodriguez. Tendangannya yang cukup keras diblok tadi oleh Jordan Pickford. Tendangan yang sangat keras tadi dari sisi sebelah kiri, maksud kami sisi sebelah kanan penyerang penyerangan dari timnas, pertahanan dari timnas Inggris maksud kami, hanya menghasilkan tendangan pojok ataupun sepakan pojok. Saat ini sudah bersiap-siap Kapten Edgar Yul Barsenas dari Panama akan melakukan, sudah dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar, tadi umpan yang cukup matang tadi, kali ini jatuh lagi di kaki Martinez. Ah, bola dibuang tadi oleh Marcus Rashford, tidak mau bermain-main timnas Inggris. Dan kali ini hanya menghasilkan tendangan, maksud kami lemparan ke dalam. Martinez sudah menimang-nimang bola di atas kepala, kepada siapa bola diberikan. Umpan saja tadi kepada nomor punggung 23, Amir Murillo, namun dibuang tadi oleh salah satu pemain Inggris. Kembali saat ini lemparan ke dalam, Amir Murillo akan melakukannya untuk timnas Panama. Sudah dilakukan. Sayang sekali pendengar, sebuah tendangan tadi dari lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Amir Murillo yang dieksekusi oleh Carlos Harvey nomor punggung 14, kembali tadi hanya menyamping di sisi sebelah kiri gawang timnas Inggris dan hanya menghasilkan tendangan. Kali ini Jordan Pickford, sudah dilakukan, jauh bola datangnya, sudah melewati garis tengah, maksudnya kepada Harry Kane, namun kali ini bola kembali jatuh di kaki. Ada Bukayo Saka. Bukayo Saka memasuki kotak 16. Sayang sekali umpan tarik tadi dari Bukayo Saka, memantul di bagian tubuhnya maksudnya, dan tidak mampu menghasilkan umpan tarik ataupun umpan lambung yang membuat peluang emas. Kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Panama. Ya pendengar, hingga memasuki menit ke-28, detik ke-18 ini, masih 0-0 antara Panama menghadapi timnas Inggris. Dan kali ini Inggris akan melakukan inisiasi serangan, berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa sodorkan bola ke depan kepada Cheryl Kwanzaa. Cheryl Kwanzaa umpan 1-2 dia dengan Morgan Rogers, mundur lagi ke belakang kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson mundur lagi back pass ke belakang kepada Ezri Konsa. Kali ini Mark Guehi sudah melewati garis tengah permainan. Mark Guehi utak-atik dia dibayang-bayangi oleh satu pemain dari timnas Panama. Umpan melebar lagi berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa berikan lagi kepada Mark Guehi. Mark Guehi umpan ke depan maksudnya kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford kini 1-2 pemain dilewati, namun sayang berhasil diblok lagi tadi oleh pemain dari timnas Panama. Panama kini melakukan serangan, ada Guterres. Ada pelanggaran tadi Thomas Rodriguez, namun wasit tidak menganggapnya sebagai insiden pelanggaran. Kembali bola jatuh di kaki pemain Inggris. Ya, kali ini ada Cheryl Kwanzaa, umpan ke depan, berikan kepada Morgan Rogers. Morgan Rogers masih utak-atik dia, mundur ke belakang, berikan kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson umpan lambung di sektor kiri, ada Marcus Rashford. Marcus Rashford umpan lambung, berbahaya. Sayang sekali pendengar, diblok tadi oleh pemain Panama. Dan kali ini bola kembali jatuh di kaki Elliot Anderson. Elliot Anderson utak-atik dia, berikan kepada Nico Aureli. Nico Aureli langsung berikan kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford umpan ke jantung pertahanan, berbahaya, namun berhasil bola diselamatkan tadi oleh Mosquera, kiper dari Panama, dan selamat lagi pertahanan Panama dari serangan dari timnas Inggris. Kali ini Panama melakukan serangan, umpan yang tidak akurat, jatuh di kaki kiper Inggris Jordan Pickford. Kali ini ada Mark Guehi. Mark Guehi umpan ke depan, sodorkan ringan saja kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson berikan kepada Nico Aureli. Mark Guehi yang mengatur serangan kali ini, berikan lagi kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa melihat-lihat rekannya, berikan kepada Cheryl Kwanzaa. Cheryl Kwanzaa umpan sodoran ke depan, kali ini ada Bukayo Saka. Bukayo Saka berikan langsung kepada Morgan Rogers. Sayang sekali berhasil diblok tadi oleh Andrade. Dan bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Inggris. Kali ini Elliot Anderson melihat rekannya, dia meminta rekannya untuk melebar. Dan kali ini ada Bukayo Saka menyerang dari sektor kanan. Bukayo Saka dibayang-bayangi satu orang pemain. Bukayo Saka umpan lambung, berbahaya. Sayang sekali diblok lagi tadi oleh para pemain Panama. Dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Inggris.
18: Ya, memasuki menit ke-31, saat ini Inggris masih mengepung lini pertahanan dari Panama, di mana nampaknya Marcus Rashford akan melakukan lemparan ke dalam bagi timnas Inggris, ataupun ada Nico Aureli. Dari sisi kanan pertahanan Panama sudah lakukan panik saja kepada Marcus Rashford, umpan 1-2 di tempat maksudnya, namun bola tadi kurang baik dikontrol oleh Nico Aureli sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Panama. Sudah dilakukan, ada Martinez tadi mencoba mengambil alih dari umpan yang dilakukan oleh nomor punggung 23 tadi Amir Murillo, namun terjadi pelanggaran tampaknya. Cristy Martinez mencoba dilakukan tadi lempar ke dalam Amir Murillo. Kini Panama mencoba membangun serangan namun bisa dipotong oleh Ellison, namun kembali lagi Panama mencoba membangun serangan, kembali lagi jatuh ataupun buntu di kaki pemain dari Inggris. Saat ini Magui, pemain Inggris, mencoba untuk mengurung kembali lini pertahanan Panama dari kanan pertahanan Panama. Di sana ada Marcus Rashford. Rashford sudah lakukan tarik lagi ke belakang, back pass kepada Magui, umpan pendek saja dia alirkan.

0: masih mampu tadi dihadang oleh satu pemain dari Panama. Kini justru aliran bola dikuasai sepenuhnya oleh Panama. Ada Amir ataupun ya Amir Murla umpan saja kepada Edgar. Edgar umpan tadi kepada nomor punggung 16 ataupun 17. Ada Jose tadi nomor punggung 7 tampaknya dari Panama mencoba membangun serangan. Ada Jose Luis Rodriguez umpan lagi ke sektor kanan tampaknya kepada rekannya di sana ada Guitares, tarik lagi ke belakang kepada Carlos. Carlos Harvey kembalikan kepada Martinez, umpan langsung ke mulut kanan, berbahaya dan ada Amir. Bagaimana tadi sebenarnya umpan crossing yang dilakukan oleh Amir Guitares, Amir Murillo tentunya, ataupun kita lihat umpan dari Martinez dari sisi tengah lapangan pertandingan ke sektor kiri pertahanan dari Inggris tadi ada Amir Murillo, namun kontrolnya yang kurang baik sehingga bola lagi lepas kendali hanya menghasilkan tendangan ke gawang dari Inggris. Saat ini Aureli pendek saja kerja 1-2 dia bersama dengan Magui. Alirkan bola ke sektor kanan kini, mencoba untuk melilit bola sejenak, mencoba mengurung kembali dari sektor pertama-pertama. Umpan langsung tadi itu adalah Fidel, umpan kepada Bukayo Saka di sektor pertahanan dari Panama. Di sana ada Harry Kane, namun dicocor saja bola terjadi dari duel di lini pertahanan dari Panama. Kini Inggris masih menguasai bola. Jude Bellingham dari sisi tengah pertahanan dari Panama umpan saja alirkan bola ke sektor kanan pertahanan di Panama. Rashford masuk, Rashford dipenuhi oleh Nico Aureli kepada Edison. Edison langsung shooting. Oh, bola masih dalam dekapan pemain ataupun penjaga gawang dari Panama tadi. Dan jauh tadi diberikan kepada Martinez. Christian Martinez mencoba melewati dua pemain Inggris tadi, namun lagi-lagi gagal dan belum mampu kini mengatakan aliran bola dari sisi kanan pertandingan tadi. Bagaimana tentu shooting-shooting dan juga tembakan langsung ke area kotak penalti dari Panama tadi memang masih belum mampu menembus gawang dari Panama sendiri. Kini saat ini Cordoba nomor punggung 3 sudah alirkan bola back pass ke belakang kepada Orlando, penjaga gawang umpan saja aliran ke sektor kanan, kembali lagi milik Amir. Amir lagi umpan 1-2 cantik sekali. Christy Martinez umpan ke depan, di sana itu juara adalah Carlos Harvey, namun bola kembali dipotong oleh pemain belakang dari Inggris tadi ada Jarrell dan hanya memberikan umpan pendek saja kepada penjaga gawang ada Jordan Pickford. Pendeklah saya alirkan bola ke sektor kiri Magui empan pendek saja kepada Ellison. Kita masih melihat Elliot Anderson umpan lagi ke depan. Di sana ada Marcus Rashford melewati dari sisi kanan pertahanan dari Panama, mencoba melalui kiri kepada Brim. Nanti umpan saja pendek ke depan. Oh, kembali dipotong. Namun saya ada Nico. Nico Aureli umpan pada 1-2 pada Jude Bellingham ataupun kepada Morgan. Kepada lagi pada Jude Bellingham umpan ke depan di sana di kotak penalti. Maksudnya tadi kepada Bukayo Saka, namun kembali dipotong oleh pemain-pemain dari Panama dan kini giliranlah Panama yang mencoba bangun serangan. Nomor punggung 7 ada Jose Rodriguez mencoba melewati dua pemain dari Inggris. Mampu dia melewati namun kembali bagaimana bola kembali digagalkan atau dicocor oleh pemain dari Inggris sehingga memang cukup menyulitkan bagi Panama sendiri untuk bisa keluar dari area-area pertahanan sendiri sehingga Inggris memang terlihat masih mendominasi hingga memasuki menit ke-35 babak yang pertama. Kita masih menantikan memang belum ada juga peluang-peluang yang shot on target tentunya dari pemain dari Inggris ini. Kita masih menantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan tampaknya oleh Jarrell Kwanza. Akan dilakukan sudah meletakkan bola di atas kepala dia. Jarrell masih melihat rekannya, pendek saja umpan lempar ke belakang. Di sana ada nomor punggung 2, ada Ezri Konsa mengalirkan bola ke sektor kiri tadi kepada rekannya di sana. Ya, kembalikan lagi kepada Konsa. Kerja 1-2 dia bersama Jarrell masih menguasai bola sepenuhnya. Kosa tarik lagi ke belakang kepada Nico. Nico melebar dia ke sektor kiri. Di sana ada Kuai. Ada lagi nomor punggung 11 Rashford mencoba menjemput tadi kembali lagi ke belakang. Kita masih melihat ada Magui kepada Elliot Anderson. Kerja sama 1-2 kepada Morgan. Alirkan lagi ke sektor kiri. Berbahaya Bukayo Saka umpan lagi kepada Morgan. Umpan 1-2 bagus sekali dari EU. Apa yang terjadi bukan sebuah pelanggaran. Kini justru serangan masih dilakukan ala Jude Bellingham dari sisi pertahanan dari Panama. Kini Marcus Rashford melangsak dari sektor kanan umpan ke mulut gawang. Ada Harry Kane sana. Oh, masih bisa dipotong dengan sundulan pemain lini dari belakang dari Panama. Namun serangan belum selesai. Bukayo Saka menguasai bola sepenuhnya. Ada Elliot Anderson umpan lagi ke mulut gawang. Apa yang kita telah tadi bagaimana sebenarnya umpan crossing ke mulut gawang dari Panama yang cantik dari Elliot Anderson tadi kepada Marcus Rashford, namun sundulannya masih ke atas ataupun masih sekitar jarak 1 meter di atas gawang dari Panama yang dijaga oleh Orlando Mosquera.
1: Ya, pendengar, saat ini Jordan Pickford dari timnas Inggris melakukan tendangan sudah melewati garis tengah, berikan kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson umpan lambung di

0: dikejar tadi oleh Marcus Rashford. Marcus Rashford menyisir dari sebelah kiri penyerangan, umpan langsung sayang sekali mendengar ada Harry Kane, namun tadi kembali diblok oleh atau dibuang tadi dengan Cobb duel. Dan kali ini Martinez dari Panama melewati dia 1-2 pemain dan gagal tadi. Martinez hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Panama. Cukup serangan bertubi-tubi dilakukan oleh Inggris pada kesempatan pagi hari ini pendengar, karena apalagi di pertandingan di game yang lain, Kroasia untuk sementara waktu unggul 1-0 atas Ghana, dan hal itu menyebabkan saat ini Kroasia ada di papan atas ataupun di peringkat pertama untuk sementara waktu klasemen grup L. Dan kali ini timnas Inggris ada Nico Aurelie. Nico Aurelie umpan ke depan, sodorkan kepada Harry Kane. Harry Kane dia meliuk-liuk, maksudnya umpan tadi lambung kepada Bukayo Saka, namun kembali berhasil dipotong. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Inggris. Kali ini ada Harry Kane. Ah, sayang sekali pendengar, ada insiden pelanggaran tadi. Nampaknya sudah terjebak offset terlebih dahulu Harry Kane, dan hanya menghasilkan tendangan bagi Panama. Kali ini ada Jose Luis Cordoba, berikan Fidel kepada Fidel Escobar. Fidel Escobar saat ini berikan lagi kepada nomor punggung 23 Amir Murillo. Mundur back pass belakang pada Orlando Mosquera. Mosquera umpan lambung ke depan, namun sayang sekali tidak ada pemain dari Panama yang menyambut, dan kembali lagi jatuh di kaki kiper Jordan Pickford. Kali ini ada McQuehy, berikan kepada Esri Konsa. Esri Konsa berikan kepada Cheryl Kwanza. Cheryl Kwanza berikan kepada Bukayo Saka, meliuk-liuk dari sisi kanan Bukayo Saka, berbahaya, ada 3 pemain dari Panama, namun sayang sekali tidak berhasil melewati hadangan pemain Panama. Dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan lemparan ke dalam bagi timnas Inggris. Jatuh di kaki Esri Konsa, berikan kepada McQuehy. McQuehy umpan melebar tadi kepada Nico Aurelie. Umpan lagi dia melebar kepada McQuehy, berikan lagi kepada Esri Konsa. Esri Konsa 1-2-3 kali ini kepada Bukayo Saka, meliuk-liuk dia, berikan kepada Morgan Rogers. Bukayo Saka, masih Morgan Rogers, berikan kepada Bukayo Saka. Bukayo Saka dibayang-bayangi oleh satu pemain, dan kali ini pendengar hanya menghasilkan tendangan tadi. Tampaknya salah satu pemain dari timnas Inggris terjebak offside kembali, dan kali ini hanya menghasilkan tendangan bagi Panama. Skor masih 0-0 hingga menit ke-40, detik ke-40 pada pagi hari ini. Pertandingan terakhir di grup L antara timnas Panama melawan timnas Inggris. Ya, sudah dilakukan ke depan bola jat. Masih terjadi Cobb duel. Kali ini jatuh lagi di para pemain timnas Inggris. Ada Jude Bellingham. Jude Bellingham berikan kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford masuk beri lagi kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham berlari kencang dia. Ah, sayang sekali pendengar, dijatuhkan tadi oleh para pemain Panama. Namun tidak terjadi pelanggaran. Kali ini Panama menguasai bola di garis pertahanan mereka sendiri. Umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Marcus Aurelie. Ada nomor punggung 11 Persenas. Ah, sayang sekali tidak terjadi pelanggaran tadi. Dan pendengar, saat ini azan subuh telah berkumandang untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat subuh bagi umat Islam di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kali ini Panama melakukan serangan pendengar. Nomor punggung 23 ada Amir Murillo, dijatuhkan tadi oleh Elliot Anderson dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Anderson tadi sudah dilakukan, berikan kepada McQuehy. McQuehy umpan lagi back pass kepada Anderson. Anderson saat ini meliuk-liuk dia, berikan kepada nomor punggung 10 Jude Bellingham. Jude Bellingham melebar tadi, berikan kepada Bukayo Saka, menyisir dari sebelah kanan Bukayo Saka. Bukayo Saka melewati 1-2 pemain. Umpan 1-2, umpan tarik tadi. Ah, sayang sekali pendengar, umpan tarik tadi Bukayo Saka berhasil diblok tadi dengan sliding dari Andreas Andrade, hanya menghasilkan tendangan penjuru. Sekali lagi timnas Inggris memiliki peluang emas lewat tendangan penjuru pada pagi hari ini, akan dieksekusi oleh Bukayo Saka. Sudah ada 5, 6, 7 pemain dari timnas Inggris memasuki kotak penalti dari timnas Panama. Bersiap-siap timnas Inggris yang menggunakan kostum merah, celana berwarna hitam dan kaos kaki merah ini. Ya, sudah beberapa pemain tadi. Sudah dilakukan umpan, diblok saja tadi, sekali lagi Cop Duel disapu tadi oleh para pemain Panama. Pendengar, tidak terjadi ancaman berbahaya. Dan kali ini kembali Bukayo Saka. Bukayo Saka tadi menyisir dari sebelah kanan, mundur lagi dia, berikan kepada Morgan Rogers. Ah, sayang sekali umpan lambun yang kurang akurat dari Rogers, maksud kami dari Marcus Rashford. Dan bola hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Panama. Masih belum mampu timnas Inggris untuk menjebol gawang Panama kali ini. Dan skor masih imbang 0-0 hingga menit ke-43 detik ke-30. Ya, pendengar, pada kesempatan kali ini masih terjadi hujan di New York Stadium yang terletak di kota New York, negara bagian New Jersey. Ya, kali ini lemparan ke dalam, berikan kepada Aureli, berikan kepada Mark Guehi. Mark Guehi melebar dia ke sebelah kanan, berikan kepada Esri Konsa. Esri Konsa saat ini ada Bukayo Saka, umpan sodoran ke depan. Kali ini Bukayo Saka berikan kepada Rogers. Rogers dibayang-bayangi 1-2 pemain dari Panama, mundur belakang. Namun berhasil diblok tadi oleh pemain Panama, hanya menghasilkan tendangan, maksud kami lemparan ke dalam. Sekali lagi, masih kesulitan timnas Inggris untuk membongkar rapatnya pertahanan dari timnas Panama. Dan Inggris juga tadi sempat kerepotan dengan beberapa kali serangan balik yang dilakukan oleh timnas Panama pada pagi hari ini. Ya, timnas Inggris kali ini melewati lewat Jude Bellingham, berikan kepada Harry Kane. Harry Kane, kapten kesebelasan Inggris pada kali ini. Ah, sayang sekali pendengar, nampaknya wasit Jasim dari Qatar tadi sudah mengindikasikan adanya pelanggaran. Dan oh, tambahnya offset tadi. Ya, offset tadi. Asisten wasit sudah mengangkat bendera. Harry Kane tambahnya terjebak dalam offset. Dan kali ini Orlando Mosquera, kiper Panama nomor punggung 22, menggunakan jersey berwarna hijau muda, kali ini sudah melakukan lemparan, maksud kami tendangan, sudah melewati garis tengah. 3 menit tambahan waktu untuk pertandingan pada pagi hari ini. Kali ini ada nomor punggung 26, Jorge Gutierrez. Jorge Gutierrez maksudnya berikan kepada Holly Rodriguez, dipotong lagi tadi. Kali ini ada Jarrell Kwanzaa. Jarrell Kwanzaa berikan kepada Elliot Anderson, berebut bola tadi dengan sang kapten Yoel Barcenas. Dan sayang sekali hanya menghasilkan tendangan bebas tadi, akan dieksekusi oleh Cerah. Baik, pas mundur dia berikan kepada Esri Konsa. Esri Konsa melebar, berikan kepada Jordan Pickford, kiper dari timnas Inggris. Umpan lambung ke depan, jatuh di kaki Jude Bellingham. Jude Bellingham umpan lagi kepada Harry Kane. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi insiden pelanggaran. Carlos Harvey tadi nomor punggung 14 menjatuhkan ataupun menarik kostum dari Harry Kane tadi dari belakang, sehingga menghasilkan free kick ataupun tendangan bebas dari jarak sekitar 23 meter. Sebuah jarak yang cukup potensial untuk terjadinya gol pada kesempatan pagi hari ini. Ada Marcus Rashford dan juga Bukayo Saka yang akan melakukan eksekusi. Sudah ada 8 pemain dari timnas Panama yang bersiap-siap untuk membangun benteng kokoh. Dan kali ini tadi Mosquera sudah memberikan instruksi kepada rekan-rekannya. Sudah dihadapi pendengar, bersiap-siap ini Marcus Rashford nomor punggung 11, pemain timnas Inggris yang kali ini membela klub Barcelona ini. Sudah bersiap-siap mundur 1-2-3 langkah, menatap bola dia dan juga sekaligus menatap kiper Mosquera. Dan siapakah yang akan melakukan eksekusi? Ada Bukayo Saka dan juga Marcus Rashford. Ya, wasit sudah meniup peluit. Marcus Rashford dilakukan tendangan dan gol. Ah, gol. Sayang sekali pendengar, ternyata hanya tipis. Tipis tadi. Tipis, hanya berjarak sekitar 30 cm dari mister sebelah kiri timnas Inggris, timnas Panama maksud kami. Sayang sekali gagal ya timnas Inggris untuk mencetak gol pada babak pertama ini. Bersisa 1 menit pertandingan dari menit tambahan waktu kali ini. Kembali lagi Inggris melakukan serangan, terjadi Cop Duel. Kali ini jatuh di kaki para pemain Inggris, dikejar tadi oleh Rodriguez. Rodriguez tadi dibuang lagi oleh Pickford, dan kali ini bola kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi skuad Panama. Sudah dilakukan oleh Martinez. Martinez mundur belakang, berikan kepada nomor punggung. Ya, pendengar, dengan ini wasit Abdurrahman Al-Jassim asal Qatar meniupkan peluit berakhirnya babak pertama antara timnas Panama melawan skuad Inggris dari New York MetLife Stadium yang berada di kota New York, negara bagian New Jersey, Amerika Serikat, dengan skor masih imbang 0-0.
1: Entah apa yang terjadi ya. Aduh. Oke, baik. Bung Hendry, beberapa kali kans didapati oleh timnas Inggris, tapi saya juga mencatat setidaknya ada dua, minimal dua ya, serangan counter attack berbahaya dari Panama. Ini jantung sampai deg-degan ini. Jangan sampai terus kasihkan nyerang, tapi kemudian akhirnya kebobolan. Tapi dari babak pertama penampilan kedua belah tim gimana nih menurut Bung Hendry?
2: Ya, Panama membuktikan ya bahwa mereka tidak hanya kuat defense, tapi juga memiliki counter attack yang sangat berbahaya ya, dan khususnya melalui duo Rodriguez tadi, dan bahkan Jordan Pickford tadi sempat melakukan dua save yang sangat penting ya, yang menandakan bahwa memang Panama juga sangat-sangat berbahaya sekali. Dan bahkan total 3 tendangan dilakukan oleh Panama, dan 2 diantaranya shot on target. Mungkin membandingkan dengan Inggris yang melakukan 9 tendangan, shot on targetnya 2 juga, tapi jumlah tendangannya lebih banyak. Dan mungkin yang menjadi catatan adalah 9 tendangan, 2 shot on target yang dilakukan timnas Inggris tanpa satupun dilakukan oleh Harry Kane ya. Jadi memang Harry Kane seakan terisolasi di babak pertama tadi ya. Dan bahkan situs statistik yang saya buka saat ini, Harry Kane hanya menyentuh bola sebanyak 10 kali babak pertama. Seorang striker hanya menyentuh bola 10 kali.
1: Itu mungkin sebabnya saya kok jarang melihat
2: kali ya.
1: Iya, pergerakan Harry Kane. Jadi mungkin dari 5 back yang diterapkan oleh Panama atau defense yang terlalu dalam ini membuat pergerakan dari Harry Kane tidak nyaman juga untuk mencari posisi, Bung.
2: Iya, dan memang 5 back yang diterapkan oleh pelatih dari Panama sejauh ini memang sukses membuat Harry Kane seperti terisolasi ya. Dan tadi bahkan beberapa kali Harry Kane sampai mencari bola sampai ke tengah. Dan tadi yang menariknya, sekalinya dia tadi dapat bola di garis pertahanan Panama justru offside.
1: Ada beberapa kali offset yang yang di tiup peluit oleh wasit dari pemain Inggris ya, terjebak offset. Dan tidak jarang juga dari Aureli dan juga Kwanzaa yang maju untuk membantu serangan, sering overlap. Ya memang dari beberapa kali penampilan termasuk lawan Ghana pun juga demikian memang ya. Itu yang menyebabkan belakang pertahanan Inggris itu agak sedikit rentan sekali, sehingga terjadilah counter attack yang cukup berbahaya dari Panama. Tidak bisa dianggap remeh karena tampil tanpa beban, menang kalah ya sudah pasti tidak lolos. Tapi yang jelas tentu saja ketika bisa menahan imbang atau mengalahkan Inggris, itu menjadi sebuah catatan sejarah juga. Apalagi ini bertandingnya di perhelatan paling bergengsi ya dari sepak bola, itu Piala Dunia. Saya ke Buton Tengah 2, ada Pak Faiz. Pak Faiz, halo Pak Faiz.
3: Salam olahraga.
1: Jaya. Iya.
3: Henry.
1: Iya. Gimana nih Pak Faiz?
3: Ini memang Panama ini memang jangan dianggap pandang sebelah mata. Ini memang Panama ini memang memberikan perlawanan yang cukup sengit, karena ini memang Bung Fajar, Bung Henry, ini perjuangan hidup mati nih antara kedua belah kesebelasan ini.
1: Ya, oke.
3: Okay. Mau tidak mau ini Panama ini dia harus menang.
1: Sebenarnya menang pun nggak akan lolos, Pak.
3: Tapi bagaimanapun juga kan dia harus membuktikan bahwa
1: Inggris,
3: dia harus memberikan perlawanan.
1: Betul.
3: Walaupun memang sudah tersingkir, tapi ini pembuktian Bung Fajar.
1: Oke, okay. Baik, terima kasih.
3: Satu sama.
1: Inggris.
3: Sama olahraga.
1: Jaya. Oke. Okay. Ini masih ada beberapa menit jelang babak kedua akan dimulai. Saya akan terima pendengar, dan untuk itu Bung sebelum rehat untuk bisa ngopi-ngopi, saya tanya dulu terakhir di sesi babak ini, istirahat jeda babak kedua ini, ada nggak kira-kira yang perlu diganti dari kedua belah negara ini, dari Panama maupun Inggris, untuk bisa mengubah apa namanya, ya skor lah gitu ya.
2: Ya sejauh ini Panama mungkin 5 pemain belakangnya tampaknya
1: cukup solid ya.
2: Cukup solid dan mungkin tidak akan tergantikan. Mungkin di kubu Inggris adalah harus lebih memasukkan banyak pemain yang kreatif ya. Bagaimana tadi Bukayo Saka juga minim sekali memberikan kontribusi ya.
1: Kita kok kita ya Inggris punya siapa ya pengganti Bukayo Saka? Bukayo Saka itu sebenarnya cukup bagus, cuma umpan ada yang berhasil dikonversi menjadi sebuah assist begitu. Sering sekali mentok di kaki pemain Panama gitu.
2: Ya mungkin solusi yang bisa dilakukan oleh Thomas Tuchel adalah bagaimana seorang Harry Kane harus menerima lebih banyak umpan ya, karena memang di bawah pertama seakan terisolasi. Dan dengan kehadiran pemain-pemain yang lebih kreatif, mungkin Declan Rice juga ya, yang memang tidak bermain sejak menit pertama karena tidak fit, juga bisa dimasukkan karena dia salah satu pemain yang kreatif. Ada juga Anthony Gordon yang bersama Newcastle di Premier League musim ini juga
1: bisa
2: main cukup baik. Lalu juga ada Eberechi Eze ya, Arsenal juga yang terkenal juga kreatif juga.
1: Maino itu bukan sayap ya, dia mid
2: di ke gelandang
1: dia ya.
2: Dan mungkin kalau dimasukkan Maino justru akan menggantikan salah satu dari Elliot Anderson atau mungkin Jude Bellingham ya. Dan mungkin khusus Panama dengan hasil imbang ini juga tentunya mereka ingin mempertahankannya ya, karena jika berhasil bermain imbang ini akan menjadi sejarah untuk pertama kalinya mereka di Piala Dunia meraih poin.
1: Karena satu
2: poin, karena di 2018 saat itu mereka 3 pertandingan semua kalah dan salah satunya dibantai Inggris 1-6.
1: Nah, jadi bisa kemungkinan untuk mempertahankan skor 0-0 ini bisa jadi baiknya bertambah menjadi 3 ya. Kita nggak tahu, tapi yang jelas kita akan lihat lagi ya bagaimana adakah pergantian pemain dari kedua belah negara ini. Tapi terima kasih atas analisisnya, Bung. Kita silakan ngopi-ngopi dulu.
2: Siap.
1: Ya, terima kasih. Saya terima dulu pendengar, ada Pak Rahman di Situbondo. Pak Rahman, pagi.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Jaya, silakan.
4: Bagaimana prediksi saya kalau Inggris babak pertama tidak masuk jebol gawang?
1: Bisa jadi Inggris kalah ya.
4: Bisa jadi Inggris bubuk. Walaupun Panama tidak masuk, tapi kan harga diri.
1: Iya. Oke.
4: Oke, terima kasih.
1: Sama-sama, Pak Rahman. Pak Toto di Surabaya. Halo, Pak Toto.
5: Selamat pagi tuh saja.
1: Pagi. Jaya. Iya. Silakan nih, Pak Toto.
5: Prediksi saya untuk Inggris ada 2 gol aja
1: di babak kedua nih. Oke, baik. Ya, terima kasih. Jaya, Pak Mus di Flores. Halo, Pak Mus.
6: Selamat pagi Pro 3. Salam olahraga.
1: Jaya, Pak Mus. Silakan Pak Mus.
6: Oke, ini mau tidak mau Inggris ini harus menang ya biar bisa bersaing ya. Biar lebih bagus lagi di 32 besar nanti ya.
1: 32 besar dan ya.
6: Skornya harusnya 1-0 ataupun 2-0 bolehlah.
1: Bolehlah.
6: Iya, jangan imbang-imbang soalnya kan kemarin udah imbang
1: sama Ghana. Iya, baik, terima kasih.
6: Skornya udah 1-0 tuh sama Ghana jadi Inggris.
1: Iya, benar. Iya. Oke. Baik.
6: Oke, terima kasih.
1: Ya, sama-sama. Pagi. Wah, iya juga ya. Jadi untuk putaran terakhir di fase pertama Piala Dunia 2026 ini ada beberapa games yang berlangsung berbarengan ya. Dan sekarang ini skornya masih imbang antara Inggris melawan Panama. Dan ini memang sebenarnya kalah pun Inggris bisa dipastikan tetap lolos. Hanya saja, oh enggak juga ya, bisa jadi tergantung pertandingan sebelahnya ya. Ya sebentar, ini ada penyiar andalan. Ada Bung Rudy Zen. Oke, gimana?

0: Oh iya, sebentar. Ini ada pendengar, ada pertandingan antara Kroasia melawan Ghana. Betul ya. Dan ternyata saat ini Ghana unggul. Kroasia unggul. Saya cek dulu. Iya betul ya, Kroasia unggul 1-0. Jadi sekarang ini adalah grup L ini yang juara grup sementara itu adalah Kroasia dengan raihan 6 poin, disusul oleh Inggris 5 poin, disusul oleh Ghana 4 poin dan Panama 1 poin. Oke, okay, lalu Bung Rudy bisa di ini headsetnya. Kita ngobrol sebentar. Ya, Bung Rudy, pagi Bung. Halo, pagi.
1: Pagi, sambil kita nunggu babak kedua.
0: Iya, Bung Rudy.
1: Terus itu kan posisinya ada Kroasia, ada Inggris, ada Ghana, ada Panama.
0: Oke.
1: Okay. Nah, sekarang di babak pertama Kroasia sedang unggul.
0: Oke.
1: Okay. Otomatis untuk sementara poinnya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, Inggris draw untuk sementara poinnya 5.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, Inggris
0: kalaupun kalah dengan
1: kalah, tapi cukup dengan draw asal Ghana kalah,
0: yeah,
1: lolos.
0: Iya. Yeah.
1: Tetapi kalau Ghana menang nanti dan Inggris draw, Ghana dan Kroasia. Belum tentu. Jadi semua masih berebut tempat di sini. Sebenarnya ini kan poin sementara 5 untuk Inggris itu kan ya sementara di babak pertama.
0: Oke, okay. Iya. Betul.
1: Babak pertama, sementara Ghana masih 4. Kalau Ghana menang berarti Ghana poinnya 7.
0: Ya, ini kalau sekarang ini kan posisinya Inggris itu sebenarnya 4 ya, karena saya di sekarang ini seri jadi 5. Tapi kalau menang ya, itu poinnya jadi 7. Jadi juara grup. Hmm. Jadi juara grup. Nah, itu otomatis akan ketemu dengan 3 besar dari IJK.
1: Ya.
0: Ya, minimal ya, yang sudah terlihat itu dari grup I lah, Senegal. Senegal itu 3 besarnya masuk ke dalam 3 besar. Jadi kemungkinan akan bertemu dengan Senegal. Tapi kalau misalkan jadi runner up Inggris, maka akan ketemu runner up juga dari grup K. Grup K itu ada Kolombia, Portugal. Nanti akan bertanding ya, Bung Rudy ya?
1: Iya. Artinya masih belum semuanya masih belum.
0: Masih belum pasti. Oke.
1: Kalau misalnya pertandingan Ghana dan Kroasia berakhir seri dan Inggris kalah, masih banyak kemungkinan 45 menit nanti.
0: Oh iya, benar.
1: Belum tentu.
0: Iya. Ya, ini ini menegangkan banget ini. Oke, baik. Ada Bung Rudy, kecil sekali suaranya. Oke. Coba di mic-nya dideketin, Bung.
1: Ya.
0: Nah, itu dia. Agak malu-malu nih Bung Rudy. Soalnya yang nanti setelah ini Anda pendengar Pro 3 akan ditemani oleh Bung Rudy Zen ya untuk babak atau pertandingan selanjutnya. Saya terima dulu pendengar, ada Pak siapa sih? Pak Alvin ya? Pak Alvin. Halo Pak Alvin.
2: Halo, selamat pagi. Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Alvin. Ada Bung Rudy juga nih.
1: Alvin, selamat pagi.
2: Ya, Mas Fadil, saya yakin menang Inggris sih di game plan babak kedua ini.
0: Berapa?
2: Minimal 3-0, karena Kroasia udah menang 1-0.
0: Iya.
2: Apalagi itu ada Saka, Bellingham, Harry Kane.
1: Wah, lengkap lah ya. Inggris lengkap lah.
2: Ya, babak kedua harus menang. Kalau 3 itu urutan 2. Yang kan gini, berketemu tim ini yang juara grup.
0: Oke. Okay.
2: Iya. Mungkin 3-0.
0: Ya amin. Oke. Okay. Wah, sekali lagi ya pendengar ya. Namanya juga manusia ya. Presenter juga punya dukungan nih. Saya dukung Inggris. Jadi enggak objektif. Mohon maaf. Makanya saya aminin Pak Alvin. Pak Haryono di Surabaya. Halo, Pak Haryono. Jaya, Pak Haryono.
3: Iya, Pak Haryono di Surabaya nih. Ya, kemungkinan nih skor bisalah 2-0 ini untuk Harry Kane lah dua-duanya. Kasih bisa bola ya.
0: Kasih bola dulu ya, kasih bola dulu. Dioper dulu, soalnya enggak dapat bola mulu.
3: Nanti dapat umpan dari Saka pasti.
0: Dulu. Dari Saka. Oke, baik.
3: 2-0 lah buat
0: Inggris. Oke, baik.
3: Salam olahraga.
0: Jaya. Oh, nampaknya Bung Rudy sudah harus siap-siap. Oke, baik. Ini sebentar ya, pendengar.

0: Dan pendengar, kami akan sesaat lagi akan mengajak Anda untuk mengikuti jalannya pertandingan babak kedua antara Panama menghadapi Inggris di babak kedua ini. Yang skor di babak pertama masih imbang 0-0, walaupun penguasaan bola Inggris jauh lebih dominan sekitar 72% dibandingkan dengan Panama. Sementara di pertandingan grup L lainnya, Kroasia untuk sementara unggul 1-0 atas Ghana. Sehingga tentu pertandingan ini menjadi penting karena belum ada kepastian siapakah tim yang akan lolos. Dan kembali kami akan serahkan kepada Bung Rosihan Anwar dan Bung Joko Saputra untuk memandu jalannya pertandingan. Silakan, Bung.
1: Sudah dimulai jalannya pertandingan. Tadi wasit Abdurrahman Al-Jassim asal Qatar sudah meniup peluit. Kali ini bola ada di kaki para pemain Inggris. Dan ada Gerald Kuansah, berikan kepada Nico Aureli. Mundur lagi Nico Aureli, berikan kepada McQuehi. McQuehi berikan lagi kepada Gerald Kuansah. Umpan sodoran ke depan, maksudnya kepada Merchant Rogers. Rogers mundur lagi ke belakang, berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa umpan melebar sedikit, berikan kepada McQuehi. Kali ini umpan lambung ke depan, maksudnya kepada para pemain depan timnas Inggris, namun berhasil dipotong. Ada lagi serangan dari Harry Kane. Harry Kane kali ini, Harry Kane yang berikan kepada Morgan Rogers. Sayang sekali, kurang sempurna tadi Rogers akurasi bola, akurasi pengontrol bola, kontrol bolanya. Dan kali ini bola lebih cepat meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Panama. Maksud kami timnas Inggris akan dihadapi oleh Gerald Kuansah. Gerald Kuansah mundur lagi ke belakang, berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa melebar tadi ke sisi kiri, berikan kepada McQuehi. McQuehi sodor ke depan tadi, berikan kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford mundur lagi back pass, berikan kepada McQuehi. Kali ini McQuehi umpan lagi kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson mundur lagi ke belakang kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa berikan kepada Gerald Kuansah. Kali ini ada Bukayo Saka meliuk-liuk dari sisi kanan, umpan matang dia berikan kepada Jude Bellingham. Ah, sayang sekali pendengar, mampu tadi diblok tadi oleh para pemain timnas, kalau masuk kami timnas Panama, nomor punggung 3 Jose Cordoba. Dan pelatih Thomas Christian Tarin dari Panama sudah melakukan pergantian pertamanya pada pertandingan kali ini. Striker Thomas Rodriguez nomor punggung 9 ditarik keluar dan digantikan Jose Fajardo nomor punggung 7. Maksud kami nomor punggung 17. Sementara untuk timnas Inggris, sampai saat ini pelatih Thomas Tuchel masih mempercayai 11 pemain awal yang tadi diturunkan di babak pertama. Ya, kali ini lemparan ke dalam Jose Andrade. Jose Andrade berikan ke depan, maksudnya kepada Fajardo. Namun sayang sekali terjadi cop duel. Kali ini kembali ada Carlos Harvey. Carlos Harvey berikan lagi umpan menyilang kepada Martinez. Martinez mengejar bola, dibayang-bayangi oleh Aureli. Martinez menyerang dari sisi kanan. Martinez masih dia mendribel bola. Ah, namun sayang sekali terjadi perebutan. Dan kali ini ada Harry Kane. Harry Kane mundur jauh ke belakang. Maksudnya tadi umpan ke depan, berikan kepada Marcus Rashford. Namun Rashford gagal mengontrol bola dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Terjadi tadi duel yang cukup ketat antara Nico Aureli dan Martinez tadi dari sisi kiri sebelah, maksud kami dari sisi kiri pertahanan Inggris tadi. Dan tampaknya saat ini pemain nomor punggung 6 Martinez masih tergeletak tadi karena berbenturan cukup keras dengan Nico Aureli. Wasit Abdurrahman Al-Jassim asal Qatar masih melihat kondisi dari Martinez. Apakah perlu tim medis untuk masuk? Nah, ternyata tim medis sudah dipanggil untuk melakukan perawatan medis kepada Martinez yang saat ini masih tergeletak di atas lapangan. Sudah mampu bangkit nampaknya Martinez, dan ternyata juga mampu untuk melanjutkan permainan pada babak kedua pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Skor masih 0-0, Panama versus Inggris. Sementara pertandingan lain di grup L yang mempertemukan timnas Kroasia melawan Ghana, Kroasia masih unggul 1-0 untuk sementara waktu. Dan Kroasia kali ini menjadi pemimpin klasemen untuk sementara waktu juga di grup L. Ya, kali ini ada pemain timnas Inggris melakukan serangan. Ada Jude Bellingham. Jude Bellingham maksudnya berikan kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson berikan kepada Harry Kane. Harry Kane berlari dia. Berikan langsung kepada Marcus Rashford. Menyisir dari sebelah kanan. Marcus Rashford. Masih 1-2 pemain. Namun sayang sekali Jose Cordoba memotong alur serangan dari timnas Inggris. Terselamatkanlah kali ini Panama melakukan serangan balik. Ada Carlos Harvey. Maksudnya umpan lambung tadi diberikan kepada Fajardo, tapi lebih cepat bola berada di kaki kiper Jordan Pickford. Dibuang saja tadi, dan kali ini kembali jatuh di kaki Mosquera, Orlando Mosquera, kiper dari timnas Panama. Panama serangan kali ini lewat sektor kiri penyerangan. Bola lebih cepat meninggalkan lapangan tadi, dan kali ini lemparan ke dalam bagi timnas Inggris. Ada McWehi berikan kepada Ezri Konsta. Kembali McWehi, sudah melewati garis tengah permainan. McWehi sodorkan ke depan kepada Nico Aureli. Nico Aureli umpan 1-2. Saat ini ada Jude Bellingham. Jude Bellingham memasuki lapangan permainan. Salah sekali pendengar. Kali ini masih ada Marcus Rashford. Marcus Rashford balik meniup dia, namun dipotong oleh Martinez. Martinez berikan kepada Andreas Andrade. Sayang sekali nomor pendengar, pemain dan nomor punggung 16 ini tadi mampu mengontrol bola dengan baik, namun disapu tadi bola oleh Elliot Anderson dan hanya melahirkan lemparan ke dalam. Kali ini kembali bola ada di kaki para pemain Panama. Kali ini ada Carlos Harvey. Carlos Harvey mencari rekannya dia, berikan kepada nomor punggung 26. Ada Jorge Gutierrez. Jorge Gutierrez mundur terlebih dahulu, berikan kepada Jose Cordoba. Jose Cordoba berikan kepada Mosquera, sang kiper. Mampu dipotong oleh para pemain Inggris. Kali ini pemain Inggris melakukan serangan. Ada Gerald Kuansa. Ya, berikan kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham umpan sodoran ke depan kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford dibayang-bayangi oleh satu pemain tadi, tidak mampu melewati, mundur ke belakang, belikan kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham berikan lagi kepada McWehi. McWehi umpan lagi sodoran, kali ini kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford umpan lagi ke depan. Mampu tadi diblok tadi oleh para pemain timnas Panama. Terjadi kemelut tadi, terjadi miskomunikasi antara kiper Mosquera dengan salah satu back dari timnas Panama. Namun bola tadi sempat memantul dan kembali dibuang oleh pemain Panama. Terselamatkanlah tadi gawang Inggris. Jose Cordoba tadi mampu membuang bola tadi, sapuan yang tidak sempurna tadi dari barisan pertahanan Panama, hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk timnas Inggris. Tadi bola umpan dari Marcus Rashford hampir saja dicocor oleh Harry Kane. Namun sayang sekali pendengar, kali ini serangan dimulai oleh timnas Panama. Mosquera umpan langsung ke depan, berikan kepada Fajardo. Fajardo dibayang-bayang oleh McWehi. Sayang sekali bola kembali di kaki. Terjadi tarik-menarik tadi antara Fajardo dan juga Ezri Konsta maksud kami, dan wasit Al-Jassim mengeluarkan kartu kuning pertama pertandingan pada pertandingan kali ini yang diberikan kepada pemain Jose Fajardo. Ya, kali ini timnas Inggris meliuk-liuk tadi. Bukayo Saka mampu dipotong tadi oleh Fajardo. Kali ini ada kembali Panama melakukan serangan, menginisiasi lewat sebelah kanan. Kali ini ada Marcus Harvey. Carlos Harvey berikan kepada Fajardo. Fajardo maksudnya tadi umpan kepada Martinez, namun kembali dipotong oleh Elliot Anderson. Jatuh di kaki Nico Aureli, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Panama. Ya, kali ini Panama melakukan serangan. Ada nomor punggung 4 Fidel Escobar umpan jauh ke depan, maksudnya kepada Jose Luis Rodriguez. Terjadi insiden tadi, Jose Luis Rodriguez terjatuh tadi setelah berbenturan keras dengan Gerald Kuansa di udara. Ya, Rodriguez tadi berbenturan keras dengan Gerald Kuansa di udara, dan kali ini kedua pemain terkapar di lapangan. Namun pendengar, wasit Al-Jassim, Abdurrahman Al-Jassim asal Qatar, belum menentukan apakah terjadi tendangan bebas ataupun hanya lemparan ke dalam. Skor masih 0-0 bagi timnas Inggris hingga menit 54 detik ke-20 kali ini. Ternyata hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Timnas Panama kali ini kembali memulai serangan. Berhasil dicuri bola sekarang ini. Marcus Rashford berlari kencang dia. Menusuk dari sebelah kiri. Marcus Rashford. Ah, sayang sekali pendengar. Tendangan dari Marcus Rashford hanya menyamping di sisi kanan Mister Gawang Orlando Mosquera. Sudah melewati 1-2 pemain tadi. Namun ketika melepas tendangan dengan kaki kirinya, Marcus Rashford gagal menemui sasaran yang tepat. Hanya menyamping sedikit saja dari Mister Gawang sebelah kanan Timnas Panama. Dan kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang. Mosquera sudah dilakukan. Tendang jauh ke depan melewati garis tengah permainan. Ada Rodriguez maksudnya. Namun berhasil terjadi kop duel. Jatuh di kaki para pemain Inggris kali ini. Kali ini kembali Panama melakukan serangan. Asa yang sekali Elliot Anderson sukses memotong alur penyerangan dari Panama. Namun kali ini direbut lagi. Kali ini ada Rodriguez. Rodriguez nomor punggung 7. Tendang saja dia. Ah, sayang sekali mendengar tendangan dari Rodriguez tadi. Jose Luis Rodriguez hanya melambung tipis di sebelah kiri tiang atas. Mister Gawang Jordan Pickford. Tendangan dari luar kotak 16 tadi, sayang sekali pendengar, belum berhasil mengubah kedudukan, masih 0-0 hingga menit 56 pada pertandingan di MetLife New York Stadium Amerika. Kali ini Timnas Inggris melakukan serangan. Inisiasi dilakukan oleh Elliot Anderson. Umpan saja sodoran ke depan, berikan kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham berikan lagi kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson umpan lambung maksudnya. Dikejar tadi Bukayo Saka, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan.
2: Ya, pertandingan sudah memasuki menit ke-57, di mana saat ini skor masih sama kuat, saya rasa 0-0, di mana Panama memang sejak kick off babak yang kedua masih terus memperkuat benteng pertahanan sendiri. Namun saat ini bagaimana penguasaan bola dilakukan oleh Panama, sudah tadi penjaga gawang Orlando Mosquera langsung saja ke depan, sudah melewati lintaran kali saat pertandingan, namun bisa dicocor tadi oleh pemain dari Inggris kini, Jude Bellingham dari sektor tengah, umpat saja kepada Harry Kane, menusuk ke sana, kepada Lego, mampu diblok tadi oleh Orlando, dan kini masih serangan balik lagi dilakukan oleh pemain dari Inggris, ada Aureli, umpan pendek saja tadi kepada nomor punggung 11, ada Marcus Rashford dari sektor kanan pertahanan Panama, sudah lakukan Aureli kemudian ke bawah, di sana ada Harry Kane, mampu dia menguasai bola sepenuhnya, masih melindungi area kotak penalti. Umpan pendek saja kepada Jordan, kepada nomor Fidel. Fidel maksudnya kepada nomor punggung 26 tadi, maksudnya ada Jareh Kwanza tadi nampaknya. Namun tampaknya terjadi pelanggaran di area mulut gawang dari Panama tadi. Bagaimana? Ya, kita masih menantikan seperti apa tadi insiden di mulut gawang dari Panama. Memang satu peluang emas tadi yang sebenarnya dimiliki oleh Harry Kane tadi di area kotak 16 Panama. Namun dengan cermat tadi, penjaga gawang Orlando asal Panama ini mampu memblok tendangan keras dari Harry Kane tadi, sehingga peluang dari Inggris saat ini juga masih belum mampu membobol gawang Panama. Dan kita masih menantikan seperti apa tadi adanya insiden juga pelanggaran di daerah kotak 16. Dan sudah dilakukan saja tendangan bebas kini untuk Panama. Orlando sudah dilakukan tendangan saja, sudah melewati garis tengah lingkar pertandingan, terjadi jadi chop duel sana, namun dikuasai oleh Marcus Rashford tadi, umpan saja ke depan, tapi bisa dihalau pemain dari Panama. Kini Panama mencoba membangun serangan, jadi Rodriguez mampu dikuasai penuhnya oleh Carlos Harvey, menguasai bola dia, namun bisa dipotong Elliot Anderson. Kini Elliot Anderson dari sisi kiri pertahanan Panama meliuk dia, menggiring bola, dribbling dia kepada nomor 10, ada Jude Bellingham, umpan lagi kepada Marcus Rashford, umpan lagi ke belakang kepada Jude Bellingham. Ah, namun saya kali bagaimana umpan tadi tidak mampu mengarah kepada Elliot Anderson. Namun kini Inggris masih mengepung pertahanan Panama. Saat ini dari sektor kanan pertahanan Panama, Marcus Rashford umpan saja kepada Jude Bellingham, menguasai bola, mencoba melewati dua pemain, berhasil dia memasuki garis penalti, umpan ke mulut gawang. Ah, sayang sekali, lagi-lagi umpan percobaan yang dilakukan 1-2 oleh Marcus Rashford dan juga Jude Bellingham belum mampu kini membobol gawang dari Panama. Tentu banyak sekali memang serangan demi serangan yang dilakukan oleh Inggris dari sisi kanan, sisi kiri, bahkan sisi tengah tadi. Beberapa kali kerap mengancam peluang yang dimiliki oleh The Three Lions ini. Namun belum ada pun satu peluang yang tentunya bisa berhasil untuk berbuah menjadi gol di laga pada pagi hari ini. Kita masih menantikan tampaknya satu pemain dari Panama. Tampaknya di sana ada Jose Luis Rodriguez, nomor punggung 7, juga masih tergeletak kesakitan. Kita masih menantikan juga salah satu juga pemain dari Inggris, nomor punggung 26 ada Zarel Kwanza, juga masih tergeletak di 8 pertandingan. Memang terjadinya duel-duel seru di beberapa lini ini. Kita masih menantikan beberapa pemain harus ekstra kerja keras di pertandingan antara Panama dan juga Inggris yang merupakan laga terakhir di babak penyisian di grup L. Yang tentunya bagi Inggris untuk mengamankan kemenangan, karena memang di pertandingan lainnya Kroasia saat ini memang masih unggul atas Ghana. Dan sementara kemenangan tentu akan membuat Inggris otomatis bisa menjuarai grup L hingga laga ketiga ini. Kita masih menantikan pendengar RRI Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Dan kita ke Bung Wibowo. Ya, Bung Hendrik Wibowo, ini mencermati bagaimana memang kick-off babak kedua tadi Inggris kembali mengepung pertahanan Panama, namun hingga saat ini juga belum berbuah gol. Seperti apa Bung Anda mencermati tadi jalannya pertandingan di babak yang kedua?
3: Ya, yang pasti timnas Inggris memulai babak kedua lebih eksplosif ya di lini serang, dan tadi akhirnya Harry Kane mendapatkan shot on goal pertama. Sayang tadi shootingnya masih bisa digagalkan oleh Mosquera. Dan sejauh ini memang lini belakang dari Panama masih bermain solid, bermain cukup rapat. Dan khususnya Mosquera pun sejauh ini mungkin catatan saya sudah 3 atau 4 save dia lakukan, yang menandakan bahwa memang Thomas Christiansen sebagai pelatih strateginya berjalan sangat baik. Dan tadi juga ada pergantian striker ya, Rodriguez yang digantikan oleh Jose Fajardo, dan tampaknya memang harus segera ada perubahan. Dan tadi juga ada kabar yang tidak terlalu baik untuk Inggris, Jarel Kwanza juga harus ditarik keluar, yang menandakan bahwa dia mengalami cedera dan menjadi cedera berikutnya setelah di laga sebelumnya juga Reece James mengalami cedera ya.
2: Ya, saat ini peluang dari tendangan pojok akan dieksekusi langsung oleh Bukayo Saka dari sisi kanan pertahanan dari Panama. Kita masih menantikan ada 7 pemain dari Inggris yang ada di area kotak penalti Panama. Sudah lakukan Bukayo Saka menuju ke arah gawang. Langsung gol! Jude Bellingham mampu akhirnya membobol gawang dari Panama setelah tadi memanfaatkan sepakan jokel dari Bukayo Saka dengan tenang, dengan tendangan kaki kiri mengarah ke tiang bawah kanan dari Panama yang dijaga tadi oleh Orlando Mosquera. Bagaimana memang tadi skema dari tendangan sudut memang yang tidak terlalu, umpannya tidak terlalu deras, namun mengarah tepat di mulut gawang dari Panama. Namun dengan tenang Jude Bellingham akhirnya kembali mencetak gol bagi Inggris dan membuat di pertandingan babak kedua ini Inggris unggul sementara 1-0 atas Panama. Bung, tadi sempat juga kita singgung akhirnya Jude Bellingham mencetak gol yang pertama bagi Inggris. Anda mencermati skema gol di menit ke-62 ini bagaimana, Bung Henry?
3: Ya, bagaimana penempatan posisi dari Jude Bellingham sangat pintar ya. Dia melakukan menempel ke salah satu pemain belakang dari Panama. Dan ini adalah hal yang paling dikhawatirkan Thomas Christiansen sebelum laga, yaitu tuh bola-bola mati dari tiga singa. Tim tiga singa ini memang sangat berbahaya. Dan tadi dari free ball terhadap Jude Bellingham sangat sempurna. Dan ini adalah corner kick ke-6 dari timnas Inggris di laga ini, dan akhirnya bisa membuahkan gol. Dan semoga ini menjadi pembuka keran gol dari timnas Inggris. Dan tentunya dengan gol ini Panama akan dipaksa bermain menyerang, sehingga memang nanti akan lebih terbuka zona defense dari Panama.
2: Ya, tentunya gol dari Jude Bellingham ini juga menjadi motivasi bagi The Three Lions tentunya untuk bisa kembali mengamankan pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dan saat ini terjadi tadi adanya benturan fisik di sektor kanan pertahanan Inggris. Tampaknya kita masih menantikan hanya tendangan bebas bagi Panama, justru kini diperoleh oleh Panama. Bagaimana nomor punggung 14 tadi dilanggar oleh pemain dari Inggris. Sementara itu timnas Inggris juga melakukan pergantian pemain, ada 2 pemain di mana Jed Spins ini dimasukkan oleh Thomas Tuchel, dan juga nomor punggung 20 di sana ada Madueke, Noni Madueke yang juga dimasukkan di babak yang kedua ini. Sudah bersiap-siap dari sektor kanan pertahanan Inggris. Di sana kita lihat ada Jose Rodriguez, sudah umpan ke mulut gawang Inggris. Ada 2 pemain dari sana, apa nama? Terjadi 2 lagi. Oh, mampu disapu saja umpan dari Jose Rodriguez tadi. Kini nampu dikuasai sepenuhnya lagi bola dari Panama. Anak-anak Panama masih membangun serangan, umpan ke kanan. Di sana ada Carlos Harvey dari sisi kiri pertahanan Inggris. Umpan, apa dah ambil? Langsung shooting, ambil. Oh, luar biasa tentunya skema bagaimana yang dilakukan oleh pemain dari Panama dari sektor kiri pertahanan Inggris tadi. Bagaimana tadi nomor punggung 14 Carlos Harvey memiliki peluang dan umpan pendek saja kepada Amir, dan tendangan kanan dari kaki Amir belum mampu memang mengarah ke gawang dari Inggris. kita masih menantikan memang setelah tertinggal dengan skor 0-1 tadi terjadi gesekan di beberapa lini tentunya, dan pertandingan kini kembali dimulai. Umpan saja jauh tadi penjaga gawang impas ada Jordan Vinkpop ke depan, yang dituju tadi adalah Maduweke, mampu dia sempat sayang sekali bagaimana kontrol yang tidak baik dari Maduweke tadi, namun hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Panama. Sudah dilakukan tampaknya belum, tidak jadi. Kita masih menantikan tampaknya nomor punggung 3 yang akan mengeksekusi ada Jussi Cordoba di area titik kotak mulut gawang dari Panama sendiri. Dan sementara itu pertandingan kembali dimulai. Saat ini jadi duel di sektor kanan tengah lapangan pertandingan, namun bisa kau sebenarnya ada Harry Kane umpan ke depan di sana Rogers, nah disundul saja oleh pemain belakang Panama, namun kini serangan masih diatur ataupun diserang oleh anak-anak dari Inggris. Umpan versi 2 di sektor kanan tidak jadi, umpan lagi ke mulut gawang tidak jadi, melilingi dia dari kotak penalti, udah Harry Kane menerima bola, terjadi langsung tuting, kembali gagal. Kini justru Panama mencoba untuk bangun serangan di lini tengah. Ada di sana Christian Martinez mencoba untuk melewati Magui, namun sayang sekali bagaimana umpannya tadi dipotong oleh Magui. Dan saat ini juga memang setelah terjadi tadi beberapa kali peluang tentunya tidak hanya timnas Inggris namun juga Panama mencoba untuk kembali membongkar lini pertahanan Inggris, lemparan ke dalam siap-siap dilakukan di sana, sudah dilakukan. Terjadi lagi duel tangan di lini tengah. Terjadi nomor 10 Jude Bellingham mencoba untuk melewati dua pemain dari Panama. Sudah umpan crossing ke mulut gawang. Oh, sayang sekali. Tampaknya tidak ada teman yang menghampiri. Justru saat ini Orlando penjaga gawang dari Panama sudah lakukan tendangan ke depan. Yang dituju tadi adalah Jose Rodriguez ataupun Jose Fajardo tadi dari sisi kiri pertahanan dari Inggris, dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam. Kini Aureli sudah umpan pendek saja ataupun lemparan ke dalam kepada depannya, namun jauh tadi nomor punggung 24 tadi umpan pendek saja kepada Maduweke pada spin tadi, maksudnya balik lagi tarik ke belakang kepada Konsa, melebar dia ke kiri kepada Magui melebar lagi ke kiri pada nomor punggung 25 tadi John Speed, umpan saja ke depan. Di sana ada Marcus Rashford melewati satu pemain dari ulik-ulik dia dari kotak penalti, umpan ke luar, ada Harry Kane, gol! Lagi-lagi Harry Kane kembali mencetak golnya di laga malam hari ini, di mana sekaligus membawa keunggulan bagi timnas Inggris tentunya melalui heading tandukan yang mampu menembus jala dari Panama tadi, setelah memanfaatkan umpan crossing dari rekannya dari sektor kanan pertahanan Panama tadi. Kita masih menantikan memang bagaimana skema apik yang dilakukan oleh pemain-pemain Inggris setelah tadi sempat melakukan pergantian dua pemain sehingga kembali menggandakan skor bagi Inggris dengan skor 2-0. Bung Henry Wibowo, kembali akhirnya Harry Kane menggandakan skor 2-0 bagi Inggris. Anda mencermati skema gol yang dilesetkan oleh pemain Inggris ini seperti apa, Bu?
3: Ya, kombinasi yang sangat baik sekali ya, dan ini umpan yang sangat memanjakan sekali Harry Kane, dan memang ini bola-bolanya Harry Kane ya, heading yang sangat sempurna dari seorang Harry Kane, dan membuat saat ini dia menjadi top scorer Inggris di Piala Dunia ya, melewati rekor gol dari Gary Lineker. Dan mungkin yang dari catatan memang setelah gol tadi dari Jude Bellingham, defense dari Panama sedikit terbuka dan memudahkan tentunya Inggris membuka lagi melalui Harry Kane, dan tentunya akan membuat tugas dari tim Panama untuk semakin atau menghindari mereka kembali kebobolan akan menjadi sangat sulit saat ini.
4: Tapi yang menarik Bung Henry, jika kita melihat dua gol yang dicetak dan juga serangan-serangan dari timnas Inggris, bahwa Inggris lebih banyak mengeksplor sisi kanan pertahanan dari Panama. Anda melihat seperti apa ini, Bung?
3: Benar, karena memang di sisi tersebut ada seorang Gutierrez ya, yang sejauh ini bisa dibilang menjadi titik lemah, dan memang kebetulan di sana Inggris memiliki banyak pemain-pemain juga yang sangat baik. Tadi ada asis dari seorang Jude Bellingham ya, terhadap gol dari Harry Kane, dan tentunya pelatih dari Thomas Christiansen harus melihat lebih cermat di mana titik lemah dari defense mereka, karena memang sebenarnya 5 pemain belakang dari Panama ini bermain cukup baik di babak pertama, tapi di babak kedua seperti tereksplorasi ya oleh para pemain Inggris, dan khususnya mungkin tadi setelah gol dari Jude Bellingham, gol di menit ke 62 memang membuat tadi para pemain Panama lebih berani untuk menyerang ya, sehingga memang meninggalkan celah-celah di lini belakang mereka.
4: Oke, Bung Henry, jika kita berkaca dari timnas Panama sendiri setelah tertinggal 2-0 ini, apa yang harus dilakukan Tarin? Apakah harus melepas sistem low block yang banyak digunakan oleh Panama dan berani lebih keluar untuk menyerang atau seperti apa?
3: Iya, tentunya saat ini Panama memang secara matematis sebelum laga ini berlangsung pun sudah tidak memiliki peluang ya. Ya. Dan saat ini tertinggal 0-2 dan mungkin target yang bisa dilakukan oleh Panama adalah setidaknya mencetak satu gol ya. Dan kalau saya pribadi kalau menjadi Thomas Christiansen mungkin nggak apa-apa lah kebobolan banyak asalkan mereka bisa mencetak setidaknya satu gol ya yang akan membuat mereka pulang dari Piala Dunia ini dengan setidaknya mencetak gol ke gawang lawan gitu.
4: Iya, pendengar, untuk timnas Panama sendiri juga akan segera melakukan pergantian pemain. Sementara untuk timnas Inggris sudah memasukkan Noni Madueke yang menggantikan Bukayo Saka di sektor kanan penyerangan. Kemudian juga ada Jed Spence yang menggantikan sosok Jarel Kwanzaa yang tadi harus ditarik keluar akibat cedera. Dan kita tunggu saja respon dari timnas Panama setelah tertinggal 0-2 pada kesempatan kali ini. Masih tersisa 20 menit jalannya pertandingan. Dan kali ini pendengar, kami juga sudah melihat ada pemain baru yang dimasukkan, yaitu Berice Eze. Sudah dimasukkan oleh timnas, maksud kami oleh Thomas Tuchel. Tampaknya menggantikan sosok Jude Bellingham. Dan